City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 7 pagi. Kawan angkot pelajar ditarget beroperasi pertengahan Juli. Pemkot Malang bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang menargetkan program angkutan pelajar. Angkutan pelajar bisa mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Kata Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokrodarsono, saat ini pihaknya bersama Pemkot Malang masih mematangkan regulasi dan persiapan teknis pelaksanaan program tersebut. Nantinya peraturan wali kota atau perwal bakal menjadi landasan hukum program tersebut setelah selesai diproses di Kementerian Hukum Jawa Timur. Kawan, Jatim jadi provinsi dengan sekolah rakyat terbanyak secara nasional. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Jatim menjadi provinsi dengan sekolah rakyat terbanyak mencapai 26 sekolah rakyat rintisan tersebar di berbagai kabupaten atau kota. Kata Gus Ipul, pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih pada seluruh bupati dan wali kota serta Gubernur Jatim yang memberikan dukungan besar untuk realisasi sekolah rakyat rintisan. Lebih lanjut, saat ini sedang dibangun 16 sekolah rakyat permanen yang ditarget selesai pada bulan Juli dengan masing-masing gedung permanen bisa menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Atlet para Indonesia tunjukkan prestasi di ajang internasional. Tim para atletik Indonesia kembali meraih juara umum pada World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tunisia. Hasil tersebut memperpanjang catatan prestasi Indonesia di ajang tersebut. Kontingen merah putih mengumpulkan 15 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Capaian ini menjadi bekal menuju persiapan ASEAN Para Games 2026. National Paralympic Committee atau NPC terus melakukan pembinaan atlet dan regenerasi atlet agar prestasi para atlet Indonesia tetap terjaga di tingkat internasional. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini kawan ya, cuaca tidak cerah tapi cuaca mendung. Meskipun seperti itu kawan, kita harus tetap semangat ya. Meskipun cuaca mendung, cuaca badai, cuaca hujan gitu, yang penting kita harus tetap semangat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang untuk kali ini di sekitaran Tlogo Mas ini biasanya jam 7 itu sudah cukup cerah, tapi sekarang masih cukup mendung kawan ya. Nah ini yang mungkin perlu Anda waspadai, potensi-potensi terhadap cuaca yang memang tidak menentu kawan, karena adanya fenomena cuaca yang tidak biasanya terjadi. Karena di beberapa minggu kemarin cuacanya itu cukup stabil kawan ya, kemarau ya kemarau gitu. Tapi baru di beberapa minggu ini adanya hujan gitu ya beberapa kali, dan ini terjadi karena adanya fenomena cuaca seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kita coba cek di laman BMKG ya, mengenai cuaca untuk di pagi hari ini bagaimana gitu. Dan memang di sekitaran Tlogo Mas itu saat ini berada di suhu 22 derajat Celcius dengan cuacanya berawan, dan kelembapannya ini di sekitaran 84%, masih cukup aman ya. Jarak pandang pun sekitaran kurang lebih 8 km dan kecepatan angin 5,6 km per jam. Nah kalau misalkan kita lihat lebih luas di Kota Malang ya, saat ini itu rata-rata berkisar antara 19 sampai 22 kawan. Beberapa titik ada yang 23, dan nanti kemungkinan akan panas sampai 29 derajat Celcius kawan ya. Dan yang paling dingin di 19 derajat Celcius. Lalu kalau misalkan kita cek, rata-rata saat ini di sekitaran Kota Malang itu udara kabur. Ada beberapa titik mungkin yang berawan ya, seperti di sekitaran Tlogo Mas itu berawan. Lalu titik lainnya kita coba cek kawan ya, apakah memang ada yang berawan lagi. Oke, ini rata-rata semuanya udara kabur kawan di Kota Malang ya. Nah mungkin Anda boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan untuk Anda kawan yang di pagi hari ini ingin berjalan-jalan gitu ya, baik ke Kota Malang, Kabupaten Malang, atau mungkin ke Kota Batu. Nah kalau misalkan ke Kota Batu kawan ya, Anda pengen cari-cari rumah sekalian gitu, jadi liburan sambil mencari-cari properti yang memang Anda tidak takut boncos gitu ya, karena sebelumnya Anda beli properti malah boncos, tidak produktif gitu. Makanya pilih yang pasti-pasti saja kawan. Paramalen itu mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jati Impact Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Kita akan pantau lalu lintas dan juga cuaca di segmen selanjutnya lagi kawan. Ada beberapa informasi tadi yang sudah masuk ya.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Sam, parkir deh, 2000.
6: Loh, kayak jahe langkung air, ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
5: Wes, gak usah karcis-karcisan.
6: Le, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
5: Ora usah ribet, Sam.
7: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib gawe karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
6: Berarti iki penting yo Pak Disub.
7: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, untuk pagi hari ini kawan, kita akan coba terhubung terlebih dahulu ya. Sebelum kita baca informasi-informasi dari kawan pendengar, kita akan coba terhubung dengan PMI kawan. Kita akan coba hubungkan dengan penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor, Mas Aditya Marsha. Dan kita coba hubungkan di line telepon kawan untuk kali ini. Dan mungkin untuk Anda nanti yang ingin bertanya-tanya juga boleh ya. Dan saya sudah terhubung dengan Mas Adit untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mas Adit.
1: Halo, selamat pagi Mas Iqbal.
0: Apa kabar Mas Adit? Sehat ya Mas Adit?
1: Alhamdulillah Kak, luar biasa. Bagaimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah juga luar biasa sehat ini Mas Adit. Nah, ini saya sudah terhubung dengan Mas Adit sebagai penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor PMI Kota Malang. Nah, seperti biasa Mas Adit ya, kita waktunya update bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Nah, pagi ini gimana Mas Adit?
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia Fitigate. Untuk update stok darah pagi ini di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Untuk yang pertama, produk darah WB golongan darah A61, golongan darah B126, golongan darah O111, dan golongan darah AB21. Lalu untuk produk darah PRC, golongan darah A194, golongan darah B496, golongan darah O366, dan golongan darah AB19. Lalu yang terakhir untuk produk darah TC, golongan darah A29, golongan darah B25, golongan darah O36, dan golongan darah AB19. Adapun kebutuhan stok darah sampai dengan pagi ini di UDD PMI Kota Malang, Kak, relatif aman ya, Kak, ya. Namun bagi yang ingin donor darah tetap bisa donor, Kak, mengingat untuk stok darah ini bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasien, Kak. Demikian, Kak.
0: Baik, jadi tadi yang paling sedikit itu di PRC dan WB adalah AB ya itu. Untuk
1: betul sekali ya. Kak.
0: Baik, tapi tetap semuanya dibutuhkan gitu Mas Adit ya. Dan kalau misalkan untuk yang mau donor gimana caranya Mas Adit?
1: Baik Kak, bagi yang ingin donor darah bisa langsung merapat Kak ke UDD PMI Kota Malang di Jalan Muring nomor 10 Kak. Kami buka setiap hari untuk pelayanan donor darah.
0: Oh baik.
1: Halo. Jadi,
0: halo ya. Halo Mas Adit.
1: Baik Kak, gimana?
0: Oke, silakan dilanjut Mas Adit.
1: Ya, ini baik, langsung saya ulang mungkin ya. Untuk yang ini, baik, bagi yang ingin donor darah Kak bisa langsung merapat Kak ke UDD PMI Kota Malang di Jalan Buring nomor 10 Kak. Kami buka setiap hari Kak, mulai dari jam 7:30 pagi sampai jam 7:30 malam. Lalu untuk yang ingin donor darah juga jangan lupa untuk membawa KTP atau SIM sebagai validasi data, serta mempersiapkan diri Kak seperti istirahat yang cukup, lalu diusahakan makan dulu 3 jam sebelum donor serta tidak sedang sakit Kak ya.
0: Oke. Halo Mas Adit, ini suaranya terputus.
1: Halo, ya? Nah, terdengar suara saya?
0: Ya sudah terdengar Mas Adit. Nah Mas Adit, kalau misalkan kita lihat ya, caranya kan memang cukup mudah ini ya. Nah kalau misalkan untuk donor darah yang secara mobile atau PMI mobile ada, apakah ada hari ini?
1: Baik Kak, untuk hari ini PMI mobile ada Kak, kami merapat ke satu tempat ke hari ini Kak. Kami merapat ke DKJW Tulung Rejo Batu dari jam 9 sampai jam 1 siang Kak. Di okay. Jalan Gandarsari Selekta Tulung Rejo Kak.
0: Oh, di GKJW Tulung Rejo Batu ya.
1: GKJW Tulung Rejo Batu.
0: Oke, okay, jadi itu kawan kalau misalkan mau yang ke PMI Mobile bisa ke situ atau mungkin langsung datang langsung. Nah, mungkin boleh disampaikan juga Mas Adi di apa sih benefit kita melakukan donor darah gitu ya. Apa yang bisa kita terima Mas Adi?
1: Baik Kak, untuk penerima darah tentu saja mereka terselamatkan nyawanya Kak ya, karena mereka yang membutuhkan darah akan dibantu dengan darah itu sendiri Kak. Lalu bagi kita sebagai pendonor, benefitnya cukup banyak Kak. Yang langsung kita rasakan sebagai pendonor adalah tubuh kita akan merasa lebih enteng Kak. Kan darah kita akan diambil sebanyak 350 mili dan tubuh akan memproduksi sel darah baru Kak, atau istilahnya seperti recovery darah. Dan jika sudah dilakukan secara rutin, maka istilahnya seperti medical check up rutinitas gratis Kak.
0: Oke.
1: Yang mana setiap 2 bulan sekali kita donor tersebut, pastinya kita akan diperiksa tensi dan HB kita Kak. Jadi kita bisa memantau nih apakah tensi kita maupun HB kita selalu dalam kondisi yang normal.
0: Oke, okay, baik. Lalu kalau misalkan kita lihat juga Mas Adit, itu berarti kita bisa cek darah tiap beberapa bulan sekali gitu ya?
1: Betul Kak, jadi setiap kita donor, kita pasti akan diperiksa tensinya dan HB-nya Kak. Untuk tensinya apakah normal di 120/80 ataupun di HB-nya di minimal 12,5 sampai 17,0 Kak. Oh. Nah itu akan selalu diperiksa ketika kita donor Kak.
0: Selalu diperiksa, oke Mas Adit. Terima kasih sudah bergabung bersama saya untuk pagi hari ini Mas Adit. Sehat selalu, selamat pagi.
1: Baik Kak, terima kasih Kak, selamat pagi.
0: Tadi kawan kita sudah terhubung ya dengan penanggung jawab perusahaan humas dan rekrutmen donor dari PMI Kota Malang, Mas Aditya Marsya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, program ini memang kerjasama City FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamat di Jalan Puring nomor 19 Kota Malang. Nah kawan, untuk di pagi hari ini ya, kita coba bacakan terlebih dahulu informasi-informasi yang belum terbaca tadi ya, dari Bu Husnul menginformasikan. Oh ini tadi di jam 6 kawan ya, di jam 7, sebentar kita coba cek di jam 7. Oh Pak Priyono ini menginformasikan, di bawah flyover ada kegiatan warga mulai dari rel kereta jalan barat ditutup yang digunakan lajur timur. Tapi di pertigaan bawah flyover tidak ada anggota polisi yang mengatur. Resiko dari kota arah Karanglo tidak bisa lihat lampu stopan. Apakah betul seperti itu caranya? Maksudnya gimana ini Pak ya? Mungkin bisa ditambahkan fotonya Pak. Lalu ada Pak Islafuddin tadi ya, yang belum terbaca kawan. Kita coba lihat di mana Pak.
2: Halo, assalamualaikum Siti Guys.
0: Waalaikumsalam.
2: Pagi ini tadi saya jalan-jalan dari start dari Tirto Taruno jam 6.
0: Oke.
2: Okay. Ini sekarang di Terminal Tumpang.
0: Oh, jauh-jauh, jauh sekali.
2: Cuacanya cerah. Cenderung mau panas kayak ini, mataharinya sudah terang sekali.
0: Oke.
2: Jalanan sepi, cenderung lancar. Begitu Siti Guys.
0: Oke.
2: Ini sementara singgah di Terminal Tumpang untuk sarapan. Selanjutnya mau jalan-jalan ke daerah rest area Bromo sekitaran Poncokusumo.
0: Baik.
2: Begitu Siti Guys. Melaporkan dari Terminal Tumpang.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Islafuddin ya. Hati-hati di jalan Pak Islafuddin. Lalu ada Pak Dani menginformasikan juga kawan, Lawang mendung tadi di jam 17:11 ya. Lalu tambahkan lagi voice note di 7:15.
3: Pasar Singosari, trotoarnya menjadi bursa baju bekas.
0: Pasar Singosari. Pasar Singosari di trotoarnya itu jadi bursa baju bekas, sangat ramai katanya seperti itu. Terima kasih Pak Dani, ini harusnya tidak boleh gitu ya. Dan ada Pak Daniel Ananto menginformasikan, dilaporin jam 9. Adik ini udah ngetem ngemis gitu katanya. Di jam 7 katanya. Maksudnya gimana itu Pak ya? Anjal kawan ya. Nah ini ya. Nah ini Anjal yang memang sudah ngemis gitu. Maksudnya sudah meminta-minta gitu kawan. Nah ini di mana Pak Daniel? Mungkin bisa tambahkan ya Pak Daniel untuk informasi tambahannya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lainnya. Ini ada Pak Ismail juga. Wajah udah mulai terlihat matahari gitu katanya. Terima kasih Pak Ismail. Dan kalau misalkan untuk di City Guide masih mendung kawannya untuk sekitaran Tlogomas, boleh tambahkan bagaimana di sekitaran Anda, apakah masih mendung atau mungkin sudah mulai cerah gitu. Dan bisa tambahkan juga lalu lintasnya, apakah ada titik-titik yang padat. Kalau misalkan ada bisa kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Informasi seputar jantung. Selamat pagi, kawan. Untuk Anda yang pagi hari ini berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Untuk jalur exit yang biasanya cukup padat ya, sekarang masih aman terkendali. Barangkali nanti yang exit di Singosari saja yang ada peningkatan volume, tapi masih aman, kawan. Kemudian arah ke Surabaya, ini masih lengang sekali di kejapanan Porong, Sidoarjo sampai area Surabaya Porong. Kemudian bergeser ke Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro juga relatif lancar ya. Untuk cuaca di ruas tol bagaimana, kawan, pantauan dari Anda? Biasanya juga jam-jam segini masih agak ini ya, berkabut gitu di ruas tol. Nanti Anda boleh berbagi info di 0811-360-911.
5: Info Tol, informasi seputar

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedes_eye_center.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Guidance for your life.

Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis, maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi

karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya yang non ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham, maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali kita pantau lalu lintas lagi ya untuk di pagi hari ini. Dan ini kalau misalkan kita lihat ada informasi kegiatan karnaval katanya di bawah flyover Blimbing. Karnaval apa ini Pak ya? Mungkin boleh tambahkan juga kawan mengenai karnaval yang dilakukan hari ini ya. Kalau misalkan kita cek terlebih dahulu kawan, apakah memang ada karnaval di Blimbing tanggal 28 ini kawan, yang kita coba cek terlebih dahulu. Ini masih belum ada informasinya sih ya, apakah memang akan ada karnaval atau tidak gitu. Nah mungkin bisa bagikan nih ya kawan, untuk Anda yang melewati di sekitaran Blimbing atau Ahmad Yani bawah flyover itu, bisa bagikan di 0811 3600 911, atau yang kemarin itu sempat ada di Jalan Cakalang itu kawan, di Polo Wijen, apakah itu atau gimana. Karena kemarin yang terakhir kita dapatkan hanya di Jalan Cakalang saja ya yang kami dapatkan informasinya. Nah ini ada Bu Kinanti menginformasikan, pagi mas, selamat pagi Bu Kinanti, sehat selalu ya. Ada karnaval bersih desa Pak Mas pagi ini, karnaval bersih desa Polo Wijen. Oh ya, berarti ini sepertinya ya, sepertinya ini kawan yang di bawah flyover itu. Ya kemarin itu masih belum ini kawan ya, belum terlalu update gitu. Dan memang kalau misalkan informasinya sih sepanjang Jalan Cakalang kawan, sepanjang Jalan Cakalang ini apakah sampai keluar-keluar ke jalanan besar, Bu Kinanti boleh bagikan nih, atau mungkin kalau misalkan ada dokumentasinya boleh kirimkan ke WhatsApp kami. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.

0: for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi di off air kawan ya, di newsroom ada Pak Ridwan. Terlihat seperti tergesa-gesa gitu kawan ya, mungkin karena di jalan juga. Tapi bisa tambahkan informasi lebih jelasnya Pak Ridwan. Ini tadi Pak Ridwan menginformasikan katanya saya sedang macet gitu ya, mau belok kiri ke Tol Singosari. Sepertinya kalau misalkan kalau mau belok kiri ke Tol Singosari itu ke dari arah Singosari ya, dari arah Singosari gitu. Nah, truk terguling dengan muatan karung. Bannya lepas belum ada petugas dan kejadian baru saja. Nah, mungkin ini bisa tambahkan Pak Ridwan, lebih tepatnya di mana ya? Apakah masuk di tolnya atau di jalanan arteri gitu ya? Supaya kami bisa lebih nyaman untuk meneruskannya. Seperti itu Pak Ridwan, boleh dibagikan lebih lanjutnya ya. Dan mungkin Anda bisa bagikan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Untuk kali ini, apakah benar di jalan tol Singosari ada truk terguling kawan? Kalaupun benar, di titik mana itu kawan? Apakah di luarnya? Kalau di luarnya kita akan teruskan ke polisi ya, ke Polres Malang. Lalu kalau misalkan memang di dalam tol, nanti kita akan teruskan ke Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan. Dan mungkin Anda bisa bagikan pantauan-pantauan mengenai hal ini di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. Namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah, Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat, hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigi 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, puluhan ribu penerima MBG bakal dievaluasi. Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Kota Malang, Muhammad Atoilah menyampaikan, jumlah penerima makan bergizi gratis atau MBG di Kota Malang berpotensi berkurang setelah Badan Gizi Nasional atau BGN mengevaluasi penerima dari jenjang SMA sederajat. Sampai bulan Juni 2026, jumlah penerima MBG dari jenjang SMA mencapai 30 ribu orang, dan nantinya sekolah yang memiliki siswa dengan ekonomi di atas rata-rata akan dicoret dalam daftar penerima MBG. Lebih lanjut, nantinya SPPG juga bakal menambah sasaran penerima manfaat dari kategori 3B, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kawan, DPRD Jatim komitmen aset Pemprov yang besar tapi minim kontribusi ke PAD. Anggota Komisi C, DPRD Jatim Muhammad Asari mengatakan Pemprov Jatim memiliki aset yang besar yang seharusnya untuk modal peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, tapi hingga kini masih belum ada dampak ke penerimaan daerah. Kata Asari, bagaimana menghasilkan nilai tambah bagi daerah khususnya saat melakukan investasi ke BUMD, jadi harus dipilih BUMD yang produktif, menghasilkan laba, dan bisa memberikan dividen lebih besar ke Pemprov Jatim. Jadi Pemprov Jatim didorong untuk melakukan optimalisasi seluruh aset daerah, bahkan aset yang belum dimanfaatkan, seperti lahan tidur atau properti yang memiliki potensi ekonomi dengan pengelolaan aset, harus berorientasi pada produktivitas. Lebih lanjut, total aset Pemprov Jatim mencapai 54,11 triliun, terdiri dari aset lancar 4,32 triliun, investasi jangka panjang 15,48 triliun, aset tetap 33,88 triliun, aset lainnya 355,19 miliar, dan properti investasi mencapai 68,70 miliar. Kawan, Polri ungkap motif penganiayaan YTR. Polda Jawa Barat mengungkap dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR dipicu persoalan pribadi antara korban dan pelaku. Selain itu, tersangka disebut melampiaskan emosi akibat tekanan pekerjaan. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menyebut tersangka memiliki simpat temperamental berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban dan keluarga pelaku. Saat ini penyidik masih melanjutkan proses hukum setelah menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan YTR. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.

Sirikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kalau tadi sempat agak redup sedikit logoma, sekarang sudah cerah lagi ya. Ada beberapa update juga yang dibagikan tadi dari kawan-kawan pendengar. Terakhir itu ada telepon yang masuk dari Pak Ridwan, lagi terjebak kepadatan di exitnya Singosari imbas dari truk terguling dengan muatan karung-karung katanya. Bannya lepas dan tadi sih belum ada petugas. Kemudian rekan-rekan newsroom sudah koordinasi bersama dengan Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan. Jadi saat ini petugas sudah ada di sana dan masih dalam proses penanganan. Pak Nano juga sama, posisi di Tol Singosari, kilometer 87. Saya mau tampilkan beberapa dokumentasinya dulu kawan ya. Ini dokumentasi awal untuk kaitannya dengan perlambatan dari Pak Nano. Nah ini dia. Lalu juga tadi untuk laporan soal truk yang terguling ya, saya mau tampilkan dulu di visor radio kami. Sebentar, oh tidak ada ternyata ya. Masih belum ada tambahan info kaitannya dengan truk terguling. Tadi kita masih menunggu, ini kawan, masih menunggu update dari rekan-rekan Traffic Tol Pandaan. Barangkali nanti untuk update kaitannya dengan perkembangan penanganan, kita akan sampaikan kembali ya. Lalu Pak Sam ternyata juga sama, melihat ada truk terguling di kilometer 87 arah exit Tol Singosari, memakan dua ruas jalur. Tergulingnya di lajur kanan, macet belum seberapa. Ini saya arah ke Surabaya. Saya cek dulu ya di aplikasi pemantau traffic kawan. Nah ini dia kilometer 87. Terlihat memang ada perlambatan di sana menjelang exit Singosari. Sehingga untuk ujung kepadatan ini sudah mulai mengular. Kalau tadi terakhir update-nya belum seberapa katanya Pak Sam ya, tapi sekarang sudah mulai mengular. Hati-hati kawan-kawan yang mungkin sekarang ada di ruas Purwodadi, bisa langsung ambil exit Lawang saja. Kalaupun mau exit Singosari mungkin harap bersabar karena masih dalam proses penanganan. Infonya kan ini truknya terguling ya. Biasanya butuh waktu untuk evakuasi, pindah muatan, lalu juga ini kawan ya, perbaikan armada dan lain sebagainya. Gitu, sementara di ruas kilometer 87 Surabaya Malang, di ruas Singosari, Pandaan Singosari kawan, yang menuju ke exit tol Singosari. Kalau ke utara semuanya masih aman lancar ya. Ini yang masih di beberapa ruas tol lainnya bisa langsung ambil exit Lawang saja, karena kalau dari Lawang itu yang arahnya ke Singosari, arah ke selatan, trafiknya tidak begitu padat. Kalau jam segini masih lancar saja. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update ya. Lalu tadi juga ada update lainnya, ini kaitannya dengan kepadatan di area pusat kota. Oke, kalau saya amati memang di sekitar yang menuju ke Ijen itu rame banget di Kawi Atas, kayaknya memang mau ke CFD ya, ke Car Free Day. Sehingga ada perlambatan di sejumlah titik yang juga dimanfaatkan sebagai lokasi parkir tentunya. Kalau Kawi Atas ini sudah mulai ngantri, lalu juga sekitaran Retau yang dari Bondowoso. Kalau Retau tuh banyak dipakai buat ini juga ya, parkir juga begitu kawan. Ya, harapannya hari ini yang Car Free Day juga tidak terganggu dengan banyaknya PKL-PKL liar, karena beberapa waktu lalu masih banyak yang jualan itu tidak di lokasi yang ditentukan. Padahal petugas disupnya mondar-mandir di sana, termasuk DLH juga ya, mondar-mandir aja mengamati keadaan sekitar Car Free Day, tapi para PKL yang berjualan di titik-titik yang tidak seharusnya itu tetap dibiarkan. Padahal kan kemarin katanya akan ada sanksi tegas begitu kawan. Sudah ada lokasi khusus, ada yang sudah legal berbayar juga untuk penyewaan yang di daerah Museum Brawijaya. Tapi di titik lainnya, itu masih banyak yang masuk juga gerobak-gerobak di jalan besar Ijen. Mungkin nanti kalau misalnya masih menemukan juga, boleh dokumentasikan, langsung kirimkan ke WhatsApp 0811 3600 911.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kita kembali geser ke beberapa laporan yang dibagikan ya. Ada Pak Dani, tadi kirim infonya melalui voice note. Ini pantauan di area Pasar Klojen, Pak Dani.
1: Pasar Singosari.
0: Oh, Pasar Singosari.
1: Trotoarnya menjadi bursa baju bekas. Sangat ramai.
0: Oke, terima kasih Pak. Ini tadi yang laporan soal Pasar Klojen ya. Coba saya cek dulu, katanya sih sudah membludak begitu untuk antriannya sendiri. Coba nanti saya cek dulu. Sementara untuk update lainnya, kawan, tadi Pak Dani juga telepon di newsroom, katanya di dekatnya PO Gunung Harta atau dekatnya BP Rampal, ada mobil Xenia hitam mogok. Dia nyalain hazard terus, itu di TL Dr. Cipto, yang dari arah Rampal menuju ke utara. Tadi dia berhentinya pas merah, pas hijau tetap berhenti, nyalakan hazard, plat N. Tadi belum ada dokumentasinya Pak Dani ya. Gitu kawan, antisipasi dulu untuk titik yang dimaksud. Lalu juga saat ini untuk trafiknya, coba saya cek dulu ya. Di sekitaran Dr. Cipto, Pak ya. Ada antrian di pertigaan, yaitu kawan yang arahnya ke utara dari pertigaan lapangan Brawijaya. Tapi untuk arah sebaliknya masih lancar, cuman untuk saat ini antriannya masih normal. Begitu, nanti boleh berkabar yang melintas di sana, apakah masih ada kendaraan yang dikabarkan tadi, mobil Xenia hitam yang mogok. Boleh Anda bagikan juga. Ada Bu Mila, ini berbagi info share live TikTok nih ke City Gare FM. Katanya ada giat warga di Polowijen. Saya mau tampilkan dulu kawan. Tapi ini live ya, live TikTok ya yang dikirim ke kita. Saya mau coba akses dulu. Kalau tadi memang terlihat masih ongoing begitu kawan. Untuk ininya ya, untuk kelarannya. Terima kasih Bu Mila, antisipasi. Jadi memang hari ini kawan 28 Juni itu ada kegiatan Karnaval Bersih Desa Polowijen dengan rutenya startnya dari arah underpass Arjosari flyover lalu masuk ke Jalan Polowijen 2 dan sampai di Jalan Cakalang. Jadi untuk yang melintas di rute itu disarankan mencari alternatif lain. Gitu. Ada juga Pak Nik sama nih menyampaikan untuk update Bersih Desa juga. Saya tampilkan di Visor Radio kawan ya. Dia hanya menggunakan separuh lajur. Boleh di-share Pak rutenya? Daerah Mojolangu katanya. Oke, pagi-pagi sekali ya sudah mulai giat kirab desa. Oke. Semoga juga tetap tertib ya untuk giatnya sendiri. Sementara untuk beberapa update-nya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan. Anda boleh kembali bergabung di 0811-3600-911. Saya geser dulu, kita akan update kembali untuk pantauan trafik di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Ya kawan, kita kembali update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol setelah tadi kita dapat kabar bahwa ada laka yang terjadi di area kilometer 87 menuju ke Malang. Sudah ada respon dari rekan-rekan Deputi Traffic Tol Pandaan, katanya masih dalam penanganan petugas, lalu untuk antrian sudah relatif mengular juga. Dan ini di jam 8 lewat 16 menit ada update kembali kawan dari Pak Irfan. Katanya untuk laka di kilometer 87 plus 700A arah ke Singosari, kendaraan truk muatan pakan ternak terguling di lajur 1 dan 2. Korbannya nihil, sementara untuk bahu luar dapat dilintasi pengguna jalan bergantian. Masih ada perlambatan tentunya kawan di sana, kilometer 87 arah ke selatan. Kalau arah ke utaranya lancar ruas Lawang, Pandaan, Gempol Pandaan sampai dengan Kejapanan Porong. Tidak ada antrian yang harus Anda antisipasi, yang masih mobile juga. Dari arah Porong masuk ke Kejapanan bisa ambil exit Lawang dulu, karena sampai saat ini masih cenderung mengular untuk antrian di kilometer 87, sementara masih dibuat untuk bergantian. Arah ke Surabaya lancar, mulai dari Porong sampai dengan area Surabaya, Waru, lalu bergeser ke sekitaran Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, tidak ada hambatan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser kembali ke beberapa update. Ternyata tadi Pak Dani kirim voice note terkait dengan kondisi pasar Klojen itu sangat membludak katanya parkirannya. Dari parkiran mobil ada yang dua saf, hati-hati dompet dan HP-nya katanya. Karena lonjakan kunjungan seperti biasa kalau saat momen weekend kawan, terutama ini kan juga momen liburan ya. Jadi kayaknya yang kulineran tidak hanya dari masyarakat Malang Raya sendiri, tapi juga banyak yang lagi liburan di Malang mungkin menyempatkan untuk masuk ke pasar Klojen maupun pasar Oro-Oro Dowo. Karena ini menjadi dua spot yang highly recommended begitu ya untuk para wisatawan. Nah ini kalau saya amati memang perlambatan sudah cukup signifikan di sana. Antisipasi dulu ya yang di sekitaran pasar Klojen kawan. Lalu untuk update lainnya, saya geser lagi, kita terima beberapa kabar tadi dari, oh ini tambahan lagi dari Pak Dani lagi. Coba saya play dulu, ini Pak Dani kirimnya melalui voice note.
1: Selamat pagi, laporan dari Arjosari. Mm-hmm. Arjosari, parkiran yang besar itu sudah dibuka.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sayangnya di dalam itu kurang rapi untuk, ya sudah beberapa kali ini ya, beberapa kendaraan yang mau mengantarkan saudaranya yang mengantar apa yang mau pergi ini berhentinya kurang rapi. Itu begitu masuk itu sudah ada tulisannya batas menurunkan penumpang. Tetapi saya lihat beberapa kali ini tidak ada yang mau tidak nuruti itu, jadi nurunkannya di agak maju lagi, yang akhirnya terjadi perlambatan dan sangat membahayakan karena penumpangnya kalau buka pintu nggak lihat belakang, langsung buka gitu. Nah, kasihan sepeda motor sama mobil yang lewat akan kaget. Jadi mungkin dari kru-nya terminal bisa merapikan lagi ya. Karena saya lihat semakin lama semakin kurang tertib lagi.
0: Iya, terima kasih Pak Dani masukannya. Coba kita chat dulu ya ke Ibu Mega sebagai masukan begitu kawan, semoga juga bisa diatensi. Terima kasih Pak Dani. Lalu tadi Pak Dani kayaknya update lagi deh melalui voice note kawan.
1: Wolowijen kam apa? Karnaval plus sound horror.
0: Waduh.
1: Pickup sama truk yang bawa sonorek lumayan banyak. Dan suaranya sampai bikin mobil bergetar-getar.
0: Waduh, di Polowijen ya, yang saya tahu justru katanya di wilayah kota itu tidak diperbolehkan ada sonorek begitu kawan. Kalaupun ada kayaknya batasan desibelnya juga diperhatikan. Tapi harapannya untuk desibel yang saat ini dimainkan gitu ya batasannya itu semoga sesuai dengan surat edaran dari Pemprov Jatim. Kalau yang bergerak itu 80, kalau yang statis itu 120 desibel batasannya. Mungkin di lokasi bagaimana kawan pantauannya area Polowijen untuk kiat karnaval yang saat ini berlangsung ya, nanti boleh report-report juga di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Ekspansi industri kini mengancam kelestarian mata air yang menjadi urat nadi pertanian warga. Pengeboran sumur komersial memicu protes keras akibat kompensasi yang dikhianati dan debit air yang menyusut tajam. Di tengah derasnya arus investasi saat ini, akankah masa depan lingkungan dikorbankan demi keuntungan sepihak? Penata Perizinan Ahli Madya, DPM PTSP Kota Batu, Tauhid menjelaskan, perizinan sumur bor industri kini diterbitkan pusat melalui sistem OSS, tapi pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas pihak untuk mencari jalan tengah antara pertumbuhan investasi dan kelestarian alam.
2: Isu yang berkembang ataupun fakta di lapangan mungkin yang terjadi di kawasan sumber Berantas, ya ini tentu pasti menjadi perhatian bersama, Mbak, karena ini menyangkut keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan ini serta kepentingan masyarakat. Bahwa DPM TSP dalam hal ini kaitannya dengan proses perizinan, era perizinan saat ini, Mbak, memang secara prinsip DPM TSP itu kan sesuai kewenangannya adalah berada pada aspek administrasi perizinan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau bicara tentang perizinan sumur bor, memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, namun tidak serta-merta, artinya walaupun itu dari pemerintah pusat, ya pemerintah daerah pun juga memiliki fungsi. Nanti apa fungsinya? Ya nanti dari kami, dari aspek pelayanan, kemudian dari fasilitasi, kemudian nanti bila mana itu ditemukan ada sebuah ketidaksesuaian, ya pemerintah daerah juga tidak lepas tangan, deh. Jadi tetap berkewajiban untuk memberikan fungsi pengawasan, koordinasi, lintas-lintasi itu, Pak.
1: Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Saniman, mengatakan warga melayangkan protes terhadap perusahaan Satani karena aktivitas pengeboran sumur bor telah menyusutkan debit air pertanian dan melanggar kesepakatan kompensasi 10% air untuk masyarakat.
3: Dampaknya yang ada di sekitaran sumber Janitri itu berkurang. Jadi sangat mempengaruhi dari petani kita ya pada musim pengaruh yang akan datang. Karena biasanya sumber Janitri itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, warga kita di sekitar di situ. Jadi kalau airnya berkurang, otomatis untuk penyiraman tanamannya itu kurang. Penghasilannya petani warga kita ya berkurang, ya mulai 2025 sampai sekarang ini. Ya pada musim kemarau kemarin itu, mungkin yang paling berdampak itu bulan Juli, Agustus ya, sampai September. Itu kan musim kemarau. Jadi

0: pusat, dari pusat ke provinsi terus ke kota. Saya tidak tahu.
1: Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya, Dodi Eko Wayudi, mendesak pengetatan izin teknis dari sisi geologi dan hidrologi bagi industri, serta mengusulkan proteksi legal ke pemerintah pusat terhadap 7 mata air yang telah didata, termasuk sumber Janitri.
2: Karena memang ini ada secara lokus ada di sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong sumber Janitri, tetapi ngomong berbicara tentang sumber Berantas sebagai titik nol dari Sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa Sungai Berantas mengaliri 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur dan titik nolnya ada di desa Sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaitan secara lingkungan. Kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di Sumber Berantas lagi karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar Sumber Janitri juga itu menjadi berkurang debitnya kemudian akhirnya mati. Kalau mati titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini.
1: Konflik sumber Janitri menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan ekologi di hadapan ekspansi industri. Tanpa pengetatan izin teknis dan proteksi total terhadap mata air, ruang hidup masyarakat terancam mati. Kini, ketegasan regulasi sedang diuji sebelum seluruh sumber kehidupan warga habis dikuras.

0: for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda yang lagi di ruas tol, harap bersabar apalagi yang sudah terjebak antrian karena saat ini semakin mengular untuk antrian di kilometer 87700 kawan ya, yang arahnya ke selatan atau arahnya ke Singosari menuju ke exit tol Singosari. Tadi Bu Artati juga sama terjebak antrian imbas dari laka truk terguling, laporan dari pihak tol itu truk muat pakan kawan.
1: Dari ya. Tadi KM berapa tuh ya?
2: 87.
1: Ini sebelumnya dari KM
2: 87.
1: Baru
0: 88.
1: Masuk.
0: Ini 86. Iya, terlihat itu antrian yang arahnya ke Malang ya. Kalau Bu Artati saya lihat mobilnya arah ke Surabaya, Bu ya. Jadi perjalanannya lancar, arah sebaliknya yang sudah mulai ngantri. Dan informasinya tadi polisi belum ada, tapi petugas jasa marga itu sudah standby. Tadi memang dari Deputi Traffic Tol sudah standby di lokasi. Pak Samsul, update melalui voice note.
3: Assalamualaikum sedikit. Info lalin arah Blue Lawang ya, mulai pos polisi SPBU Blue Lawang sampai TL Krebet merambat merayap. Mm-hmm. Karena volume aja jalannya merambat, tapi lancar karena volume kendaraan banyak yang menuju ke arah Gondolegi, ke pantai. Demikian Nifel Alin, City Gate. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Banyak yang menuju ke pantai, Pak ya. Lalu Pak Afif Yogi juga sama. Ini info traffic lokasi tol Pandaan Malang dekat exit Singosari. Kondisinya macet, berhenti dari kilometer 87. Karena ada laka, saya menyayangkan juga untuk mobil-mobil yang ada di lajur bahu jalan. Tadi saya lihat ada tim PJR dan ambulan yang kesulitan menuju ke TKP karena dihalangi. Sampai harus lewat jalur kanan supaya cepat ke TKP. Oke, baik Pak Yogi. Berarti petugas yang dari PJR dan ambulan itu sudah mengarah ke lokasi, yang dari tim jasa marga lebih dulu tiba begitu. Terima kasih Pak update-nya. Tadi Pak Afif ini kirim video juga kawan untuk update truk terguling di kilometer 87600, tergulingnya menghalangi dua jalur. Ini dia, terlihat petugas sudah standby di lokasi dari rekan-rekan jasa marga. Oke, ambulannya juga sudah sampai di sana Pak ya. Ini sedang dalam proses pindah muatan kawan. Nah, baru nanti dilanjutkan untuk proses evakuasinya ya. Terima kasih Pak Afif. Ada juga tadi dari Bu Yuni Kartika, sama Bu Yuni juga terjebak, ekornya sudah sampai mendekati rest area kawan. Sudah jauh ya antriannya ya. Rest area kita kan di 86 ya. Nah, ini antriannya sudah sampai di 86, lalu juga sampai di 89 tuh sudah masih ada perlambatan arah ke Singosari. Bu Yuni Kartika, mohon maaf tidak sempat foto maupun video katanya. Gak apa-apa Bu, disarankan keluarnya exit tol Lawang atau Purwodadi. Iya kawan, exit Purwodadi ataupun Lawang itu jauh lebih direkomendasikan untuk menghindari antrian di ini ya, di ruas 87600. Macet tol di Malang Singosari arah Malang. Pak Hoiron, ada apa ya katanya? Ada laka Pak Hoiron. Laka truk terguling. Antisipasi Pak, ini masih dalam proses evakuasi. Lalu juga untuk update lainnya kawan, tadi malam ya sebenarnya ada laporan yang masuk di kita soal parkiran di Jungle Pedal Ahmad Yani itu memakan bahu jalan dan trotoar. Dan sudah diteruskan juga ke kasih pengawasan parkir di Subkota Malang Pak Heri. Mohon maaf katanya baru respon. Ini akan langsung ditindaklanjuti dan langsung mengarah ke lokasi parkir. Ini sepertinya update tadi malam, cuma baru dibalasnya tadi pagi. Harapannya juga karena ini momen weekend, pasti akan banyak juga tuh yang ke area pedal begitu kawannya, termasuk yang di Ahmad Yani ini, sehingga potensi kepadatan imbas dari parkir yang membludak bahkan sampai memakan badan jalan itu juga potensial. Hindari dulu ya, tapi kalau pagi ini masih aman sih, tapi biasanya agak-agak siang. Coba kita lihat nanti untuk update-nya bagaimana. Yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.

FM Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Pu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

City 9111 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan Satpol PP sebut penataan PKL bukan untuk mematikan usaha. Kepala Satpol PP Kota Malang Heri Mulyono menyebut pihaknya masih melakukan evaluasi terkait efektivitas dua pos pantau yang beroperasi mengawasi aktivitas pedagang kaki lima atau PKL di sejumlah titik. Menurut Heru, pengawasan yang dilakukan bukan bertujuan mencari kesalahan para pedagang maupun melarang masyarakat untuk berusaha, melainkan fokus pada lokasi berjualan yang berpotensi mengganggu fungsi jalan dan kepentingan umum. Selain itu, kata Heru, Satpol PP tidak akan melakukan penindakan terhadap pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak dilarang, dan jika muncul aduan dari masyarakat, langkah pertama yang ditempuh adalah mediasi, bukan penertiban secara langsung. Kawan Jatim targetkan investasi berkualitas untuk jaga pertumbuhan ekonomi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Jatim Ibrahim mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jatim yang mencapai 5,96% secara tahunan atau year on year pada triwulan 1 2026 bisa menjadi modal untuk menarik investasi berkualitas. Kata Ibrahim, Jatim memiliki daya tawar baik karena berada di posisi strategis sebagai gerbang kawasan Indonesia Timur, ditambah dukungan infrastruktur dan struktur ekonomi yang kuat menjadi daya tarik besar bagi investor. Lebih lanjut, dengan adanya investasi yang terus masuk, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bisa tetap dijaga, yang mana bisa menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat hilirisasi. Kawan, pembekalan calon pengelola koperasi jadi perhatian. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BBSDM Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ketut Gede Wetanpastia menyatakan pelatihan semi militer bagi calon manajer koperasi Merah Putih bertujuan untuk membentuk disiplin, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Ketut menegaskan kegiatan ini bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit, tapi sebagai bekal dalam mengelola koperasi. Usai adanya peserta yang meninggal dunia, Kementerian Pertahanan memastikan pelaksanaan dan materi pelatihan akan dievaluasi lebih lanjut. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ada informasi tadi ini ya dari Pak Nick kawan. Jadi Pak Nick tadi menginformasikan kalau di jam 8.14 tadi ya ada kirab desa Kelurahan Mojolango kawan. Nah ini apakah memang ada flyernya Pak gitu ya, tadi kami tanyakan. Tapi ternyata dari pihak panitia ini cuman lewat saja Mas Iqbal. Nah ini otw kemana kirapnya? Cuman seputaran Kelurahan Mojolango tok, Jalan Candi Badut dan sekitarnya, nggak sampai jalan utama Jalan Borobudur Mas Iqbal katanya. Baik, terima kasih Pak Anik untuk informasinya. Lalu Pak Zafril Cahyadi menginformasikan juga ya, kita coba cek kawan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Izin
1: melaporkan arus lalu lintas di Gondanglegi.
0: Gondanglegi
1: pantai ini. Ini antrian lampu merah Gondanglegi depan masjid sudah sekitar 300 meter ya. Tempat saya berdiri kurang lebih 300 meter dari masjid Gondanglegi, utaranya masjid ya. Gondanglegi. Antrian lampu merah full sampai utara ini, hampir 500 meter lebih ini kayaknya. Utaranya panjang. Kalau yang mau arah pantai selatan mungkin bisa alternatif lewat Turen atau Panjen, ini Gondanglegi-nya full.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Zafril untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ada informasi lain dari Pak Bambang ini ya. Pak Bambang di mana? Ini informasinya sama kah? Iya, masih sama kawan ya. Pak Bambang ini informasinya sama dengan Pak Zafril di Gondanglegi kawan. TL Gondanglegi arah selatan, antrian sampai Stadion Gondanglegi atau selatan RSI Gondanglegi. Yang mau ke arah pantai yang belum melewati pertigaan Krebet, sebaiknya ambil jalur Turen katanya. Kalau yang sudah terlanjur, bisa lewat alternatif lewat Putukerjo X Pabrik Pionir ke arah barat. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk informasinya. Lalu ada informasi tadi dari kawan pendengar ya, kalau misalkan kita lihat mengenai terminal kawan. Jadi kalau misalkan kita cek tadi ada informasi mengenai terminal kawan, dan sudah kami teruskan ya ke Bu Mega Perwira, Kepala Terminal Arjosari, dan sudah dibalas kawan ya. Kata Bu Mega ini memang siap, kami akan tindak lanjuti katanya, seperti itu. Nah informasinya seperti ini kawan tadi.
2: Selamat pagi,
0: dari Pak Dani ya.
2: Arjosari. Arjosari, parkiran yang besar itu sudah dibuka. Tapi sayangnya di dalam itu kurang rapi untuk ya sudah beberapa kali ini ya.
0: Oke.
2: Beberapa kendaraan yang mau mengantarkan saudaranya yang mengantar apa yang mau pergi ini.
0: Oke.
2: Berhentinya kurang rapi. Itu begitu masuk itu sudah ada tulisannya batas menurunkan penumpang, tetapi saya lihat beberapa kali ini tidak ada yang mau tidak nuruti itu, jadi nurunkannya di agak maju lagi, yang akhirnya terjadi perlambatan dan sangat membahayakan karena penumpangnya kalau buka pintu nggak lihat belakang, langsung buka itu. Nah, okay. Kasihan sepeda motor sama mobil yang lewat akan kaget.
0: Betul.
2: Jadi mungkin dari krunya terminal bisa merapikan lagi ya. Karena saya lihat semakin lama semakin kurang tertib lagi.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Dani untuk informasinya ya. Dan tadi ada informasi juga dari Pak Ali kawan ya, Pak Ali ini menginformasikan macet panjang katanya. Di mana ini ya? Oh, info laka di jalan tol arah Malang setelah rest area Singosari. Makasih, macet panjang. Ini sampai di rest area loh kawan, berarti luar biasa panjang sekali. Karena tadi truknya memang terguling dan itu yang mungkin perlu Anda waspadai kawan. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan tetap fokus saat melaju di sekitaran ruas tol kawan. Lalu ada informasi dari Pak Boy Karilo ya. Pagi Kak, daerah Perum Graha Gardenia Sabto Renggol listrik padam. Apakah ini pemadaman bergilir atau bagaimana? Baik, Pak Boy Karilo, kalau misalkan informasi yang saya tahu kawan ya, sudah dinyatakan memang oleh oleh PLN kalau misalkan di Jatim sudah mulai normal dalam beberapa minggu kemarin. Nah, Ini kita coba tanyakan apakah memang ada gangguan atau bagaimana. Jadi katanya sudah normal sih, tidak ada pemadaman bergilir. Informasi terakhir yang saya tahu seperti itu. Nah ini kita coba update kan ke PLN. Nanti kita akan kirimkan ya ke Pak Boy. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda yang mengarah ke Batu pun juga boleh ya bagikan pantauan lalu lintasnya bagaimana untuk di weekend kali ini. Dan kalau misalkan kita cek memang kawan Anda punya properti gitu kawan ya, tapi sering boncos terus, tidak produktif. Nah makanya pilih yang pasti-pasti aja kawan. Paramalin mempersembahkan sebuah hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman kawan, eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill di Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lebih lengkap hubungi di 0822-333-1447 atau cek Instagramnya @paramapandermanhill. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini
1: udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 9111 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini tadi ada informasi ya dari kita coba lihat dulu kawan. Kita coba lihat kawan, ini ada informasi dari Pak. Oh, tadi sudah ya, dari Pak Ali kawan, sudah kami bacakan. Menginformasikan kalau misalkan di jalan tol arah Singosari itu ada kecelakaan gitu ya. Dan memang di antriannya sampai di rest area Singosari kawan. Lalu ada Pak Arka menginformasikan tempat wisata Bumi Perkemahan Bedengan sudah penuh. Parkiran kendaraan sampai berjejer di luar tempat wisata. Luar biasa berarti ya Pak Arka. Apakah ada fotonya Pak Arka? Mungkin bisa bagikan ini ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Andreas menginformasikan macet arah masuk Malang, ada truk angkut beras atau pupuk muatan ambrol, sudah ditangani katanya Pak Andreas. Tapi macetnya sangat panjang hingga rest area pertama KM85. Kita coba lihat. Ini Pak Andreas sebenarnya mengarah ke Surabaya ya.
1: Macet dari awal gerbang tol Singosari setelah bayar gate sampai sini, sampai rest area.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Andreas. Jadi memang di sana itu kepadatan terjadi luar biasa kawan. Anda ini yang memang melewati dari Surabaya, lebih baik saya sarankan bisa keluar di gate tol Pakis ataupun Madiopuro kawan. Jangan keluar di Singosari terlebih dahulu ya. Lalu ada informasi dari Pak Dani. Kita coba lihat kawan informasi dari Pak Dani.
2: Selamat pagi, ini info lanjutan di Piala Dunia babak grup, pertandingan terakhir babak grup.
0: Oke.
2: Yang saat ini sedang berlangsung Argentina.
0: Oke.
2: Apakah Argentina bisa mencetak rekor melalui Lionel Messi?
0: Iya. Yeah.
2: Apakah dia bisa mencetak hat-trick kembali? Lalu yang kedua, Jordan. Apakah Jordan bisa lolos, bisa memenangkan pertandingan terakhir ini dan menjadi tim terakhir yang lolos ke babak knockout, menyingkirkan Iran? Atau Iran yang berhasil menemani ASA tim Asia bersama Jepang setelah Korea Selatan tersingkir.
0: Oke.
2: Kita nantikan 1.5 jam ke depan.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Dani untuk gabungannya. Pak Dani sebelumnya itu ngomong juga kawan ya, Korsel gagal katanya gitu atau out lah ya intinya. Korsel pulang katanya. Korsel pulang. Nah, ini memang kawan Korea Selatan itu pulang ya. Setelah Ardi Kongo atau Republik Demokratik Kongo itu menang melawan Uzbekistan 3-1 kawan. Dan otomatis kemenangan itu membawa Kongo lolos ke babak 32 besar atau babak knockout ya di Piala Dunia 2026 kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang kemenangan Kongo ini membuat Korea Selatan keluar gitu ya dari daftar 8 besar peringkat ketiga terbaik, sehingga Son Heung-min dan kawan-kawannya ini lebih awal pulang dari Piala Dunia 2026. Dan 3 gol dari Kongo yang dicetak Yohane Wisa dari titik penalti pada menit ke-68 dan aksinya di menit 91 tadi, serta tendangan dari Fiston Maili di menit ke-78 itu sempat ini ya, apa namanya, sempat bagus gitu kawan ya. Meskipun sebelumnya sempat tertinggal di babak pertama oleh gol Eldor Somurodov. Dan kalau misalkan kita lihat memang Kongo itu bermainnya menekan kawan dari awal, dan Uzbekistan unggul terlebih dahulu 1-0. Nah, tapi di akhir-akhir dibalikan keadaannya kawan ya, menjadi 3-1. Dan itu tadi kawan permainannya ya. Dan kalau misalkan kita lihat saat ini memang betul ya, ada pertandingan antara Argentina dan juga Yordania kawan. kalau tidak salah ya. Iya betul, Argentina dan Yordania. Dan sebelum itu juga tadi di jam 4 kalau nggak salah ya, itu Inggris melawan Panama. Panama dihajar habis-habisan oleh Inggris kawannya. Jadi pada babak awal mungkin skornya 0-0, tapi akhirnya Inggris berhasil mengalahkan Panama dengan skor 2-0 kawan. Dan klasemen grup L yang ada Inggrisnya ya, itu berarti menempatkan Inggris sebagai tim tertinggi kawan ya, atau mungkin juara grup gitu bisa dibilang. Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama gitu. Panama 0 poin kawan ya, sangat kasihan sekali nih. Tapi ya tidak kaget, wajar gitu ya, karena ini baru pertama kalinya merasakan Piala Dunia kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga Portugal ini juga sebenarnya lolos kawan ya, meskipun kalau misalkan kita lihat ini runner up untuk kali ini di grup K kawan. Jadi kan Kongo tadi bersama Uzbekistan itu kan berada di grup K bersama Kolombia dan Portugal. Nah kalau misalkan kita lihat setelah pertandingan antara Kongo versus Uzbekistan tadi, itu membuat nambahnya poin gitu ya dari Kongo, tapi tidak bisa menggeser Portugal masihan. Jadi Kolombia tetap memimpin di poin dengan poin 7, lalu Portugal 5 poin, Kongo 4 poin, Uzbekistan 0 poin, seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat juga di laga Kolombia versus Portugal tadi kawan yang berakhir 0-0 ya, sang mega bintang Cristiano Ronaldo ini ya tampil sepanjang laga untuk Seleção kawannya atau Portugal, tapi justru Kolombia yang dilatih oleh Nestor Lorenzo ini bisa memegang kendali permainan kawan dengan possession-nya atau mungkin penguasaan bolanya mencapai 55% berbanding 45% milik Portugal kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang Cristiano Ronaldo ini gagal mencetak gol kawan ya, hanya melepaskan 3 tembakan ke arah gawang Kolombia, seperti itu saja. Tapi untungnya memang masih berada di posisi yang aman Portugal. Kita bisa lihat nanti ya upcoming matchnya bagaimana, dan nanti kita coba update lagi mengenai hal ini. Anda bisa bagikan di 0811 3600 911.

0: punto. Informasi seputar jantung.
1: Selamat pagi kawan, kita update dulu untuk pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Hindari yang mau exit di Singosari dari arah utara karena ada perlambatan di kilometer 87700 imbas adanya laka, disarankan exitnya di gate Lawang saja.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Argentina 1-0 kawan, tadi ada informasi 927 dari Pak Dani. Oke, kita coba cek kawan ya. Saya juga tadi sambil pantau live Yordania versus Argentina kawan ya. Dan gol memang ya di 932 dan di 931 itu memang penalti untuk Argentina. Jadi golnya ini penalti kawan ya. Jadi tembakan Lautaro itu kena Mistar dan muka Senesi ditendang kawan. Jadi menit ke-28 tendangan Lautaro Martinez setelah meneruskan umpan dari sisi kiri mengenai Mistar dan bola rebound lalu ditanduk oleh Senesi, tapi di momen bersamaan wajahnya ini ditendang pemain Yordania Nizar Al-Rashdan dan berpotensi penalti. Dan ternyata betul, setelah meninjau VAR, wasit memutuskan penalti untuk Argentina. Dan kalau misalkan kita lihat, Lautaro Martinez itu berhasil kawan menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Tendangannya ke arah kanan sukses mengecoh kiper Yordania yang bergerak ke kiri, dan Argentina unggul kawan. Bahkan ini unggulnya bukan 1-0 ya, tapi 2-0 kawan. Berarti sebelumnya sudah gol ini kawan. Kita coba cek ya. Ya betul kawan, di menit 18 itu Argentina sudah membobol gawang Yordania. Lalu di menit ke 32 ya, 33. Ya 32 kawan. Menit ke 32 itu sudah gol lagi. Jadi sudah 2-0 Pak Dani malahan sekarang. Keren ini Argentina ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada komentar dari Pak Dani nih.
1: Jalan Jombang merambat dari.
0: Kenapa ini, Pak?
1: Gara-gara parkiran mobil di kiri jalan. Kalau dari arah Jalan Surabaya menuju Bondowoso. Padat
0: ya.
1: Karena yang di Jalan Bondowoso itu kan nanti tembus ke Rotau itu kan masih ditutup karena CFD kan.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Lalu ada Pak Joko Said. Halo, selamat pagi Pak Joko. Mengirimkan voice note.
2: Selamat pagi City Guys.
0: Selamat pagi.
2: Menginfokan. Nah ini pasar kebalen semakin lama semakin siang lagi.
0: Oke.
2: Okay. Tutupnya. Walaupun ada petugas kebersihan dan wastipnya tidak digubris. Nah, ini sangat miris ya. Berapa kendaraan jadi macet.
0: Oke.
2: Okay. Ya mohon. Sudah capek mau ngirim dokumentasi.
0: Iya.
2: Pejabatnya aja langsung turun ke lapangan dicek sendiri, biar tahu sendiri dengan mata kepala sendiri. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Joko. Nah ini bahkan sampai masyarakat pun capek gitu kawan ya. Terlihat dari komentar Pak Joko. Karena kalau misalkan kita lihat memang hal ini sebenarnya perlu ketegasan ya, dan juga bagaimana konsistensi dari pihak penegak perda supaya para pedagang ini mau nurut kawan ya, misalkan bekerja sama dengan TNI atau Polri gitu ya, untuk berjaga di situ kawan selama 6 bulan.

gitu, karena habits itu kawan atau kebiasaan tidak bisa dirubah dalam waktu sekejap mata gitu ya. Minimal 21 hari minimal kawan. Kalau misalkan kita mengacu pada teori atomic habits ya. Dan habit seperti ini atau kebiasaan seperti ini, kebiasaan buruk ya, tidak mematuhi peraturan, hal ini perlu dipertahankan dengan baik oleh pemerintah kawan, perlu diawasi dengan baik, perlu ditegakkan dengan baik. Dan kalau misalkan konsistensi pemerintah itu secuil jagung, ya otomatis masyarakat pun juga tidak bakal berubah kebiasaannya. Anda mungkin bisa tambahkan saja, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah gak sih lagi bekerja atau belajar, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana? Membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan? Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal gak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya, karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan membuat kita kehilangan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman. Inilah yang membuat banyak ide kreatif justru muncul saat seseorang sedang santai atau melamun.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi yang masuk ya dari Pak Yudi. Ini menanggapi soal pasar kebalen kawan. Sudah nyerah saja Pak kalau misalkan gak bisa ditertibkan pasar kebalen, katanya gitu. Nah ini yang agak sulit memang ya. Bagaimana caranya kita itu bisa menyadarkan orang-orang, baik pembeli maupun pedagang, supaya tidak berjualan di sana kawan ya. Terima kasih Pak Yudi. Lalu ada Pak Dani menginformasikan, arah Batu sudah macet kah? Ini tanya atau bagaimana Pak Dani? Kalau misalkan saya cek untuk kali ini sekalian kawan ya, untuk di Mall Dinoyo kawan, kita mulai dari MT Haryono ya. Dari Mall Dinoyo mengarah ke Tlogo Mas ramai lancar. Mungkin di Tunggul Mas itu akan ada sedikit antrian. Lepas dari sana ada antrian yang cukup panjang di TL Sengkaling ya. Lepas dari sana menuju ke Dadaprejo, IR Soekarno, Mojorejo ramai lancar. Lalu ada sedikit perlambatan di depan Singhasari Resort, IR Soekarno. Lepas dari sana masuk ke Beji sampai ke sekitaran jalan ini kawan, apa namanya, Dewi Sartika ya, itu ramai lancar. Nah mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami untuk di pagi hari ini bagaimana menuju siang kawannya. Lalu ada Pak Rofik menginformasikan, hati-hati ada perbaikan jalan di Jalan Raya Kedungrejo Pujon, ada kontraflow katanya. Ini yang mau ke arah Ngantang perlu hati-hati katanya kawan. Nah ini kawan ya, kami tampilkan kontraflow untuk kali ini, waspadai saja ya. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi ada informasi tambahan dari Pak Dani juga. Pak Dani menginformasikan Argentina 2-0 Aljazair 1-1 katanya. Aljazair ya, kalau misalkan kita lihat juga pertandingan Aljazair versus siapa ya ini ya, Aljazairnya Austria kalau tidak salah kawan ya. Kita coba cek untuk kali ini. Oh ya, Aljazair melawan Austria kawan ya. Sekarang masih house time dengan perolehan skor masih satu sama kawan. Lalu kalau misalkan kita cek memang Yordania versus Argentina ini masih berlangsung kawan ya. Dan kalau misalkan kita cek ini langsung 2-0 tadi ya, Yordania kalah kawan untuk perolehan skor di menit-menit awal. Dan nanti kita coba cek apakah memang bisa dibalik keadaannya oleh Yordania. Nah tapi sepertinya tidak mungkin ya, banyak orang yang seperti ya ini pasti Argentina menang dengan mudah katanya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Amin tadi menginformasikan lewat video kawan ya, kita coba cek Pak Amin. Info lalin katanya.
1: Info lalu lintas dari utara,
0: okay,
1: masuk Kota Malang di Singosari terjadi kepadatan, arusnya merambat.
0: Oke.
1: Okay. Terkadang juga berhenti. Mulai dari pertigaan Song-Song.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bus Trans 27 pul. Sampai ke Pasar Singosari.
0: Ini kita percepat sedikit kawan ya.
1: Ini karena ada aktivitas jual beli baju bekas sepanjang trotoar Pasar Singosari.
0: Oh yang tadi pagi karena Pak Dani ya,
1: jual beli para bekas itu. Pembeli juga buahnya membeludak. Akhirnya sebagian jalan yang lancar itu sebelah kanan sekitar Pasar Singosari. Efeknya ini macet panjang.
0: Oke.
1: Okay. Disarankan dari lampu merah Pasar Singosari langsung belok kiri. Okay. Lewat Ragunoto. Nanti keluarnya stasiun Singosari. Setelah rel.
0: Setelah
1: demikian. Rel. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Amin. Ada voice note yang dikirimkan juga oleh Pak Amin ya. Kalau misalkan kita cek.
2: Jadi kemacetannya itu double. Karena hari Minggu banyak orang yang ke pasar. Yang dari Tumapel mau ke Pasar Singosari putar balik.
0: Oke. Okay.
2: Itu buahnya antrian putar balik. Terus ada lampu merah, antrian lampu merah. Ini double-double. Ya emang semua musim liburan.
0: Iya betul. Terima kasih informasinya Pak Amin, dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan Pemkot Malang siapkan RTH di Jalan Bondowoso. PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang menyebut pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 1000 meter persegi di Jalan Bondowoso Kecamatan Klojen untuk dijadikan ruang terbuka hijau atau RTH. Kata Raymond, konsep pembangunan RTH tersebut masih terus dimatangkan dan pembahasan teknisnya ditarget rampung pada Agustus 2026. Lahan yang bakal dimanfaatkan itu merupakan aset milik Pemkot dengan total 3.000 meter persegi. Nantinya 2.000 meter persegi bakal dialokasikan untuk pembangunan puskesmas bareng dan 1.000 meter sisanya untuk RTH. Kawan DPRD Jatim minta pemerintah jaga stok BBM di masyarakat agar kestabilan ekonomi terkendali. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Pugu Wiji Pamungkas menyampaikan kelangkaan biosolar di beberapa titik SPBU di Jatim berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kata Pugu, biosolar menjadi kunci penting dalam pergerakan ekonomi karena mayoritas angkutan barang dan jasa bergantung pada BBM tersebut, yang mana distribusi kebutuhan masyarakat bisa ikut terdampak. Selain itu, langkanya biosolar bisa memicu naiknya biaya distribusi yang akhirnya membebani masyarakat. Jadi pemerintah didorong untuk menjaga ketersediaan biosolar dan pertalite agar ketidakstabilan bisa dihindari. Kawan, peluang ekonomi bahari terus diperkuat. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen menjaga ekosistem laut mulai pengembangan ekonomi biru dan juga konservasi kawasan pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan langkah tersebut berpotensi menghadirkan nilai ekonomi hingga 260 miliar dolar Amerika Serikat. Komitmen ini disampaikan dalam forum Our Ocean Conference 2026 sebagai upaya memperkuat pengelolaan laut secara berkelanjutan. Demikian 911 Hot News, jam 10 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kalau di jam 10, biasanya kalau di beberapa titik kota Malang maupun juga yang di kota Batu, termasuk di kabupaten ya, area Dau, itu untuk Car Free Day-nya sudah bubaran. Nah, kita coba cek dulu ya beberapa titik yang ada giat Car Free Day-nya. Kalau di kota Batu, itu kan di Sultan Agung ya biasanya. Saya coba cek apakah sudah clear atau belum. Kalau dilihat sekarang sih udah ya, udah lancar gitu kawan, pantauan di Sultan Agung dua arah, tidak ada hambatan. Tapi yang ke Pujon, saya galvok nih, yang arah ke Pujon ngantri panjang, antriannya lumayan ya. Ini menjelang ke Patung Sapi, tapi lewat dari Patung Sapi Pujon itu pertigaan, itu sudah lancar. Kalau kita bergeser ke arah Cangar, nah ini yang harus Anda antisipasi dulu. Seperti biasa kayaknya sekarang memang mobilitas orang jalan-jalan liburan begitu ya. Kalau di kota Batu, kalau dulu tuh dominannya arah ke Pujon aja. Nah kalau sekarang tuh sudah terpecah kawan. Ke Pujon memang masih ngantri, tapi sekarang antrian juga mendominasi yang arahnya ke Cangar. Mungkin karena ada beberapa destinasi wisata baru ya, jadi banyak yang masuk ke area Bukit Berbunga, terus nanti ke arah Sumber Berantas begitu. Kalau untuk arah sebaliknya sih yang turun masih belum. Kalau jam segini memang yang naik itu yang masih mendominasi, itu kalau di kota Batu. Kalau di kota Malang, di sekitaran Ijen tentunya sudah bisa kendaraan melintas ya kalau jam 10. Tapi antisipasi kawan, efek bubarannya itu sudah mulai terlihat ini di sekitaran Kawi, lalu juga di mana lagi nih, area Wilis ya, Retawu, kemudian sekitaran Pahlawan Trip. Lalu kalau dari arah Semeru itu nanti yang berbelok ke Tenas itu juga sama, sudah mulai ada peningkatan volume. Gitu sementara untuk beberapa update. Tadi di line telepon ada yang masuk juga, Pak Ridwan, melaporkan truk yang tadi pagi terguling sampai sekarang itu masih ada. Kalau Pak Ridwan ini yang arah ke Lawang dia lancar, tapi yang arahnya ke Singosari itu masih ngantri. Terima kasih Pak Ridwan. Lalu ada Pak Didik. Ini Pak Didik menanyakan kawan ya, di tol itu apakah macet katanya. Betul Pak, di tol itu masih ngantri imbas dari evakuasi ya. Itu laporannya kita terima dari tadi pagi. Sebenarnya kawan, sampai saat ini juga masih belum selesai ya. Jadi antrian itu sudah mengular sampai di rest area kilometer 86. Kalau untuk lakanya di kilometer 87.700. Ada Patri Sasono yang gabung di line telepon. Halo Patri, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak. Itu kemacetan panjang banget ini. Kecelakaan apa ya Mbak?
0: Di mana nih Patri?
1: Ya yang di ini habis rest area Lawang ini macetnya.
0: Oh iya, itu karena truk terguling Pak, truk muat pakan terguling. Jadi sekarang tuh masih evakuasi pindah muatan dulu.
1: Makanya.
0: Iya. Sampai di rest area betul Pak ya?
1: Ini posisinya di, iya betul. Mm-mm. Ini posisinya di lajur kanan apa kiri ya Mbak ya? Soalnya yang sebelah kiri ini agak lancar ini.
0: Oh gitu, coba saya cek dulu ya. Tadi informasinya itu dua lajur ketutup gitu Pak.
1: Oh gitu, siap. Okay. Ini disarankan buat teman-teman yang di belakang saya itu ambil jalur kiri aja.
0: Oh iya, di lajur 1 dan 2 yang... infonya Pak.
1: Oh gitu, yang sebelah kanan ini agak tersendat ini. Saya terjebak di sebelah kanan, yang sebelah kiri agak lancar.
0: Oh begitu, sudah berapa lama Pak ngantri di sana Pak Tri?
1: Saya baru 10 menit ini. Tidak bergerak paling dari rest area Lawang itu sekitar berjarak 50 meter, 100 meter lah ini saya dari ini. Cuman jauh sekali ini macetnya ini Mbak, mulai dari ini sampai di rest area Lawang loh.
0: Betul Pak, dari tadi sampai sekarang masih belum ada pengurangan.
1: Cuacanya panas banget ini Mbak.
0: Oh di sana panas Pak ya?
1: Panas sih ya. Di Malang gimana, mendung tah?
0: Di Malang berawan Pak, sebagian berawan.
1: Oh berawan iya. Dari arah selatan lumayan longgar.
0: Iya, lancar Pak ya ke utara
1: terus,
0: ya.
1: Terus iya, terus yang dari arah Surabaya ini kebanyakan dominasi didominasi kendaraan luar kota.
0: Oke.
1: Okay. Iya, N Pasuruan. Mojokerto, Gresik ini kebanyakan begitu. Bus-bus pariwisata plat B, F, D.
0: Plat luar kota rata-rata ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, baik. Gitu terima kasih Patri
1: ya. Terima kasih informasinya, Nggih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Itu dia kawan ya Pak Tri Sarsono. Update tadi masih terjebak antrian 10 menit, gak ada pergerakan. masih di dekatnya rest area Lawang. Belum sampai ke KM apa 87 tadi ya. Belum sampai ke sana tapi masih stuck juga. Harap bersabar yang masih di perjalanan yang di ruas tol juga, mungkin masih di area Purwodadi, langsung ambil exit Purwodadi atau Lawang saja, itu jauh lebih direkomendasikan. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Kids for Your Life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nanti sih, slak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali update lalu lintas lagi ya. Saya dapat beberapa kiriman video nih dari kawan-kawan pendengar, salah satunya dari Pak Agus di jam 10 lewat 15 menit melalui video.
1: Selamat siang Kit FM dan untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung di sini. Informasi ya, sekedar informasi aja untuk jalur di bawah, semangat sangat wajar sekali ya. Jadi saya dari tadi tidak lewat tol, mulai dari Juanda menuju ke arah Malang. Saya sudah nyampe di Pasar Lawang, kondisinya enak sekali ya. Jadi jalan ya 40-50 kurang lebih 1 jaman ya, saya 1 jam setengah nggak sampai gitu ya, mulai dari Juanda sampai Lawang. Nyantai sekali, enak, sepi,
0: lancar Pak ya.
1: Itu informasinya. Selamat siang, terima kasih.
0: Selamat siang, terima kasih kembali dari Pak Agus. Jadi yang mungkin mau ke Malang ya, atau sekarang masih di Pasuruan, masih mendengarkan siaran Setikar FM, langsung ambil jalur non-tol saja. Atau mungkin yang lagi di tol, langsung exit Lawang dulu kawan, karena antrian masih mengular ya, dari rest area kilometer 86 sampai nanti yang menuju ke kilometer 87, bahkan lebih dari itu juga masih ada perlambatan imbas dari laka. Lalu ada Pak Dani. Pak Dani juga update melalui kiriman foto. Ini jalan tol ke arah Malang merambat katanya. Coba saya cek dulu. Dari mana ini Pak Dani ya? Oh, ini juga sama di ruas tol kawan ternyata. Ya, ini dia antriannya di ruas Malang Pandaan juga. Imbas dari laka tadi Pak ya. Terima kasih untuk update-nya juga Pak. Yang untuk menghindari antrian tetap ambil jalur non-tol kawan ya. Pak Syawal, ini update juga di Pasar Klojen. Ah, tadi juga banyak yang berkabar katanya Pasar Klojen luar biasa hari ini. Ini di jam 10, biasanya jam segini udah pada sepi ya. Mungkin bubaran ini Pak ya. Ini kiri kanan full antrian semua. Yang parkir juga sama ya. Wah, yang motor sampai 2 saf kawan parkir di sana. Terlihat perlambatannya signifikan. Ini ada kiriman 2 foto. Oke, baik. Saya angkat telepon dulu ya. Ada Pak Syawal yang terhubung. Pak Syawal, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, ini masih.
2: Salam sehat untuk semuanya.
0: Salam sehat juga, Pak. Masih di Pasar Klojen, Pak?
2: Ini sudah lewat Pasar Klojen. Ini sekarang saya di Kawi Bawah, Mbak.
0: Oke, Kawi Bawah. Gimana update-nya, Pak, di sana?
2: Kalau Kawi Bawah, okay, masih lancar ya. Tapi tadi saya di Pasar Klojen, depan Klojen itu, wih, itu rame, minta ampun. Itu parkir itu sampai 3 sub.
0: Mbak. Oh, sampai 3 sub justru?
2: 3 sub, Mbak. Jadi, jalan, setengah jalan itu dipakai oleh parkir. Yang sebelah kiri, arah yang ke ini ya, arah ke mana itu, jalan...
0: Yang ke stasiun apa yang, ke RSSA?
2: Kalau ya, kalau arah stasiun sebelah kanan itu 3 sub. Itu kalau yang kiri arah stasiun itu 1 sub cuman. Tapi kalau sudah papasan mobil dengan mobil sulit, Mbak.
0: Sulit pasti Pak ya.
2: Iya, betul. Itu padat itu di situ. Terus belum lagi yang nyebrang-nyebrang, tukang parkir menyebrangkan. Wah, itu juga satu tukang parkir menyeberangkan, okay, kita jalan sedikit, ada tukang parkir lain menyeberangkan lagi atau memasukkan kendaraan lagi. Nah, itu apakah tidak dikelola satu tukang parkir aja atau bagaimana ya itu? Itu sangat krodit menurut saya tadi, saya lewat sana.
0: Apa karena jaraknya agak berjauhan jadi banyak juga tukang parkirnya Pak ya? Atau dekat-dekat aja sebenarnya?
2: Dekat Mbak, jadi... berapa ya, mungkin 20 meter, 30 meter itu tukang parkir yang lain. Saya lihat berbeda-beda orangnya. Nah mungkin itu perlu dikaji ulang dan tidak ada petugas yang berjaga di sana juga, maupun di sub atau kepolisian.
0: Oke, baik gitu. Berarti gak ada rekayasa lalin Pak ya, biasanya kan itu dibuat satu arah.
2: Tidak ada. Saya itu tadi selepan dengan beberapa kendaraan ya biasa saja.
0: Oke, baik ya, Pak Syawal.
2: Bisa dipantau lagi ya untuk pihak terkait. bisa dikaji ulang terkait lalu lintas di sana.
0: Siap, Pak.
2: Karena kan kopinya itu juga di samping jalan juga, Mbak, bangkunya.
0: Iya. Yang tikungan itu bukan, Pak?
2: Iya, salah satunya. Dan salah satunya lagi ada di depannya Pasar Klojen itu juga di bahu jalan.
0: Oke, baik, Pak Syawal. Terima kasih, Pak, update-nya.
2: Siap. Ya, salam sehat. Selamat berlibur.
0: Selamat jalan-jalan juga, Pak Syawal, ya. Itu dia kawan, update dari Pak Syawal untuk di Pasar Klojen. Ini masih terjadi perlambatan imbas dari volume, kemudian ya parkir, ya. Parkir sampai 3 saf. Tadi saya kelihatannya itu hanya 2, ternyata sampai 3 saf. Informasi kalau yang kita terima dari Dishub itu setiap hari Sabtu dan Minggu ada rekayasa lalin. Jadi dibuat satu arah untuk mengantisipasi penumpukan. Tapi katanya hari ini tidak ada, ya. Hari ini justru masih diperbolehkan dua arah melintas di sana. Dan tidak ada petugas juga, adanya ya cukir-cukir itu, kawan. Gitu, sementara untuk beberapa update, nanti kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lainnya dengan mention di @city_gate911fm. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkapnya kunjungi Instagram kawan di @unira_malang.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Duh, mas. Bukannya sampean emang di buriku, tak?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak pena EDW merugikan orang lain, loh. KB ini di buriku rela antri. Mengesampingkan urusannya EDW. Mas, yo kesusu, yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masih di Traffic Report ya. Dan untuk Traffic Report didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyline Property Nusantara. Hubungi 0821-4520-0700. Skyline Life Starts With You. Ada update yang dibagikan oleh Pak Handrawan. Awalnya Pak Handra ini menanyakan ya, kok terjadi kemacetan di tol Pandaan Malang arah ke Malang. Setelahnya rest area Singosari menuju ke Malang, kendaraan melaju tersendat pelan-pelan. Itu di jam 10.15. Lalu di jam 10.24 menit ada update lagi dari Pak Handra. Katanya ruas tol itu sudah lancar, truknya sudah dievakuasi, dan saya ini lagi menuju exit tol Malang Saujajar, katanya Pak Handra. Baik Pak, jadi sudah clear Pak ya pantauan di sana, mungkin hanya proses penguraian saja kawan saat ini. Dan kata Pak Handra sudah dievakuasi begitu, terima kasih update-nya Pak. Lalu juga ada tadi tambahan info yang masuk dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal, setelah tadi kita sempat meneruskan laporan ya. Sempat meneruskan laporan yang kaitannya dengan pemadaman itu ada di Saptorenggo, Pakis. Lalu katanya Pak Fandi sepertinya gangguan lokal saja, karena dari pelapor tadi yang meneruskan infonya ke City Care FM berkabar juga sudah nyala kembali. Jadi sudah clear begitu kawan. Ada Pak Irfan Effendi, info lalu lintas di Kota Wisata Batu. Ada kiriman videonya?
1: Sing arami Kutopia Selekta, kondisi macet.
0: Oke.
1: Macetnya mulai tukok bendo sampai parkiran Mikutopia. Parkiran Mikutopia kak oleh mlebu. Wis full parkiran nih. Tapi kita tamu nih sih podo munggah. Arah munggah mudun macet. Iki jalan Bukit Berbunga.
0: Ya. Oke, yang ternyata

0: Peningkatan volumenya memang signifikan, tapi kalau yang turun jauh lebih lancar. Update dari Pak Irfan di Mikotopia, parkiran sudah full sebenarnya, tapi ternyata banyak pengunjung yang tetap memaksakan untuk masuk. Nah, biasanya ada koordinasi ya dari pihak pengelola wisata itu ke masyarakat setempat. Kadang yang punya lahan lebih luas gitu ya, atau ya halaman dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk lokasi parkir, tapi atas koordinasi dengan pengelola wisata juga, kawan. Nanti ada ojek-ojek semacam itu ya, yang akan mengakomodir para wisatawan untuk menuju ke destinasi wisata. Atau biasanya juga ada rekan-rekan di sub yang bantu. Tapi tadi Pak Irfan, apakah terlihat ada petugas mungkin? Atau memang tidak ada sama sekali? Atau bagaimana kalau misalnya weekend, apalagi ini sudah masuknya long weekend ya, momen liburan, itu di Simpang Bendo selalu ada petugasnya dari pihak kepolisian maupun juga dari rekan-rekan dinas perhubungan. Nanti boleh berkabar juga Pak, ada atau tidak ya pantauan di sana. Itu yang di Kota Batu, kawan. Saya belum ada turun lagi ke pusat kota, karena tadi informasi di area ini ya, sekitaran Blimbing itu ada giat karnaval. Kalau saya lihat sih antrian yang ke utara sudah relatif terurai, cuma ini imbas volume juga yang nanti menuju ke selatan. Dari turunannya flyover itu masih merambat sampai di TLMCC. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa langsung hubungi 0811-36-99962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan betulnya kita buktikan mereka, dan mereka akhirnya ada kepentingan umum yang dirusak ya, dan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat menggunakan itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan kepada mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis, nanti dirusak yang ini bisa menyesal.
2: Ya nanti sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan ini bukan mereka ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala. Yang biasa dapat pengunjung dari sana akhirnya dengan vandalisme ini ya orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Oh, nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ itu hari Minggu itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota saya langsung ke sana meninjau, dan ini kejadian ini jadi yang kedua. Yang kedua, pertama Pak, yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ke situ Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan siar minum ya, ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang

0: tidak ditempati, ada di apa seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, itu mungkin kelompok ya saya atau apa yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang yang terlihat di situ dua orang dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
1: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigata in 11 FM, guidance for your life. Kita lanjut kembali kawan ke beberapa laporan yang dibagikan. Ada Bu Cahya, ini kirim infonya melalui video, termasuk ada foto ya, soal kantong parkir sisi barat di Terminal Arjosari, Bu ya, sudah dibuka kembali. Lalu ini ada semacam banner begitu, tulisannya parkir tidak berbayar. Bukan untuk parkir menginap, maksimal jam 11 malam. Amankan kendaraan Anda dengan kunci ganda, jangan meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Nah, itu isi tulisan dari bannernya. Ini ada kiriman video. Ah, ini dia. Di parkir sisi barat ini, Bu ya. Yang sudah dibuka kembali. Oke, baik. Saya agak percepat videonya untuk ke pintu keluar Terminal Arjosari. Terima kasih banyak, Bu Cahya, untuk update-nya. Tadi juga ada beberapa masukan kaitannya dengan parkir sisi barat terminal. Sudah kita teruskan ke Bu Mega dan katanya akan segera ditindaklanjuti. Ada Pak Suyono, update melalui voice note.
1: Pagi, saudara. Ini arah ke Selekta, dari mulai Jalan Bukit Berbunga, merambat, banyak bus lewat. Di depan Purnama, arah ke atas itu ada truk mogok, hati-hati, dulur.
0: Oke, depannya Purnama ada truk mogok. Ada dokumentasinya nggak, Pak Suyono ya? Boleh nanti kawan-kawan yang ada dokumentasinya boleh dikirimkan. Lalu update lainnya, kawan, ada Pak Hasan. Minta info traffic katanya, saya dari Gondang Legi ke Bululawang, yang padat itu di kantor pos Bululawang karena ada crossing di simpang. Tadi ada wisuda di Pondok Anur, para santrinya mau ke daerah Selekta Batu. Oh, arah ke Selekta masih ngantri sebenarnya, Pak ya. Tapi yang di Batunya aja, cuman perjalanan menuju ke sananya mungkin dari Kota Malang itu masih lancar. Tapi ketika sudah masuk di Jalan Berantas, kemudian arah ke Bukit Berbunga, itu yang sudah mulai ngantri, panjang antrian yang mengular di sana. Gitu sementara untuk update-nya, kawan-kawan juga boleh kembali bergabung ya. Setelah ini saya akan digeser oleh Iqbal, Anda boleh berbagi info di 0811-3600-911. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui jalan berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. Namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah, Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat, hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 11 siang. Kawan Pemkot Malang dorong KKMP dan RT berkelas kelola sampah organik. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mendorong adanya kolaborasi antara Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP dan program RT berkelas untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat. Salah satunya pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos bernilai ekonomi. Pengelolaan tersebut sudah mulai diimplementasikan di Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lowowaru. Wahyu juga mengapresiasi kolaborasi antara program strategis nasional dan program RT berkelas karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kawan, distribusi logistik Jatim diproyeksi macet 30% akibat solar langka. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO Jatim, Sundoro, mengatakan antrian panjang terjadi di beberapa titik SPBU dalam beberapa hari ini karena kelangkaan biosolar, dan pihaknya memprediksi 30% distribusi logistik di Jatim terganggu karena hal tersebut. Kata Sundoro, antrian truk tersebut disebabkan oleh pembatasan kuota biosolar di SPBU akibat pemerintah memangkas kuota solar bersubsidi sekitar 1,2% dari total alokasi nasional yang mencapai 18 juta kiloliter. Lebih lanjut, Sundoro menambahkan pihaknya mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem distribusi biosolar bersubsidi karena sistem kuota yang diterapkan membuat banyak SPBU kehabisan stok sebelum jadwal pengiriman berikutnya tiba. Selain itu, BBM bersubsidi dinilai Sundoro tidak akan bermanfaat jika ketersediaan di lapangan tidak terjamin. Kawan, infrastruktur pengisian jadi pertimbangan strategi DFSK. Merek otomotif asal Tiongkok, DFSK, memilih menghadirkan kendaraan plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV sebagai langkah awal di pasar Indonesia. Director of Sales Center Soko Nindo Automobile, Chin Hook Rivin, mengatakan teknologi PHEV memungkinkan kendaraan tetap digunakan dengan dukungan bensin saat daya baterai habis. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas bagi pengguna tanpa bergantung sepenuhnya pada stasiun pengisian kendaraan listrik. Demikian 911 Hot News, jam 11 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain untuk siang hari ini ya. Tadi ada beberapa informasi yang belum terbaca dari kawan pendengar ya. Ada Pak Hasan tadi, info traffic saya daerah Gunalegi ke Bululawang yang pada di kantor pos Bululawang karena ada crossing di simpang tadi, tadi ada wisuda di Pondok Anur para santri ya, saya mau ke daerah Selekta Batu. Nah ini mohon info traffic, tadi saya update kan ya di 10.48 di telepon di newsroom kawan untuk Pak Hasan. Dan memang kalau misalkan kita lihat di sekitaran Bululawang sampai ke kota, sampai ke sekitaran Tlogomas itu masih ramai lancar, mungkin beberapa titik ada antrian tapi ya tidak seberlebihan itu kawan untuk kali ini. Dan volumenya yang perlu Anda waspadai sekarang sudah mulai padat, maksudnya sudah mulai meningkat volumenya dan berpotensi di beberapa titik nanti yang akan jadi tujuan utama dari masyarakat itu adalah Kota Batu kawan ya. Karena kalau misalkan kita lihat di daerah alun-alun Kota Batu, Jalan Berantas, Jalan Bukit Berbunga yang mengarah ke Mikutopia itu sudah mulai padat semuanya, dari arah mengarah ke atas maupun mengarah ke bawah itu sudah padat semuanya. Jadi Anda perlu waspadai untuk kali ini ya. Dan ada Pak Dani ini menginformasikan, apa ini Pak Dani ya, coba kita lihat kawan, Iran terancam gitu. Waduh, Iran terancam dan Aljazair last team. Oke, kita coba putarkan, ada voice note juga.
1: Indragiri Batu yang bisa nembus ke arah Selekta sama mulai rame.
0: Oke, di Indragiri ya. Terima kasih informasinya Pak Dani. Dan kalau misalkan kita lihat ini tadi ada informasi juga di 10.53 sebelum informasi ini kawannya.
1: Alun-alun Batu masih jam 11 sudah diserbu.
0: Sudah padat
1: memang,
0: ya.
1: Memang legend-legend. Icon.
0: Icon, betul. Terus habis itu ini kita berarti ini terusannya ya.
1: Jalan Indragiri Batu yang bisa nembus ke arah Selekta sama mulai rame, mulai rame.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Dani ya. Pak Dani juga tetap update mengenai World Cup ini ya. Lalu ada Pak Janto menginformasikan just info dari TL Ahmad Yani sampai flyover. Kenapa Pak?
2: Tiongkok di FSK.
0: Oh, padat ya.
2: Kendaraan plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV.
0: Sebagai kita lihat kawan untuk videonya, kalau misalkan kita lihat ya, macet sekali kawan. Terima kasih Pak Yanto untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita cek memang ini yang dari arah mana ya Pak Yanto ya yang padat ini ya? Apakah dari arah utara yang padat? Coba kita lihat dulu kawannya sampai akhir. Oh iya, yang dari arah utara kawan yang padat ini ya. Dari arah utara menuju ke Kota Malang padat. Nah kita coba cek sih di CCTV ya untuk kali ini, untuk mengkonfirmasi informasi kawan ya. Kita coba cek di sekitaran Ahmad Yani untuk kali ini ya, di Bali Arjosari kawan. Kalau misalkan yang mengarah ke selatan bagaimana? Nah, ini di sekitaran Patung Kededes masih ramai lancar ya, baik utara maupun selatan. Lalu di Jalan Ahmad Yani Utara, ah betul ini ya, yang mengarah ke Malang padat kawan, ramai ya. Waspadai saja, volumenya itu lebih tinggi daripada yang mengarah ke utara kawan. Nah itu masih ada di U-turn Geraha Kencana juga padat. Lalu kalau misalkan kita cek juga di bawah flyover mungkin ya, Raden Intan arah timur ini masih cenderung ramai lancar. Lalu kalau misalkan kita cek di MCC mungkin, kita coba cek kawan di TL MCC apakah memang ada kepadatan ya. Biasanya kalau misalkan dari arah utara sudah mulai padat, di MCC juga padat otomatis kawan ya. Kita coba cek terlebih dahulu arah selatan ini. Oh, masih belum bisa dicek nih ya. Dari LA Sucipto juga cukup ramai kali ini di TL MCC. Oh, yang dari TL MCC tidak terlihat kawan, kebetulan ya. Untuk antriannya sampai mana itu tidak terlihat. Mungkin Anda yang melewati sana bisa bagikan dokumentasinya untuk membantu kawan-kawan pendengar lainnya ya, yang saat ini ingin melintas dari arah utara ke selatan di sekitaran Ahmad Yani. Lalu ada Pak Santoso menambahkan ini kawan, informasinya belum terdownload di database kami, nanti kita coba putarkan di segmen selanjutnya. Terima kasih Pak Yanto untuk informasinya tadi ya, dan kita tunggu informasi dari Pak Santoso ini kawan. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca? Kita belum pantau cuaca sama sekali dari tadi ya. Apakah panas atau mungkin ada potensi hujan maupun mendung? Anda boleh kirimkan terlebih dahulu pantauan sepandangan mata Anda di sekitaran Anda. Kalau nanti kita akan cek melalui laman BMKG prediksinya kawan.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dari Pak Santoso tadi ya, menginformasikan kondisi di Jalan Bukit Berbunga, Kota Batu. Arah naik dan turun padat merayap. Santai, cuaca panas katanya. Santuy ya. Ini katanya Pak Santoso santuy kawan ya.
1: Nanti yang akan jadi.
0: Oh iya, padat merambat ini kawan. Roda masih berputar. Tapi cenderung berhenti ya. Yang arah turunnya, yang arah naik masih cenderung bisa berjalan ya. Padat sekali ini sepertinya karena crossing-crossing juga kawan di beberapa titik yang ada di Jalan Bukit Berbunga. Nah ini kami tampilkan di visual radio ya. Anda perlu waspadai saja untuk kali ini yang mengarah ke sana kawan. Nah betul, ini karena crossing-crossing kawan imbasnya ya. Beberapa titik ada yang lancar, lalu padat lagi, lancar, padat lagi gitu kawan untuk kali ini. Cuaca masih panas di sekitaran sana, Anda tidak perlu khawatir ya. Bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kali ini di 0811-3600-911. Dan tadi ada Pak... Oh ini sudah selesai ya ternyata ya, Pak Yanto dan Pak Santoso ini sudah terbaca kawan. Nah saya belum pantau mengenai cuaca kali ini ya di sekitaran Kota Malang bagaimana. Nah kalau update-nya di jam 11.20 menit ini terpantau potensinya masih udara kabur kawan. Meskipun di beberapa titik sudah cerah, ini potensinya masih udara kabur rata-rata ya. Dan kalau misalkan kita cek di sekitaran Tlogomas, ini saya lihat sepandangan mata dari studio, memang masih panas sekali untuk kali ini. Cerah kawan ya. Dan suhunya kisaran di 26 derajat Celcius untuk di sekitaran Tlogomas. Kalau di titik-titik lain kita coba cek ya, sekitaran Sukun mungkin kita coba cek. Untuk kali ini Sukun itu di kisaran 28 derajat Celcius. Lalu sekitaran Kedung Kandang mungkin kawan ya. Kita coba cek di Kedung Kandang, ini di sekitaran 28 juga. Di Tlogomas masih cukup dingin ya, di 26 kawan. Lalu di Blimbing tadi, kita coba cek kawan, Blimbing ini berapa untuk suhunya. 27 derajat Celcius kawan. Cerah juga pantauannya di Blimbing. Lalu Klojen ini di sekitaran Klojen ya, tengah kota kawan, 27 derajat Celcius juga. Cerah dan kecepatan angin cukup kencang di 27,8 km per jam. Anda perlu waspadai saja. Terlihatnya seperti angin sepoi-sepoi, tapi kalau misalkan naik motor ini bisa membuat motor kita menggeliat kawan ya. Mungkin Anda perlu waspadai saja. Anda bisa pantau juga informasi lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp maupun sosial media kami. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kalau tadi sempat ada info kaitannya dengan laka di ruas 87, kilometer 87-700, kalau sekarang sudah normal, tadi update dari Pak Handra juga sudah lancar, hanya saja mungkin yang berbelok ke Singosari itu ada perlambatan di jalur exit. Tapi kalau di beberapa gate lain seperti Lawang, kemudian Pakis maupun Malang Madiopuro itu masih lancar. Ke Surabaya, di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru aman kawan, termasuk yang bergeser ke Gempol Rembang, Kempas sampai dengan Paspro.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kita sudah ada daftar lengkap sebenarnya ya, 32 tim negara lolos ke 32 besar Piala Dunia. Jadi sebelumnya kawan, kalau misalkan kita lihat kan tadi Iran terancam katanya gitu ya. Nah kalau misalkan kita cek, memang bukan Iran terancam Pak Dani, Iran sudah tersingkir ya. Jadi Austria dan Aljazair itu tadi bermain imbang 3-3 kawan dalam pertandingan terakhir grup J Piala Dunia 2026 di stadion Arrowhead ya, Kansas City Amerika Serikat. Dan hasil seri ini otomatis membuat Austria dan Aljazair melaju ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026 karena kedua tim sama-sama mengoleksi 4 poin yang sama, sehingga membuat Iran itu terdepak atau harus keluar dari daftar 8 besar peringkat ketiga terbaik sebab hanya mengumpulkan 3 poin. Dan Austria saat ini finish sebagai runner-up grup C, sedangkan Aljazair lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik dengan mengalahkan Iran dari daftar gitu kawan ya, berdasarkan poin-poin dari grup. Nah, kalau misalkan kita lihat Aljazair ini, kalau misalkan kita cek memang dari awal mainnya sudah mulai ini kawan ya, sudah mulai keras gitu ya, maksudnya sudah mulai kenceng. Nah terus di babak kedua, kedua tim itu sering berbalas menyerang dan Austria ini kembali unggul pada menit ke-55 kawan sebenarnya ya. Dan kalau misalkan kita cek, membalas serangan sampai akhirnya terkumpul di menit ke-90 ya, menit terakhir 90 plus 6 tadi itu 3-3 kawan ya. Jadi memang cukup alot pertahanan dari Aljazair maupun Austria kawan, sama-sama bisa mempertahankan poin yang sama. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk kali ini kawan ya, ada 32 tim yang memang berpotensi lolos kawan. Daftar bukan berpotensi lolos, sudah lolos maksudnya ya. Jadi Austria dan Aljazair itu melengkapi daftar 32 besar tim nasional yang memang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 atau knockout stage. Nah, kalau misalkan kita lihat itu ada daftarnya kawan ya. Mungkin saya sebutkan saja ya. Daftar 32 tim negara lolos ke babak 32 besar. Yang pertama Meksiko, yang kedua Swiss, dilanjutkan Paraguay, Kanada, Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Afrika Selatan, lalu Bosnia and Herzegovina, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, Spanyol, Cape Verde, Australia, lalu Inggris, Ghana, Mesir, Portugal, Belgia, Kroasia, Senegal, Kongo, Austria, dan Aljazair. Sudah full kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di pertandingan saat ini sudah muncul jadwal-jadwalnya. Mungkin saya sekalian cek jadwal-jadwal untuk di round of 32 ya, atau di knockout stage ini kawan. Nah kalau misalkan kita lihat, langsung kita bisa lihat di ronde ke-32 ya. Ini Afrika Selatan melawan Kanada besok kawan di jam 2 pagi ya. Dan yang mungkin paling ditunggu orang-orang nanti akan terjadi di 30 Juni kawan, di hari Selasanya. Di hari Selasa itu akan mempertemukan antara Brazil dengan Jepang, lalu Belanda dengan Maroko. Nah seperti itu. Lalu besoknya lagi di 1 Juli Pantai Gading ya, itu akan bertemu dengan Norwegia, Perancis bertemu dengan Swedia. Seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ada beberapa pertandingan yang menarik juga, seperti Portugal melawan Kroasia pada 3 Juli nanti. Lalu ada Argentina melawan Cape Verde juga, negara kecil ini kawan, 4 Juli nanti kawan ya. Dan kita lihat nanti bagaimana pertandingan-pertandingan. Lalu Kolombia yang memang tidak disangka-sangka bisa menjadi, bisa dibilang kuda hitam kawan ya, di dalam Piala Dunia kali ini, itu nanti akan melawan Ghana di 4 Juli juga. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai Piala Dunia. Anda yang sering pantau, Anda yang nonton juga tadi, bisa sharing-sharing bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 3600 911.
Atau mungkin Anda bisa bagikan juga ke sosial media kami kawan di @cityguide911 FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Costume.
1: Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis, maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong, tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya, yang non-ekonomi. Sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita

sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini. Kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham. Maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom Citygate FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
2: Eh, bentar.
3: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
3: HP?
2: Bukan.
3: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
3: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada Pak Dani yang menginformasikan di newsroom kawannya lewat voice, lewat telepon. Pertigaan Bendo merambat arah Selekta, ada petugas di lokasi, kalau bisa jangan ke Mikotopia, mending diundur saja soalnya kepadatannya atau mungkin lalu lintasnya merambat gitu ya. Lalu ada Pak Amin menginformasikan, saya nitip info mas, juara piala dunianya Belanda, sampean catat ya. Wah siap, tak catat ini Pak ya. Pak Amin memprediksi juara piala dunianya Belanda. Nah mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga kawan,

apakah apa namanya bisa Anda lihat gitu ya prediksinya, oh ini sepertinya nanti yang menang Portugal karena ini menjadi ajang terakhir dari Ronaldo gitu, atau oh ini Argentina gitu, atau mungkin siapa kawan Prancis karena kedalaman timnya sangat baik gitu ya, atau bagaimana kawan, Anda bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami. Lalu ada Pak Joko, ini menambahkan juga tentang Pildun ini. Kata Pak Joko, semoga Pildun kali ini finalnya Portugal versus Argentina, akan sangat epic sekali lihat mega bintang CR7 dan LM10 katanya, Lionel Messi 10. Baik, terima kasih Pak Joko. Ini Pak Joko malah melihat mega bintangnya yang memang ya sudah mau pensiun kawan ya, Lionel Messi dan CR7 kawan. Terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Lalu ada Bu Husnul, wajak siang ini panas terik sambil leyeh-leyeh. Oh siap, terima kasih Bu Husnul nih. Leyeh-leyeh ini ya, apa enggak kepanasan Bu Husnul di PP ya ini. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk siang hari ini memang di sekitaran Tlogo Mas juga cukup panas kawan, karena potensinya memang cerah berawan. Sejatim kawan ya, Sejatim itu potensinya cerah hingga cerah berawan. Jadi minim, tidak ada potensi-potensi hujan, itu minim kawan, minim sekali. Dan tadi mungkin memang ada tutupan awan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi di sekitaran kota Malang. Sepertinya di sekitaran Tlogo Mas juga tidak ada tutupan awan lagi. Padahal tadi pagi itu mendung sekali kawan ya, sampai di kisaran jam 9 tadi masih mendung. Ternyata semakin siang semakin panas. Nah mungkin Anda boleh bagikan juga pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk siang hari ini di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan legislator dorong evaluasi total pelaksanaan MBG. Komisi D DPRD Kota Malang mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG mulai dari tata kelola, mekanisme pelaksanaan hingga penentuan penerimaan manfaat. Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi, evaluasi dari hulu ke hilir menjadi penting agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Suryadi juga menilai penentuan penerima manfaat harus ditentukan berdasarkan kajian yang lebih mendalam agar bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Kawan, hari ini Jatim berpotensi hanya cerah berawan tanpa hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda memperkirakan tidak ada potensi hujan di seluruh wilayah Jatim di hari ini. Wilayah di Jatim berpotensi cerah berawan mulai dari Surabaya Raya, Malang Raya, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Pacitan, Jombang, Nganjuk, Blitar, dan wilayah Tapal Kuda Jatim hingga Pulau Madura. Lebih lanjut, suhu udara di Jatim hari ini berkisar antara 12 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara di kisaran 47 hingga 100% dengan angin dominan dari arah utara berkecepatan antara 5 hingga 38 km per jam. Kawan, korban gempa Venezuela terus bertambah. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Venezuela pada Rabu lalu dilaporkan mencapai lebih dari 1.400 orang dan tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap korban yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan. Menurut data Badan Migrasi PBB, diperkirakan ada jutaan warga terdampak bencana dan membutuhkan bantuan darurat seperti tempat penampungan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, serta perlindungan. Sementara itu, seorang bayi berhasil ditemukan selamat sekitar 32 jam setelah gempa di bawah reruntuhan bangunan di wilayah pesisir La Guaira. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
1: One Hot News.

Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update tadi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar, mostly soal kepadatan posisi yang nanti mengarah ke Kota Batu, terutama Anda yang berencana mengarah ke Cangar. Nah, ini antisipasi kawan, karena untuk ujung kepadatan itu di tikungannya Dusun Kuliner ya, wisata Dusun Kuliner. Lalu untuk ekor kepadatannya ini kalau kita dari arah alun-alun Kota Batu itu mulai dari pertigaan Jalan Berantas itu loh yang exitnya Bromo. Nah, dari sana itu sudah mulai mengular, atau dari perempatan Ahmad Yani, kawan, itu sudah mulai ada perlambatan. Simpang 3 Bendo juga sama. Tadi ada Pak Dani yang telepon di newsroom. Pak Dani ini berkabar soal kepadatan juga di Simpang 3 Bendo, itu yang arahnya ke Selekta merambat. Dan sudah ada petugas di lokasi, sudah ada rekan-rekan dari Polres Batu. Hanya saja yang arah naik ini hampir tidak ada pergerakan, minim sekali pergerakannya. Akhirnya dari petugas itu yang awalnya mereka patroli menggunakan R4 di Simpang 3 Bendo, ada yang naik motor untuk ke arah atas, ke arah Selekta itu kawannya, mau melihat ini kendalanya apa sih perkiraannya sementara. Nah, kalau dari update kawan-kawan pendengar sebelumnya, sebelum di jam 10 tadi, itu ada yang masuk di kita katanya untuk parkiran Mikotopia sudah full. Parkirannya itu sudah full dari jam 10 tadi. Padahal baru buka 2 jam ya, dari jam 8 ya kalau saya nggak salah untuk waktu operasionalnya itu buka. Jadinya ada perlambatan kawan. Nah, kalau misalnya ada rencana nih, mungkin yang berlibur di Kota Malang, ada rencana mau ke Batu, dan salah satu destinasi tujuannya adalah Mikotopia, kayaknya di hold dulu, mungkin digeser lain hari, bisa mungkin besok ya, karena besok masih libur juga untuk pelajar, untuk anak-anak sekolah kan masih libur, mungkin bisa digeser besok atau lusa atau bagaimana, karena kayaknya kalau weekday jauh lebih lancar, mengingat pada saat momen weekend ini bercampur nih, tidak hanya yang liburannya dari Akamsi aja, tapi yang dari luar kota juga banyak ya, terutama yang arahnya ke Mikotopia. Parkirannya sudah full, traffic juga merambat, bahkan tadi ada yang maksa untuk masuk, jadinya itu yang bikin macet mengular antriannya. Nah, ini kita belum dapat kabar apakah mungkin ada koordinasi dari para pengelola dengan masyarakat setempat, biasanya menyediakan beberapa kantung parkir, supporting kantung parkir kalau di area wisata sudah full. Tapi ada teori yang juga kemarin kita dapat dari pakar pariwisata kawan, kalau misalnya destinasi wisata itu dia juga harus punya limit batas nyaman pengunjung. Jadi kalau tergantung ya, tidak sama di semua destinasi, tapi tergantung luasannya juga. Nah, kalau Mikotopia kira-kira berapa ya batas maksimalnya begitu? Karena kalau semuanya diminta masuk, kebayang ya crowded di dalam itu crowdnya seperti apa? Orang jadinya pengen berlibur dengan santai barangkali, tapi kalau terlalu padat mungkin juga mengurangi kenyamanan. Harus ngantri panjang gitu ya, atau mungkin kalau mau naik wahana nunggunya lama sekali. Nah, itu yang harus dipikirkan untuk para pengelola wisata juga. Jadi harus ada limit-limit pembatasan untuk jumlah pengunjung. Kemarin yang sudah menyampaikan ada limit itu salah satunya yang di Santera, termasuk yang di kawasan hutan ini ya, Raden Suryo ya, itu juga ada pembatasan, mungkin karena itu daerah konservasi juga. Tapi di beberapa destinasi yang lain harapannya bisa menerapkan hal serupa, biar yang wisata itu tetap enjoy gitu ya, tetap nyaman lah, tidak terlalu sesak. Beberapa update lainnya, tadi kita terima kabar juga dari pos pantau Semeru, ada erupsi lagi kawan di jam 11.37. Ini lumayan tinggi ya. Untuk letusannya itu sekitar 1000 meter di atas puncak atau hampir 5000. Kalau di sini keterangannya 4676 mdpl. Durasinya 2 menit 50 detik, hampir 3 menit. Dan saat ini Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Kalau misalnya hari ini ada informasi kaitannya dengan letusan, bukan letusan ya, hujan abu mungkin. Nah, itu karena memang hari ini ada beberapa kali erupsi kawan. Itu sementara untuk beberapa update. Sebelum saya jeda, saya juga punya rekomendasi untuk Anda yang mau beli properti tapi takutnya boncos dan nggak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu.
Untuk info lengkap bisa langsung cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life kembali, kawan. Saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update kembali dibagikan, saya langsung geser dulu ya. Ini kita terima dari Pak Hasan Bisri. Tadi Pak Hasan update-nya melalui foto, saya mau tampilkan. Lagi ngantri Pak Hasan di Jatim Park 3 arah ke atas gak kerak, waduh. Ini bas volume aja ya, atau ada apa? Biasanya tuh kalau yang arah nanjak di antara dua, kalau nggak volume kadang ada kendaraan yang trouble dan nggak kuat nanjak. Biasanya kendaraan ini ya, truk-truk begitu kawan. Kemudian, saya belum tampilkan ya fotonya, sebentar. Saya tampilkan dulu, ini dari Pak Hasan Bisri. Kendaraan yang di depan langsung plat-platnya pada luar kota semua ini Pak ya. Arah sebaliknya tuh lancar sih, kalau turun memang lancar. Saya juga lupa kawan mau mengingatkan. Tadi kita terima kabar kalau di Unisma itu ada wisuda ya. Jadi kan sekarang jam 12 nih. Nah, biasanya kalau jam 12 itu adalah waktu yang harus Anda antisipasi karena bubaran wisuda. Coba kita cek dulu. Di sekitaran Dinoyo ya, MT Haryono. Kalau saya lihat tata surya agak merambat memang. MT Haryono juga ada perlambatan. Kayaknya semakin siang nanti sekitaran jam 1 puncaknya deh. Soalnya sudah mulai ngantri. Nah yang turun dari arah Batu itu juga sama kawan, sudah mulai mengular juga antriannya dari arah UMM, dari pomnya UMM atau dari batas kota kabupaten sampai nanti ke area pertigaan Tunggul Mas. Yang di belakangnya UMM juga sama ya, sudah mulai ngantri juga. Tapi bukan dari belakang UMM, sorry. Ini yang dari arah perlimpahan Tunggul Wulung yang sudah mulai ngantri, ekor kepadatannya hampir di area makam. Kemudian sampai ke TL Tunggul Mas, itu masih padat juga. Gitu, terima kasih. Ada kiriman voice note dari Pak Hasan Bisri.
1: Imbas volume juga crossing di Simpang Sarimun ini. Itu aja. Setelahnya terpantau relatif ramai lancar.
0: Ada supletas nggak Pak di sana? Biasanya kalau Sarimun ini problemnya kadang yang ngatur kawan atau supletasnya itu dia mengutamakan dari yang jalur minor. Kalau yang di jalur utamanya itu disuruh hold dulu selama dibayar. Jadi itu yang kemarin kita sempat terima beberapa aduan ya. Terima kasih Pak Hasan. Lalu juga update lainnya ada Pak Santoso di jam 12 lewat 7 menit. Salah satu penyebab kemacetan arah ke Mikotopia adalah kendaraan yang kesusu-susu. Kenapa nih? Dengan ngeblong katanya. Dipikir dengan cara tersebut akan lebih efektif, padahal malah menyulitkan orang lain. Lokasi desa Tulung Rejo padatnya lalu lintas arah ke Mikotopia hari ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara pengelola dan pihak-pihak sekitar. Saya setuju sih, karena biasanya tuh harusnya koordinasi dengan masyarakat setempat, termasuk pihak kepolisian juga, dan ada alternatif parkir yang disediakan kawan. Tapi kayaknya hari ini enggak ya, karena tadi katanya parkirnya full, tapi tetap maksa dan nggak tahu nih akhirnya sampai bikin macet antriannya panjang. Tadi ada kiriman foto dari Pak Santoso, saya mau tampilkan. Nah, ini dia. Ini full antriannya ya. Belum lagi yang arah sebaliknya tuh, Pak. Terima kasih update-nya, Pak Santoso. Terik sekali cuaca hari ini. Di Kota Malang juga sama sih, sama-sama terik. Termasuk yang di sekitaran Kota Batu. Ada Pak Dani di jam 12 lewat 8 menit. Yang turun dari Kusuma Agro sama katanya merambat. Turunnya ke lewat mana Pak? Kusuma Agro lewat di Kejalibar langsung kah? Atau yang masuk ke ini lagi? Ke Sultan Agung Pak. Arah Pakisaji bagaimana? Apakah ada karnaval? Kita belum terima laporan ya kalau yang di Pakisaji ya. Terakhir tadi karnaval yang di sekitaran Arjosari saja. Kalau yang arah ke kabupaten kita belum dapat kabar. Mungkin kawan-kawan ada yang punya info hari ini apakah ada yang menyelenggarakan giat karnaval? Mungkin boleh disertakan dengan rutenya juga ya sebagai informasi untuk antisipasi para pengendara lainnya. Nanti ada boleh berbagi info di 0811-3600-911. Dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa langsung chat di 0811-3699-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Saya geser dulu kawan, ternyata tadi ada update dari rekan-rekan Polres Batu, dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema. Jadi ini update pengaturan lalu lintas dari jam 11.20 sampai dengan selesai. Oke, ini posisinya di Simpang 3 Bendo. ada kiriman foto maupun video, saya mau tampilkan foto-fotonya dulu kawan. Ini yang di Jalan Berantas. Terlihat petugas standby di lokasi, posisi di pertigaan, barrier juga ditempatkan di sana. Dan ini videonya. Saya mau tampilkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 tepatnya pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Untuk pemantauan arus lalu lintas di simpang 3 Bendo yang mengarah ke Bumi Haji atau wisata Mikutopia Selekta terpantau mengalami peningkatan, namun arus lalin tetap berjalan. Nih lambatan sendatan. Demikian juga yang mengarah ke alun-alun Kota Batu terpantau ramai namun tetap berjalan lancar. Nih lambatan. Saat ini personil melaksanakan pola-pola atau pengaturan dibantu dengan rekan-rekan dari Supeltas Kota Batu. Demikian yang bisa kami laporkan dari Simpang 3 Bendo, Kota Batu. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih banyak. Ini laporan dari Ibda Gema ya. Dan di lokasi tidak hanya dari petugas Polres Batu saja, tapi juga ada rekan-rekan ini kawan. Dari rekan-rekan Supeltas katanya ikut bantu juga di sana. Baik, untuk traffic tidak sepenuhnya stuck. Kalau dari kiriman video tadi, masih ada masih bisa bergerak arah naik maupun turun, cuma ya itu ada perlambatan. Terima kasih Pak untuk update-nya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lain dengan mention di @City9911FM.
3: Jalan-Jalan Plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Ancas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna dan Gunung Ancas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap! Eh, bentar, kenapa?
3: Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kembali di City Report siang, Pak Saiful tadi berkabar juga Batu arah ke Selekta, macet katanya. Lalu juga ada Pak Hasan, ada Supeltas yang ngatur. Dan ini Pak Hasan kembali update lagi melalui video kawan. Saya mau tampilkan di visual radio. Sudah berapa lama nih Pak terjebak di sana?
8: Jalan Bukit Berbunga yang arah ke atas atau ke Selekta, Kota Miku, Tupia. Sudah mulai ada pergerakan.
7: Alhamdulillah.
8: Yang ke atas maupun yang turun. Mm-mm. Tapi sedikit agak merambat, tetap hati-hati. Terima kasih.
7: Iya, sudah mulai terlihat ada pergerakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Polres Batu juga, kawan. Tadi kan katanya stuck ya, tapi kalau saat ini kita lihat kembali sudah relatif lancar. Terima kasih Pak Hasan update-nya. Lalu juga ada tambahan, saya geser lagi dari Pak Dani. Tadi sempat telepon ternyata di newsroom. Katanya posisi di depannya Pasar Ambon Tani rame sekali, volume yang mau masuk Batu tinggi. Inilah kawan ya, rekomendasi yang harus jadi lakukan itu berangkatnya lebih awal. Mungkin effortnya adalah nunggu di destinasi wisata, karena belum buka kalau berangkatnya kepagian. Cuma kalau berangkatnya agak siang, pada saat sudah buka destinasinya, ini yang dihadapi di perjalanan adalah antrian kendaraan. Kalau saya lihat sih, kayaknya yang mau jalan-jalan arah ke Cangar sampai saat ini mungkin OTW nanti sore tidak direkomendasikan dulu. Karena ini ngantrinya ngantri banget yang di sekitaran Jalan Berantas sampai kawasan Bukit Berbunga. Di arah ke Sumber Berantas itu hampir mencapai ke titik-titik lokasi petik apel. Sudah mulai ngantri sampai di sana. Biasanya kan kita kalau belinya tuh di loket yang dekat daerah-daerah Bukit Berbunga awal ya, sebelumnya Bendo atau setelahnya Bendo sedikit. Lalu nanti diajak nanjak agak jauh untuk ke kebun apelnya. Nah, di daerah-daerah situlah yang sekarang tuh lagi rame-ramenya untuk wisatawan. Hindari dulu deh, kayaknya arah ke Pujon not bad ya kalau mau jalan-jalan karena lancar. Ngantrinya paling di ini kawan, yang dekatnya patung sapi aja. Lepas dari patung sapi itu masih aman. Bahkan di kawasan Pujonnya sendiri sampai sekitaran Taman Kemesraan juga rame sih. Tapi nggak sampai ada antrian yang mengular seperti itu. Kalau Bu Maria di pusat kota nih, Panji Suroso, padat merayap juga. Bu Maria imbas dari volume kah ini? Atau mungkin ada faktor lain? Saya belum ada geser-geser ke kota Malang nih, dari tadi fokus di Batu aja karena antriannya panjang. Saya geser dulu ya, kita cek yang di kota Malang kawan. Kalau saat ini saya lihat memang di Panji Suroso itu ngantri mengular, termasuk yang di area Ahmad Yani. Ini mematahkan beberapa habit kita kalau misalnya di hari Minggu itu fokus untuk arus balik, tapi ternyata sampai hari ini juga untuk arus yang datang masih cukup mendominasi. Dari arah exit Singosari, kemudian masuknya ke Ahmad Yani, maupun juga yang nanti berbelok ke Raden Intan Panji Suroso, itu ngantrinya luar biasa. Hindari dulu ya. Yang mau lebih lancar kayaknya kalau di ruas tol ambil exit Pakis saja. Exit Pakis itu jauh lebih lancar kawan, karena masuk di Ala Sucipto, dari Wendit ke Ala Sucipto, kemudian nanti arah ke selatan mungkin masuknya di Esprio Sudarmo ya. Itu aman, tapi kalau memang arahnya mau ke Batu, terus ke Suhat itu juga masih lancar kok. Di jalur utama tuh tidak ada hambatan yang gimana-gimana. Mungkin nanti agak ngantrinya ya di sekitaran ini aja, Pertigaan Tunggul Mas, habis itu di sekitaran Jatim Park 3. Dua simpul itu yang agak lumayan antriannya. Tapi kalau Anda dari arah exit Singosari, langsung lanjut Karanglo, Karanglo arah ke Karangploso, nah ini alamat akan menghabiskan waktu berjam-jam kawan, karena antriannya mengular di sana. Cuman gak yang begitu stuck. Perlambatannya itu masih diikuti dengan pergerakan roda kendaraan yang terus berputar ya. Kalau kata rekan-rekan kepolisian, selagi rodanya masih bisa berputar, itu masih aman, gak yang cenderung stuck begitu. Kemudian update lainnya ada Pak Budi Setiawan, Simpang Pendem arah ke Telar Hanut padat merayap katanya. Ada kiriman foto juga dari Pak Budi. Pak Budi Setiawan tadi di jam 12 lewat 23 menit ya. Ini dia kawan, kiriman videonya, fotonya sorry. Sepanjang itu ya antriannya arah ke TL Arhanud di jembatan tuh lumayan mengular juga Pak antrian. Terima kasih untuk beberapa update lainnya, nanti kita geser di segmen berikutnya kawan. Untuk traffic report siang hari ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation.

0: City Guides Inside.
1: Ekspansi industri kini mengancam kelestarian mata air yang menjadi urat nadi pertanian warga. Pengeboran sumur komersial memicu protes keras akibat kompensasi yang dikhianati dan debit air yang menyusut tajam. Di tengah derasnya arus investasi saat ini, akankah masa depan lingkungan dikorbankan demi keuntungan sepihak? Penata Perizinan Ahli Madya, DPM PT SP Kota Batu, Tauhid menjelaskan, perizinan sumur bor industri kini diterbitkan pusat melalui sistem OSS, tapi pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas pihak untuk mencari jalan tengah antara pertumbuhan investasi dan kelestarian alam.
2: Isu yang berkembang ataupun fakta di lapangan mungkin yang terjadi di kawasan sumber Berantas, ini tentu pasti menjadi perhatian bersama, Mbak, karena ini menyangkut keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan ini, serta kepentingan masyarakat. Bahwa DPP TSP dalam hal ini, kaitannya dengan proses perizinan, era perizinan saat ini, Mbak, memang secara prinsip DPP TSP itu kan sesuai kewenangannya adalah berada pada aspek administrasi perizinan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau bicara tentang perizinan sumur bor, memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, namun tidak serta-merta, artinya walaupun itu dari pemerintah pusat, ya pemerintah daerah pun juga memiliki fungsi. Nanti apa fungsinya? Ya nanti dari kami, dari aspek pelayanan, kemudian dari fasilitasi, kemudian nanti bila mana itu ditemukan ada sebuah ketidaksesuaian, ya pemerintah daerah juga tidak lepas tangan, deh. Jadi tetap berkewajiban untuk memberikan fungsi pengawasan, koordinasi, instansi itu, Pak.
1: Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Saniman, mengatakan warga melayangkan protes terhadap perusahaan Satani karena aktivitas pengeboran sumur bor telah menyusutkan debit air pertanian dan melanggar kesepakatan kompensasi 10% air untuk masyarakat.
3: Dampaknya yang ada di sekitaran sumber Janitri itu berkurang. Jadi sangat mempengaruhi dari petani kita ya pada musim pengaruh yang akan datang. Karena biasanya sumber Janitri itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, warga kita di sekitar di situ. Jadi kalau airnya berkurang, otomatis untuk penyiraman tanamannya itu kurang. Penghasilannya petani warga kita ya berkurang, ya mulai 2025 sampai sekarang ini. Ya pada musim kemarau kemarin itu, mungkin yang paling berdampak itu bulan Juli, Agustus ya, sampai September. Itu kan musim kemarau, jadi airnya mengecil. Saya pada waktu menjabat itu kan, PT itu sudah berdiri 2022.
4: Oh, melakukan. Ininya
3: itu kan dari pusat. Dari pusat ke provinsi, terus ke kota. Saya tidak tahu.
1: Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya, Dodi Eko Wayudi, mendesak pengetatan izin teknis dari sisi geologi dan hidrologi bagi industri, serta mengusulkan proteksi legal ke pemerintah pusat terhadap 7 mata air yang telah didata, termasuk sumber Janitri.
5: Karena memang ini ada secara lokus ada di sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong sumber Janitri, tetapi ngomong berbicara tentang sumber Berantas sebagai titik nol dari Sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa, Sungai Berantas mengalami 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan titik nolnya ada di Desa Sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaitan dengan lingkungan, kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di Sumber Berantas lagi, karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar Sumber Janitri juga, itu menjadi berkurang debitnya, kemudian akhirnya mati. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini.
1: Konflik sumber Janitri menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan ekologi di hadapan ekspansi industri. Tanpa pengetatan izin teknis dan proteksi total terhadap mata air, ruang hidup masyarakat terancam mati. Kini, ketegasan regulasi sedang diuji sebelum seluruh sumber kehidupan warga habis dikuras.
6: City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana kumlaut kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
6: Terus
7: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan

0: Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Ya kawan, kita masih di City Report siang ya. Saya mau kembali geser ke beberapa update dari Pak Budi. Ini Pak Budi kirim informasinya melalui voice note. Kita play dulu. Lagi di mana nih Pak Budi?
5: Selamat siang sahabat 911.
4: Selamat siang Pak.
5: Info traffic. Hati-hati bagi pengendara arah Kepanjen. Terutama yang dari arah Karangkates.
4: Okay.
5: Ada kemacetan. Enggak tahu ada yang mogok atau bagaimana, tapi dibelokkan arah metro atau jembatan metro itu ditutup, sudah ada teman-teman polisi. Sehingga jembatan yang besar dijadikan dua arah. Okay. Hati-hati untuk yang berkendara, enggak perlu cepat-cepat. Terlihat ada jalan ditutup, tepatnya di sebelum pemandian metro atau sebelum jembatan metro. Terima kasih, selamat pagi.
4: Jadi pengendara arah Kepanjen, terutama yang arah Karangkates, katanya ada kemacetan. Belum tahu ada apa, apakah ada kendaraan mogok atau bagaimana, tapi dibelokannya ke arah jembatan metro. Ada yang punya tambahan info, kawan, atau mungkin Pak Budi sudah lewat dari titik kepadatan? Apakah juga sudah melihat ini ada trouble apa yang mengakibatkan antrian di sana? Nanti boleh berkabar, Pak. Kita bergeser ke Kabupaten Malang dulu, kawan, ya. Setelah tadi kita di area pusat kota, Kebun Agung, arah ke utara, masih ada perlambatan. Lalu di area Kepanjen, ini memang mengular ya antrian di perempatan Talangagung. Dari pertigaan mana nih? Dekatnya Perjuangan, Jalan Perjuangan itu, kawan. Yang berbelok ke arah Jalibar ya, ada sedikit perlambatan. Tapi untuk arah sebaliknya itu masih ramai lancar. Sementara di titik yang lain ada Pak Yudi, info lain di Sidomulyo, Jalan Bukit Berbunga, macet juga katanya. Banyak nih, kayaknya kawan-kawan si tiket yang lagi terjebak antrian ya di sekitaran Bukit Berbunga, arah Bersabar, yang naik, dominasi yang arah naik. Ada kiriman video dari Pak Yudi, saya
6: selamat
4: tampilkan.
6: Selamat siang pendengar City Guide.
4: Selamat siang Pak.
6: Info lain Sidomulyo, Jalan Bukit Berbunga, arah Selekta. Waduh, macet ini. Demikian sekilas info, terima kasih.
4: Terima kasih kembali, udah ngantri, terus panas juga di sana. Pak Dani juga berkabar, kawan, kalau di BEP, ini maksudnya Batu Economy Park, bukan Pak Dani ya, mungkin kalau keliru boleh dikoreksi. Itu juga full katanya. Full pengunjung, Pak, itu daerah Tlekung kan, kawan, ya. Saya mau coba cek dulu apakah di jalur Tlekungnya itu juga terimbas. Kalau saya lihat sih area Junrejo itu lancar ya. Tidak ada hambatan. Nah, kalau mungkin yang mau arah ke Batu, karena kan tadi informasi yang kita terima yang di pertigaan Tunggul Mas itu ngantri arah ke Batu. Kemudian yang di sekitaran Jatim Park 3 juga agak merambat yang arah ke Batu. Nah, ini bisa ambil jalur Dermo. Atau mungkin kalau sudah lewat dari arah Tirto itu langsung ambil Sidomakmur nanti. Pertigaan setelahnya Puskesmas Dau, ada pertigaan, traffic light, pertigaan itu langsung ngiri, kiri saja itu lancar. Masuk di Sidomakmur itu lancar, kemudian dari Sidomakmur bergeser lagi yang arahnya ke Batu, kawan arah ke

0: Junrejo ya, itu cukup direkomendasikan. Tak mungkin nanti mau langsung berbelok ke arah Tlekung, atau mungkin nanti mau menuju ke area RS Baptis sampai dengan sekitaran Ororombo, itu juga bisa. Karena saya lihat sejauh ini yang paling lancar lalu lintasnya. Karena kalau nanti Anda masuk ke di jalur arteri, nah itu pasti akan menemui kepadatan. Yang turun juga sama ya, lewat jalur yang tadi sempat saya mention, itu kayaknya jauh lebih direkomendasikan lewat di Ororombo.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Pupurwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal, dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya!

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Hei, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
3: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Semakin siang semakin terik, traffic juga semakin padat, kawan yang lagi di perjalanan.

0: Kanan. Beberapa update kembali dibagikan, salah satunya ada Pak Sulaiman. Kalau Pak Sulaiman ini tadi di Ahmad Yani, Pak ya, yang arah ke ini kawan, yang arahnya ke selatan.
1: Ah, Yani masuk kota ini panjang sekali. Ekor flyover itu arah aman, arah utara aman. Kalau arah Malang hampir di Trantau.
2: Terus kiri udah ke jalan Jen Yani utara.
0: Agak putus-putus suaranya Pak, tapi maksudnya saya sudah tangkap. Ini tadi antrian yang ke selatan, kawan di jalur Ahmad Yani, ekor kepadatannya dari flyover Arjosari sampai nanti ke TLMCC, arah ke selatan itu mendominasi untuk antrian di sana. Hindari dulu, sementara waktu. Tapi kalau misalnya masuknya di Panji Suroso sama-sama ngantri juga sebenarnya. Yang dari arah tol langsung exit Pakis saja ya, lebih direkomendasikan untuk perjalanan Anda, karena yang dari arah Pakis nanti ke Wendit, lalu mengarah ke Ala Sucipto, lalu ke selatan, atau mungkin terus nanti arahnya ke barat, itu masih ramai lancar kawan, dibandingkan nanti Anda harus ngantrinya di area Ahmad Yani maupun juga di kawasan Panji Suroso. Ada update yang baru saja dikirimkan dari Kabit Lalin di Subkota Batu, ada Muhammad Nur STMT, ini Jalan Raya Punten. Ada kiriman video ya, saya mau tampilkan. Ini dari CCTV di Sub Kota Batu, kawan. Terlihat pantauan di Jalan Raya Punten. Lalu lintasnya dua arah ramai lancar. Tapi ini pergerakan yang arahnya naik luar biasa. Wow, ngantri pol. Bergerak iya, memang masih bergerak ya. Cuma antriannya panjang sekali. Ini saya masih tampilkan di Viso Radio kami. Tadi di capture-nya di jam 12:44. Oke. Saya nggak bisa pantau lebih detail sih kaitannya dengan Nopol, apakah juga dominasi kendaraan luar kota atau bagaimana, tapi kelihatannya sih iya. Tadi kita terima kabar juga dari kawan-kawan pendengar yang di sekitaran Singosari ya, yang arahnya ke Batu itu rata-rata platnya luar kota katanya. Ada yang Pasuruan, ada yang dari Surabaya, begitu kawannya, W, kemudian P, mana lagi? B juga banyak, AG juga banyak, dan masih banyak lagi pokoknya yang menjadikan Malang Raya sebagai jujukan untuk momen libur semester kali ini. Update juga, kita terima data dari rekan-rekan PHRI Kota Batu. Untuk peningkatan okupansi di momen liburan kali ini akan sangat signifikan, tapi meskipun peningkatannya signifikan, itu tidak bisa mengalahkan jumlah okupansi pada masa momen libur tahun baru maupun juga momen perayaan Idul Fitri. Itu statementnya disampaikan dari Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi. Jadi kalau dari pihak PHRI sendiri katanya sudah mempersiapkan sektor perhotelan dan resto di edisi menyambut liburan musim libur sekolah tahun ini. Dan katanya periode ini berpotensi mendongkrak tingkat hunian hotel. Cuma minusnya kalau dibandingkan dengan kunjungan saat Nataru maupun Idul Fitri, itu justru jauh dari sana, karena katanya di momen-momen itu orang justru lebih banyak yang berlibur begitu kawan, karena kayaknya lebih universal ya liburannya, tidak hanya anak sekolah, tidak hanya mahasiswa yang libur, tapi yang kerja juga pada libur. Nah kalau sekarang kan yang libur ya yang sekolah aja gitu ya, atau mungkin yang kerjanya ya di sekolah barangkali seperti itu, atau yang di kampus aja, yang kerja ya seperti biasa tetap kerja begitu kawan, baik itu dari negeri maupun swasta ya sama ya, masih pada kerja juga pada saat momen liburan ini, kecuali ya pada satu weekend saja begitu. Tapi kalau kata Pak Hari, Sujud Haryadi, untuk pelaku usaha perhotelan ini masih tetap berupaya agar bisa optimis untuk momen liburan kali ini okupansi bisa meningkat, karena untuk durasi liburnya katanya lebih panjang dibandingkan momen Nataru maupun Idul Fitri. Tapi ya lagi-lagi untuk jumlah kunjungannya itu dominasi oleh liburan keluarga atau ya anak-anak sekolah seperti itu. Update lainnya saya geser dulu. Ada kembali update dari Pak Mamat dari Kabit Lalin di Subkota Batu. Pertigaan Selekta lalu lintasnya padat dua arah. Saya tampilkan di Viso Radio kawan. Ini di Pertigaan Selekta ya. Yang belok ke kiri ngantri, yang mau keluar juga ngantri, yang turun juga banyak loh ternyata. Terima kasih Pak Mamat update-nya. Di sana ada Supeltas kawan yang bantu untuk pengaturan. Ini Supeltas apa di Sup ya? Supeltas nih kayaknya ya. Tadi rekan-rekan di Simpang 3 Bendo juga sudah ngatur dari Polres Batu. Dan informasinya selain dari rekan-rekan Supeltas, rekan-rekan Polres juga dibantu oleh Supeltas. Begitu. Ada update lainnya dari Pak Sulaiman.
3: Itu tadi jalan Ayani yang arah ke selatan, Mbak.
0: Oh iya,
3: jalan
0: yang tadi
3: Ayani
0: ya.
3: Ayani yang arah ke selatan di videonya tadi.
0: Mm-hmm.
3: Begitu. Yang arah ke utara lancar.
0: Ya, terima kasih Pak Sulaiman untuk update-nya. Nanti kita sambung kembali kawan ya di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lain. Boleh Anda bagikan dengan mention kami di @city_guide911fm atau langsung call in di 0811-3600-911.
4: Untuk informasi seputar jantung.
5: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Untuk di siang hari ini juga bisa bagikan ya bagaimana pantauan cuaca kali di sekitaran ruas tol kawan. Apakah memang ada mendung atau mungkin semuanya cerah kawan? Boleh sharing-sharing di WhatsApp maupun sosial media di @cityguide911fm.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan angkot pelajar ditarget beroperasi pertengahan Juli. Pemkot Malang bersama organisasi angkutan darat atau Organda Kota Malang menargetkan program angkutan pelajar bisa dimulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026. Waktu tersebut bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Kata Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokrodarsono, saat ini pihaknya bersama Pemkot Malang masih mematangkan regulasi dan persiapan teknis pelaksanaan program tersebut. Nantinya, peraturan wali kota atau perwal bakal menjadi landasan hukum program tersebut setelah selesai diproses di Kementerian Hukum Jawa Timur. Kawan, Gubernur Jatim minta calon siswa yang lolos SPMB segera daftar ulang. Gubernur Jatim Hovifa Indar Parawansa mengatakan pelaksanaan SPMB mulai tahap pertama sampai ketiga berjalan dengan lancar dan mengingatkan para calon murid lolos agar tidak mengabaikan proses daftar ulang hingga 27 Juni 2026. Kata Hovifa, di tahap pertama ada 54.056 pendaftar yang diterima. Lalu di tahap kedua terdapat 70.691 pendaftar diterima. Dan di tahap ketiga, peserta yang diterima mencapai 62.056 pendaftar. Sementara untuk peserta yang tidak lolos pada tahap tiga tahap tersebut, kata Hovifa, masih ada kesempatan di tahap keempat lewat jalur prestasi nilai akademik SMK yang memiliki kuota 65% dari total daya tampung masing-masing sekolah. Kawan, UNESCO dinilai perlukan pemantauan khusus warisan budaya. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo mengatakan, Indonesia perlu membentuk unit khusus untuk memantau warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Hari menilai langkah tersebut diperlukan agar proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepada UNESCO dapat berjalan lebih terstruktur serta mendukung pelestarian budaya secara berkelanjutan. Hari Waluyo mengatakan, unit khusus itu diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga warisan budaya tak benda di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi dari Pak Mamat ya. Ini Kabid Lalin di Kota Batu kawan. Jalan Raya Tulungrejo, Simpang 3 Mikutopia, lalu lintas padat katanya seperti itu. Ini kawan, ada videonya ya. Wah, ini tidak terlihat kawan. Sebentar, kita coba restart ulang untuk videonya ya. Database kami tidak bisa memunculkan ini kawan. Kita coba putar ulang. Ya, masih belum terdownload kawan ya, dengan baik. Kita coba di segmen selanjutnya ya. Lalu ada Pak Dani menginformasikan, dari Batu sampai UB full via dalam lancar. Full via dalam ini lewat mana saja Pak Dani? Boleh nih ya sharing-sharing untuk rutenya Pak Dani. Terima kasih untuk informasinya. Dan mungkin untuk Anda juga boleh tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @city_guide911fm. Dan kalau misalkan untuk cuaca sangat panas kawan, terik ya, yang mungkin perlu Anda waspadai di siang hari ini adalah paparan sinar UV atau sinar matahari. Jadi jangan lupa gunakan pelembab juga itu ya, beserta sunscreen atau tabir surya kawan. Boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di WhatsApp kami maupun sosial media. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada Pak Dani ya. Jadi Pak Dani tadi menginformasikan dari Batu sampai UB full via dalam kawan. Nah katanya via Tlekung, Dermo, Merjosari, kata Pak Dani seperti itu. Lalu ada Pak Agung Hari, mohon info untuk SPBU biosolar yang masih ada. Wah, ini kita belum dapat info sih Pak Agung. Nah mungkin untuk Anda yang tadi sempat mampir di SPBU kawan dan ada biosolarnya, boleh sharing ke WhatsApp kami ya, bantu Pak Agung ini. Sepertinya Pak Agung mau beli juga. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Irfan Effendi menginformasikan lewat video kawan.
1: Lalin daerah Pujon.
0: Oke.
1: Ini di Santera padat rayap lalu lintasnya.
0: Kita ulang kawan videonya ya.
1: Info lalin daerah Pujon.
0: Oke.
1: Ini di Santera padat merayap lalu lintasnya, macetnya sampai di patung sapi Sebalu, parkiran penuh.
0: Oh, parkiran penuh ya sampai di patung sapi itu kawan ya, di daerah Pujon tadi ya. Terima kasih Pak Irfan Effendi, ada foto juga yang dikirimkan. Nah ini kawan, di depannya Santera ini, Laponte ini, banyak sekali bis-bis yang mau masuk kawan ya. Terima kasih Pak Irfan Effendi informasinya. Hati-hati jalan Pak ya, dan tetap fokus untuk kali ini. Lalu Anda bisa juga tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. Tadi kawan kita membahas mengenai World Cup lagi ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat masalah World Cup kawan, nanti itu akan ada pertandingan kawan di 29 Juni ya, besok ini kawan, sebelum masuk ke round of 32 yang kita tunggu-tunggu, yaitu Brazil melawan Jepang. Ada round of 32 yang pertama, jadi ronde ketiga dua atau di knockout stage yang pertama main itu Afrika Selatan melawan Kanada kawan. Dan hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang, setelahnya permainan Kanada dan Afrika Selatan itu akan bermain Brazil melawan Jepang di tanggal 30 Juni jam 12 malam. Nah mungkin prediksi Anda bagaimana kawan dengan Brazil dan Jepang yang nantinya akan bertanding, yang mana yang akan berhasil menaklukkan pertandingan ini? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, saya juga ada informasi untuk Anda ya. Kalau misalkan kita lihat, banyak orang bingung nih lagi cari-cari rumah gitu ya. Apalagi orang-orang yang pengen pindah ke Malang maupun Batu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, sangat diminati sekali kawan di sekitaran Malang Raya. Nah mungkin kalau misalkan Anda, salah satu hal yang bisa dipakai adalah beli kredit kawan ya. Anda mau kredit rumah lewat BCA? Kalau iya, langsung di Skyland saja. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa milih yang di Arjuna Karang Ploso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas, dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi IG kami kawan untuk info lebih lanjut di @skylandnusantara atau hubungi nomor 0821 4520 0700. Skyland, life starts with you.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Kita update dulu kawan, pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. G-gate exitnya Singosari ya yang cukup mendominasi. Kalau di entry-nya rata-rata masih lancar semua. Arah ke Surabaya di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, termasuk di Gemporong Bang, Gempas sampai dengan Paspro.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut Mampu, nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat tadi ada informasi ya yang masuk dari Pak Irfan Effendi. Katanya parkiran ini meluber sampai di jalan-jalan kawan. Ini tambahannya ya, di 13.12 tadi mengenai Santera kawan di Pujon. Jadi seperti itu sampai meluber-luber gitu. Terima kasih Pak Irfan untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat cuaca di siang hari ini di sekitaran City Guide kawan ya, atau Togomas, panas ya. Semakin panas kawan untuk kali ini. Kami lihat terlebih dahulu berapa titik tingginya ini kawan ya, di sekitaran Logomas. Coba kita cek kawan, nanti Anda boleh sharing juga di sekitaran Anda berapa. Oh ternyata tidak terlalu panas ya, memang terik tapi suhunya berada di kisaran 25 derajat Celcius kawan. Dan kecepatan angin cukup kencang ini ya, antara 26 sampai 27,8 km. Mungkin bisa tambahkan untuk pantauannya saat ini bagaimana di sekitaran Anda, apakah anginnya juga cukup kencang kawan, boleh sharing-sharing ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah kalau misalkan kita lihat kawan untuk di hari ini ya, mungkin kita akan rangkum kembali kemarin dan hari ini siapa saja sih yang bermain gitu. Nah kalau misalkan kemarin kawan di Sabtu ya, hari Sabtu itu ada Senegal melawan Irak. Senegal menang telak kawan ya, 5-0 melawan Irak. Jadi Senegal membantai habis-habisan Irak ini ya. Lalu ada itu di grup I kawan ya. Masih sama di grup I juga Norwegia kawan melawan Perancis ya. Perancis pun juga lagi gacor gitu ya dengan 4-1 kawan mengalahkan Norwegia. Lalu di grup H ada 4 tim ya yang bermain kemarin, Uruguay, Spanyol, Cape Verde melawan Arab Saudi. Jadi Cape Verde ini 0-0 kawan. Uruguay melawan Spanyol 1-0 menang ya. Lalu di grup G itu ada 4 juga, Selandia Baru melawan Belgia, Mesir melawan Iran. Nah kalau misalkan Selandia Baru melawan Belgia, ini 5-1 kawan ya, Belgia yang menang. Dan di grup G Mesir melawan Iran itu sama, satu sama gitu. Dan hari ini kawan yang bertanding ada Panama ya melawan Inggris, lalu Ghana melawan Kroasia, ada Uzbekistan melawan Kongo, dan juga Kolombia melawan Portugal, Yordania melawan Argentina, Aljazair melawan Austria. Nah, kalau misalkan Inggris tadi menang ya melawan Panama 2-0. Lalu Kroasia melawan Ghana. Ghana yang kalah kawan, Kroasia menang ini karena tim yang cukup kuat ternyata Kroasia nih ya. 2-1. Lalu Kongo melawan Uzbekistan itu 3-1. Nah, Kolombia melawan Portugal ini 0-0 ya, bisa ditahan imbang Portugal ini. Ini yang sangat disayangkan oleh banyak fans Portugal kawan ya. Kenapa tingkat ketajaman dari Ronaldo bisa menurun gitu. Lalu ya mungkin karena sudah sepuh gitu, banyak yang jawab seperti itu. Lalu ada Yordania dan Argentina. Argentina ini 3 kawan ya, menang. Jadi 3-1 untuk skornya dimenangkan oleh Argentina di grup J kawan. Lalu ada Aljazair melawan Austria. Ini juga ternyata seri gitu ya, 3 sama kawan di Kansas City Stadium. Nah mungkin Anda boleh bagikan kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan mungkin yang banyak dijadikan perhatian oleh orang-orang adalah tersingkirnya Iran kawan ya. Jadi nasib mungkin ya, mungkin gitu ya, sedang tidak berpihak pada Iran di Piala Dunia 2026. Iran memang benar-benar baru dipastikan angkat koper di menit terakhir laga pamungkas fase grup yang mempertemukan Aljazair kontra Austria kawan. Aljazair lawan Austria berakhir imbang 3-3, di mana 2 gol terakhir dari kedua tim ini tercipta di waktu tambahan, dan Iran sendiri bisa lolos babak ketiga 2 besar kalau Aljazair menang atas Austria atau sebaliknya. Tapi sayangnya laganya berakhir seri, jadi otomatis Iran sempat rombang-ambing kawannya ketika di menit 90+4 Aljazair ini secara mengejutkan menjebol gawang Austria lewat sang kapten Riyad Mahrez usai menerima umpan Hussein Awar. Aljazair akhirnya unggul 3-2 atas Austria ya.
Dan momen ini tiket 3-2 besar itu masih dipegang Iran kawan, karena salah satunya harus kalah kan, intinya seperti itu. Nah ternyata tak terduga Austria ini membalas skor jadi 3-3 pada menit 90 plus 6 kawan, atau berselang 2 menit dari gol yang 3-2 tadi itu ya. Dan berkat sundulan Sasa Kalajic, skor ini bertahan hingga laga usai, dan seketika ya udah nasib Iran berubah 180 derajat karena langsung keluar dari daftar 8 besar peringkat ketiga kawan. Dan kalau misalkan kita lihat usai imbang lawan Austria, Aljazair mengumpulkan 4 poin dan sekaligus mengeluarkan Iran dari daftar 8 besar peringkat ketiga terbaik yang merupakan jalur lolos babak ketiga dua besar kawan. Dan Iran sendiri hanya mengoleksi 3 poin dari hasil 3 kali imbang kawan. Di sisi lain, Austria melaju sebagai runner-up grup J dengan 4 poin di bawah Argentina yang membawa poin sempurna 9 kawan. Dan sebenarnya nasib Iran untuk lolos ke babak berikutnya itu sudah menjadi perhatian ya, karena ditentukan hasil 3 laga grup lain sebagai syarat mereka menyegel tiket 32 besar Piala Dunia 2026. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, Anda mungkin bisa tambahkan ya pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 360 911. Dan kalau misalkan kita cek, ini tadi ada yang bertanya kawan ya, Pak Agung Hari Karunianto itu menginformasikan ya, kalau misalkan mohon info SPBU Biosolar yang masih ada di mana saja gitu ya. Nah ini ternyata ada balasan dari Pak Sultan ya. Pak Sultan menambahkan, Biosolar SPBU Tlogomas aman, tadi ada yang nanya. Baik, terima kasih Pak Sultan untuk informasinya. Dan mungkin bisa tambahkan juga kawan, Biosolar di SPBU-SPBU lainnya apakah aman saat ini? Kirimkan di 0811 360 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah gak sih lagi bekerja atau belajar tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana? Membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan? Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal gak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya, karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan membuat kita kehilangan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubung

0: Solutions for Your Life. City Guide FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City Guide 91.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi ya, tambahan kawan. Kalau misalkan kita lihat dari Pusdalo PBBD Kota Batu, mengenai apa ini ya? Coba kita lihat kawan. Oh, ini ternyata mengenai gelombang mingguan gitu ya, perairan di Jawa Timur kawan. Kita tidak akan bahas itu untuk pantauannya. Lalu kalau misalkan kita lihat memang tadi di 13.15 ya, kalau misalkan kita cek di, kita dapat informasi dari Kanitur Jawali Polres Batu Ibda Gema. Jadi kalau misalkan kita lihat ini ada pengaturan arus lalu lintas siang hari dan live report di jam 12 sampai selesai. Kalau misalkan kita lihat saat ini masih ramai lancar gitu tadi ya, kalau misalkan tidak salah. Iya, situasi arus lalu lintas lancar dan terkendali kawan. Tempatnya di simpang 4 Arhanud, perwira pengendalinya Kasat Lantas Polres Batu, lalu personilnya tadi Aibda Aris dan Bribka Rio yang di lokasi kawan ya. Nah, ini fotonya. 12.20 tadi kawan. Kami baru mendapatkan informasi di jam 13.15 tadi ya. Jadi setelah hampir 1 jam berlangsung. Nah, ini kawan, dilakukan pengaturan di simpang 4 Arhanud. Nah, mungkin di titik-titik lain bagaimana yang mengarah ke Batu atau mungkin di Batunya kawan, yang padat di mananya, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: Magellan Plus.
1: Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya tari topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, tari topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari tari topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, libur sekolah diprediksi dongkrak hunian hotel di Kota Batu. Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan sektor perhotelan dalam menyambut libur sekolah 2026 dan periode liburan ini berpotensi mendongkrak tingkat hunian hotel. Namun menurut Sujud, jumlah wisatawan yang menginap di periode ini masih berada di bawah tingkat kunjungan saat Nataru dan Idul Fitri. Meski demikian, pelaku usaha perhotelan tetap optimis karena didukung oleh durasi masa liburan yang lebih panjang dibandingkan dua musim liburan utama. Kawan, distribusi logistik Jatim diproyeksi macet 30% akibat solar langka. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jatim, Sundoro, mengatakan antrian panjang terjadi di beberapa titik SPBU dalam beberapa hari ini karena kelangkaan biosolar, dan pihaknya memprediksi 30% distribusi logistik di Jatim terganggu. Kata Sundoro, antrian truk tersebut disebabkan oleh pembatasan kuota biosolar di SPBU akibat pemerintah memangkas kuota solar bersubsidi sekitar 1,2% dari total alokasi nasional yang mencapai 18 juta kiloliter. Lebih lanjut, Sundoro menambahkan pihaknya mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem distribusi biosolar bersubsidi karena sistem kuota yang diterapkan membuat banyak SPBU kehabisan stok sebelum jadwal pengiriman berikutnya tiba. Kawan, Delegasi Teknologi Pertahanan RI bertemu pejabat Amerika Serikat. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyo Susilo, menerima delegasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perindustrian di Washington, D.C. Kunjungan dilakukan atas dukungan United States untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama di bidang teknologi pertahanan dan keamanan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam pertukaran informasi dan kerjasama strategis teknologi pertahanan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Lo Octavia, selamat siang.
0: One Hot News.

Sedikit lain 101 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda di City Report. Dan kawan, jam 2 siang kondisi cuaca masih cenderung panas terik dan beberapa lokasi, tadi informasi dari pendengar Sedikit FM ya, masih cenderung padat. Dan kalau untuk Anda yang lagi dalam perjalanan siang hari ini, tadi rutenya kemana sajakah? Kondisi lantas juga masih cenderung antri, nanti boleh untuk Anda share juga ya, kira-kira di area manakah yang sudah mulai ada peningkatan arus. Karena memang hari Minggu volume kendaraan luar biasa di beberapa titik, tadi masih cenderung padat, termasuk juga di jalur alternatif ya. Saya tadi perjalanan dari arah Batu menuju ke Trogomas biasanya lewat di jalur utama, cuman tadi di info oleh teman-teman di newsroom, di jalur utama padat gitu ya. Dan kalau saya cek sekarang ini, memang di jalur utama kalau dari arah Batu menuju ke Trogomas ada beberapa ruas jalan yang kondisinya ngantri. Seperti yang di depannya Jatim Park 3, kawan, nah itu kondisi lantas lumayan ngantri untuk arah ke Malang. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Yang arah sebaliknya kira-kira padatnya efek apa kawan ya? Apakah antrian di SPBU? Karena kapan hari itu sempat ada antrian di SPBU, cuman bisa dibilang jarang gitu ya fenomena untuk antrian SPBU di wilayah Kota Batu, beda dengan di wilayah Malang. Kemudian untuk arah ke Malangnya sendiri, selain di area Jatim Park 3, ini kalau saya lihat juga di area Tunggul Mas ya, dari Tirta Utomo itu kawan, kondisinya sudah mulai padat sampai di jembatan Tunggul Mas. Karena tadi saya lewat di jalur alternatif, jadi lancar saja dari Oro-Orombo tadi ambil arah ke sekitaran jalan Hasanuddin ya, itu namanya ya, jalan Hasanuddin atau daerah Jeding, itu kondisinya lancar. Kemudian lanjut di Perlimaan Junrejo, itu lewatnya di jalan Diponegoro mengarah ke Banjar Tengah. Tadi pas lewat di Diponegoro itu kan di Perlimaan ya, biasanya itu yang mengarah ke daerah Areng-Areng itu juga biasanya digunakan alternatif, cuman tadi ada pemberitahuan kalau di lokasi itu ditutup karena ada kegiatan kirap tumpeng, itu yang mengarah ke Areng-Areng dari Simpang Junrejo. Jadi bisa untuk Anda antisipasi juga ya, barangkali kalau mau berencana lewat di sana itu lagi ditutup. Kemudian dari Banjar Tengah tadi lewat di area alternatif ya, sampai ke daerah Joyo Agung. Kemudian dari sekitaran Joyo Agung ini, oh bukan daerah Joyo Agung, tadi itu lewatnya kalau dari Hasanuddin ya, masuk ke daerah sekitaran Dermo kawan, itu masih cenderung lancar. Kemudian tadi berencana untuk aksesnya itu di area Pasar Landung Sari, cuman pas lewat di Dermo itu kok Pasar Landung Sari ini padat ya, sampai nggak gerak tadi tuh kelihatannya. Jadi saya lewat Tirto Taruno itu, lewat alternatif, kemudian nanti keluarnya di area sekitaran Unitri itu ya. Nah, lewat di sana itu kondisi lantas sangat lancar, sampai di wilayah sekitaran Sri Kiri FM ya, masih cenderung aman, barangkali bisa jadi rute yang bisa Anda ikuti juga. Cuman ya antisipasi karena jalurnya juga agak sempit ya kalau lewat di sana. Untuk di wilayah lainnya lagi, informasi dari Anda boleh untuk Anda share. Catatan juga ya, daerah Pujon dua arah Payung ini masih cenderung padat luar biasa. Sama juga untuk yang di daerah sekitar Tulung Rejo, daerah Serekta, kawan, itu kondisinya juga dua arah masih padat ya. Dan di mana lagi nih untuk pantauan lalu lintas di siang hari ini yang sudah mulai ngantri panjang, nanti boleh untuk Anda sampaikan terus informasinya langsung di 0811 3609 11.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
7: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
7: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini, beberapa tambahan informasi tadi yang kita terima ya di WhatsApp. Termasuk kita juga lagi live ya di TikToknya Radio Sedikit FM. Tadi ada Pak Sultan Hadi yang sudah menyapa, kemudian juga yang sempat update informasi cuaca cerah di daerah Dempok, Kecamatan Paga. Kemudian tadi juga disampaikan kalau untuk lalu lintas traffic gitu ya, dari Kebonagung, Pakisaji, mengarah ke Kepanjen, terus lanjut di Gampingan, itu lalu lintasnya lancar, cenderung sepi, bahkan informasi dari Pak Sultan Hadi. Terus tadi juga sempat disampaikan, tadi sih sempat ramai mendekati di Sekolah Taruna Nusantara. Banyak orang yang jualan sama banyak orang yang pengen tahu gitu ya Sekolah Taruna Nusantara. Itu kalau informasi dari Pak Sultan Hadi. Oke, terima kasih Pak Sultan ya untuk informasinya. Untuk yang lainnya juga kawan, masuk di jam 2 kali ini, coba saya cek dulu yang di WhatsApp. Tadi ada beberapa laporan pendengar Sedikit FM ya yang belum sempat untuk kita bagikan. Tadi ada Pak Faruk, ada informasi berupa foto ya tadi. Ini dia kalau informasi dari Pak Faruk, kabarnya sih bagi pengguna kendaraan roda 4 maupun roda 2 bisa hindari jalan tersebut karena ada potensi untuk kemacetan. Nah, ini lokasinya di jalan mana ini yang direkomendasikan untuk hindari? Ada foto yang dikirimkan, itu berupa flyer. Ini daerah Gondang Legi. Saya tampilkan dulu kawan buat Anda. Jadi ada himbauan penutupan jalan sementara hari ini, Minggu 28 Juni, dari jam 12:30 siang sampai nanti jam 6:30 petang, karena ada acara kirab Mbah Sogol Gondang Legi. Waduh. Baik, informasi dari Pak Faruk tadi tertera juga kawannya untuk lokasinya itu dari mana sajakah? Coba saya cek dulu. Oh, itu dari Jalan Diponegoro ya. Kemudian mengarah ke jalan apa ini? Ke Jalan Gajah Mada begitukah? Kemudian nanti finishnya di jalan mana ini? Oke, masih belum ada informasi jelasnya ya untuk rutenya mana, karena itu hanya tertulis untuk arus lalu lintas yang bisa dihindari dulu gitu. Tapi ini kurang jelas ya untuk infografisnya, coba nanti kita cek dulu kawan untuk di newsroom. Untuk kegiatannya saat ini ya, karena mulai dari jam 12:30 siang sampai jam 5:30 petang. Barangkali kalau untuk Anda yang mau mengarah ke daerah Gondang Legi bisa antisipasi, karena ada kegiatan kirab Mbah Sogol. Kemudian selain dari informasi Pak Faruk, tadi ada Pak Tri Budi Santoso juga, informasi berupa video. Ini di area Tol Singosari, seperti apakah pantauan di sana?
1: Singosari mengular panjang. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Pak Tribudi untuk infonya. Arah ke Malang ya, di Tol Singosari sudah mulai antri panjang juga. Ada info yang lain di newsroom, saya coba geser dulu Ilham.
2: Iya Nurul, ini tadi Pak Anton Pribowo ini ya menginformasikan ini dari arah Tirtasani ke arah Batu itu macetnya luar biasa di dua titik Nurul. Itu berada di persimpangan Kepuh dan juga Masjid Kembar. Nah, untuk arah naik ke Batu itu macetnya belum tahu sampai mana kemacetannya, begitu katanya Pak Anton. Nah, di persimpangan Kepuh macet itu disebabkan karena supel lantas liar, itu Nurul informasinya dari Pak Anton. Nah, kenapa kok sampai macet? Nah, karena dari arah kampung itu didahulukan, begitu Nurul itu tadi informasinya dari Pak Anton Pribowo.
0: Oh, berarti belum petugas ya yang
2: belum,
0: jaga di sana?
2: Betul, betul Nurul, betul. Belum ada petugasnya, hanya diatur oleh supelantas liar, begitu informasinya.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya itu tadi dari Pak Anton ya, untuk update di daerah Karangploso. Dan untuk informasi dari Pak Anton, coba kita komunikasikan ya ke pihak lantas area Polsek Karangploso. Ini apakah sudah monitor juga karena kondisinya sudah mulai ngantri panjang. Dan tadi ada yang sempat menanyakan kawan, Pak Agung Hari ya. Pak Agung Hari ini menanyakan untuk SPBU biosolar yang masih ada di mana ya. Coba nanti saya cek Pak ya di database kami, sudah ada datakah untuk informasi soal BBM ya, jenis biosolar yang masih ada atau bagaimana. Mungkin kalau dari Anda juga mau menambahkan nanti boleh untuk di-share. Ini tadi ada informasi juga dari wilayah Kota Batu, Kanitur Jawali Polres Batu, ada Ibda Gema tadi yang mengirimkan laporan situasi terkini lokasi di Taman Makam Pahlawan Kota Batu di pertigaan itu kawan. Kondisinya seperti apa? Coba saya tampilkan untuk Anda.
3: Selamat siang Komandan, mohon izin dilaporkan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 pada pukul 14.00 untuk arus lalin di Simpang 3 TMP Suropati Batu dari arah Jalan Abdul Ghani menuju Jalan Suropati mengarah Pujon terpantau ramai namun lancar Komandan. Dan dari Jalan Suropati menuju Abdul Ghani dan Jalan Ayani juga terpantau lancar. Untuk petugas melaksanakan penarikan di Simpang 3 Suropati. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih juga untuk informasinya, selamat siang. Itu untuk informasi di area Simpang TMP wilayah Kota Batu. Kemudian untuk di TikTok tadi juga ada kawan ya yang sempat mengabarkan soal kegiatan kirap Mbah Sogol itu ya. Coba saya cek lagi tadi informasi dari Pak Faruk, kirap Mbah Sogol daerah Gondang Legi. Tadi sih informasinya itu yang di TikTok dari akun Kata Hati sudah sampai di RSI Gondang Legi untuk kirapnya. Oh baik, ini barangkali boleh di-share juga ya untuk lebih lengkapnya tadi rutenya dari mana ke mana, karena dari flyer yang kita dapat kualitasnya itu kurang bagus gitu ya. Jadi kalau kita zoom ini nggak terlihat untuk untuk tulisannya. Nanti boleh dibantu share ya untuk rutenya. Dan kalau untuk kira-kiranya kawan di lokasi nanti bakal selesai kegiatan kirap jam 5:30 petang. Untuk yang lainnya lagi informasi dari Anda boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Sambil kita cek dulu bagaimana untuk kondisi lalu lintas di jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya, selamat siang kawan, kita update informasi terlebih dahulu untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai dua arah ini ya di beberapa gitol seperti Singosari, Lawang Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat ramai tapi masih lancar ini ya. Meski begitu kondisi exit maupun entry tol ini juga masih terlihat ramai lancar juga. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan kawan. Untuk arus lalu lintasnya juga terpantau ramai. Kita menuju ke area Kejapanan Porong ini ya, untuk arus lalu lintasnya masih terlihat sangat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Kawan, ini tadi yang di TikTok ya, sempat ada juga Mas Haris yang menyapa, kemudian juga menanyakan untuk informasi kegiatan bersih desa untuk yang di area tengah kota Malang di mana gitu ya. Karena tadi sempat terjebak di daerah Polowijen, karena di Polowijen tadi itu juga ada kegiatan bersih desa dari jam 7 ternyata. Tadi sempat terjebaknya juga berjam-jam. Nah, ini kira-kira apakah sudah selesai untuk kegiatan yang di daerah Polowijen? Nanti boleh diinformasikan juga ya. Barangkali kalau Anda baru melintas di sana, Anda bisa share untuk infonya langsung di 0811 3600 911. Kemudian tadi Pak Sultan Hadi juga sempat mengirimkan foto gitu ya, kegiatan bersih desa di daerah Kebonagung, Pakisaji. Karena tadi sempat ngobrol juga nih di TikTok, Pak Sultan Hadi masih standby ya di sana. Tadi sempat mengabarkan antisipasi ada kegiatan bersih desa. Nah, ini tadi ada foto yang dikirimkan. Oh, foto ini ya, surat pemberitahuan dari Kecamatan Pakisaji. Terima kasih Pak Sultan Hadi untuk informasinya. Kegiatannya jadi tanggal berapa ini? Coba saya cek dulu untuk karnavalnya. Pentas seni, ziarah apa tilas, yang mana nih yang karnaval? Kirapnya yang hari apa ini Pak? Oh, ini dia, hari Minggu tanggal 12 Juli ada kirap kawan ya. Ada kirap di dari RW masing-masing menuju ke Balai Desa Kebon Agung. Untuk titik kumpul nanti di Jalan Penamas. Informasi dari Pak Sultan Hadi. Oke, terima kasih untuk informasinya Pak Sultan Hadi ya. Kemudian ini tadi ada Pak Markus. Selamat siang Pak Markus, berupa voice note untuk infonya.
1: Selamat siang, mau traffic report aja. Ini tadi dari rumah Paraya mau ke arah Batu, itu memang dari Bentul itu sudah macet ya. Nah, jadi seperti biasa long weekend memang banyak kendaraan, dan memang betul seperti yang rekan-rekan sebelumnya sampaikan itu kepadatannya di Kebuharjo. Jadi banyak yang dari Kebuharjo itu motong, kemudian dia turun ke jalan yang tembusan ke Surabaya itu didulukan oleh Supoltas. Dua orang Supoltas, saya tidak melihat petugas kepolisian ya. Nah, ini saya sudah melewatin Kebuharjo, itu lancar. Tapi yang dari arah sebaliknya, ini luar biasa ini. Ini pertigaan Karangploso. Pertigaan Karangploso itu saya naik lagi mau ke arah pos polisi Pendem itu masih agak padat itu, ada kepadatan. Dan ini sepertinya di sebelah kiri juga ada truk mogok ya, sebelum gerbangnya Selamat Datang yang di Batu itu. Itu aja sih, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih juga untuk informasinya itu dari Pak Markus ya, untuk update informasi, luar biasa kawan. Dan ini kalau saya lihat lagi dari aplikasi pemantau traffic, justru antriannya berubah juga nih. Sekarang lebih ramai yang dari arah Batu turun ke area Karangploso. Tadi mulai dari daerah Simpang Panglima Sudirman ini kelihatannya ya, untuk kondisinya yang sudah mulai ngantri sampai pertigaan pos Karangploso itu, di pertigaan kantor polisi Karangploso ya, sampai di Kepuh. Kemudian nanti kalau sudah lepas dari Kepuh kondisinya lancar, bakal antri lagi di seberangnya SPBU Tunjung Tirto kalau untuk sekarang, masuk di menit 38 ya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Maka karena tadi info terakhir masih belum ada petugas lantas, coba nanti kita sampaikan. Karena juga sangat disayangkan ya kalau yang didahulukan yang dari alternatif. Tadi dari teman-teman di newsroom sudah sempat komunikasikan dengan Kapolsek Karangploso, ada KP Sumantri Wibisono, dan kita masih tunggu kawannya untuk responnya. Pak Denny, selamat siang. Tadi Pak Denny juga ada informasi berupa voice note, saya play dulu.
2: Alun-alun Malang penuh.
0: Waduh, di alun-alun Malang kawan, info dari Pak Denny juga penuh hari ini. Luar biasa memang ya kalau diamati selama dua hari terakhir, sejak hari Sabtu kemarin dan juga hari ini, di beberapa ruas jalan kawan itu memang sudah mulai mengalami peningkatan arus itu sejak kemarin. Karena di satu pekan sebelumnya ya, hari Minggu sebelumnya itu kondisi lalu lintas meskipun akhir pekan ini nggak begitu ramai, nggak begitu padat. Dan justru untuk hari ini kawannya kondisi lalu lintas luar biasa di beberapa titik. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan karnaval gitu ya. Nah ini informasi juga tadi, informasi yang kita dapat di TikTok dari Mas Aris juga, akhir Juni sampai Agustus karnaval Sonhorek ini banyak gitu di Malang Raya. Baik, terima kasih kawannya untuk informasi-informasi dari Anda. Kalau ada update yang lainnya juga ya, barangkali untuk lalu lintas tadi yang sudah sempat dikabarkan kondisinya ngantri panjang, cenderung krodit, kalaupun sudah mulai cenderung lancar saja, sudah mulai landai, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena memang untuk lalu lintas sangat cepat ya berubahnya, cukup dinamis. Anda bisa bagikan terus informasinya di 0811-3600-911.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan betulnya itu kan tudingan mereka. Dan mereka akhirnya ada pemilihan umum yang dirusak ya. Jangan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat menggunakan itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan kepada mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis. Nah itu dirusak, yang ini bisa menyesal.
2: Ya ini sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja. Tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka. Ya. Jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala. Yang biasa dapat minum dari sana akhirnya dengan vandalisme ini ya, jadi orang jadi kesulitan mendapatkan air minum.

0: dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyosudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
1: Sabtu dini hari, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan sebagainya. Tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini jadi yang kedua. Yang pertama yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sermin ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ dua orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit nanyain warna FM, guidance for your life. Kawan untuk di jam 2 siangnya lewat 49 menit. Terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Sedikit FM. Dan juga kawan, ini tadi masih dengan beberapa informasi pendengar ya, dari Pak Gunawan. Nah Pak Gunawan tadi sempat berkomentar ya, coba saya play dulu.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Daerah Karangploso itu bukannya Kepuh Harjo ya? Kalau Kepuh kan daerah Kebon Sari, dari Sukun itu ke arah selatan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Gunawan. Ini tadi coba komentar soal daerah perempatan Kepuh Harjo itu ya. Dan memang biasanya orang bilang juga daerah tersebut Kepuh saja gitu Pak Gunawan ya. Gitu Pak Gunawan, meskipun namanya Kepuh Harjo, cuman biasanya kalau warga sekitar juga bilangnya cuman Kepuh gitu. Gitu sih. Kemudian juga ini tadi ada Pak Nik ya, Pak Nik juga menyampaikan sempat ketemu karnaval di perempatan Tong Tunggul Wulung, muter di Tong saja, gak sampai ke Jalan Candi Panggung. Kemudian untuk ke traffic padat ya, dari Batu ke arah Malang dua arah. Parah tadi untuk di area TL Tunggul Mas, masuk ke arah Sekso pun itu sudah mulai agak aman. Oke, terima kasih ya Pak Nik untuk informasinya. Itu kawan untuk informasi yang kita terima. Kemudian tadi ada juga untuk video dari Pak Miftah. Pak Miftah ada video yang dibagikan, lokasi di mana ini Pak ya? Kayaknya Arhanud ya kalau saya lihat.
2: Sedikit lagi Pak Nik.
0: Oke, ini mengarah ke area TL Arhanud ya kelihatannya. Karena itu nampak di sebelah kanan itu pagar Arhanud. Dan untuk mengarah ke TL-nya, kondisinya sudah mulai mengantri sejak depannya Arhanud. Begitukah Pak Miftah? Nanti boleh dikoreksi ya kalau salah, boleh di share kembali untuk lengkapnya lagi. Karena ini tadi yang dikirimkan hanya videonya saja ya, belum ada informasi berupa keterangannya. Oh betul ya, arah ke Batu ramai dari arah pertigaan Pasar Karangploso. Oke, terima kasih untuk informasinya dari Pak Miftah. Untuk yang di wilayah lainnya juga kawan, informasi-informasi dari Anda nantinya boleh untuk terus Anda share ya di WhatsApp kami langsung di 0811 36 0911.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas. Arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. Namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah, Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat, hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 93.9 FM Kaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, DPRD dorong percepatan penyelesaian status velodrome di Kota Malang. Komisi B DPRD Kota Malang mendorong percepatan penyelesaian status pengelolaan velodrome di Kota Malang agar awet olahraga tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal bagi pembinaan atlet, olahraga masyarakat, serta berbagai kegiatan olahraga lainnya. Dorongan tersebut telah disampaikan DPRD Kota Malang ke Komisi E DPRD Jatim. Nantinya bakal disusun perjanjian kerjasama antara Pemkot Malang dan Pemprov Jatim terkait pengelolaan dan pemanfaatan velodrome serta perumusan mekanisme evaluasi dan pengawasan. Kawan, Gubernur Jatim minta calon siswa yang lolos SPMB segera daftar ulang. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan pelaksanaan SPMB mulai tahap pertama sampai ketiga berjalan dengan lancar dan mengingatkan untuk para calon murid lolos agar tidak mengabaikan proses daftar ulang hingga tanggal 27 Juni 2026. Kata Kofifa, di tahap pertama ada 54.056 pendaftar yang diterima, lalu di tahap kedua terdapat 70.691 pendaftar diterima, dan di tahap ketiga peserta yang diterima mencapai 62.056 peserta. Sementara untuk peserta yang tidak lolos pada tiga tahap tersebut, kata Kofifah, masih ada kesempatan di tahap keempat lewat jalur prestasi nilai akademik SMK yang memiliki kuota sampai 65% dari total daya tampung masing-masing sekolah. Kawan, tim voli putra Indonesia hadapi tantangan berat di partai pamungkas. Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada final AFC Men's Volleyball Cup 2026 di India. Indonesia melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah India dengan skor 3-2 di babak semifinal. Asisten pelatih timnas Nurwidayanto mengatakan para pemain akan tampil tanpa beban namun tetap disiplin menjalankan strategi saat menghadapi Korea Selatan. Laga final juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengakhiri catatan 5 kekalahan beruntun dari Korea Selatan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, sore hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Masih di City Report ya, untuk sore ini. Sore yang cukup cerah, bahkan lumayan terik ya. Dan kalau dirasa juga lalu lintas ini masih cukup sama, kawan. Di beberapa titik itu kondisinya masih cenderung padat. Cuman alhamdulillahnya untuk yang di daerah Jembatan Tunggul Mas ya, ini sudah mulai turun volume kendaraan. Tadi itu jam 2 yang dari arah alternatif ke

Dan kalau yang masih ada antrian sih yang dari arah Batu ya, memang volume kendaraan cukup tinggi yang dari arah Batu, kemungkinan karena juga lagi ini ya, lagi arus balik gitu setelah liburan. Karena dari wilayah kota Batu pun tadi juga volume kendaraan luar biasa. Ada beberapa titik yang kondisinya padat juga ya, dua arah, seperti di area Songgoriti ya, bukan Songgoriti, daerah Payung kawan. Tadi dua arah kondisinya cenderung padat, sekarang sudah mulai lancar saja dua arah yang masih padat di wilayah Batu ya, masih di area Tulung Rejo ya, daerah Mikutopia itu yang padat. Tadi juga selekta cenderung ngantri dua arah, kalau sekarang sudah mulai agak landai. Dan di wilayah mana lagi kawan, kondisi lalu lintas yang sudah mulai turun volume kendaraan masuk di jam 3 sore kali ini, boleh terus untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 360911.

0: Kawan, untuk di sore hari ini, volume kendaraan ya di beberapa titik tadi yang sempat dilaporkan padat, salah satunya di daerah Karangploso, tepatnya di Simpang Kepoharjo ya. Itu yang cenderung antri, kali ini berubah ya. Kalau sebelumnya kan yang padat yang dari arah timur ke barat atau yang mengarah ke Kota Batu. Tapi kawan, mengingat sekarang ini masuk di jam 5 sore, biasanya waktunya arus balik. Ini kalau dilihat memang kondisi lalu lintas cenderung lebih padatnya itu yang dari arah Batu. Padatnya bukan hanya di menjelang perempatan Kepoharjonya ya, tapi juga yang dari arah Karangploso, dari sebelumnya Pasar Karangploso atau rest area, itu sudah mulai ngantri juga. Ini kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, sejak di sebelumnya rest area Karangploso padat sampai di pertigaan Polsek Karangploso. Yang di pertigaan Polsek Karangploso itu juga sama padatnya dengan yang dari arah Panglima Sudirman. Dan kemudian yang mengarah ke Batu ya, sekali lagi sekarang sudah mulai lancar, tinggal arah turun nih menuju ke Kepoharjo yang masih padat. Kemudian juga di area ngijonya, nanti kondisi lintas bakal Anda temui antrian yang cukup mengular dari wilayah Batu sampai di Simpang Kepoharjo. Dari Kepoharjo itu sudah lancar, cuma nanti di Atletik itu kondisinya padat kawan, padat lagi sampai di daerah sampai di Tirtasanikah ini ya kelihatannya. Nanti selepas dari itu sudah lancar dan antri lagi menjelang di area di Bentul ya. Itu kawan kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic. Kemudian untuk di wilayah Batunya sendiri, tadi yang juga cenderung padat ya daerah Tulung Rejo di area Mukutupia ini juga masih sama. Kemudian turun kawan sampai di daerah Serekta ini masih lancar ya, sampai di Jalan Bukit Berbunga, sampai di daerah Sumber Umbul Gemulo ya, atau depannya Hotel Purnama, itu kondisinya sudah lancar. Cuman selepas dari itu sudah mulai ada antrian lagi yang mengarah ke pertigaan Bendo yang lewat alternatif ke Karangploso itu ya biasanya. Nah ini biasanya efek crossing juga, jadi kondisinya cenderung padat. Cuman kalau Anda ambil lurus ya arah ke Berantas, ini masih lancar sih Berantas. Kemudian daerah Bromo, Semeru itu juga lancar. Dan padatnya memang hanya di pertigaan Simpang Bendo saja. Karena nanti belok ke kiri pun Anda memilih jalurnya ke Karangploso, itu juga masih lancar saja sih daerah Pandanrejo ya. Dua arah ini Pandanrejo masih lancar sampai di daerah Giri Purno. Itu kawan untuk informasinya. Termasuk yang di wilayah Kota Batu, tadi kita sempat dapat infografis ya dari Bu Esti selaku Kepala PUPR Kota Batu yang membagikan informasi untuk para pengguna jalan terkait proyek preservasi Simpang Empat Patih. Sepertinya juga akan dilakukan rekayasa lalin gitu ya selama ada pengerjaan di sana. Cuman untuk areanya seperti apa, ini kita masih coba cek dulu kawannya di newsroom untuk nanti bisa kita share untuk Anda. Kira-kira area mana sajakah yang dilakukan pengerjaan dan untuk jalur yang diarahkan oleh petugas nanti lewat di mana. Untuk saat ini, dari Anda juga yang mau menambahkan informasi di sekitar Anda masih bisa terus untuk Anda share di 0811-3600-911.
1: Informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, kita update informasi terkini ya di seputar jalan tol pada sore hari ini. Tentunya ini masih terpantau ramai dua arah kawan. Di beberapa getol seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, untuk volume kendaraannya juga masih terlihat ramai. Meski begitu, untuk kondisi exit maupun entry tol masih terlihat ramai lancar juga kawan. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Nah, ini untuk arus lintasnya juga terpantau ramai ini ya. Lalu kita menuju ke arah Kejapanan menuju Porong. Untuk arus lalu lintasnya juga masih relatif aman. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga ke Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lintas kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
11: Lampu merah, sabar.
10: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
11: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
10: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
12: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di sore hari ini, tadi sebelumnya yang sempat kita bagikan ya informasinya soal di wilayah Kota Batu. Tadi informasi sempat kita terima dari Bu Esti selaku Kepala PUPR Kota Batu. Tadi yang membagikan itu akan ada rekayasa lalin sementara untuk proyek preservasi di Simpang 4 Pati. Ini pengerjaan dimulai besok tanggal 29 Juni 2026 dan untuk masa pengerjaan itu selama 150 hari kalender. Jadi dari flyer tersebut kawan ya, ini ada informasi soal rute alternatif. Kemudian juga di slide yang kedua tadi kita sempat terima informasi juga untuk lebih rincinya lagi area pembangunan jalan di Simpang 4 Pati. Dan untuk rencana pengerjaan kawan ya, coba saya share dulu untuk Anda yang rencana pengerjaannya. Jadi itu akan dilakukan pelebaran jalan. Rencananya pengerjaan pelebaran jalan itu ada di area yang lokasinya itu kemarin merupakan areanya PKL-PKL ya yang sudah dirobohkan. Nah itu rencananya bakal dilebarkan. Kemudian selain di area tersebut, ini juga akan ada pengerjaan jalan beton. Nah jalan betonnya itu lokasinya ada di seberangnya area yang kemarin sempat dilakukan pembongkaran PKL. Pembongkaran PKL ini kan lokasinya dekat di Jalan Indragiri. Nah yang dilebarkan itu ada di Jalan Indragiri. Kemudian termasuk juga di area Jalan Hasanuddinnya kawan, itu kan ada perempatan ya. Jadi kalau untuk yang di jalur alternatifnya Indragiri itu kan memang jalannya agak sempit, jadi itu yang dilebarkan. Termasuk juga yang dari arah Jalan Hasanuddin, kalau Anda dari arah pendakian Panderman itu kawan ya, belok ke kiri, nah itu namanya Jalan Hasanuddin, itu sampai mentok di perempatan, nanti bakal dilebarkan juga untuk di lokasi itu namanya di area Simpang 4 Pati Kota Batu. Jadi akan dilakukan pelebaran jalan dan juga pembangunan jalan beton. Seperti tadi yang kita sampaikan untuk pengerjaan ya kira-kira 150 hari. Kemudian juga dalam flyer tersebut tertera untuk sumber dana dari APBD Kota Batu. Kemudian alternatifnya lewat di mana? Nah ini ada jalur alternatif untuk kendaraan angkutan barang berat, truk maupun juga bus. Itu kan lokasi pengerjaannya perempatan Patih ini di perempatan yang mengarah ke area Pujon kawan. Nah ini di lokasi untuk kendaraan berat maupun juga besar gitu ya, seperti truk, bus. Itu direkomendasikan kalau dari arah Batu, Jalan Abdul Ghani itu kawan nanti mengarah ke Jalan Suropati. Dari Jalan Suropati nanti lanjut ke Jalan Ahmad Yani, kemudian lewatnya di Jalan Besar Jalan Panglima Sudirman. Itu. Kemudian untuk alternatif kendaraan kecil gitu ya, roda 2 maupun roda 4, itu kalau dari Jalan Suropati bisa lanjut ke Jalan Hasanuddin, kemudian ke Jalan Melati. Dari Jalan Melati itu kalau mengarah ke Pujon bisa langsung ke Trunojoyo kawan ya, dan bisa juga mengarah ke Panglima Sudirman. Seperti itu kawan ya untuk informasinya. Info yang kita terima, barangkali Anda bisa cek juga ya di sosial medianya PUPR untuk infografisnya. Karena tadi juga informasi yang kita terima baru di jam 2:56 ya, itu disampaikan untuk kegiatannya bakal dilakukan sejak besok tanggal 29 Juni 2026. Harapannya kalau masyarakat sudah tahu gitu ya untuk rekayasa lalin untuk pengerjaan di area tersebut, ini juga bisa ancang-ancang gitu ya, antisipasi. Bisa cari rute yang enak gitu ya, sekaligus juga di lokasi biasanya akan ada petugas kepolisian untuk bantu ngatur lalin. Apalagi kalau di awal-awal pasti banyak juga masyarakat yang bakal bingung gitu ya, kok di jalan besar ditutup gitu ya, lewatnya di mana. Kemudian untuk informasi yang lain, setelah info di wilayah Kota Batu soal pengerjaan jalan gitu ya atau proyek preservasi di perempatan Patih, coba kita cek dulu untuk informasi yang lain. Yang di WhatsApp tadi ada kabar juga dari Pak Bayu. Selamat sore Pak Bayu, ada 4 foto yang dikirimkan. Kemudian tadi juga informasinya melalui pesan chat ya, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Ini kawan untuk informasinya, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Informasinya tadi dari Karanglo menuju ke Jalan Wilis Malang. Untuk update-nya Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini rutenya kalau dari Karanglo menuju ke Jalan Wilis Malang, lalinya sih lancar. Polowijen tadi juga aman karena acara sudah selesai. Sampai di daerah Raja Bali lancar jaya. Dan itu untuk informasi yang dikirimkan oleh Pak Bayu. Cuaca pun juga cerah Pak Bayu ya. Ini masih sambil saya tampilkan. Mulai dari area Semeru, kemudian juga di Ijen ya, kondisinya masih cenderung lancar-lancar saja. Terima kasih Pak Bayu untuk informasinya. Tadi ada juga informasi yang kita terima berupa video dari Pak Muhammad Arif. Tadi informasinya daerah Krebet Pak ya, coba saya play dulu.
1: Selamat sore guys, hari ini kondisi Krebet macet terlalu panjang sampai pertigaan Wajah arah ke Malang. Arah ke Malang ada truk tebuan dan Pondok Pesantren An-Nur itu penjemputan santriwan santriwati. Begitu informasinya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk informasinya dari Pak Muhammad Arif. Anda tadi yang sempat lihat ya di visual radio kami, nampak untuk kondisi di lokasi sangat padat sekali. Bahkan juga, waduh, selain kendaraan pribadi ya, itu juga banyak sekali kendaraan berupa truk tebu gandeng. Dan pastinya untuk Anda yang melintas ya daerah Krebet, ini bisa lebih bersabar dulu. Itu untuk informasi dari Pak Muhammad Arif. Ini sambil untuk videonya juga masih saya tampilkan. Ada tambahan info dari Pak Joko Said. Selamat sore Pak Joko, tadi sempat pantau di wilayah Batu ya untuk mobilitasnya. Coba saya play dulu kawan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore City Guide. Ini saya posisi di Kota Batu ya. Perjalanan setelah JTP3 ke arah Batu lumayan macet. Banyak kendaraan yang gantian, tapi macetnya nggak lama, sabar aja. Nanti dari JTP3 sudah lancar. Ini menginfokan, sayang sekali di Indomaret, Alfamart tuh banyak yang parkir gratis, tapi ada tukang parkirnya. Rata-rata ya terpaksa ngasih ya, contohnya yang di Indomaret Dewi Sartika, terus Alfamart yang setelah Alun-Alun Batu belok kanan itu yang satu arah sama Indomaretnya juga banyak sebenarnya, sayang ya kalau ditertibkan mungkin lebih elok lagi. Ya, ya begitulah rata-rata obrolan wisata itu. Loh kok ditarik parkir? Dari penumpang itulah kayak gitu. Padahal sudah ada tulisan parkir gratis. Terus dirompi tanpa karcis. Parkir gratis. Nah, ini tetap ditarik tanpa karcis. Kocak. Ya, sekian, mohon tertibkan saja. Eman-eman. Songoriti aja udah mulai sepi, nanti kena gitu-gitu tambah sepi. Kayak Bali mulai redup. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga. Itu kalau dari Pak Joko Said ya, selain untuk informasi lalu lintas, ini tadi juga sempat mengomentari soal parkir. Dan untuk yang lainnya lagi, mungkin kalau dari Anda juga mau update informasi sampai di jam 3 kali ini, masih bisa terus untuk Anda manfaatkan di WhatsApp kami ya, di 0811 3600 911.
3: Wisdom. Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis. maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya yang non ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, A to Z dia harus paham, maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
1: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin tidak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit Nain Warna FM, guidance for your life. Kawan untuk di sore hari ini ya. Terima kasih untuk beberapa informasi dari Anda. Termasuk tadi juga kita melanjutkan ya informasi dari pendengar Sedikit FM soal kondisi traffic daerah Karang Ploseng yang cenderung padat. Teman-teman di newsroom tadi juga coba bantu untuk teruskan ke Kapolsek Karang Ploso, ada AKP Saminto. Ke Kapolsek Karang Ploso AKP Saminto tadi disampaikan. Terima kasih untuk informasinya. Memang untuk langganan gitu ya, kalau pas hari libur kondisinya padat. Dan anggota tadi sudah diminta untuk merapat ke area yang dilaporkan oleh Pak Markus gitu ya. Dan ini tadi

0: apa dokumentasi yang kita terima, pantauan dari petugas yang ada di lapangan gitu ya. Tadi sih infonya pertigaan depan Mapolsek Karangploso, anggota sudah turun lapangan dan ada yang bantu evakuasi truk yang macet gitu ya. Saya tampilkan dulu videonya. Nah, ini di area pertigaan Polsek Karangploso, memang luar biasa ya. Volume kendaraan yang dari arah Batu, kawan panjang sekali, Anda bisa lihat. Nah, ini dia. Memang cenderung panjang. Kemudian untuk video yang selanjutnya, ini untuk di area depannya Polsek Karangploso. Nah, ini juga masih cenderung panjang ya antriannya untuk turun dari arah Kota Batu. Efek karena weekend ya, juga hari Minggu itu jam segini sudah masuk di arus balik untuk mengarah ke luar kota. Kemudian tadi di update juga perbatasan Batu Karangploso lancar ya, nihil truk mogok, karena sebelumnya tadi informasi dari Pak Markus itu juga ada kendaraan yang trouble ya, lokasinya di dekat pintu masuk tulisan Kota Wisata Batu. Itu tepatnya di daerah dekat Arhanud gitu ya. Saya coba tampilkan juga. Ini dia perbatasan Batu Karangploso lancar, nihil, tidak ada truk yang mogok. Kalian bisa lihat di visual radio kami, pantauan dari petugas yang ada di lapangan ya. Tadi sempat cek juga di sana, untuk kendaraan yang mogok itu sudah nihil, kawan. Baik, terima kasih untuk informasinya. Kabar baru saja kita update ya dari Kapolsek Karangploso AKP Saminto. Yang lainnya juga, kawan, tadi ada informasi pantauan di ruas tol. Selamat sore tadi dari Pak Dian. Pak Dian, untuk sore hari ini lalu lintas di area Japanan ya yang diupdate. Jadi lagi mobile, kawan, tadi sempat akses di exit tol ke Japanan itu padat merayap ekornya sampai di exit Gempol. Waduh, di ruas tol luar biasa ya. Coba saya tampilkan dulu. Baik, untuk videonya juga tidak ada keterangan audionya, hanya berupa video saja. Anda bisa lihat di visual radio kami, dominasi kendaraan roda 4 ini, Pak ya. Oke, terima kasih untuk informasinya dari Pak Dian, baru saja kita tampilkan untuk videonya. Dengan video durasi 41 detik, kawan, di lokasi juga masih panjang sekali ya antriannya, memang masih belum kelihatan tuh untuk ujungnya. Jadi memang sudah masuk di arus balik yang mengarah ke Surabaya juga luar biasa. Kalau untuk arah sebaliknya sih, jalur yang diambil oleh Pak Dian yang menuju ke Malangnya itu aman saja ya, tidak ada antrian untuk di area Kejapanan. Terima kasih untuk informasinya. Dan yang lainnya lagi, kawan, pantauan dari Anda tentunya sore hari ini masih bisa ikut Anda share di 0811 3600 911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas.

0: jadi orang cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9 on FM, Guiding for Your Life. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih stay tune di Sedikit FM ya. Karena di hari Minggu jam 3 sore ini menjadi arus balik untuk yang mengarah ke berbagai wilayah gitu ya, dari Batu, dari Malang, ini tadi salah satunya juga yang mengarah ke Surabaya. Luar biasa volume kendaraan, termasuk daerah Karangploso ya, yang masih panjang sekali antriannya. Tadi itu ada juga untuk informasi dari pendengar, ada rekomendasi dari Pak Diono gitu ya, karena di wilayah Batu ini kan ada salah satu destinasi wisata yang sampai sekarang masih jadi langganan gitu ya. Nah ini tadi kalau informasi dari Pak Diono untuk di lokasi kondisinya cukup ramai begitu ya. Ada rekomendasi juga kalau datang agak pagian gitu. Saya play dulu dari Pak Diono.
1: Ya, menjelang sore di tiket. Buat kondisinya padat. Para pendengar yang mau ke Mikotopia, usahakan berangkat pagi. Kalau berangkat di atas jam 10, percuma sampai sana tidak ada parkir dan bisa kembali lagi. Macetnya parah. Biar lewat alternatif tetap macet sekarang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya. Itu dari Pak Diono ya. Dan kemudian tadi juga selain dari Pak Dian ya, sempat pantau daerah Japanan yang masih merayap sampai di exit Gempol tuh kelihatannya. Pak Dian ini arah ke Malang ya. Nah sedangkan Bu Fia ini salah satunya juga yang mau akses di Kejapanan. Tadi kabarnya juga memang masih ada perlambatan ya di ruas yang dibangun. Masih ramai padat gitu informasi dari Bu Fia kalau dari Malang. Saya tampilkan dulu untuk dokumentasinya, Anda bisa lihat juga ya di visual radio kami. Baik, terima kasih kawan untuk beberapa update dari Anda. Pastinya tetap bersama kami ya di City Guide 911 FM.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Pemkot Malang bakal data ulang pedagang di pasar-pasar tradisional. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan data terakhir menunjukkan pada ada 11.000 pedagang di 26 pasar terakhir, tapi jumlah ini bisa berbeda karena saat ini Pemkot Malang tengah melakukan pendataan ulang. Targetnya paling lambat 2027 semua pasar sudah memiliki database. Setelah itu dilakukan pembenahan sistem retribusi. Harapannya hal ini bisa membenahi sistem retribusi karena dengan penetapan target sesuai data, penagihan bisa lebih ketat. Seperti diketahui, selama ini ada beberapa pedagang yang tidak membayar retribusi sesuai aturan. Kawan, Jatim targetkan investasi berkualitas untuk jaga pertumbuhan ekonomi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Ibrahim, mengatakan pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,96% secara tahunan atau year on year pada triwulan 1 2026 bisa menjadi modal untuk menarik investasi berkualitas. Kata Ibrahim, Jatim memiliki daya tawar yang baik karena berada di posisi strategis sebagai gerbang kawasan Indonesia Timur, ditambah dukungan infrastruktur dan struktur ekonomi kuat menjadi daya tarik besar bagi investor. Lebih lanjut, dengan adanya investasi yang terus masuk, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bisa tetap dijaga, yang mana bisa menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat hilirisasi. Kawan, Prabowo minta BUMN alokasikan laba untuk perkuat riset nasional. Presiden RI Prabowo Subianto mendorong BUMN untuk mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Prabowo menambahkan langkah ini sangat penting untuk memperkuat pengembangan teknologi di Indonesia. Prabowo berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat inovasi, mendukung kemandirian industri nasional, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan tentunya juga masih suasana weekend, jadi happy weekend untuk Anda. Saya Erika Rosa, masih menemani Anda dan kita masih di program City Report Weekend. Tadi beberapa kawan pendengar City Guide ini menyampaikan beberapa informasi terkait dengan potensi kepadatan. Bahkan beberapa titik kalau dilihat dari berbagai informasi yang tadi disampaikan, terutama di sekitaran wilayah Kota Batu, daerah Sumber Berantas ya, kemudian sampai dengan Jalan Bukit Berbunga, itu ada potensi kepadatan, terutama yang arah turun ke Kota Batu. Mungkin yang baru saja pulang berwisata, barangkali bisa diantisipasi. Tadi saya juga sempat ngobrol sama teman-teman di newsroom, kenapa ya hari Minggu ini kok kelihatannya sangat ramai di berbagai titik. Karena barangkali juga selain momen weekend, ini bertepatan dengan libur anak sekolah. Walaupun liburnya sudah kurang lebih sudah berjalan 1 minggu, masih sisa 2 minggu lagi, tapi kan orang tuanya itu kan biasanya bisanya liburan ketika hari Sabtu dan juga hari Minggu ya. Anda termasuk yang hari ini melalui beberapa titik kepadatan tidak, kawan? Mungkin boleh juga menambahkan sebagai antisipasi saling berbagi informasi begitu. Kira-kira titik mana yang kondisinya masih padat dan perlu untuk dihindari, atau titik mana yang kondisinya juga masih terpantau lancar, Anda boleh berbagi informasi bersama dengan kami.

0: Ya, kawan, kita di program City Report Weekend sore hari ini tadi ada juga Pak Erianto yang bergabung. Ini Pak Erianto tadi menyampaikan informasi di jam 3:57. Ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Ini besko yang tahu tak upload sih, kok sih pancet aja. N7459 UU. Ah. Pasti kata mereka nanti saya tidak. Nanti kapan? Tahun depan lah.
0: Oke, ini lagi-lagi Pak Erianto ya melaporkan terkait dengan bis yang ngetem di luar terminal. Kemarin Pak Erianto kayaknya bergabung juga nih. Kita sudah teruskan Pak laporannya. Apapun nanti respon dari Kepala Terminal Arjosari, ini tadi tetap untuk laporannya kita teruskan ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Kalau kemarin ini lagi-lagi ya terkait dengan Arjosari, itu ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga berkomentar. Salah satunya ada Pak Erianto. Dan ada berbagai masukan, bukan hanya laporan terkait dengan bis yang ngetem di luar terminal, tapi ada juga beberapa komentar yang disampaikan. Saya mau cek dulu beberapa kawan pendengar City Guide yang kemarin ini ikut bergabung menyampaikan beberapa komentarnya berbicara terkait dengan terminal Arjosari. Bahkan kemarin Pak Erianto ini juga sempat menyorot di sebenarnya ada kok ya petugasnya di lokasi, ada petugas itu di dekatnya pos pintu keluar. Pak Erianto bahkan menyampaikan kalau memang petugasnya ini tidak bisa bekerja dengan baik, mungkin bisa disuruh pulang saja, gitu kata Pak Erianto. Lalu ada juga beberapa komentar kemarin ini, salah satunya ada Pak Tihadi menyampaikan, bicara Arjosari itu memang sulit diselesaikan ya, karena memang penumpang juga banyak yang turun dan juga naik di luar terminal. Nah, ini problem klasiknya memang begitu kawan. Di sisi lain ada masih ada bis yang ngetem di luar terminal, tapi di sisi lain ya untuk penumpangnya ini masih banyak juga yang nunggu di luar terminal. Ini yang jadi catatannya. Kemarin menarik itu salah satunya yang gabung lewat on air ya, salah satunya ada Pak Rahmat Sakdi. Nah, kalau Pak Rahmat ini menyampaikan berbicara soal lagi-lagi terminal Arjosari, sebelum bagaimana menertibkan bis-bis yang ngetem yang ada di luar terminal, yang barangkali menjadi PR-nya itu adalah bagaimana pengelolaan di dalam terminalnya. Itu ada beberapa poin yang juga barangkali perlu diperbaiki supaya bagaimana para pengantar itu mudah ketika mau mengantarkan penumpang ataupun mau menjemput penumpang. Bahkan Pak Rahmat juga mengusulkan untuk parkiran yang sekarang ini tidak difungsikan ya, yang dulu bisa dipakai untuk parkir mobil, itu mending dipakai untuk tempat flow penumpang. Jadi penumpang yang menunggu mau naik bis maupun juga mereka yang turun, ya tunggu di situ saja. Ini barangkali menjadi salah satu ketika nanti bagaimana flow penumpang yang ada di dalam itu teratur. Kalau kata Pak Rahmat, ya memang nanti harus benar-benar dipastikan tidak ada lagi penumpang yang menunggu di luar terminal. Kalau penumpangnya nggak ada yang nunggu di luar terminal, ya pasti bis tidak akan berhenti, baik itu untuk menurunkan penumpang maupun juga untuk menaikkan penumpang. Ini beberapa saja ya, memang sudah berkali-kali, ini kayaknya hampir setiap hari ini problem yang sama disuarakan. Tapi terima kasih banyak kawan, ini sudah kita sampaikan ya tadi beberapa catatan dari Pak Erianto. Teman-teman di newsroom juga sudah meneruskan ke Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira. Ada lagi Pak Ismail, kalau Pak Ismail ini komentarnya soal vandalisme. Istilah vandalisme kalau menurut Pak Ismail ini yang dilihat terkait dengan perusaknya bukan hanya masyarakat, bukan hanya masyarakat dalam tapi orang luar yang sengaja membuat suasana indah dan menjadi kotor di sana. Mungkin faktor kebencian, faktor iri, sehingga melakukan segala hal yang bisa menjatuhkan nama baik pelajar. Ini sudah tentu berpendidikan ya, tentunya adab, kemudian juga kadang-kadang udah lulusan sarjana kok gak kebagian kerja, gak tahu hidupnya harus mengarah kemana, dan apa pula udah lulusan tapi pikirannya gimana nih Pak maksudnya ya. Ada pula yang sudah lulusan SD, yang udah lulusan SD tapi pikirannya sarjana, ngerti norma. Jadi tingkat pendidikan ini tidak menentukan lah ya intinya. Ngerti adab dan berbagai macam kebaikan, itulah kehidupan berbagai macam warnanya. Ini terkait dengan aksi vandalisme yang masih dijumpai di Kota Malang kemarin terakhir yang ramai. Ini terkait dengan aksi vandalisme di salah satu ini ya, salah satu fasilitas publik yang ada di kawasan Kayu Tangan. Terima kasih juga Pak Ismail sore hari ini sudah bergabung bersama dengan kami.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, kita update terlebih dahulu untuk informasi arus lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai ini ya. Nah ini di beberapa getol seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraan juga terlihat naik signifikan kawan ya. Dan kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Ini juga terpantau cukup ramai. Dan sementara itu untuk menuju area Kejapanan menuju Porong. Nah, ini untuk arus lalu lintasnya juga terpantau padat ini kawan ya. Dan untuk pantauan dari sekitar Porong hingga Waru kondisinya masih relatif ramai. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, teko ora dijemput, mulih njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, sore hari ini kalau kita lihat dari bantuan aplikasi pemantau traffic, ini barangkali juga jadi pertimbangan untuk yang sekarang ini lagi perjalanan ya. Lalu lintas di sekitaran Kota Batu masih cukup padat kawan, seperti yang tadi sebelumnya juga disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide. Untuk salah satu titik kepadatan itu terutama di sekitaran Jalan Bukit Berbunga yang dari salah satu tempat wisata ya, dari Mikotopia, dari Selekta, ini turun arah ke Kota Batu maupun juga yang mengarah ke Karangploso, lalu lintasnya cukup padat di sana. Nah biasanya kalau hari Minggu begini memang identiknya arus balik ya, yang dari Kota Batu mengarah ke Malang maupun juga yang dari Kota Batu arah ke Surabaya. Nah ini mungkin bisa diantisipasi juga untuk yang lagi perjalanan kawan. Barangkali kalau juga mengamati ya bagaimana traffic atau bagaimana pergerakan lalu lintas ketika momen-momen weekend, biasanya kan identik kepadatannya itu kalau nggak hari Sabtu, dari mulai hari Sabtu siang sampai dengan malam, kemudian juga hari Minggu ini dari pagi. Kalau pagi siang itu biasanya yang arah masuk Malang, arah masuk ke Kota Batu. Nah kalau sore begini yang arah turun dari Batu atau yang dari Malang arah ke Karanglo, ini barangkali juga karena ritmenya seperti itu, mungkin yang hari ini juga sudah merasakan potensi kepadatan di sekitaran Kota Batu ya, tunda dulu perjalanan, kulineran dulu, atau jalan-jalan di berbagai titik lain kawan, mungkin juga bisa jadi pertimbangan ya kalau yang tidak ingin kejebak kepadatan. Nanti selain di Jalan Bukit Berbunga, ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic di sekitaran alun-alun Kota Batu itu juga lumayan padat loh ya kondisinya, bahkan mulai dari Jalan Semeru kemudian Jalan Gajah Mada. Di depannya alun-alun Jalan Diponegoro itu juga terpantau ada kepadatan. Parkirnya masih aman tidak di sana? Kawasan alun-alun Kota Batu ini kan bukan hanya wisata yang murah meriah, wisata rakyat, tapi di sana juga menjadi pusat kuliner ya. Mungkin yang baru jalan-jalan ke Kota Batu mau kulineran di sekitaran alun-alun Kota Batu. Nah ini nih yang biasanya jadi salah satu kendalanya ketika peak season seperti ini, itu slot parkirnya, apalagi kalau roda 4 kawan, lumayan sulit ya. Sore hari ini mengalami hal yang serupa tidak ya? Mungkin yang lagi perjalanan ini sebagai referensi untuk kawan pendengar City Guide, sesama yang lagi perjalanan boleh loh bisa juga berbagi informasi bersama dengan kami. Yang baru saja masuk, ini tadi ada Pak Yudi. Selamat sore Pak Yudi. Tadi jam 4 lebih 21 menit Pak Yudi menyampaikan kalau laporannya hanya ke Bu Mega, beliaunya kayaknya sudah pusing ya. Kalau setiap hari terima laporan terkait dengan bis yang ngetem di luar terminal Arjosari. Karena setiap hari laporan ini selalu masuk, padahal stakeholder yang lain itu juga ikut bertanggung jawab loh ya. Jadi petugas-petugas juga harus solid berkolaborasi. Nah ini sebenarnya kalau kami media ini kan sebagai jembatan ya, selain kita sampaikan ke Bu Mega Perwira selaku Kepala Terminal Arjosari, beberapa kali kami juga menyampaikan kok kawan ya ke jajaran kepolisian. Kita sampaikan ke Kasat Lantas dari Polresta Malang Kota AKP Rio, waktu itu pernah juga. Kemudian pernah juga kita sampaikan ke Kanit Turjawali dari Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Nah barangkali boleh Pak, terima kasih juga ini Pak Yudi diingatkan ya. Memang beberapa waktu ini, beberapa hari ini yang terdekat ini kayaknya kita lama juga nih gak komunikasi dengan kepolisian terkait dengan persoalan bis yang ngetem di luar terminal Arjosari. Kita fokusnya menyampaikan ke Bu Mega saja ya. Tapi coba hari ini nanti kita sampaikan, selain kita sampaikan ke Bu Mega, nanti coba kita komunikasikan juga ke jajaran dari kepolisian. Kita ada beberapa yang memang seringkali komunikasi dengan Radio City Guide, di antaranya Kasat Lantas Polresta Malang Kota, kemudian Kanit Turjawali dan juga KBO Lantas ya. nanti coba kita sampaikan ke Ibtu Saiful juga. Biasanya kalau Ibtu Saiful lumayan cepat, termasuk yang lumayan cepat ketika merespon berbagai laporan yang disampaikan lewat Radio City Guide. Ada lagi Pak Purnama, jam 4.27, selekta arah ke Hotel Purnama, kondisinya aman, alhamdulillah. Hotel Purnama yang arah Batu, nah ini yang kondisi merambat pelan. Sepelan apa nih Pak Purnama? Tadi karena gak ada dokumentasinya ya dari Pak Purnama ya, ini masih bisa gerak, lumayan masih bisa gerak, padat merambat begitu atau cenderung berhenti juga nih Pak Purnama? Ada lagi Pak Santoso ya, ini tadi Pak Santoso menyampaikan jam 4.27 dari selekta arah ke Hotel Purnama. Kok sama nih sama Pak Purnama ya? Atau mungkin ada kesalahan memasukkan informasi ini tadi. Oh Pak Santoso, kalau Pak Santoso infonya selekta arah ke Hotel Purnama itu kondisinya aman. Hotel Purnama arah Batu ini yang kondisinya padat merambat. Oke, ini saya tampilkan juga di visual radio kawan. Nah ini informasi dari Pak Santoso ya, terkait dengan kondisi di Jalan Bukit Berbunga. Waduh, antriannya panjang ini. Didominasi kendaraan pribadi, ada beberapa elf, ada juga bis pariwisata. Jadi semuanya tumplek-blek lah ya kalau katanya orang Jawa ya. Ini semuanya berwisata ke Malang. Kalau bahasanya medsos, biasanya ini satu Indonesia, dibahasakan satu Indonesia kepada ke Batu semua nih. Nah ini kalau yang lagi perjalanan, tadi kejebak kepadatan sudah berapa lama nih kawan? Mungkin boleh juga ya, yang mau bergabung di On Air menggambarkan situasi lalu lintas yang ada di sana, ini bisa juga bergabung bersama dengan kami. Ada lagi Pak Imam, tadi jam 4.31 kirim voice note, saya putarkan dulu.
1: Selamat sore, melaporkan kondisi lalu lintas untuk kendaraan roda 4 yang melewati tol arah Japanan dari Malang. Ada kepadatan mulai kilometer 770. Ini karena imbas volume dan perbaikan tol yang menuju tol ke Japanan. Jadi yang mau mengarah ke Surabaya atau Sidoarjo, silakan cari alternatif kalau tidak ingin terjebak kemacetan. Untuk arah sebaliknya, setelah tol Kejapanan arah Malang, kondisi lancar aman. Informasi lalu lintas sementara seperti itu. Terima kasih City Guide. Selamat sore.
0: Baik, selamat

0: sore. Terima kasih kembali Pak Imam untuk laporannya. Oke, baik, sudah sambung ya bersama dengan kami ya. Ada salah satu penelpon juga. Saya sapa dulu, selamat sore.
1: Ya, selamat sore Mbak Irika. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, Mbak ya. Silakan Pak Hasan.
1: Siap. Oke, Mbak. Iya, ini saya kebetulan kan mobile dari seputaran Tulung Rejo, tepatnya dari Selekta tadi Mbak ya. Untuk trafiknya, waduh luar biasa Mbak untuk yang turun ini. Itu aja masih belum buyabaran ya. Soalnya parkiran Selekta itu full. Apalagi di Miko Tipia ya. Jadi sangat merambat yang arah turun tadi ya. Saya kebetulan sih memang arah ke Malang, tepatnya ke arah ya. Terus saya lewat ini Mbak, dari Tulung Rejo atau dari Selekta ke sampai ke pertigaan Bendo, itu hampir ya, satu jam Mbak ya.
0: Wow.
1: Kurang lebih satu jam lah.
0: Segitu. Aduh, saja satu biasa jam Mbak ya.
1: Iya kurang lebih.
0: Gimana tadi Pak, kondisi merambat pelan-pelan gitu atau gimana nih bahasa?
1: Iya merambat pelan-pelan, apalagi di situ kan ada beberapa crossing ya. Di pertigaan-pertigaan itu jadi ada yang menyeberang, ada yang masuk gitu loh. Jadi imbasnya juga di situ juga dari crossing yang di Simpang Bendo atau di yang itu ya. Di situ juga pada, tapi setelah itu kan saya langsung belok kiri ke arah Karangploso. Untuk yang kesana terpantau relatif aman Mbak, ramai lancar aja.
0: Kesana tuh cuma ke Karangploso Pak Hasan ya.
1: Iya benar. Cuman saya kan menghindari di Simpang Kepuh atau di jalan perusahaan ya. Saya masuk di jalan ini Mbak, Donowari sebelum masjid itu langsung belok ke kanan. Itu tembusnya yang ke Arhanud. Di situ terpantau ramai, aman-aman banget.
0: Baik.
1: Sangat aman ya, ya. Tapi antisipasi soalnya jalannya di situ kan rusak Mbak. Jadi nggak bisa cepat ya, tetap hati-hati aja di seputaran situ. Terus saya lewat Pendem, Pendem lurus langsung ke arah UMM Mbak. Aman-aman aja, nggak ada kepadatan sampai di Araya juga, di Borobudur juga aman, sampai seputaran Araya terpantau aman-aman aja. Cuman yang patah, yang padat itu yang dari ini aja, dari mana? Tulung Rejo sampai
0: Bindo tadi ya bahasannya.
1: Iya. Soalnya memang saya cari jalan alternatif yang aman. Ternyata memang aman, alhamdulillah.
0: Wisatawan memang banyak Pak ya di dua lokasi tadi, Selekta dan Miko Tipia ya.
1: Bener, tadi berangkatnya saja sangat merambat, bahkan dua arah yang tadi ya saya waktu berangkat.
0: Jam berapa Pak berangkatnya tadi?
1: Saya berangkat sih sekitar jam berapa tadi ya? Sekitar jam 10 tadi ya. Nyampe sana itu hampir jam satuan tadi. Hampir sama dengan ke Surabaya.
0: Dari mana sampai mana itu Pak? Dari bawah,
1: itu saya
0: dari
1: kebetulan Bantu? Dari Lawang.
0: Oh dari Lawang.
1: Saya kebetulan dari, kok dari Lawang? Dari Turen Mbak tadi Pak.
0: Oke. Dari Turen sampai Batu ya. Luar biasa.
1: Iya sama ya. Waktunya mungkin lebih lama dari ke Batu daripada ke Surabaya.
0: Surabaya satu jam Pak lewat tol ya.
1: Lah iya kalau lewat tol cuma satu jam.
0: Pak Hasan tadi selain ya, banyak kendaraan pribadi, banyak juga nggak Pak kendaraan-kendaraan besar, mungkin elf, bis?
1: Bener Pak, banyak elf walaupun bis, bis-bis di luar kota ataupun elf juga luar kota luar biasa. Bahkan di parkiran Selekta itu bisnya luar biasa, banyak banget itu. Tepuk kemasi di Selekta, apalagi yang di atas lagi.
0: Baik.
1: Padahal parkiran Selekta itu kan luas Pak di bawah, Pak, di dalam ya. Itu aja full lah.
0: Seluas itu masih full ya.
1: Masih full banget Pak.
0: Gak ada rekayasa atau bagaimana begitu Pak dari petugas kepolisian barangkali atau dinas perhubungan?
1: Kalau tadi sih waktu saya berangkat mau masuk ke Selekta itu masih ada petugas ya, ada petugas kepolisian. Tapi setelah untuk rekayasa gak ada, mau rekayasa gimana?
0: Ya mungkin sebagian diarahkan ke Batu, sebagian dipecah ke Karangploso, enggak juga Pak ya di pertigaan Bindo?
1: Enggak.
0: Tadi waktu turun?
1: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada juga Pak.
1: Tadi enggak di situ enggak ada petugas, cuma ada dua supeltas di situ.
0: Baik, siap Pak San. Terima kasih Pak untuk informasinya. Ini mungkin bisa
1: Siap
0: jadi
1: itu nanti.
0: catatan juga untuk yang lagi perjalanan ya.
1: Iya,
0: Hati-hati
1: mungkin
0: di jalan.
1: walaupun ya mungkin walaupun jalannya rusak, untuk rekomendasi Pak ya, lewat di Donowarih yang arah ke kanan itu, yang tembusnya Arhanud itu aman Pak ya, daripada lewat yang lurus ke perusahaan luar biasa padatnya.
0: Oh iya, baik. Nah, lewat Donowarih ini
1: Itu
0: bisa
1: aja.
0: jadi salah satu rekomendasi itu yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan. Oke, Pak Hasan, hati-hati perjalanannya,
1: Siap,
0: semoga
1: siap.
0: lancar
1: Makasih.
0: terus.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Selamat sore,
1: Assalamualaikum.
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan ada bahasan ya, luar biasa batu. Ini terutama di Jalan Bukit Berbunga yang arah turun. Ini yang pulang kalau jam segini nggak mungkin naik ya, karena sudah tutup wisatanya. Jadi memang fokusnya adalah mengantisipasi potensi kepadatan, terutama yang baru pulang dari berbagai lokasi wisata yang ada di sekitaran. Dari mulai Sumber Berantas, sebenarnya bukan hanya Selekta Mikotopia, di atas itu kan banyak ya, ada berbagai kafe-kafe, ada wisata petik buah, ada juga berbagai tempat-tempat makan, ada tempat wisata alam juga. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan untuk yang lagi perjalanan, terutama yang mau turun mengarah ke Batu. Kalau memang dilihat kondisinya masih ngantri panjang, mending apalagi dalam kondisi capek ya, untuk menghemat energi mungkin istirahat dulu, menunda perjalanan, barangkali kulineran dulu, istirahat di tempat ibadah atau di minimarket. Nah, ini jadi rekomendasi nih untuk Anda, daripada nanti udah capek harus ngantri panjang. Tadi referensi dari bahasan ya, salah satunya di daerah Donowarih kawan. Nah, keluar dari Selekta arah ke Pertigaan Bendo saja kurang lebih 1 jam loh tadi. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan nih, kalau yang mau turun siap untuk menghadapi kepadatan atau mending menunda dulu perjalanan.
2: City Guides Inside. Ekspansi industri kini mengancam kelestarian mata air yang menjadi urat nadi pertanian warga. Pengeboran sumur komersial memicu protes keras akibat kompensasi yang dikhianati dan debit air yang menyusut tajam. Di tengah derasnya arus investasi saat ini, akankah masa depan lingkungan dikorbankan demi keuntungan sepihak? Penata Perizinan Ahli Madya, DPM PTSP Kota Batu, Tauhid menjelaskan, perizinan sumur bor industri kini diterbitkan pusat melalui sistem OSS, tapi pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas pihak untuk mencari jalan tengah antara pertumbuhan investasi dan kelestarian alam.
3: Isu yang berkembang ataupun fakta di lapangan mungkin yang terjadi di kawasan Sumber Berantas, ya ini tentu pasti menjadi perhatian bersama, Mbak, karena ini menyangkut keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan ini, serta kepentingan masyarakat. Bahwa DPP TSP dalam hal ini kaitannya dengan proses perizinan, era perizinan saat ini, Mbak, memang secara prinsip DPP TSP itu kan sesuai kewenangannya adalah berada pada aspek administrasi perizinan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau bicara tentang perizinan sumur bor, memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, namun tidak serta-merta, artinya walaupun itu dari pemerintah pusat, ya pemerintah daerah pun juga memiliki fungsi. Nanti apa fungsinya? Ya nanti dari kami, dari aspek pelayanan, kemudian dari fasilitasi, kemudian nanti bila mana itu ditemukan ada sebuah ketidaksesuaian, ya pemerintah daerah juga tidak lepas tangan, okay? Jadi tetap berkewajiban untuk memberikan fungsi pengawasan, koordinasi, intervensi itu, Pak.
2: Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Saniman, mengatakan warga melayangkan protes terhadap perusahaan Satani karena aktivitas pengeboran sumur bor telah menyusutkan debit air pertanian dan melanggar kesepakatan kompensasi 10% air untuk masyarakat.
4: Dampaknya yang ada di sekitaran sumber janitri itu berkurang, jadi sangat mempengaruhi dari petani kita ya pada musim pengaruh yang akan datang, karena biasanya sumber janitri itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, warga kita di sekitar di situ. Jadi kalau airnya berkurang, otomatis untuk penyiraman tanamannya itu kurang, penghasilannya petani warga kita ya berkurang, ya mulai 2025 sampai sekarang ini. Ya pada musim kemarau kemarin itu mungkin yang paling berdampak itu

0: itu sudah berdiri 2022.
1: Oh, melakukan
0: itu kan dari pusat, dari pusat ke provinsi terus ke kota. Saya tidak tahu.
2: Koordinator Forum Sungai Berantas Walang Raya, Dodi Eko Wayudi, mendesak pengetatan izin teknis dari sisi geologi dan hidrologi bagi industri, serta mengusulkan proteksi legal ke pemerintah pusat terhadap 7 mata air yang telah didata, termasuk sumber Janitri.
3: Karena memang ini ada secara lokus ada di Sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong Sumber Janitri, tetapi ngomong berbicara tentang Sumber Berantas sebagai titik nol dari Sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa, Sungai Berantas mengalami 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan titik nolnya ada di desa Sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaitan secara lingkungan. Kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di Sumber Berantas lagi, karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar Sumber Janitri juga, itu menjadi berkurang debitnya, kemudian akhirnya mati. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini.
2: Konflik Sumber Janitri menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan ekologi di hadapan ekspansi industri. Tanpa pengetatan izin teknis dan proteksi total terhadap mata air, ruang hidup masyarakat terancam mati. Kini, ketegasan regulasi sedang diuji sebelum seluruh sumber kehidupan warga habis dikuras.
4: Guidance for your life. Citygate FM.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat, mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
9: Hei Rek, kata Nandi.
10: Ke kampus, ada kuliah.
11: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
9: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
11: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya just. ya di universitas terbuka.

0: KUT Malang. Yuk yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
1: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ini tadi kita dapat informasi dari Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira ya, terkait dengan laporannya Pak Herianto, bis yang ngetem di luar terminal. Bu Mega menyampaikan siap untuk ditindaklanjuti. Intinya begitu, Pak Herianto, sudah disampaikan Pak ya. Lalu ada lagi tadi Pak Dani mengomentari, kalau berbicara tentang Arjosari, barangkali berpikir positif saja, mungkin petugas yang berjaga ini takut melawan raksasa terminal. Maksudnya gimana nih Pak Dani? Karena petugasnya punya keluarga juga. Kalau mau berpikir negatif, mungkin ada oknum petugas yang terima setoran dari driver bisnya. Mungkin juga penumpang ini tidak taat, di mana ada kuetar, di sana ada semut. Ini komentarnya dari Pak Dani. Terima kasih juga Pak Dani sudah bergabung di sore hari ini. Nah kawan, tadi juga ramai soal Kota Batu ya, luar biasa lalu lintas ini yang dari turun dari Jalan Sumber Berantas, dari Bukit Berbunga mengarah ke Pertigaan Bendo. Itu tadi kalau kata Pak Hasan, bahkan Pak Hasan butuh waktu 1 jam loh ya, dari sekitaran daerah Tulus Rejo ya. Iya Tulus Rejo ya Nurul ya, di daerah Selekta itu ya. Selekta itu maksudnya wilayah mana ya? Oh Tulung Rejo, mohon maaf kalau Tulus Rejo Kota Malang ya. Di daerah Tulung Rejo, ini sampai dengan Pertigaan Bendo itu kurang lebih butuh waktu 1 jam. Nah ini barangkali bisa dipertimbangkan untuk yang hari ini turun, mungkin dari sekitaran Sumber Berantas atau yang dari Cangar arah turun, yang mengarah ke Jalan Bukit Berbunga, itu ngantrinya masih panjang kawan. Ada potensi kepadatan bahkan cenderung macet kalau tadi diinfokan beberapa kawan pendengar City Guide. Nah bicara soal Kota Batu, dengan berbagai potensi wisatanya, tentu Kota Batu ini juga recommended untuk investasi, apalagi kalau Anda mau investasi di bidang properti. Hati-hati tapi kawan, kalau mau investasi, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan pastinya legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa dicek Instagramnya di @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita bergeser lagi ke catatan informasi dari pendengar. Ini tadi ada Pak Herianto yang kembali menambahkan informasinya di jam 4:19. Yang masih dijumpai di Kota Batu. Ada videonya ya, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Nah itu nongki-nongki. Santai kawan.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih juga Pak Ismail.
0: Ini lagi-lagi masih Arjosari ya, Pak Herianto ya. Tumben
1: nggak ada ini, aman.
0: Alhamdulillah. Nah ini Pak Herianto barusan lewat lagi di Terminal Arjosari jam 4:19. Alhamdulillah clear, tidak ada bis yang ngetem di lokasi. Terima kasih Pak Herianto informasinya. Kawan itu tadi traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
3: Jalan-Jalan Plus. Anda, ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias. Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas. Arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga, namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah, Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat, hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Ma, ada kabar gembira.
7: Apa sih, heboh banget?
6: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
7: Yang bener.
8: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
9: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
10: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
9: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
10: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
9: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
10: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
9: Kalau ternyata katarak?
10: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
9: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
10: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedes_eye_center.
11: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
12: Cadence for your life. City Guide FM.

Nah, kawan, mungkin di tengah potensi kepadatan yang juga masih terjadi di beberapa titik, termasuk di wilayah Malang Raya ya, baik itu di Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun juga di Kota Batu, ada yang hari ini atau minggu ini khusus ingin beristirahat saja di rumah. Mungkin liburannya sudah kemarin atau baru merencanakan liburan di minggu depan. Yang mau di rumah saja bersantai dengan keluarga, menikmati berbagai hiburan di rumah saja ya. Tapi tentunya kalau hiburan di rumah saja ini kan tidak terlepas juga dengan dukungan internet. Ada tidak di rumahnya? Mungkin yang hari-hari ini internetnya lagi banyak trouble, masih suka lemot, bikin emosi. Nah, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed, bukan abdu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel ini hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Kapten Naratel ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Untuk info lebih detail, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, puluhan pasar tradisional di Kota Malang ditunjuk jadi pilot proyek digitalisasi. Kepala Diskominfo Kota Malang M. Nur Widianto menyampaikan Pemkot Malang berencana memperbaiki manajemen pasar tradisional dengan mulai melakukan pembenahan pengelolaan pasar melalui sistem digitalisasi. Sebanyak 10 pasar dipilih dalam program digitalisasi tahap pertama sebagai pilot proyek berdasarkan pertimbangan Diskopindak. Puluhan pasar itu seperti Pasar Ororodowo, Pasar Sukun, Pasar Klojen, Pasar Buku Wilis, Pasar Sawo Jajar, dan berbagai pasar lainnya. Kawan, DPRD Jatim terus mendesak perjanjian kerjasama supaya status Velodrome Malang segera tuntas. Ketua Komisi DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mengatakan kondisi Velodrome perlu segera dibenahi, apalagi Kota Malang akan menjadi tuan rumah Piala Gubernur Balap Sepeda pada pertengahan Juli. Dia menambahkan untuk perbaikan rumput, ruang penjurian, dan fasilitas pendukung lainnya dinilai harus segera dilakukan agar siap digunakan. Sementara itu, dia juga berharap agar pengelolaan Velodrome ke depan lebih jelas dan tidak tumpang tindih. Kawan, Kemenkes dan polisi usut kasus intimidasi berujung kematian Dr. Ica. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Inspektorat Jenderal Kemenkes saat ini sedang dalam proses menangani kasus dugaan intimidasi berujung kematian Dr. Ica yang bertugas di RS Leona Kefamenanu di Kabupaten Timur Tengah Utara ataupun NTT. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muharwan menyampaikan, sebagai bentuk komitmen perlindungan tenaga kesehatan, Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, aparat penegak hukum, dan pihak rumah sakit untuk memastikan perlindungan hukum serta dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan. Kemenkes mengutuk segala bentuk intimidasi, perundungan maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap tenaga kesehatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di kesehatan manapun di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Tadi beberapa kali kita dapat informasi dari kawan pendengar City Guide ini soal potensi kepadatan lalu lintas yang luar biasa di Kota Batu dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini, termasuk juga khususnya ya di sekitaran Jalan Bukit Berbunga Kota Batu. Nah, sore hari ini kita juga sudah sambung bersama dengan jajaran kepolisian dari Polres Batu. Ini ada Kanit Turjawali dari Polres Batu, Ibda Gema. Kita juga akan memantau bagaimana kondisi terkini situasi lalu lintas di sekitar Kota Batu. Selamat sore, Ibda Gema.
1: Iya, selamat sore Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita update dulu pantauan terkini situasi lalu lintas di Kota Batu gimana nih Pak Gema? Katanya dari tadi pagi luar biasa Pak ya lalu lintasnya.
1: Oh ya, baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi saat ini saya berada di Simpang Tiga Pendem. Kalau untuk sore ini alhamdulillah kendaraan dari arah Batu yang menuju ke arah Surabaya melewati Gitol Simasari, alhamdulillah bisa terkondisikan, mengalir terus, kita tarik di Simpang 3 Pendem sampai dengan Simpang 4 Aranut, yang menuju ke arah Kerangposo sampai dengan Gitol Simasari. Yang menuju Kota Malang relatif lebih landai, lebih lancar dari Simpang 3 Pendem yang menuju ke arah Kota Malang. Lanjut demikian pula di Simpang 3 Bendo, kita juga lakukan upaya-upaya, kita lakukan penarikan-penarikan agar supaya arus lain tetap berjalan ya, baik yang menuju ke arah jantung kota alun-alun maupun yang menuju ke arah Karangploso melewati jalur Kalilana. Jadi memang mulai kemarin Mbak, mulai hari Sabtu kemarin sampai dengan hari ini luar biasa. Namun demikian hari ini dibawa kendali langsung Bapak Kasalantas, Pak Kasalantas terjun langsung keliling dari titik ke titik, kita pastikan di mana ada kepadatan-kepadatan, kita lakukan upaya-upaya. Jadi kita lakukan penarikan-penarikan, kita lakukan pengaturan-pengaturan agar kepadatan-kepadatan tersebut bisa segera terurai. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tadi juga ada sempat laporan di wilayah Payung, kita lakukan saat ini kita petugas kita juga ada di sana, masih di atas di Payung. Alhamdulillah untuk jalur Payung juga sekarang sudah lancar terkendali. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, Ibda Gema, untuk yang di Simpang Bendo ini pengaturan dari pagi tadi atau gimana nih Ibda Gema? Tadi kok beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan hanya ada subaltas di pertigaan Bendo, padahal lalu lintas yang dari Selekta arah turun ke pertigaan Bendo luar biasa padat. Ada yang kejebak sampai 1 jam tadi, Pak, perjalanan.
1: Iya, betul. Jadi untuk di Simpang 3 Bendo kita bergantian, Pak. Kita lakukan pengaturan dari petugas kita, koordinasi dengan rekan-rekan dari Polsek Bumi Haji. Namun memang volumenya sedemikian padat, Pak. Kita lakukan upaya-upaya, yang penting roda bisa tetap berjalan, tidak stuck. Sekian Mbak Erika.
0: Baik, dipastikan ada petugas Pak ya di pertigaan Bendo berarti ya di hari ini ya.
1: Betul Mbak.
0: Ibda Gema, terkhusus di Simpang 3 Bendo ini kan yang hari-hari ini memang menjadi favoritnya, banyak lokasi wisata yang jadi favoritnya masyarakat, itu ada intervensi khusus tidak ya terkait dengan pengaturan lalu lintas yang ada di sana?
1: Oh ya, betul. Jadi karena kan ada wisata baru Mikotopia, otomatis kegiatan ini sekarang memang cenderung ke arah ke Jalan Bukit Berbunga, Sidomulyo, sampai dengan ke Jalan Raya Punten Selekta. Ya, maka dari itu kita ada atensi khusus di jalur tersebut, kita koordinasi dengan rekan-rekan Polsek Bumi Haji untuk melakukan upaya-upaya supaya jalur masih bisa berjalan walaupun terjadi peningkatan volume kendaraan ataupun kepadatan lalu lintas.
0: Baik.
1: Karena ya itu tadi Pak, dua hari ini luar biasa untuk kendaraan yang menuju ke arah Kota Batu dua hari terakhir ini luar biasa di hari Sabtu. Bahkan tadi malam kami juga bersama Pak Kasalantas juga melakukan upaya-upaya di BNS, di jalur tengah kota sampai dengan jam 21.00 baru alhamdulillah mulai normal lancar kembali. Demikian Pak Erika.
0: Pak, apa yang jadi kendalanya? Ini masih di sekitaran Jalan Bukit Berbunga ya. Tadi ada Pak Hasan salah satunya cerita dari Selekta, dari daerah Tulungrejo sampai pertigaan Bendo saja itu butuh waktu 1 jam. Kendala di lokasi apa saja, Pak?
1: Betul. Jadi kalau di Jalan Bukit Berbunga itu kan lokasi jalannya cenderung lebih sempit, Mbak ya, dibandingkan jalur IR Soekarno, jalur Muhammad Hatta ya. Jalur itu kan cenderung lebih sempit dibandingkan dengan jalur-jalur di protokol yang di bawah Jalan Soekarno, Muhammad Hatta lebih lebar. Terus kebanyakan untuk wisatawan karena jalur tersebut menuju Mikotopia, mungkin banyak juga yang belum belum tahu akan jalur-jalur alternatif yang bisa dilewati oleh wisatawan baik yang menuju ataupun kembali dari arah Mikotopia. Jadi yang utama memang jalur di situ relatif lebih sempit, Mbak. Jalur itu lebih sempit dibandingkan dengan jalur-jalur di Soekarno maupun Jalan Muhammad Hatta. Demikian, Mbak.
0: Termasuk tadi ada juga informasi di Selekta itu juga full bis-bis pariwisata nih, Pak Ibda Gema. Ini kan masih libur 2 minggu lagi. Apa barangkali antisipasi yang juga dipersiapkan dari jajaran kepolisian mengantisipasi potensi kepadatan di minggu depan atau 2 minggu lagi?
1: Iya, kami maksimalkan, Mbak. Kami maksimalkan penggelaran personil. Jadi Pak Kasalantas pun turun langsung di lapangan, memimpin untuk pelaksanaan pengaturan. Kita maksimalkan lah jalur-jalur yang rawan macetan, rawan kepadatan, kita maksimalkan. Demikian, Pak Erika.
0: Selain pengurayan di beberapa simpang, Pak ya, ada tidak, Pak, barangkali upaya mengarahkan ke beberapa jalur alternatif yang tentunya juga memadai?
1: Sementara kalau untuk jalur alternatif di daerah Jalan Bukit-Bukit Berbunga, itu rata-rata alternatifnya cuma bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan kecil. Makanya itu kita masih survei dulu lah jalur-jalur mana yang masih layak untuk dilalui kendaraan. Karena untuk jalur alternatif dari Mikotopia, Selekta, yang menuju ke bawah itu rata-rata masih kecil. Nanti kita survei kembali jalur-jalur mana yang bisa kita rekomendasikan untuk bisa dilewati wisatawan apabila terjadi peningkatan di jalur utama Jalan Bukit Berbunga. Demikian, Mbak Erika.
0: Berarti sampai dengan sore hari ini juga masih ada petugas yang standby, Pak ya, di sekitaran Tulungrejo atas maupun sampai di pertigaan Bendo?
1: Betul, mulai dari tadi pagi kita all out, Mbak. Dari tadi pagi kita all out sampai sekarang pun di Simpang 3 Pendem, Simpang 4 Arah Anut, di tengah kota. Kalau tadi kita ngecek jalur Payung juga masih bertahan di sana. Sampai sore ini, sampai detik ini masih bertahan, Pak. Demikianlah, Pak.
0: Jalur Payung juga lancar, Ibda Gema ya, untuk hari ini.
1: Sore ini kita cek ke sana lancar, Pak. Jadi tadi kota ngecek ke sana, sudah dikirimkan live reportnya, situasinya. Alhamdulillah sudah Payung 1, Payung 2, 3 relatif lancar lah. Tidak ada kepadatan yang sampai stuck, tidak bergerak sama sekali, tidak ada.
0: Kalau yang di Bukit Berbunga, Pak, masih ada antrian panjang sampai jam 5.16 ini? Atau bagaimana, Ibda Gema?
1: Betul, tadi anggota kita yang standby di sana karena ada laporan tadi ada stuck di Payung. Kita geser ke sana, Mbak, geser ke atas. Tadi memang sempat masih lumayan ramai lah untuk kendaraan yang dari arah Mikotopia yang menuju ke arah bawah, ke arah Malang, Surabaya, masih lumayan ramai. Nah, namun ini anggota kita karena di Payung sudah lancar, saya arahkan untuk kembali lagi ke Simpang 3 Bendo. Karena kita maksimalkan anggota yang ada, Mbak. Demikian, Mbak Erika.
0: Selain dari kepolisian, ada koordinasi juga, Pak, dengan stakeholder terkait barangkali, termasuk mungkin dari OPD terkait ataupun juga pelaku wisata?
1: Sampai saat ini kita mungkin koordinasi dengan pelaku wisata saja, utamanya untuk kantong-kantong parkir kita kasih tahu agar mungkin bisa lebih mengupayakan kantong parkir lebih luas lagi, sehingga apabila sudah membludak, wisatawan sudah membludak, masih ada alternatif parkir lain yang tidak sampai mengganggu jalannya lalu lintas di sekitar wisata tersebut. Artinya tidak ada parkir-parkir liar yang di pinggir-pinggir jalan yang nantinya akhirnya menghambat arus kendaraan baik yang menuju ke wisata tersebut ataupun dari wisata tersebut.
0: Baik.
1: Begitu Mbak Erika.
0: Jadi ini memang sudah maksimal Ibda Gema ya, pengaturan yang bisa dilakukan walaupun memang bisa bergerak tapi ya harus nunggu lumayan lama begitu ya di jalan ya.
1: Betul, betul.
0: Volume Marika, kendaraan luar biasa Pak ya hari ini.
1: Luar biasa, luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada hambatan apapun ya karena peningkatan volume kendaraan, karena memang luar biasa dua hari ini, Sabtu Minggu ini, bahkan tadi malam juga info dari rekan-rekan kabupaten itu mulai dari rel KA yang menuju ke Lembatu itu sudah padat sampai menuju ke arah Batu, yang menuju ke Batu.
0: Baik, ada data Pak barangkali yang sudah direcord dari teman-teman kepolisian, ini ada berapa kendaraan yang keluar masuk Kota Batu selama dua hari ini, atau mungkin dibandingkan dengan hari biasanya ada berapa persen peningkatan yang terjadi?
1: Kalau data berdasarkan persentase, kalau perkiraan saya kemungkinan peningkatan di atas 50% dibandingkan hari-hari weekend biasanya.
0: Baik, meningkat ya. Lebih dari 50% dibandingkan dengan hari betul. Biasanya ya. Ibda Gema, apa barangkali yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang mau liburan ke Kota Batu atau yang baru liburan dari Batu dan ini mengarah turun, mau pulang ke rumahnya masing-masing?
1: Yang pasti kami himbau kepada wisatawan agar tetap patuh dan taat kepada aturan lalu lintas. Apabila ada tugas yang mengarahkan, melakukan rekayasa ataupun pengaturan-pengaturan, silakan diikuti arahan petugas. Lanjut kendaraan yang akan menuju ke Kota Batu agar dipersiapkan betul sehingga tidak ada kendala selama melaksanakan liburan pun berwisata di Kota Batu. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih banyak Ibda Gema untuk update-nya di sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Barangkali nanti ada update lanjutan, kita juga akan update kembali. Selamat sore Ibda Gema.
1: Ya. Baik, matur nuwun Mbak. Assalamualaikum,
0: selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Itu tadi kawan, informasi kita baru saja sambung bersama dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Batu, Ibda Gema Indra.

Kawan, itu tadi kita baru saja update bersama dengan Gani Turjawali dari Polres Batu, Ibda Gema Indra. Disampaikan sampai dengan jam 5 lebih 16 menit. Ini masih ada potensi kepadatan yang dari Jalan Bukit Berbunga atau yang dari sekitaran Selekta arah turun ke Pertigaan Bendol. Lalu lintasnya masih cukup padat, masih terpantau ada antrian yang panjang, tapi tadi dipastikan ada jajaran kepolisian yang sudah standby untuk membantu pengaturan lalu lintas yang ada di lokasi. Ada yang lagi di sana mungkin boleh juga menambahkan bagaimana situasi terkini, kawan, apalagi yang tadi mungkin juga merasakan kepadatan sudah beberapa menit, bahkan mungkin sudah beberapa jam ya. Ini boleh sharing pengalamannya. Ada lagi Bu Linggawati, tadi bergabung jam 4.32, ini menyampaikan minta bantuan ke Radio City Guide, barangkali bisa disampaikan ke pihak terkait, itu ada barang milik salah satu pedagang Pasar Kebalen, disimpan di atas becak dan posisi becaknya ada di depan ruko, agak menjorok ke badan jalan, tapi gak sampai di badan jalan ya. Kalau dari foto yang dikirimkan oleh Bu Lingga, ini saya tampilkan di visual radio. Jadi becaknya itu ada di depan toko, posisinya memang menjorok ke bahu jalan. Nah, kalau kata Bu Lingga, kondisi becak ini menyulitkan kendaraan kalau mau menepi atau mau parkir, itu kesusahan, terutama untuk mobil. Harapannya mungkin bisa jadi perhatian untuk pihak terkait, itu yang disampaikan oleh Bu Lingga. Sebenarnya kalau dilihat dari fotonya, ini Bu ya, untuk becaknya itu tidak sampai ke badan jalan ya, tapi adanya di pinggir jalan agak menjorok begitu, karena di depan tokonya itu kan jalannya agak menurun ya. Jadi kalau ada mobil yang mau parkir di depan toko itu, ya otomatis kesulitan karena ada becak yang terparkir di sana. Tapi terima kasih Bu Lingga sudah laporan juga sore hari ini menghubungi Radio City Guide. Untuk informasi yang lainnya kawan, nanti kita bacakan juga. Sebelumnya kita jeda dulu untuk azan maghrib terlebih dahulu.

بيت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

Ya kawan, kita kembali update informasi lalu lintas di seputar jalan tol kawan ya. Nah di sini juga terpantau ramai ini ya, masih ramai lancar ini ya. Nah ini di beberapa gate seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, untuk volume kendaraannya terlihat ramai. Meski begitu, kondisinya exit maupun entry tol ini juga masih terlihat sangat ramai kawan ya. Sementara itu kita bergeser ke kawasan bypass Padaan, untuk arus lalu lintasnya juga cukup ramai. Sementara untuk area Kejapanan menuju Porong, nah ini untuk arus lalu lintasnya juga padat kawan ini ya. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi kondisi lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
6: Ana rupes beh, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek pirang meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda. Hari ini ada yang masih dalam perjalanan barangkali, mending yang lagi kejebak kepadatan sambil istirahat ya. Apalagi baru berwisata, mungkin dalam kondisi badan ini agak capek. Tidak ada salahnya kawan, menepi dulu isoma, istirahat sekaligus sholat dan juga makan. Kemudian nanti menunggu lalu lintas agak lancar baru melanjutkan perjalanan. Barangkali jadi rekomendasi atau bisa dipertimbangkan juga, khususnya untuk yang sekarang ini sedang dalam kepadatan. Tentunya juga terima kasih untuk Anda yang ini tadi sudah menyampaikan beberapa catatan informasi. Salah satunya ada Pak Hilal tadi sempat membagikan info di jam 4:40. Ini menyampaikan minta detail informasi seputar potensi kemacetan di tol yang dari Malang ke arah Surabaya. Kalau yang dari tol Malang arah ke Surabaya, ini yang masuk di gerbang tol Singosari, seperti yang tadi sebelumnya juga disampaikan oleh Ilham ya. Lalu lintasnya sebenarnya relatif lancar kawan, hanya saja memang nanti yang menuju ke gerbang tol Singosari itu yang terpantau ada potensi kepadatan, karena memang untuk yang lalu lintas terutama yang dari Batu turun, dari Batu arah ke Karangploso, Karangploso arah ke Karanglo, sebelum masuk ke gerbang tol Singosari itu yang terpantau ada kepadatan. Tapi begitu masuk ke gerbang tolnya, lalu lintasnya relatif ramai dan lancar kok, Pak. Dari tol Singosari, kemudian Lawang, Purwodadi, nanti sampai di gerbang tol Kejabanan itu juga relatif masih ramai dan lancar. Ada sedikit antrian saja nanti menjelang gerbang tol Kejabanan. Kalau selebihnya keluar dari gerbang tol Kejabanan, setelah gerbang tol Kejabanan ya, yang arah ke Surabaya, Porong, Sidoarjo, bahkan sampai dengan Waru, ini kondisi lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Untuk informasi lain, tadi ada juga Pak Aji. Kalau Pak Aji ini menyoroti terkait dengan PKL ya. Saya geser dulu ke Ilham, bagaimana tadi informasi detailnya?
1: Iya, Erika, ini tadi Pak Aji juga menyoroti tentang PKL ini yang berada di Kayu Tangan. Jadi sempat kemarin malam itu Pak Aji juga telpon. Nah, kebetulan saya juga nih yang ngangkat. Nah, itu ada kayak apa ya, penjual bakso gitu Erika. Penjual bakso yang menggelar tikar di area Kayu Tangan.
0: Oh iya.
1: Betul. Terus kemarin juga sempat saya teruskan juga ke pihak Satpol PP ya. Itu jawabannya juga masih sama. Baik, terima kasih informasinya. Begitu Erika.
0: Baik, kemarin disampaikan ke siapa? Dari Satpol PP ke Kasatpolnya atau Kabit Tantri?
1: Ke Kabit Ketentraman.
0: Oke, Pak Mustaqim ya.
1: Betul Erika. Sementara itu Erika untuk informasinya.
0: Baik, sudah disampaikan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya, dan disampaikan oleh Pak Mustaqim, terima kasih informasinya. Lagi-lagi ya, sore hari ini ada lagi ya. Jadi ini ya Ilham ya, tadi malam ada laporan soal PKL, hari ini ada lagi gitu maksudnya.
1: Betul, betul sekali Erika.
0: Dan tadi malam juga sudah dilaporkan ke Satpol PP.
1: Sudah aman. Ya.
0: Sudah ditindaklanjuti belum tadi malam?
1: Katanya sudah jawabannya, ya terima kasih informasinya, begitu.
0: Jawaban yang sama, tadi malam jawabnya terima kasih informasinya. Hari ini ada lagi penjual bakso yang menggelar tikar di Kayu Tangan dan jawaban dari Satpol PP sama. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasihnya kepada masyarakat ya, sudah memberitahu. Tapi tentu kan masyarakat harapannya bukan hanya memberitahu, tapi juga harapannya ini ada tindak lanjut. Bukankah seperti itu ya? Tadi yang laporan Pak siapa tadi ya? Pak Aji ya. Gimana nih Pak Aji? Ada komentar nggak Pak? Sudah dijawab Pak sama Satpol PP, katanya terima kasih untuk informasinya. Tadi malam juga begitu. Nanti coba ya kita tanyakan juga secara lebih detail ke jajaran Satpol PP, barangkali penanganan seperti apa atau tindak lanjut seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan.
2: City Guides Life Hacks. gak sih? Lagi bekerja atau belajar, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana. Membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan. Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal gak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya. Karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan membuat kita kehilangan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman. Inilah yang membuat banyak ide kreatif justru muncul saat seseorang sedang santai atau melamun.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi

0: Lanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Oke, kita kembali lagi kawan ke laporan yang tadi sebelumnya disampaikan oleh Bu Linggawati ya. Tadi saya nggak lihat dokumentasi yang awal yang disampaikan oleh Bu Lingga, ternyata awalnya tadi untuk becak yang dimaksud ada di sekitaran Pasar Gebalen itu posisinya sangat minggir, jadi sudah ini ya menyentuh badan jalan ya, posisi becaknya itu di bahu jalan. Tapi barangnya itu menjorok sampai ke badan jalan. Nah, ini makanya tadi Bu Lingga menyampaikan harapannya ini bisa diatensi oleh pihak terkait. Karena dengan kondisi becak yang menjorok ke badan jalan untuk alat-alat yang ada di atasnya. Ini kan becak tapi di atasnya itu ditaruh barang-barang sepertinya miliknya pedagang. Dan barangnya itu menjorok ke badan jalan. Ini menyulitkan kalau ada mobil yang mau parkir atau yang mau menepi di sana. Ini harapannya bisa jadi atensi dari pihak terkait, kata Bu Lingga. Nah, ini tadi Bu Lingga kembali update kawan di jam 4 lebih 54 menit. Kalau untuk sekarang becaknya itu sudah dipindahkan. Sudah dipindahkan agak mundur mendekati tokonya. Jadi tidak sampai menjorok ke badan jalan. Tadi saya lihatnya cuma foto yang terakhir. Ini saya tampilkan kembali di visual radio. Ini tadi posisi awal dari becak yang dimaksud oleh Bu Lingga. Kemudian yang terakhir ini sekarang sudah dipinggirkan. Baik, terima kasih Bu Lingga sudah laporan juga bersama dengan kami sore hari ini. Lalu ada lagi, oh ini tadi ada Pak Andi, belum sempat kebaca ya tadi infonya Pak Andi. Pak Andi menyampaikan mohon izin, ini info traffic kalau mau ke Sawo Jajar dari Sengkaling, itu daerah yang macet sebelah mana ya? Dari Sawo Jajar, oh mau ke Sawo Jajar dari Sengkaling, saya coba lihat Pak ya. Biasanya kalau hari Minggu begini, di sekitaran jembatan Tunggul Mas, ini yang turun dari Sengkaling kemudian sampai dengan pertigaan jembatan Tunggul Mas itu yang terpantau ada kepadatan. Nah, ini benar sekali Pak, kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic mulai dari setelahnya UMM itu kondisi lalu lintasnya masih lancar, tapi nanti mendekati pertigaan Tirta Utomo sampai dengan pertigaan jembatan Tunggul Mas itu ada antrian. Biasanya imbas dari volume kendaraan dan juga antrian di traffic light ya. Tapi lepas dari itu lancar kok Pak, di Noyo antriannya masih normal. Kemudian kalau mau ke Sawo Jajar barangkali lewat di sekitaran Soekarno-Hatta, ini juga masih lancar, daerah Betek juga masih lancar. Kemudian nanti mungkin lewat di Ororo Dowo itu juga bisa Pak, lalu lintasnya masih lancar. Stasiun Kota Baru juga masih lancar. Nanti di perempatan Rampal itu juga sama, kondisinya masih lancar. Jadi hanya ada sedikit antrian tadi dari pertigaan Tirta Utomo sampai dengan pertigaan jembatan Tunggul Mas. Ini normal ya, imbas dari volume dan juga antrian di traffic light saja.
1: Jalan-Jalan Plus. Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya tari topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, tari topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari

kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari tari topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter, ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti, misalnya putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara, dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan jam 5 lebih 53 menit ini menemani Anda kembali di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa. Tadi ada Bu Sohma yang juga menyapa kami di jam 4.57 ya. Ini tadi Bu Sohma melaporkan ada mobil plat merah hari Minggu kok tetap jalan tapi ditutup platnya. Ini sekilas terlihat hitam tapi saat terkena sinar matahari itu kelihatan kalau plat merahnya N1858EP. Nah ini platnya mana nih ya? Nanti sambil kita cek, terima kasih Bu Sohma. Tadi ada video juga yang dikirimkan. Ada lagi Pak Erianto, tadi jam 5 lebih 3 menit ya. Oh tadi kayaknya sudah ke play nih Pak Erianto. Oh lagi, ini update lagi dari Pak Erianto. Saya putarkan videonya.

0: Baru tadi laporan tidak ada PC yang ngetem, sekarang ada lagi, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Herianto. Pak Herianto ini mobilitasnya lumayan sering ke Terminal Harjosari. Jadi tadi awalnya Pak Herianto update di jam 3 lebih 57 menit. Ini lagi-lagi ada bis yang ngetem. Kemudian Pak Herianto lewat lagi sekitaran Terminal Harjosari di jam 4 lebih 19 menit. Alhamdulillah tidak ada bis yang ngetem di luar terminal. Nah, ini ada lagi jam 5 lebih 3 menit ya. Lagi-lagi dan lagi-lagi ada bis yang ngetem di luar terminal. Kayaknya memang ada waktu-waktu tertentu mungkin, Pak ya. Nah, ini yang seringkali juga disampaikan oleh kawan pendengar City Guide. Tadi salah satunya ada yang komentar juga, kayaknya kalau ada laporan terkait dengan bis yang ngetem di Terminal Harjosari, itu laporannya jangan hanya ke kepala terminal saja, Bu Mega Perwira, tapi barangkali bisa lapor ke kepolisian. Dulu itu kita pernah, Pak, laporan ke kepolisian. Salah satunya kita sampaikan ke Kanit Urjawali dari Satlantas Polresta Malangkota, Ibtu Dandu, dan disampaikan oleh Ibtu Dandu siap akan dikoordinasikan dengan pengelola terminal. Jawabannya dari kepolisian gitu, Pak. Tapi nanti coba ya, karena ini tadi ada laporan lagi, nanti kita sampaikan juga, coba nanti kita komunikasikan dengan jajaran kepolisian. Terima kasih tadi yang usul, siapa tadi ya? Pak Dani kayaknya ya, Pak Dani atau siapa tadi yang usul kalau laporan soal bis yang ngetem di Terminal Harjosari itu jangan hanya ke kepala terminal, tapi juga barangkali bisa dilaporkan ke kepolisian. Oh, Pak Yudi tadi yang mengusulkan demikian. Oke, siap Pak, setelah ini ya nanti kita komunikasikan. Ada lagi Pak Diono tadi menyampaikan yang di jalur Mikotopia yang menjaga tadi Hansip, tadi tidak terlihat ada petugas kepolisian di arah Mikotopia, kata Pak Diono demikian. Tadi jam berapa Pak Diono lewat di sana, Pak? Mungkin boleh Pak, nanti laporannya kita teruskan ya ke Kanit Turjawali dari Polres Batu, Ibda Dandu. Ini tadi Ibda Dandu juga kembali update di jam 5.33 kawan, ini pantauan situasi lalu lintas di sekitaran Simpang 4 Arhanud, tadi jam 5.33. Ada video juga yang disampaikan, saya coba play dulu. Oh, tadi di grup kolaborasi Malang Raya ya. Nah, ini ada update dari Ibda Dandu, saya tampilkan di visual radio. Oh, di Simpang 3 Bendo maksudnya. Jadi jam 5 lebih 32 menit tadi Ibda Dandu laporan beberapa kondisi kawan. Ini salah satunya ada di Simpang 4 Arhanud. Saya putarkan dulu yang di Simpang 4 Arhanud.
1: Selamat sore komandan, mohon izin dilaporkan saat ini untuk Simpang 4 Arhanud. Kota Wisata Batu termonitor lancar, nihil penumpukan untuk situasi arus lalin baik dari arah Surabaya menuju arah Kota Batu ataupun sebaliknya dari arah Kota Batu mengarah ke Surabaya termonitor lancar. Sementara Solo Bandung, Bapak Kasat Lantas Polres Batu melaksanakan giat penarikan pengaturan di Simpang 4 Arhanud. Yuk. Demikian dapat kami laporkan. Terima kasih. Selamat sore. Salam presisi.
0: Baik, terima kasih update-nya. Ini kalau dari videonya tertulis videonya diambil jam 3.59 ya. Tapi tadi Ibda Gema share videonya itu jam 5 lebih 33 menit. Ada lagi Ibda Gema tadi juga mengirimkan di jam 5.39. Ini update situasi lalu lintas di Simpang 3 Bendo. Simpang 3 Bendo yang tadi dilaporkan dari siang ya. Ini ada potensi kepadatan terutama yang dari Mikotopia, dari Selekta arah turun ke Simpang 3 Bendo. Nah, ini ada update-nya kawan, jam 5 lebih 39 menit. Ada videonya juga.
2: Selamat sore komandan, izin BM3 Kampung BM12 Bapak Ibda Sayut saat ini melaksanakan penarikan di Simpang 3 Bendo. Masih terpantau sedikit peningkatan untuk volume kendaraan yang dari arah Mikotopia, komandan, yang menuju Kota Batu maupun ke arah utara ke Surabaya. Kemudian yang dari arah Batu menuju arah Selekta maupun Karangploso terpantau landai lancar. Sementara kami melaksanakan penarikan, nanti update perkembangan kita secara selalu kami 87 kemudian kemudian. Selamat sore kemudian.
0: Baik, itu tadi laporan dari personil yang bertugas di lokasi ya. Sudah ada dua petugas kepolisian kawan yang infonya standby di pertigaan Bendo, Kota Batu.

0: 911 Hot News.
1: Sirigen 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus diperkuat untuk atasi tingginya sampah rumah tangga. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan volume sampah rumah tangga di Kota Malang terus meningkat. Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkot Malang bersama komunitas dan masyarakat terus memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Salah satunya dengan penerapan 3R atau Reduce, Reuse, dan juga Recycle dalam kehidupan sehari-hari. Kawan, Pemprov Jatim cari cara agar Koperasi Merah Putih tidak bernasib mangkrak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih juga harus terintegrasi dengan koperasi lokal yang sudah lebih dulu berkembang. Emil menambahkan, keberhasilan KDMP tidak cukup hanya dengan membangun gedung atau gerai, tapi yang lebih penting adalah membangun ekosistem usaha sekaligus kemitraan dengan koperasi yang sudah punya jaringan dan pasar sehingga bisa saling menguatkan. Sementara itu kawan, sambil menunggu sistem distribusi dari pusat berjalan, sejumlah desa mulai berinisiatif menggerakkan koperasi dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Informasi lain kawan, Komnas HAM merekomendasikan latihan militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dihentikan. Koordinator Subkom Penegakan HAM Pramono Ubay Tantowi menyampaikan rekomendasi penghentian ditujukan untuk latihan militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP maupun calon manajer Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP. Pramono menekankan penghentian layanan militer dirasa perlu pasca ada 5 orang peserta meninggal dunia waktu mengikuti latihan militer. Menurut Pramono, peningkatan kapasitas manajer koperasi lebih baik difokuskan untuk penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan juga literasi keuangan. Dia menilai pelatihan dasar kemiliteran juga tidak secara langsung bisa mendukung pencapaian kompetensi calon manajer. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Nurul Fitriani, selamat petang.
0: One Hot News.

C3911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan Anda di petang hari ini kawan ya, di program City Report Weekend tentunya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ini ya di sekitar area Telogomas ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Ini bagaimana untuk kawasan Anda di malam hari ini? Apakah ada titik-titik kemacetan? Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811-3600-911. Sedangkan untuk suhu cuaca pada malam hari ini kawan, di area Telogomas berada di 20 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya di 90%. Dan untuk kecepatan anginnya di 4,9 km per jam. Nah, kita update beberapa informasi ini kawan ya, yang sudah masuk melalui WhatsApp ini ya. Ada Bu Ella Martika. Selamat petang Bu Ella Martika. Ini juga menginformasikan bahwa di Krebet macet. Kalau di pemantau traffic itu merah sampai ke Arhanud. Itu ada apa ya kak? Ini udah lumayan macetnya mulai jam 17.15 itu tidak jalan kawan. Nah untuk sementara ini belum ada laporan masukan kawan di area Krebet macet itu karena apa, kita belum menerima informasinya. Atau mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi di area Krebet ini ya sampai ke Arhanud, mungkin kawan-kawan bisa informasikan kepada kami ke nomor WhatsApp 0811-3600-911, kira-kira ada apa di sana? Ini bisa Anda informasikan kawan. Lalu ada Pak Andi, selamat petang Pak Andi. Info Sengkaling, Dinoyo Veteran Tugu Sawo Jajar Lancar Jaya. Ini berangkat pukul 16.50 sampai 17.40 nyampe Sawo Jajar. Itu kata Pak Andi. Baik, terima kasih untuk Pak Andi. Dan untuk kawan-kawan yang lain, bisa Anda informasikan ya seputar lalu lintas di daerah Anda pada petang hari ini bagaimana update-nya. Bisa Anda sampaikan apakah ada kemacetan. Nah, bisa Anda informasikan ke kami di 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Udah siap? Yuk berangkat.
6: Siap.
5: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Citycat 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan ya. Dan sekarang sudah menunjukkan di menit 15 ya, lepas dari jam 6 petang. Tentunya saya masih mengkoordinir beberapa pesan WhatsApp yang masuk, yang kami terima oleh dari kawan-kawan pendengar pada petang hari ini kawan. Kali ini ada Kasih Bimas Islam Kemenak Batu, ada Pak Jazuli. Selamat petang Pak Jazuli. Ini Pak Jazuli juga mengabarkan karena ada pengerjaan proyek pelengsengan di tikungan Kedung Rejo, maka terjadi antrian lalin dari arah Ngantang menuju Pujon. Nah ini kawan-kawan yang dari arah Ngantang menuju Pujon, ini pasti ada antrian ya, karena ada pengerjaan proyek. Nah, tadi Bu Esti, Kepala PUPR Kota Batu, juga mengirimkan ini ya, mengirimkan rekayasa lalu lintas sementara kawannya, rutenya. Nah, ini untuk rute alternatif. Nah ini rute alternatifnya untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Ini rute alternatifnya di Jalan Suropati, Hasanuddin, terus juga Jalan Melati, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Panglima Sudirman kawan. Dan dilanjutkan, nah karena adanya pelebaran jalan ini kawan, ini dari Bu Esti, Kepala PUPR Kota Batu. Nah ini mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi di area Ngantang, nah kalau ada kemacetan itu karena ada pembangunan, nah ada proyek ya itu. Dan tadi Pak Jazuli juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Sebentar, untuk voice note-nya Pak Jazuli. Nah ini untuk voice note-nya Pak Jazuli kawan. Kita putarkan bersama-sama kawan untuk voice note-nya Pak Jazuli.
1: Karena ada pengerjaan proyek pelengsengan di tikungan Kedung Rejo, maka terjadi antrian lalu lintas dari Ngantang menuju Pujon, juga sebaliknya dari Pujon menuju Ngantang.
0: Oke.
1: Karena di tikungan Kedung Rejo sedang dilaksanakan pengerjaan pelebaran jalan, sehingga arus lalu lintas bergantian. Kemacetan ke arah Pujon lebih dari 5 kilo. Dominasi kendaraan pribadi, juga bis-bis pariwisata yang dari Kota Batu menuju ke arah barat.
0: Oke.
1: Cuaca cukup cerah. Untuk lalu lintas diatur oleh masyarakat.
0: Oke.
1: Demikian sekilas info perjalanan di Kedung Rejo yang bergantian dan macet panjang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Jazuli. Nah, itu informasinya dari Pak Jazuli ya, bahwa di area Ngantang menuju Pujon itu ada pengerjaan proyek. Nah, itu alangkah baiknya untuk kawan-kawan yang mau melintasi Ngantang menuju Pujon, dihindari dulu ya. Dihindari dulu sementara, atau juga mencari rute alternatif untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4, bisa melewati Jalan Suropati, lalu ke Jalan Hasanuddin, Jalan Melati, Jalan Trunojoyo, dan juga Jalan Panglima Sudirman. Itu info dari Bu Esti, Kepala PUPR Kota Batu, kawan. Atau untuk Anda kawan yang ingin menginformasikan seputar lalu lintas ataupun cuaca di daerah Anda, ini bisa Anda informasikan kembali kepada kami gimana pantauan-pantauan arus lalu lintasnya di kawasan Anda. Bisa Anda sampaikan di 0811 3600 911.
2: informasi seputar jantung.
3: Iya kawan, hari ini untuk Anda yang mau mengarah ke Surabaya di gerbang tol Singosari untuk jalur entry kondisinya masih cukup ramai tapi masih relatif lancar juga. Kemudian dari tol Singosari arah ke Lawang, arah ke Purwodadi, kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar. Memang yang perlu diantisipasi dari tol Gempol arah ke Jabanan itu kan ada pengerjaan jalan ya, jadi otomatis agak tersendat juga untuk perjalanan Anda. Lalu di gerbang tol ke Jabanan yang arah ke Surabaya, barangkali ini juga arus balik wisatawan yang baru pulang dari Malang. Jadi lalu lintasnya lumayan ramai, ada sedikit antrian untuk gerbang tol ke Jabanan yang arah ke Surabaya. Keluar dari, lepas dari gerbang tol ke Jabanan, masuk ke area Borong, Sidoarjo, kondisinya lancar, bahkan sampai di Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ada kabar gembira.
2: Apa sih? Heboh banget.
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar. Dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @SkylandNusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, satu komposisi dari Yura Yunita, Intuisi, yang sudah kami hadirkan menemani perjalanan malam hari Anda kawan di jam 18:32 tentunya. Nah, kawan, operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Malang ini juga ternyata masih belum bisa berjalan maksimal ya. Ini penyebabnya karena ketersediaan lahan yang sesuai untuk koperasi ini masih sangat terbatas. Nah, ini sebelumnya Pemkot Malang juga sempat mengusulkan 21 bidang aset untuk dijadikan lokasi KKMP. Namun, ini sebagian besar aset tersebut merupakan ruang terbuka hijau sehingga tidak bisa dialihfungsikan menjadi bangunan koperasi. Kawan, sebagai solusi sementara untuk Pemkot juga memanfaatkan aset lain yang sudah ada, misalnya ada gedung olahraga 2 lantai di Kelurahan Kidul Dalam yang akan digunakan untuk KKMP serta puskesmas pembantu yang berada di Kelurahan Bumiayu yang juga direncanakan menjadi lokasi koperasi kawan. Nah, ini Pemkot juga sudah menyampaikan kendala ini kepada Kementerian Koperasi. Alhasil koordinasinya KKMP diminta tetap berjalan terlebih dahulu. Ini sementara untuk kebutuhan fasilitas akan dipenuhi secara bertahap dengan memanfaatkan aset pemerintah kota yang memungkinkan kawan. Kita bergeser informasi, ada Pak Yusuf. Selamat petang Pak Yusuf. Ini juga menginformasikan, oh mau tanya ini ya Pak Yusuf, mau tanya ini saya di Krebet mau ke Karangploso, mungkin nanti lewat Gor Ken Arok terus Gribik, kondisi lalinya gimana ya? Apa ada kepadatan di sana ya? Terima kasih. Jadi sementara yang saya dapatkan beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar untuk daerah Krebet sendiri juga ada kepadatan ini Pak Yusuf. Nah, terus mungkin untuk kawan-kawan yang lain yang sedang melintasi di area Krebet, ini bisa Anda informasikan lagi kepada kami kawannya, gimana pantauan arus lalu lintas di daerah sana. Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811-3600-911. Lalu ada Pak Bagus, selamat petang Pak Bagus. Ini juga menginformasikan bahwa di arah Ngantang macet mulai dari Dewi 3 km arah barat buka tutup, ini jalurnya betul. Ya, tadi di kawasan Ngantang menuju ke Batu ada pekerjaan proyek ini ya, yang tadi sudah diinfokan dengan Pak Jazuli, itu untuk infonya. Lalu ada Pak Ical, selamat petang Pak Ical. Ini menginformasikan selain lampu merah di pertigaan Krebet, salah satu penyebabnya juga penyeberangan keluar masuk pondok. Dan Pak Ical juga mengirimkan sebuah video kawan, kita tampilkan di radio visual live kita. Sebentar. Nah, ini kawan, pantauannya dari Pak Ical ini ya. Ini salah satu kemacetannya di, oh, karena keluar masuk pondok. Nah, ini kita tahu sudah saya tampilkan di radio visual live kawan. Nah, ini saya ulangi lagi untuk videonya. Ini terpantau juga cukup padat kawan untuk arus lalu lintas di kawasan Krebet. Nah, itu informasinya dari Pak Ical. Terima kasih Pak Ical untuk informasi lalu lintas di area sana. Lalu ada Pak Iswoko, selamat petang Pak Iswoko, mengabarkan pasar Bulawang Gadang Mergosono ramai lancar dua arah. Baik, terima kasih untuk Pak Iswoko. Atau kawan-kawan yang lain ingin menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Anda, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, yang betulnya kita buktikan mereka. Dan mereka akhirnya ada kepentingan umum yang dirusak ya. Dan akhirnya masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat ini juga. Nah, itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis. Nah itu dirusak, yang ini bisa menyesal.
2: Ya nanti sanksinya kita lakukan kepada yang berhak saja. Tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka. Ya. Jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala. Yang biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, jadi orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Oh, nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini, jadi yang kedua. Yang pertama apa? Yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ke situ Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sermin ya, ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, itu mungkin kelompok ya saya nggak tahu, tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ 2 orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza ya, yang masih menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Dan juga ini juga sudah ada beberapa informasi yang masuk kawan, sama beberapa kawan-kawan pendengar. Lalu mungkin kawan-kawan yang berada di newsroom ada informasi.
1: Iya Ilham dan juga kawan pendengar City Guy, tadi sempat ada pertanyaan dari Pak William Ilham ya.
0: Betul.
1: Tadi Pak William menanyakan besok itu penutupan jalan di Sumber Berantas itu dimulai dari jam berapa. Tadi dibantu juga oleh Ilham menanyakan ke Kanit Urjawali dari Satlantas Polres Batu, Ibda Gema Indra. Nah Ibda Gema tadi mengarahkan kita untuk langsung konfirmasi ke Kapolsek Bumiaji. Tadi kita sudah konfirmasi langsung ke Kapolsek Bumiaji AKB Anton. Disampaikan memang benar Ilham dan juga kawan pendengar City Guide, besok itu ada acara karnaval bersih desa di daerah Sumber Berantas. Nah ini dimulai setengah dua siang. Jadi diperkirakan mulai dari setengah dua siang sampai dengan setengah dua belas malam. Nah ini mungkin dicatat juga ya untuk kawan pendengar City Guide, besok itu di daerah Sumber Berantas itu ada karnaval bersih desa, mulai dari setengah dua siang sampai dengan setengah dua belas malam. Untuk jalur karnavalnya ini tadi AKP Anton juga mengirimkan flyer secara lengkap ya. Untuk rute karnavalnya itu di sepanjang jalan utama desa Sumber Berantas. Jadi mohon untuk pengguna jalan lebih baik mencari jalur yang lain, karena besok itu selama acara karnaval bersih desa untuk jalur dari jalur Batu via Cangar itu ditutup kondisinya Ilham.
0: Oh begitu.
1: Nah ini ditutup total begitu ya sepertinya ya, kalau dari pernyataan yang disampaikan Kapolsek Bumiaji AKB Anton, disampaikan dari screenshot story-nya warga, ini juga disampaikan besok jalur Batu via Cangar itu ada penutupan jalur.
0: Oke.
1: Nah ini juga mungkin bisa jadi catatan, apalagi untuk yang besok sudah merencanakan berbagai agenda perjalanan, baik itu yang dari Batu arah ke Pacet maupun juga yang dari Pacet arah ke Batu. Jadi dua arah Ilham.
0: Oke.
1: Penutupan itu akan dilakukan dua arah, baik yang dari Batu arah ke Pacet maupun juga yang dari Pacet mengarah ke Kota Batu di sepanjang daerah Sumber Berantas. Sementara itu dulu untuk update informasinya.
0: Oke, baik, terima kasih Erika informasinya. Dan mohon dihindari dulu kawan-kawan ya, karena besok ada karnaval bersih desa. Nah tentu saja khusus buat besok saja ya, jalur Batu via Cangar. Nah ini untuk jamnya dimulai jam setengah dua siang sampai jam setengah 12 malam. Nih mohon dihindari dulu kawan, itu karena jalurnya ditutup. Begitu untuk informasinya. Kita move lagi kawan. Ada Pak Evan juga mengabarkan bahwasannya di depan Gor Ken Arok arah Kedung Kandang mengalami kepadatan arus lalu lintas. Kita tampilkan kawan untuk Pak Evan informasinya melalui video. Kita tampilkan melalui radio visual kita ya maksudnya. Nah ini
2: Citra Garden.
0: Oh sebentar saya ulangi lagi.
2: Posisi depan Citra Garden, Buring arah ke Kedung Kandang ini macet satu arah. Untuk arah ke selatan, arah ke Hamid Rusdi, terminal Hamid Rusdi lancar.
0: Oke.
2: Kalau arah ke Kedung Kandang, Jembatan Kedung Kandang mulai padat. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ini kepadatannya karena apa ini Pak Evan ya? Apa karena naiknya volume kendaraan aja? Mungkin ini juga di hari weekend ya? Nah, atau mungkin kawan-kawan yang sedang melalui depan Gor Ken Arok arah ke Kedung Kandang, ini juga bisa diinformasikan kembali untuk update lalu lintasnya kawan. Kira-kira di sana kemacetannya dikarenakan naiknya volume kendaraan atau ada apa ya di sana, bisa Anda informasikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: untuk informasi seputar jantung.
1: Baik kawan, kita kembali bergeser ke informasi seputar jalan tol malam hari ini. Kembali kita pantau untuk lalu lintas yang arah ke Surabaya, karena hari Minggu identik dengan arus balik ya. Yang di gerbang tol Singosari untuk jalur entry, kondisinya masih cukup ramai tapi masih terpantau lancar. Alternatif lain, kalau mau lebih lancar, Anda bisa masuk di gerbang tol Lawang. Lalu lintasnya masih relatif lancar untuk jalur entry. Sementara untuk gerbang tol Purwodadi kawan, ini barangkali juga kurang recommended ya untuk yang mau mengarah ke Surabaya, ya, karena di gerbang tol Purwodadi ini juga sama, lalu lintasnya lumayan ramai untuk jalur entry. Sementara itu nanti di gerbang tol Kejabanan, terutama yang arah ke Surabaya, itu juga masih terpantau ada sedikit antrian. Baru lepas dari itu kondisi lalu lintas kembali lancar. Untuk Anda yang lagi perjalanan, barangkali boleh juga menambahkan bagaimana situasi lalu lintas di sekitar Anda, terutama untuk di sekitar jalan tol.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 malam. DPRD mendesak pemerintah Kota Malang dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur tuntaskan status kelola velodrome menjelang Piala Gubernur. Hari ini rombongan Komisi E DPRD Jawa Timur bersama dengan Komisi B DPRD Kota Malang melakukan sidak ke velodrome Sawo Jajar didampingi KONI Kota Malang, diaspora provinsi dan juga pengurus ISSI. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari menyampaikan velodrome butuh perbaikan serius sebab 11 sampai dengan 12 Juli nanti lintasan ini akan digunakan dalam kegiatan Piala Gubernur balap sepeda. Untuk jangka pendek, pihaknya mendorong pemerintah Kota Malang dan juga pemerintah provinsi segera membuat perjanjian kerjasama. Sementara jangka panjangnya, dia membuka wacana hibah aset dari provinsi ke Kota Malang. Kofifah pastikan stok solar subsidi kembali aman. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memastikan pasokan BBM khususnya solar bersubsidi sekarang ini kembali aman setelah sempat terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU. Kofifah menambahkan Pemprov Jatim sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah pasokan solar dari sekitar 22 ribu liter menjadi 32 ribu liter per pengiriman. Sementara itu langkah ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan antrian tidak kembali terjadi. Informasi berikutnya kawan, Iran tegaskan akan mengendalikan penuh Selat Hormuz selama 30 hari ke depan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan Selat Hormuz akan tetap ada di bawah pengawasan dan juga pengelolaan penuh Iran dalam 3 hari ke depan. Pihaknya menegaskan tanggung jawab atas pengelolaan sepenuhnya ada di tangan Republik Islam Iran. Menurutnya ada negara atau pihak lain yang punya kewenangan dalam hal itu sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati. Setiap bentuk intervensi atau tindakan sepihak dari pihak lain menurutnya hanya akan memperburuk situasi sekaligus menunda pembukaan kembali jalur pelayanan strategis. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Erika Rosa, selamat malam.
0: Hot News.

0: Sedikit 91 FM, guiding for your life. Kawan, di malam hari ini saya Doru Fitriani yang menemani Anda masih di City Report, kawan. Dan juga untuk informasi, karena tadi informasi yang kita terima juga ya dari pendengar Sedikit FM, ada dari Pak William ini yang dapat informasi soal penutupan jalan Sumber Brantas besok dari jam berapa. Nah, ini dari informasi Pak William, kita juga jadi tahu ya kalau besok ternyata di wilayah Kota Batu ini ada kegiatan selamatan desa gitu ya. Jadi dilakukan penutupan jalan, dan untuk lokasinya ini ada di daerah Sumber Brantas. Memang dari jam 2 siang ya sampai jam 12 malam. Jadi barangkali dari Anda juga kawan ada beberapa informasi soal kegiatan dari bersih desa maupun juga lain sebagainya. Nah, ini kalau ada yang tahu informasinya meskipun hanya setengah-setengah, nanti ya boleh untuk Anda share juga ke Sedikit FM untuk bisa kita konfirmasi apakah kiranya di pihak kepolisian sudah masuk nih, entah itu izinnya maupun juga kira-kira rutenya dan durasi kegiatannya dari jam berapa sampai jam berapa. Seperti itu. Terima kasih tadi selain dari Pak William ya, kemudian kita juga sudah komunikasikan tadi ke pihak Kapolsek daerah Bumiaji, ada AKP Anton. Kemudian juga ini tadi baru saja Pak Matius ya, Pak Matius juga kirim foto nih, foto yang sama yang kita terima dari pihak Polsek Bumiaji ya soal kegiatan besok. Terima kasih juga Pak Matius Sony untuk dokumentasinya berupa infografis ya atau flyer pemberitahuan penutupan jalan sementara karena ada kegiatan karnaval di Desa Sumber Brantas besok 29 Juni 2026. Jadi jalur yang ditutup, jalur dari Batu ke Pacet kawan, maupun juga untuk arah sebaliknya ditutup ya. Jadi jalan utama Desa Sumber Brantas itu ditutup dari jam setengah 2 siang sampai jam setengah 12 malam. Kemudian untuk informasi yang lain, coba kita cek juga yang di WhatsApp. Ini tadi ada juga informasi yang belum sempat untuk kita tampilkan ya. Ada Pak Jazuli, selamat malam. Pak Jazuli tadi sempat kirim video pantauan di daerah mana ini Pak? Oh, tadi sih informasinya ada ini ya, pembangunan Plengsengan. Di area manakah? Coba kita tampilkan dulu untuk videonya.
1: Imbas kemacetan pembangunan Plengsengan di Kedung Rejo Pujon. Nah, ini mobil arah ke Ngantang dan sebaliknya arah ke Pujon bergantian.
0: Waduh, lumayan panjang ini Pak ya, untuk antriannya juga. Oke, Anda bisa lihat di visual radio kami itu pas di tikungan ya, dan kondisinya terlihat dari arah sebaliknya.
1: Video diambil dari depan warung Pak Untung, Bukit Ngeroto, Pujon. Ini ngekor panjang sekali.
0: Oke, iya. Terima kasih Pak ya untuk informasinya. Memang luar biasa antrian di lokasi kawan, apalagi kalau Anda dari arah Pujon menuju ke Ngantang ya. Ini tadi karena dapat informasi dari Pak Jazuli, saya cek juga tuh di visual di aplikasi pemantau traffic. Ternyata memang panjang betul yang dari arah Pujon menuju ke Ngantang. Itu mulai dari daerah mana ya ini berarti? Coba saya klik dulu. Oh, mulai dari Jalan Brigjen Abdul Manan, daerah Pujon ya. Waduh, ini Abdul Manan kan masih dekat setelahnya Dewi Sri itu ya. Nah, di setelahnya Dewi Sri itu kawan, jalan agak jauh, nanti Anda akan menemui kondisi lalu lintas yang sangat padat sekali sampai di Taman Merak Rafting ya, itu masih padat juga. Nanti untuk ujungnya sampai di Masjid Miftahul Huda. Dan untuk arah sebaliknya pun juga sudah mulai nampak padat nih dari arah Ngantangnya, cuman tidak sepanjang yang dari arah Pujon. Itu informasi dari Pak Jazuli. Ini karena efek pembangunan Plengsengan di daerah Kedung Rejo. Oke, terima kasih untuk informasinya. Beberapa waktu lalu sempat kita komunikasikan juga ya ke pihak Polsek wilayah Pujon soal kegiatan tersebut. Ini apakah lanjutannya atau bagaimana gitu ya? Karena kapan hari itu katanya memang di situ ada pelengsengan yang dilakukan perbaikan. Karena lokasinya itu kan dekat dengan aliran air, kemudian juga untuk menguatkan jadi dilakukan perbaikan. Karena kapan hari itu kelihatannya masih dalam proses, jadi seolah ada yang ambles gitu. Ada pendengar Serigar FM yang melaporkan ambles. Ternyata bukan ambles ya, itu lagi dilakukan perbaikan memang. Untuk hari ini apakah lanjutannya atau bagaimana? Coba nanti kita komunikasikan sambil kayaknya perlu bantuan untuk petugas ya buat ngatur lalinya, karena memang sangat panjang sekali kawan antrian kendaraannya. Bisa untuk Anda hindari yang dari arah Pujon menuju ke Ngantang, saat ini kondisi lalu lintas sangat padat sekali.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi juga tadi setelah dapat kabar dari Pak Jazuli soal kondisi lalu lintas yang masih cenderung padat dari arah Pujon menuju ke Ngantang. Tadi kita sudah komunikasikan dengan Panit Lantas Polsek Pujon, Pak Eko Muji, dan juga cepat ya untuk responnya. Dan ini ternyata untuk pengerjaan masih sama, kawan, dengan perbaikan pelengsengan pada tanggal 1 Juni lalu. 1 Juni itu juga masih dilakukan pengerjaan pelengsengan di lokasi daerahnya itu Kedung Rejo. Nah, untuk di tanggal 1 Juni itu kita terima informasi dari pendengar di lokasi itu dilakukan perbaikannya masih berapa persen gitu ya. Jadi kelihatannya itu memang belum tuntas. Kemudian dari laporan pendengar sebelumnya, informasi awal itu kabarnya ada yang ambles. Ternyata pas kita konfirmasi bukan ambles ya, tapi memang dilakukan perbaikan gitu di sana. Nah, kondisinya itu kan waktu perbaikan itu ternyata hari ini masih dilakukan lanjutan dan akhirnya mengakibatkan kondisi trafik yang padat. Tadi waktu kita teruskan ke Panit Lantas Polsek Sukun, Pak Eko Muji, kabarnya betul ya, tepatnya di Kedung Rejo. Dan yang digunakan ini satu lajur dan dilakukan buka tutup secara bergantian. Di lokasi memang sudah ada petugas kepolisian, kawan, yang ngatur lalinya. Dan volume kendaraan hari ini juga lumayan padat. Jadi untuk di lokasi, kondisi lalu lintas sangat panjang sekali antriannya dari arah Pujon menuju ke Ngantang. Sekali lagi, di lokasi sudah standby ya petugas polisi. Saya tampilkan dulu, ini dia ada beberapa dokumentasi. Nah, ini untuk di lokasi dilakukan pengaturan lalin secara bergantian. Bukan cuma polisi saja ya, tapi juga ada relawan nih, warga sekitar kelihatannya. Ada video juga yang dikirimkan, durasi 21 detik, saya tampilkan dulu. Baik, ternyata untuk videonya hanya menampilkan video saja, kawannya, tidak ada keterangan petugas di lokasi untuk menyampaikan bagaimana untuk di sana. Tapi yang jelas kalau Anda lihat visual radio kami, nampak kondisi lalu lintas memang masih mengular panjang dari arah Pujon menuju ke Ngantang. Dan di sana sekali lagi dilakukan buka tutup jalan karena untuk di lajur sebelah kiri, kalau Anda dari arah Pujon menuju ke Ngantang, itu pelengsengannya dilakukan perbaikan. Sampai ditutup ini, kawan ya, nampak juga di lokasi depan itu ada alat berat. Seperti itu untuk di lokasi. Jadi kalau barangkali Anda, kawan, tidak mau terjebak antrian kendaraan, kayaknya perlu untuk menunda dulu ya perjalanannya, karena memang sangat panjang sekali untuk antrian kendaraan yang dari arah Batu, Pujon gitu ya, menuju ke Ngantang. Coba kita tanyakan juga ya, kira-kira estimasi untuk perbaikan di lokasi sampai jam berapa tuh, untuk bisa tahu juga kira-kira antrian kendaraan nanti bakalan datangi sampai jam berapa. Terima kasih Pak Eko Muji. Kemudian ini tadi ada juga informasi dari pendengar Sidigare FM. Selamat malam, Pak Digdo tadi mengabarkan sekilas info kondisi lalin dari Rampal kemudian mengarah ke Sugiono, Perempatan Gadang, Kendal Payak sampai di Kepanjen. Alhamdulillah untuk malam hari ini kondisi lalu lintas lancar. Lanjut tadi sampai di daerah Kepanjen, Karangkates itu juga masih ramai lancar dua arah. Terima kasih juga Pak Digdo untuk informasinya. Untuk di malam hari ini, kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaled. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dan bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi, kawan, untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Parama Panderman Hill di 0822-333-1447. Paramaled, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, kita malam hari ini kembali update informasi lalu lintas di seputar jalan tol ya. Ini untuk malam hari ini terpantau masih ramai dua arah ya di beberapa gate tol, seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat ramai lancar. Meski begitu, untuk kondisi exit maupun entry tol masih terlihat ramai lancar juga, kawan. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Ininya ini juga arus lalu lintasnya masih cukup lumayan ramai, dan sementara itu memasuki area Kejapanan menuju ke arah Porong untuk arus lalu lintasnya masih terlihat ramai lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Serigait 9 FM, guidance for your life. Kawan, jam 7 malam tadi ada beberapa informasi yang kembali kita terima ya via WhatsApp. Tidak hanya dari pendengar Serigait FM, tadi ada juga untuk informasi dari petugas lantas. Nanti coba saya update untuk Anda, karena saya mau cek dulu bagaimanakah untuk kondisi Lalin yang malam hari ini melintas lokasi di wilayah Veteran. Nah, untuk kondisi traffic sejauh ini sebenarnya Veteran dua arah masih lancar ya. Veteran menuju ke Jalan Bandung maupun juga untuk arah sebaliknya, kondisi lalu lintas masih cenderung landai lancar. Yang di depannya kampus UM ya, kondisi lalu lintas juga masih lancar. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent E-Learning Innovation. Kawan, di jam 7 tadi beberapa tambahan informasi yang kembali kita terima ya via WhatsApp, saya play dulu. Tadi ada dari Pak Dani. Pak Dani tadi voice note-nya belum sempat di play ya, yang menit 45, saya play dulu.
1: Parkirannya yang di Pasar Ramong Tani, orang-orang mau pulaan ini sampai 2 sub ini. Jadi akibatnya Jalan Dewi Sartika ini agak menyempit. Wah, ini kalau sama pemerintah batu nggak diurus nanti bisa jadi kayak Pasar Gadang ini.
0: Oke, dari Pak Dani tadi ada voice note juga ya sebelumnya.
1: Antriannya mau keluar dari Batu mengular. Mengular sejak Lipo Prasai. Mengular turun, nanti putus, lagi lancar, padat lagi. Lalu yang mau mengarah ke Tunggul Mas, antriannya setelahnya UMM.
0: Okay.
1: Parkirannya yang di Pasar Ramong Tani, orang-orang mau pulaan ini sampai 2 sub ini. Jadi akibatnya Jalan Dewi Sartika ini agak menyempit. Wah, ini kalau sama pemerintah batu nggak diurus nanti bisa jadi kayak Pasar Gadang ini.
0: Baik, oke, terima kasih Pak Dani ya untuk informasinya. Itu tadi Pak Dani sempat pantau di wilayah Kota Batu, menjerati juga buat parkir yang di depannya Pasar Induk Amung Tani Kota Batu ya, di sepanjang Dewi Sartika. Ini memang sering ditemui adanya parkir yang sampai ke jalan gitu ya. Apalagi kalau pas malam hari di area pasar sayurnya itu Pak Dani ya, biasanya yang di sebelah barat. Tadi yang ditemui apakah betul yang di sebelah barat itu di sekitaran pasar sayur, atau sejak di bawah itu sudah mulai banyak juga kendaraan-kendaraan yang parkir? Terima kasih Pak Dani ya informasinya. Barangkali kalau masih simak di Serigait FM nanti boleh diupdatekan kembali bagaimana pantauannya tadi. Yang melintas juga di Dewi Sartika nanti boleh diinfo ya kawan. Bu Husnul, selamat malam. Tadi Bu Husnul mengabarkan di malam hari ini cukup dingin dengan suhu 22 derajat Celcius. Lokasi ada di Wajak. Terima kasih Bu Husnul untuk infonya. Kemudian kawan, informasi juga tadi kita sempat terima kabar dari Kanitur Jawari Polres Batu, ada Ibda Gema kirim video pantauan di Jalan Semeru, alun-alun Kota Batu. Nah, ini kalau yang mau mengarah ke alun-alun Kota Batu dari Jalan Semeru, saya tampilkan dulu untuk dokumentasinya.
2: Selamat malam Kubran. Ijen melaporkan, kami dari Satlantas Polres Batu. Pada saat ini tepatnya di depan pos 1203, pos alun-alun, situasi arus lalin di Jalan Semeru menuju Jalan Diponegoro peningkatan namun mancalri. Lanjut yang dari arah Sidisono menuju ke arah Pujon terpantau landai kemudian. Lanjut untuk anggota, tetap pengaturan pola-pola membantu masyarakat penyeberangan. Demikian kemudian yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih juga. Selamat malam itu dari laporan petugas yang ada di lapangan. Kawan, untuk malam hari ini alun-alun Kota Batu ya, peningkatan arus juga tuh dari arah Semeru. Terima kasih untuk informasinya. Sampai saat ini juga kelihatannya masih ramai ya. Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic yang mengarah ke alun-alun Kota Batu, nanti merambat itu sejak di simpang Jalan Bromo menuju ke Semeru. Itu ya sudah mulai ngantri kawan. Dari Jalan Bromo belok kanan, nah itu kan masuk Jalan Semeru ya. Kondisinya nanti bakal merambat di sana. Kemarin itu kita terima informasi dari pendengar juga ya, malam minggu kondisinya luar biasa, di dalam alun-alun pun juga ramai. Hari ini di sekitaran alun-alun lalu lintas juga ramai. Kawan, bagaimana nih untuk malam hari ini? Nanti boleh diupdate juga ya yang pantauannya ada di dalam alun-alun Kota Batu. Tadi yang sempat berkunjung ke sana, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Informasinya langsung Anda boleh share di 0811-3600-911. Sambil kita cek lagi kawan untuk lalu lintas kembali wilayah Kota Malang, di wilayah Suha dulu ya, coba kita cek untuk kondisi traffic. Sebenarnya sejauh ini masih lancar saja di area Suhat, dua arah masih cenderung lancar. Cuman yang di yang menuju Suhat ya, lewat alternatif Candi Panggung, nah ini kondisinya lumayan ramai. Di Candi Panggung alternatif ada apa ya kok lumayan ramai? Kalau jalur utamanya sih lancar ya, sepertinya Anda lebih direkomendasikan lewat jalur utama. MT Haryono ini padatnya hanya di menjelang TL, jadi masih normal saja. Karena kalau di Candi Panggung agak padatnya ini dua arah. Anda bisa aksesnya di jalur utama dulu ya, sepertinya rekomendasinya. Untuk daerah Suhat pun sekali lagi dua arah, selain lancar, depannya RSUB juga masih landai. Kawan, malam hari ini traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Lerma Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
3: Wisdom. Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis. Maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami, karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya, yang non ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk

sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini. Kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham. Maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi El Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide FM.

0: Brigade FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar.
6: Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding? Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru.
6: Niriku sing bener ngono lho.
7: Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
10: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangan yang dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
13: Serigan lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 7 malam tadi ada informasi juga ya dari Pak Diono. Nah, mulai dari siang tadi, kawan, kondisi trafik dari arah Batu menuju ke Karangploso lewatnya yang di area simpang pos kantor polisi Karangploso itu ya. Nah, ini ternyata sampai sekarang juga pemandangannya masih sama, masih padat ya. Luar biasa untuk volume kendaraan hari ini. Tadi itu Pak Diona juga mengabarkan arus lalin dari Batu via Pandanrejo gitu ya. Itu kondisi lalu lintas nanti akan menemui kondisi trafik yang padat di daerah Tawangargo. Karena di lokasi kondisinya padat, perlu adanya penggantian supeltas oleh petugas kepolisian di pertigaan Pasar Karangplosonya. Itu kalau dari Pak Diono. Tadi di lokasi, ketika kita dapat informasi dari beberapa pendengar ya, kondisinya padat termasuk dari Pak Markus ya tadi. Itu waktu jam berapa ya? Sore kawan. Nah, itu kita teruskan ke pihak lantas. Kemudian tadi juga sudah dimonitor dan sudah diatur oleh petugas lalu lintas gitu Pak Diono. Apakah sudah diganti lagi nih oleh supeltas di sana? Dan apakah bukan petugas kepolisian, nanti boleh dilengkapi juga Pak Diono ya, karena tadi terakhir sih dokumentasi yang kita dapat itu tadi sudah diatur oleh petugas polisi gitu Pak Diono. Kemudian tambahan juga untuk informasi yang di wilayah Pujon, kawan, tadi kita komunikasi juga ke Panit Lantas Polsek Pujon, ada Pak Eko Muji, karena di jalur Pujon Ngantang tadi kondisi lantas padat sekali, itu karena ada perbaikan ya, perbaikan pelengsengan, lokasinya di daerah apa tadi informasinya, sebentar, di daerah Pak Jazuli tadi informasi awal lokasinya itu ada di daerah Kedung Rejo. Nah, di daerah Kedung Rejo Pujon, kawan, tadi perbaikan pelengsengan. Coba saya cek lagi apakah masih padat ya. Dan tadi dari informasi tersebut kita juga tanyakan kira-kira estimasi perbaikannya berapa lama gitu. Info dari mandor ya, untuk perbaikan di pelengsengannya ini sekitar 1 minggu. Dan untuk saat ini itu ada pengenaman besi baja beton. Dan untuk malam ini tidak ada pengerjaan ya, hanya pengenaman saja. Kalau hari biasanya sih lancar, mungkin kebetulan karena sekarang ini hari Minggu, jadi volume kendaraan dari arah timur, dari arah Pujon, dari arah Batu itu lumayan tinggi. Imbas pencairan wisata yang mengarah ke Kediri yang balik dari Pujon. Seperti itu kawan ya, informasi dari Pak Eko Muji selaku Panit Lantas Polsek Pujon. Karena memang tadi itu volume kendaraan luar biasa sekali ya, yang dari arah Pujon menuju ke Ngantang. Sampai sekarang juga masih padat, cuman tidak sepanjang tadi. Kalau tadi itu luar biasa ya kondisinya, mulai dari mana tadi yang padat. Jadi kalau sekarang memang masih ngantri panjang, cuman tidak semengular tadi. Itu kawan untuk informasinya yang di wilayah Pujon. Untuk di wilayah Kabupaten Malang, coba kita cek juga kawan di wilayah Kabupaten Malang yang sisi selatan, Anda yang mengarah ke daerah Kepanjen, sejauh ini kondisi lintas masih lancar. Daerah Kepanjen, daerah Unira, Raya Mojosari, ini kondisi lintas juga masih cenderung lancar saja. Malam ini kawan City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap bisa kunjungi di Instagram @unira_malang.
0: Jalan-Jalan Plus. Anda, ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias. Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji, yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga, namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah, Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat, hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan calon siswa Sekolah Rakyat Kota Malang akan belajar di luar daerah. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Doni Sandito menyampaikan, peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas tahun 2026-2027 dipastikan belum bisa mengikuti kegiatan belajar di Kota Malang karena gedung permanen SR atau Sekolah Rakyat masih belum tersedia. Bahkan 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar akan sementara ditempatkan di Sekolah Rakyat yang sudah punya fasilitas permanen. Sebelumnya Kementerian Sosial menyampaikan siswa SRMA Kota Malang akan dititipkan ke Sekolah Rakyat yang sudah siap bisa di Kota Blitar, Kabupaten Blitar, lalu ada Kabupaten Blitar atau Kabupaten Malang. Kawan Pemprov Jatim cari cara agar koperasi merah putih tak bernasib mangkrak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan koperasi Desa Merah Putih juga harus terintegrasi dengan koperasi lokal yang sudah lebih dulu berkembang. Emil menambahkan keberhasilan KDMP tidak cukup hanya dengan membangun gedung atau gerai, tetapi yang lebih penting adalah membangun ekosistem usaha melalui kemitraan dengan koperasi yang sudah memiliki jaringan dan pasar sehingga bisa saling menguatkan. Sementara itu, sambil menunggu sistem distribusi dari pusat berjalan, sejumlah desa mulai berinisiatif menggerakkan koperasi dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Kawan warga Eropa Timur terancam merasakan suhu ekstrim di akhir pekan ini. Suhu ekstrim diperkirakan bakal terjadi di Eropa Timur imbas gelombang panas yang mulai bergerak ke kawasan itu. Gelombang diprediksi berasal dari bagian barat wilayah Eropa. Sesuai rilis informasi Badan Pemantauan Cuaca Jerman, kemungkinan besar rekor suhu tertinggi Eropa memang bakal terjadi di beberapa hari nanti. Tapi Badan Pemantauan Cuaca juga menyampaikan khusus hari Minggu ini ada sedikit penurunan suhu. Dari laporan AFP juga menyampaikan untuk sekarang negara-negara di Eropa Timur sudah mengeluarkan peringatan waspada gelombang panas selama beberapa hari ke depan. Tujuannya mencegah banyaknya gangguan kesehatan yang bisa berdampak pada peningkatan pasien di berbagai layanan kesehatan. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
0: Nine One One Hot News.

Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam perjalanan hari Anda di traffic report ya, di malam hari ini, di City Report maksudnya, di City Report pada malam hari ini kawan. Dan tentunya kita pantau dulu beberapa arus lalu lintas melalui pemantau traffic ini ya. Nah ini daerah area Telogo Mas sendiri, nah, dari arah Batu menuju ke Malang ini ya. Nah melewati jalan Telogo Mas juga terpantau ramai lancar kawan. Dan juga kita beralih ke Batu. Nah ini saya lihat kalau dari pemantau traffic, tentunya yang berada di alun-alun Batu ini juga cukup lumayan rame ini ya, karena mengingat ini hari Minggu, hari weekend kawan. Dan bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas malam hari ini di kawasan Anda yang sedang Anda lalui pada malam hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami kawan di 0811 3600 911. Dan sedangkan untuk pantauan cuaca di seputar area Telogo Mas saat ini, untuk suhu cuacanya berada di 19 derajat Celcius kawan, serta untuk kelembapan udaranya berada di 93%, serta kecepatan angin di 3,7 km per jam. Ya, di malam hari ini bagi Anda yang ingin menginformasikan lalu lintas, bisa Anda gabung bersama kami ya Kak. Bersama kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
3: Lah iyo, Pak.

0: sopo iki ndelok kasur ndek try nase iki. Anggite kos-kosan ta iki.
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report Weekend ini ya. Nah, kita akan mengakomodir pesan yang sudah kawan-kawan berikan ini ya melalui WhatsApp. Kali ini ada Bu Rosi Huna. Selamat malam ini ya Bu Rosi Huna, bahwa ini Bu Rosi Huna mengabarkan daerah Ngijo Karang Ploso saat ini macet parah ya, karena ada arak-arakan acara Grebek Suro di desa setempat. Nah ini Bu Rosi Huna juga mengirimkan video kawan. Nah ini untuk video kami tampilkan di Radio Visual Live kita kawan. Nah ini terpantau jelas ya. Ini sedang melakukan acara Grebek Suro untuk arus lalu lintasnya juga cukup lumayan macet. Macetnya dua arah ini ya. Nah, ini jelas sekali kawan kalau saya tampilkan di Radio Visual Live kita. Lalu lagi nih Bu Rosi Huna juga mengirimkan satu video lagi kawan. Ini iring-iringannya hanya sampai di gang depan ayam tulang lunak saja ini. Nah, itu kita tampilkan kawan. Nah, untuk iring-iringannya hanya stop berhenti di depan gang ayam lunak. Nah, itu untuk informasi sementara dari Bu Rosi Huna. Terima kasih Bu Rosi Huna untuk informasinya. Atau untuk kawan-kawan pada malam hari ini, ada informasi apa di sekitar kawasan Anda pada malam ini kawan, bisa Anda sampaikan ya kepada kami di 0811 360 911.
1: Informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini kembali kita update dulu ya informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol, kondisi trafik masih cenderung lancar saja di ruas Pandan Malang, Sendi Pandan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan menuju ke Waru Utama, kondisi lontos juga masih lancar. Kawan, untuk bagaimanakah di beberapa rest area, barangkali Anda baru saja istirahat, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Apakah masih ada fenomena untuk antrian di SPBU di area tol ya? Beberapa waktu lalu yang dilaporkan ada di rest area Sidoarjo. Nah, informasi dari Anda seperti apa untuk malam ini? Boleh untuk Anda tambahkan di 0811 360 911.

0: happens for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Ya kawan, satu buah komposisi ini ya dari Mike Mohede. Kaulah segalanya yang sudah menemani malam hari Anda ya, menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di menit 29 lepas dari jam 8 malam kawan. Tentu saja ini lagu Kaulah Segalanya yang dipopulerkan oleh Mike Mohede menjadi salah satu lagu yang membekas ini ya dalam perjalanan karirnya. Dan ternyata lagu ini juga diciptakan oleh musisi dan juga pencipta lagu legendaris. Siapa sih yang gak kenal sama Tito Sumarsono? Nah pastinya kawan-kawan ada yang tahu nih Tito Sumarsono itu siapa. Dan tentu saja lagu ini dirilis pada tahun 1991 kawan. Nah tentu saja selain itu juga dipopulerkan oleh diva Indonesia yaitu Ruth Sahanaya kawan. Untuk secara musikal lagu ini juga mengusung nuansa pop ballad ya dengan didominasi permainan pianonya, ada juga string serta orkestra yang perlahan membangun emosi dan karakter vokalnya Mike ini yang khas ya, yang khas, kuat, hangat dan penuh penghayatan membuat setiap liriknya juga sangat terasa enak didengar di malam hari ini kawan. Dan kalau kita dengarkan ini ya, itu saja liriknya ataupun lagu Kaulah Segalanya ini juga bercerita tentang seseorang yang menganggap orang yang dicintainya itu sebagai sosok paling berarti dalam hidup. Nah lagu ini juga menggambarkan rasa syukur, ketulusan sekaligus komitmen ya, komitmen untuk tetap bertahan bersama dalam berbagai keadaan. Nah, oleh karena itu lagu ini juga sering menjadi pilihan untuk momen-momen spesial seperti pernikahan ya, atau juga ungkapan cinta kepada pasangan. Nah hingga kini Kaulah Segalanya juga menjadi salah satu lagu legendaris, apalagi di nuansa tembang kenangan ini ya, tembang kenangan nostalgia terus saja yang tak pernah lekang oleh waktu ya, karena melodinya sendiri tuh sangat enak ya. Nah pasti untuk kawan-kawan pasti kawan-kawan ini tidak asing dengan lagunya Kaulah Segalanya. Kali ini kita move kawan di WhatsApp, informasi yang sudah masuk ada dari Bu Puspita. Selamat malam Bu Puspita. Ini info lalin dari Kacuk ke arah Kepanjen ramai lancar dan arah sebaliknya juga ramai lancar kawan. Nah itu informasinya. Lalu ada Pak Imam Syafi'i. Selamat malam Pak Imam Syafi'i. Ini seputaran Karangploso ada Pawai Muharram dan Pak Imam Syafi'i juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita perdengarkan terlebih dahulu.
1: Malam ini info mengabarkan ya, seputaran Karangploso ya. Ini yang mau naik arah Karangploso, ini agak lumayan panjang ya. Ada Pawai Muharram. Untuk teman-teman yang mau naik ke arah Batu lewat Karangploso, cari jalur alternatif aja supaya aman. Ya, begitu informasinya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Imam Syafi'i. Dan ini bagaimana kawan yang sedang melalui area Karangploso? Nah, untuk pawai Muharramnya sudah selesai apa belum ya? Ini bisa Anda informasikan kembali kepada kami di 0811-3600-911.
2: City Guides Inside. Ekspansi industri kini mengancam kelestarian mata air yang menjadi urat nadi pertanian warga. Pengeboran sumur komersial memicu protes keras akibat kompensasi yang dikhianati dan debit air yang menyusut tajam. Di tengah derasnya arus investasi saat ini, akankah masa depan lingkungan dikorbankan demi keuntungan sepihak? Penata Perizinan Ahli Madya, DPM PTSP Kota Batu, Tauhid menjelaskan, perizinan sumur bor industri kini diterbitkan pusat melalui sistem OSS, tapi pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas pihak untuk mencari jalan tengah antara pertumbuhan investasi dan kelestarian alam.
3: Isu yang berkembang ataupun fakta di lapangan mungkin yang terjadi di kawasan sumber Brantas, ya ini tentu pasti menjadi perhatian bersama, Mbak, karena ini menyangkut keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan ini serta kepentingan masyarakat. Bahwa DPP TSP dalam hal ini kaitannya dengan proses perizinan, era perizinan saat ini, Mbak, memang secara prinsip DPP TSP itu kan sesuai kewenangannya adalah berada pada aspek administrasi perizinan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau bicara tentang perizinan sumur bor, memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, namun tidak serta-merta, artinya walaupun itu dari pemerintah pusat, ya pemerintah daerah pun juga memiliki fungsi. Nanti apa fungsinya? Ya nanti dari kami, dari aspek pelayanan, kemudian dari fasilitasi, kemudian nanti bila mana itu ditemukan ada sebuah ketidaksesuaian, ya pemerintah daerah juga tidak lepas tangan, okay? Jadi tetap berkewajiban untuk memberikan fungsi pengawasan, koordinasi, insinsi gitu, Pak.
2: Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Saniman, mengatakan warga melayangkan protes terhadap perusahaan Satani karena aktivitas pengeboran sumur bor telah menyusutkan debit air pertanian dan melanggar kesepakatan kompensasi 10% air untuk masyarakat.
4: Dampaknya yang ada di sekitaran sumber Janitri itu berkurang. Jadi sangat mempengaruhi dari petani kita ya pada musim pengaruh yang akan datang. Karena biasanya sumber Janitri itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, warga kita di sekitar di situ. Jadi kalau airnya berkurang, otomatis untuk penyiraman tanamannya itu kurang. Penghasilannya petani warga kita ya berkurang, ya mulai 2025 sampai sekarang ini. Ya pada musim kemarau kemarin itu mungkin yang paling berdampak itu bulan Juli Agustus ya sampai September. Itu kan musim kemarau, jadi airnya mengecil. Saya pada waktu menjabat itu kan PT itu sudah berdiri 2022.
5: Oh, melakukan
4: izinnya itu kan dari pusat ke provinsi terus ke kota. Saya tidak tahu.
2: Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya, Dodi Eko Wayudi, mendesak pengetatan izin teknis dari sisi geologi dan hidrologi bagi industri, serta mengusulkan proteksi legal ke pemerintah pusat terhadap 7 mata air yang telah didata, termasuk sumber Janitri.
6: Karena memang ini ada secara lokus ada di sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong sumber Janitri, tetapi berbicara tentang sumber Berantas sebagai titik nol dari Sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa, Sungai Berantas mengalami 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan titik nolnya ada di Desa Sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaitan secara lingkungan, kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di Sumber Berantas lagi, karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar Sumber Janitri juga, itu menjadi berkurang debitnya, kemudian akhirnya mati. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini.
2: Konflik sumber Janitri menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan ekologi di hadapan ekspansi industri. Tanpa pengetatan izin teknis dan proteksi total terhadap mata air, ruang hidup masyarakat terancam mati. Kini, ketegasan regulasi sedang diuji sebelum seluruh sumber kehidupan warga habis dikuras.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di City Report pada malam hari ini kawan. Nah, ini rencana penambahan koridor 2 ini bus Trans Jatim di Malang Raya juga masih menuai penolakan kawan dari paguyuban sopir angkot. Nah, ini meski begitu, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur juga tetap optimis ini ya, koridor baru ini bisa segera direalisasikan. Kasih angkutan di Subjatim, Cito Eko Yuli Saputro mengatakan pengembangan transportasi publik yang terintegrasi ya memang menjadi amanah pemerintah ya, karena itu koordinasi dengan pemerintah Kota Malang dan juga pemerintah Kabupaten Malang juga terus dilakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Ini menanggapi soal penolakan dari sopir angkot kawan, ini Cito juga mengaku hingga saat ini belum menerima penyampaian resmi dari paguyuban. Ia juga menilai operasional bus Trans Jatim Koridor 1 selama ini sudah berjalan sesuai aturan. Nah, soal kritik terhadap jarak antar halte yang dinilai cukup terlalu dekat itu, Disub juga menjelaskan kawan, penempatan titik henti disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau supply dan demand ini ya. Bahkan jika nantinya ada usulan perubahan lokasi halte, pemerintah juga siap melakukan kajian ulang kawan. Nah, sementara itu Dishub Jatim ini juga berencana berkomunikasi langsung ini ya dengan pengurus paguyuban angkot serta meluruskan berbagai informasi yang beredar. Serta saat ini pemerintah juga masih menunggu ini ya kesepakatan rute dari Pemkot dan Pemkab Malang sebelum koridor 2 itu resmi dijalankan kawan. Ya, kita move. Informasi yang sudah masuk di WhatsApp ada dari Pos Pantau Semeru, kawan ya. Ini juga telah terjadi erupsi di pukul 20:36 ini ya, dengan tinggi kolom abu untuk teramati kurang lebih 1.100 meter di atas puncak dan kurang lebih 4.776 meter di atas permukaan laut.

0: Erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudenya maksimum di 21 mm dan durasinya kurang lebih 2 menit 16 detik. Dan untuk saat ini status Gunung Semeru berada di level 3 atau level siaga, kawan. Dan ini Pos Pantau Semeru juga mengirimkan sebuah foto, kawan. Ini bisa saya tampilkan di radio visual live kita. Nah, ini untuk pemandangannya sangat bagus sekali ya. Nah, ini sudah terlihat jelas kalau malam hari ini sangat bagus karena tidak tertutup oleh awan ini ya. Nah, ini bisa Anda lihat, kawan, di radio visual live kita. Ini saya tampilkan kiriman foto dari Pos Pantau Semeru. Nah, itu tadi, kawan, untuk informasinya. Dan atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini, bagaimana pantauan arus lalu lintas yang sedang Anda lewati pada malam ini, bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini, informasi di ruas tol kembali kita update untuk Anda yang lagi mobile. Kali ini di ruas Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar. Beberapa gate pun ya, masuk di jam 8 lewat 48 menit. Ini juga masih aman saja. Kalau Anda aksesnya di ruas Pandan Malang, nanti lewat di gate Singosari ya. Kondisi exit maupun entry juga masih cenderung lancar saja setelah tadi sampai di jam 7 malam ya, itu masih ramai untuk di entry. Kalau sekarang sih masih lancar. Kemudian selain di Singosari, kita update juga di gate yang lain, gate Madiopuro, Pakis, kemudian Lawang exit maupun entry lancar. Selain di Pandan Malang, Ratol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar saja. Informasi di ruas tol Anda bisa bagikan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigait 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan penumpang stasiun Malang naik 8% selama libur sekolah. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menyampaikan, volume penumpang harian di stasiun Malang naik sekitar 8% dari rata-rata 5.231 penumpang menjadi 5.660 penumpang selama masa libur sekolah. Peningkatan terjadi pada penumpang yang datang dan berangkat melalui stasiun Malang dengan rincian 3.000 lebih penumpang keberangkatan dan 2.000 lebih penumpang kedatangan. Diketahui sejumlah kota tujuan favorit ada seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Jember, sampai Ketapang, Banyuwangi. Kawan Khofifah pastikan stok solar subsidi kembali aman. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pasokan BBM khususnya solar subsidi kini kembali aman setelah sempat terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU. Khofifah menambahkan Pemprov Jatim sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambahkan pasokan solar dari sekitar 22.000 liter jadi 32.000 liter per pengiriman. Sementara langkah ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan antrian tidak kembali terjadi. Kawan KPK terus mengembangkan proses penyidikan dugaan pemerasan yang melibatkan Kementerian Imigrasi. Terakhir Jumat kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa dua orang saksi dari agen dan wira swasta soal dugaan penyerahan uang setoran ke Biro Jasa di loket kantor imigrasi Ngurah Rai dan Pasar Bali. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, mereka fokus mendalami adanya dugaan permintaan uang atau pemerasan. Selain pembayaran resmi melalui tarif pendapatan negara bukan pajak, Budi menjelaskan dari dugaan awal, permintaan uang dilakukan di loket Kanim, Bandara Ngurah Rai, bahkan ada dugaan uang setoran itu tujuan utamanya disetor untuk petugas di kantor imigrasi pusat Jakarta. Budi menekankan sampai sekarang total ada 8 orang yang masih menjalani proses hukum. Dalam kasus dugaan pemerasan ini, salah satu yang sedang diproses mantan Wakil Menteri Imigrasi tahun 2025 sampai 2026, Silmi Karim. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya, Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report Weekend ya. Dan tentunya di malam hari ini kawan, kita mengakomodir kawan-kawan pendengar yang sudah mengabarkan ini ya. Ada Pak Bagus bahwa di Karanglo ini lancar ya. Oke, terima kasih Pak Bagus informasi lalu lintasnya pada malam hari ini. Lalu selamat malam ada Pak Hasan Bisri. Ini juga mengirimkan sebuah video kawan. Kita tampilkan videonya Pak Hasan Bisri.
1: Selamat malam. Ini update di daerah Bululawang yang mengarah ke Malang terpantau masih sangat ramai ya. Sangat ramai. Tetap hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan Bisri ini ya menginformasikan bahwa daerah Bululawang mengarah ke arah Malang ini juga sangat ramai. Nah, ini hati-hati untuk kawan-kawan ya yang melewati daerah Bululawang. Nah, kira-kira ini kemacetannya yang dikirimkan Pak Hasan Bisri ini karena naiknya volume kendaraan atau ada beberapa titik mungkin entah apa, itu bisa Anda kabarkan lagi kawan kepada kami di 0811-3600-911. Terima kasih Pak Hasan Bisri untuk informasinya. Lalu untuk kawan-kawan yang ingin mengupdate situasi cuaca ya, cuaca malam hari ini bagaimana di daerah Anda, apakah terasa dingin atau hangat seperti biasanya, bisa Anda kabarkan juga kawan. Atau juga mungkin bisa arus lalu lintas di daerah Anda yang sedang Anda mobile, ini bisa Anda kabarkan di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan Anda di malam hari ini ya, di program City Report kawan. Nah, ini untuk Satuan Polisi Pamung Praja ataupun Satpol PP kawan di Kota Malang ini juga bersiap sedang melakukan penertiban terhadap belasan warung yang masih berdiri di sisi timur kawasan ruang terbuka hijau, lebih tepatnya di Buring ya, sebelah Gor Ken Arok. Dan saat ini masih ada 15 bangunan yang belum dibongkar. Nah ini sebelum penertiban, Satpol PP juga lebih dulu mengedepankan pendekatan persuasif. Ini tim penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS sudah diterjunkan untuk memberikan edukasi kepada para pemilik bangunan. Ini Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan pihaknya juga masih menunggu surat perintah dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengguna aset untuk menyusun jadwal operasi penertiban lanjutan, kawan. Nah, ini menurut Heru, sebentar, menurut Heru ini apa namanya, bangunan-bangunan tersebut awalnya memang dibangun sebagai tempat usaha UMKM, nah yang sifatnya semi permanen dan bukan untuk ditinggali kawan. Namun dengan seiringnya waktu, sebagian bangunan justru malah berubah fungsi menjadi warung permanen. Wah ini nih, bahkan dijadikan tempat tinggal kawan. Waduh, ini meski begitu ya, kondisi di lapangan hingga kini juga masih kondusif dan Satpol PP juga terus berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memastikan batas aset milik pemerintah Kota Malang sehingga untuk proses penertiban nantinya tidak menimbulkan konflik kawan. Heru juga mengajak masyarakat untuk menjaga aset milik pemerintah jika menemukan aset Pemkot yang digunakan tanpa izin atau disalahgunakan, yang warga diminta segera melaporkannya agar bisa ditindaklanjuti kawan. Nah, di malam hari ini bagaimana kawan pantauan lalu lintasnya di seputar Kayu Tangan? Nah, tadi Pak Aji ini juga mengabarkan ya tadi bahwa di area Kayu Tangan itu ada pedagang bakso yang sampai menggelar tikarnya di bahu jalan kawan. Nah, apakah ini penjual baksonya masih tetap stay di situ atau sudah tidak ada kawan? Ini bisa Anda sampaikan kepada kami ya, karena tadi sudah kami sampaikan juga kepada Kabid Ketentraman Satpol PP Kota Malang ini ya, yaitu Pak Mustaqim Jaya. Tadi balasannya baik, terima kasih infonya. Nanti Pak Aji kan juga menanyakan hal itu. Nah makanya kami teruskan, sudah dua kali ini Pak Aji menginformasikan tentang penjual yang berada di Kayu Tangan apalagi sampai menggelar tikar kawan. Ini bisa Anda informasikan kepada kami ya, bagaimana pantauan PKL ataupun lalu lintas yang berada di kawasan Kayu Tangan, bisa Anda sampaikan kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: untuk informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di malam hari ini, informasi di ruas tol untuk kalian yang lagi mobile ya, di sepanjang Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas dari Pandaan Malang, arah tol Gempol, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Waru Utama ya, juga kondisi lintas masih cenderung lancar. Kawan, dari Anda juga yang lagi mobile di ruas tol, informasi ya, masih bisa terus untuk Anda bagikan di WhatsApp kami, 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Gate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
4: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
5: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumpul ya?
4: Waduh iya iya, siap-siap bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo ingin dari kasur di drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
5: Aku pak, lah iya apa ya? Wis gak digawe kan?
4: Ya Allah bu. Yo gak ngono. Ngene iki lak garakno saluran banyune mampet ta. Eh ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
6: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, satu musis komposisi nih ya dari Nadif Basalamah dan juga Andi Rianto berkembang sampai selamanya yang sudah kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda kawannya di jam 21 lebih 32 menit. Nah kawan, kawan-kawan ini ya, saya mau bertanya, kira-kira bagi Anda yang mungkin sering melintas di kawasan Pasar Kebalen ini pada pagi hari ini, pantauannya bagaimana kawan? Nah, atau mungkin masih ada PKL di sana. Nah, padahal ketentuannya kan seharusnya ya PKL itu hanya sampai pukul 6 pagi saja. Atau mungkin kawan-kawan yang masih melihat beberapa PKL yang ada di kawasan Kebalen kawan, yang masih ibaratnya masih jualan di atas jam 6 pagi. Nah, tentunya menanggapi hal keluhan tersebut kawan ya, ini Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pastinya juga mengatakan penataan PKL memang tidak bisa langsung berjalan sempurna. Ini menurutnya pemerintah juga akan lebih dulu mengedepankan pendekatan yang humanis pada para pedagang agar mereka juga mau ini ya, mematuhi jam operasional yang sudah ditetapkan. Yang berarti para PKL ini juga masih diberi kesempatan berjualan, tapi harus memanfaatkan waktu yang memang sudah disediakan. Tujuannya tentu supaya aktivitas ekonomi itu tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna jalan kawan. Nah, ini kalau menurut Anda bagaimana pendapatnya tentang beberapa PKL yang berjualan di Pasar Kebalen atau juga yang berada di Kayu Tangan, seperti informasi yang dikabarkan melalui Pak Aji ya. Pak Aji tadi sempat telepon ke newsroom. Nah, ini bisa Anda sampaikan juga bagaimana sih PKL menurut pendapat Anda itu bagaimana. Nah, kalau PKL yang berada di Jalan Veteran kayaknya sudah melandai ya, karena sudah ada pos jaganya yang di sana. Atau mungkin kawan-kawan punya pendapat lain tentang PKL, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811 3600 911 kawan. Selain itu kawan, pemerintah Kota Malang ini juga berencana menambah ruang terbuka hijau atau RTH baru ya, yang ada di kawasan Jalan Bondowoso. Taman ini nantinya juga akan dibangun yang berdampingan dengan proyek pembangunan puskesmas bareng. Nah, ini pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran mengatakan saat ini konsep dan desain taman masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah menargetkan kepastian konsep bisa rampung pada bulan Agustus mendatang ini, dan rencananya lahan milik Pemkot di kawasan Jalan Bondowoso juga akan dibagi menjadi dua, sekitar 2000 meter ini ya, 2000 meter persegi digunakan untuk pembangunan puskesmas bareng. Nah, sedangkan untuk 1000 meternya, meter perseginya, ini juga akan dijadikan ruang terbuka hijau. Ini menurut Raymond, keberadaan taman ini bukan hanya untuk menambah luas RTH di Kota Malang saja, tapi juga menjadi area pendukung bagi fasilitas kesehatan agar lingkungan di sekitar puskesmas itu terasa lebih hijau dan juga nyaman. Selain DLH Kota Malang juga terus melakukan perawatan kawan terhadap puluhan taman yang sudah ada. Karena keterbatasan anggaran, perawatan masih difokuskan pada pemeliharaan rutin dan juga pemeliharaan ringan ini, terutama di taman-taman aktif seperti Taman Malabar, Alun-Alun Merdeka, dan juga Taman Merjosari. Nah, untuk meningkatkan kualitas taman kota, Pemkot juga menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Nah, ini sejumlah perusahaan, beberapa perusahaan ini ya juga ikut berkontribusi dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Ya kawan, bagaimana update situasi arus lalu lintas yang Anda lalui pada malam hari ini kawan? Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Pernah gak sih lagi bekerja atau belajar, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana, membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan? Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal gak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental, terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya, karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan membuat kita kehilangan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman. Inilah yang membuat banyak ide kreatif justru muncul saat seseorang sedang santai atau melamun.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang.

0: Oh, headset masuk keranjang sama tas deh, tas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
0: Hah, kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
0: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report Weekend ya. Kawan, Gubernur Jawa Timur ini Coffee Finder Parawansa juga menegaskan ya bahwa ketersediaan bahan bakar minyak ataupun BBM yang termasuk solar di wilayah Malang dan juga sekitarnya ini dalam kondisi aman. Nah, pernyataan itu juga disampaikan usai meninjau langsung situasi pasokan serta distribusi BBM di SPBU Karanglo, Kabupaten Malang pada hari ini kawan ya. Dalam peninjauan tersebut, ini Kofifah juga menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur secara berkelanjutan pastinya juga sudah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga dan PT PLN Persero. Nah, ini tujuannya kawan memastikan pasokan energi ini tetap stabil di seluruh penjuru di Jawa Timur. Nah, selain itu, Kofifah juga menambahkan kawan, koordinasi ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga ketersediaan energi saja, tetapi juga untuk menelusuri dengan cepat tentang akar persoalan. Nah, karena kan beberapa hari terakhir itu ya, ada beberapa antrian banyak di SPBU. Nah, dengan begitu ini Kofifa juga turun tangan langsung kawan untuk pengecekan. Nah, kira-kira bahan bakar minyaknya itu terpantau aman atau tidak begitu kawan. Dan Gubernur Kofifa juga menekankan atas stabilitas pasokan BBM ini juga memiliki peran krusial dalam menjaga ekonomi Jawa Timur. Pasalnya aktivitas sektor industri, distribusi logistik, perdagangan hingga mobilitas warga itu juga sangat bergantung pada kelancaran bahan bakar minyak kawan ya. Di sisi lain, Manager Sales and Retail Pertamina Patraniaga Daniel ini juga memastikan pihaknya juga sudah menambah pasokan lebih banyak lagi, nah terutama pasokan biosolar maupun BBM jenis lain untuk mengantisipasi kenaikan permintaan masyarakat kawan. Nah, ini mengacu ini dari data per 28 Juni 2026 untuk stok BBM di SPBU Karanglo ini juga tercatat terdiri dari Pertalite 28 kiloliter serta Pertamax di 14 kiloliter dan sedangkan Pertamax Green di 6 kiloliter, Pertamax Turbo di 6,7 kiloliter dan biosolar berada di 24 kiloliter dan Pertamina Dex di angka 3,9 kiloliter. Nah, di luar stok yang ada kawan, Pertamina juga masih dalam proses ya pengiriman tambahan pasokan berupa Pertalite 24 kiloliter, Pertamax 8 kiloliter

0: Tab biosolarnya di 16 kiloliter kawan. Nah, langkah ini dilakukan karena untuk semakin memperkuat daya tahan pasokan BBM di Malang dan kawasan sekitarnya itu, ujarnya Kofifah kawan. Ini bagaimana mungkin kawan-kawan yang tadi sempat mengisi di beberapa SPBU di Malang Raya, apakah juga ada masih ada antrian atau masih ada pasokan BBM seperti Pertalite ataupun solarnya masih kosong atau aman, bisa Anda sampaikan informasinya kepada kami ya di 0811 360 911.
1: Info informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile di sepanjang ruas Panen Malang. Kondisi trafik lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan, seri Panen Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan sampai di Waru Utama juga kondisi lintas masih cenderung lancar saja. Kawan, informasi di ruas tol dari Anda bisa terus bagikan di City Guide 911 FM via WhatsApp 0811 360 911.
1: Informasi seputar jantung.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Mpu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Mpu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal, dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya!

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Doro Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, DPRD Kota Malang dorong evaluasi total MBG dari hulu sampai hilir. Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Malang, Suryadi, menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi bagian dari program pemerintah yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pelaksanaannya harus dilanjutkan meski ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Untuk itu, pihaknya mendorong adanya evaluasi menyeluruh mulai dari tata kelola, mekanisme pelaksanaan, sampai penentuan penerima manfaat. Evaluasi menurutnya penting agar program strategis nasional bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Kawan, Pemprov Jatim cari cara agar Koperasi Merah Putih tidak bernasib bangkrak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan Koperasi Desa Merah Putih juga harus terintegrasi dengan koperasi lokal yang sudah lebih dulu berkembang. Emil menambahkan keberhasilan KDMP tidak cukup hanya dengan membangun gedung atau gerai, tapi yang lebih penting adalah membangun ekosistem usaha melalui kemitraan dengan koperasi yang sudah memiliki jaringan dan pasar, sehingga bisa saling menguatkan. Sementara itu, sambil menunggu sistem distribusi dari pusat berjalan, sejumlah desa mulai berinisiatif menggerakkan koperasi dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Informasi lain kawan, Komnas HAM rekomendasikan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dihentikan. Koordinator Subkom Penegakan HAM Pramono Ubay Tantowi menyampaikan, rekomendasi penghentian ditujukan untuk latihan militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP maupun calon manajer Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP. Pramono menekankan penghentian latihan militer dirasa perlu pasca ada 5 orang peserta meninggal dunia waktu mengikuti latihan militer. Menurut Pramono, peningkatan kapasitas manajer koperasi lebih baik difokuskan untuk penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan juga literasi keuangan. Pihaknya menilai, pelatihan dasar kemiliteran juga tidak secara langsung bisa mendukung pencapaian kompetensi calon manajer. Demikian 911 Hot News, jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

Guide 911 FM. Guidance for your life. Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan untuk malam hari ini kawan ya, kita akan membahas fenomena yang makin jelas di sekitar kita, yaitu budaya flexing kawan. Flexing itu sederhana sebenarnya, memamerkan pencapaian, gaya hidup, barang, pengalaman. Sebenarnya ya bukan hal baru sih. Sejak dulu memang manusia punya kecenderungan untuk menunjukkan keberhasilan kawan. Bedanya sekarang panggungnya itu tidak terbatas ya. Kalau dulu mungkin orang pamer di lingkup kecil, keluarga, tetangga, teman dekat. Sekarang panggungnya udah global kawan. Satu unggahan, satu postingan bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Masalahnya bukan pada berbagi kebahagiaannya, itu wajar sebenarnya. Masalahnya itu muncul ketika yang ditampilkan bukan lagi sekedar berbagi, tapi membangun citra kehidupan yang terlihat selalu ideal. Perhatikan, Anda bisa perhatikan pola konten untuk di beberapa waktu atau beberapa tahun ini kawan ya. Rumah terlihat rapi tanpa kekacauan, karir terlihat mulus tanpa kegagalan, hubungan terlihat romantis tanpa konflik, lalu bisnis terlihat naik terus tanpa risiko. Padahal hidup nyata tidak sesederhana itu ya. Dan budaya flexing menciptakan satu ilusi besar kalau standar hidup normal itu tinggi akhirnya. Jadi traveling rutin itu biasa, dan punya kendaraan baru di usia tertentu itu wajar. Bahwa penghasilan besar di usia muda itu standar gitu. Dan ketika ilusi ini dikonsumsi setiap hari, tanpa sadar ia membentuk persepsi baru tentang apa itu cukup kawan ya. Yang lebih halus lagi, flexing ini tidak selalu terang-terangan kawan. Ada yang disebut soft flexing ya, pamer secara halus, seolah tidak pamer tapi tetap menunjukkan simbol statusnya. Dan yang menarik, budaya ini bukan hanya dilakukan oleh yang sudah mapan. Banyak orang merasa perlu terlihat berhasil supaya dianggap berkembang. Akibatnya apa? Muncul tekanan sosial baru. Kalau nggak terlihat maju itu dianggap tertinggal. Nah, malam hari ini kawan kita perlu bertanya, apakah kita memang ingin membagikan sesuatu karena ingin berbagi atau karena takut terlihat biasa saja? Karena hidup yang terus-menerus ingin terlihat ideal itu bisa membuat kita lupa kalau hidup itu memang penuh kekurangan kawan. Dan berapa banyak standar hidup kita yang benar-benar berasal dari diri sendiri ya? Berapa banyak yang terbentuk karena sering melihat kehidupan orang lain? Nah itu kita perlu pertanyakan ke diri sendiri kawan. Karena flexing itu bukan cuma soal pamer barang ya, karena itu membentuk standar sosial baru. Dan hal inilah yang kita akan bahas malam hari ini. Dampaknya apa, kenapa banyak orang merasa capek luar biasa padahal tidak melakukan apa-apa. Nah itu salah satu dampak dari flexing ini kawan. Nanti kita akan bahas di talk selanjutnya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri.
6: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe dah.
7: Ana rupes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gawe aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gak mbayar wong liyane.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: For your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami, langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
7: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
8: Mas, ciloknya 10.000 ya?
7: Oh iya bu, plastik biasa ta?
8: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
7: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
8: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
7: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
8: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
7: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
8: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pernah tidak Anda merasa sangat capek di akhir hari, tapi ketika ditanya, tadi ngapain aja? Nah, Anda sendiri tuh bingung menjawabnya. Aduh, tadi ngapain ya? Padahal nggak ngapain gitu. Dan ini fenomena yang makin sering terjadi ya. Banyak orang lelah tapi tidak merasa produktif. Banyak orang sibuk tapi terasa gitu-gitu aja kawan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya memang sebenarnya tidak sederhana ya. Karena yang membuat kita capek hari ini tuh bukan hanya kerja fisik, tapi bukan mental yang terus berjalan tanpa henti. Nah, kita hidup di era yang disebut sebagai cognitive overload menurut peneliti kawan, atau kelebihan beban informasi. Jadi dalam satu hari, otak kita itu bisa menerima ratusan bahkan ribuan stimulus seperti pesan masuk, notifikasi, berita, opini, video pendek, komentar, email, grup chat, dan seterusnya gitu ya. Dan setiap stimulus itu terlihat kecil atau sepele gitu ya. Tapi ketika menumpuk dan banyak, itu menguras energi mental kawan. Masalahnya aktivitas mental itu tidak terlalu terasa seperti kerja ya. Kita scroll 30 menit terasa sebentar, padahal otak terus memproses informasi. Kita pindah-pindah aplikasi, berpikir, membandingkan, merespon, ya... Tanpa sadar, energi kita terkuras. Hasilnya apa? Capek iya, tapi tidak merasa menghasilkan sesuatu yang konkret. Nah dulu, capek biasanya jelas sumbernya. Kerja fisik, perjalanan jauh, aktivitas nyata. Sekarang banyak orang duduk seharian, tapi kelelahan mentalnya itu lebih berat, kawan. Ada juga fenomena namanya attention fragmentation. Perhatian yang terpecah-pecah. Jadi kita jarang fokus pada satu hal, kerja sebentar, cek notifikasi, baca sesuatu, lalu terdistraksi. Mulai satu tugas, lalu belum selesai, pindah ke yang lain. Akibatnya apa? Kita jarang masuk ke fase deep work atau fase kerja mendalam yang benar-benar menghasilkan proses signifikan. Dan ketika progres terasa kecil, nah muncul rasa tidak melakukan apa-apa, padahal energi sudah terkuras banyak. Belum lagi tekanan sosial yang kita bahas tadi ya. Ketika melihat orang lain terlihat produktif, terlihat sibuk, terlihat berkembang, kita membandingkan hari kita dengan highlight orang lain, dengan orang lain gitu ya. Dan akhirnya muncul kalimat gitu, atau mungkin muncul pemikiran kita, aduh saya capek kok rasanya gini-gini aja ya hidup ya, kok nggak ada hasilnya ya. Nah, mungkin hal inilah yang membuat kita kelelahan kawan ya, karena bukan kurang kerja sebenarnya, tapi terlalu banyak distraksi, terlalu banyak yang kita konsumsi, terlalu banyak yang kita pikirkan, terlalu banyak yang kita bandingkan. Anda mungkin boleh menambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Berapa banyak waktu hari ini yang benar-benar Anda pakai untuk satu aktivitas tanpa gangguan? Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut, karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan sebetulnya kita pimpinan mereka, dan mereka akhirnya ada pimpinan umum yang dirusak ya, dan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat ini juga, nah, itu air minumnya juga dibuat untuk memberikan untuk mereka yang haus dan tidak harus membeli gratis, nah itu dirusak yang ini sama sekali.
2: Ya nanti sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala, yang biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar,

0: Di sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, okay, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Oh, nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Nah, saya dilapori fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di balai kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini, jadi yang kedua. Yang pertama yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sharmin ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, itu mungkin kelompok ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ dua orang dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
1: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat. Guidance for your life. City Guide FM. Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda

0: sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo, selamat malam. Tadi kita membahas mengenai capek tapi merasa tidak melakukan apa-apa. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan juga oleh banyak orang. Apakah kita itu benar-benar kerja keras atau hanya terlihat sibuk atau sok sibuk gitu ya? Karena di era sekarang itu sibuk itu simbol kehormatan, kawan. Kalau ditanya kabar, banyak orang menjawab, lagi sibuk banget aku. Tapi entah kenapa, kalimat itu terdengar seperti pencapaian ya. Padahal sibuk dan produktif itu dua hal yang berbeda. Sibuk itu berarti banyak aktivitas, produktif berarti ada progres yang nyata. Masalahnya, lingkungan kerja modern sering memberikan penghargaan atau mungkin apresiasi gitu ya pada orang yang terlihat sibuk. Cepat membalas pesan, aktif di grup online setiap waktu, terlibat di banyak hal sekaligus. Tapi apakah itu berarti hasilnya lebih baik? Tidak selalu. Banyak penelitian tentang produktivitas kalau multitasking berlebihan itu justru menurunkan kualitas kerja. Dan otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus dalam waktu yang sama. Setiap kali kita berpindah tugas, ada biaya kognitif yang namanya itu switching cost. Nah, artinya setiap kali pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, energi mental kita itu berkurang, kawan. Tapi karena aktivitas itu terlihat padat, kita merasa sudah bekerja keras. Kerja keras yang sebenarnya seringkali tidak terlalu terlihat. Duduk lama, menyelesaikan satu tugas besar, fokus mendalam tanpa distraksi, mengulang dan memperbaikinya sampai benar-benar matang, nah itu kerja keras ya. Dan ironisnya, kerja seperti ini biasanya memang tidak terlalu diperhatikan ya. Nah, di sisi lain budaya flexing dan budaya sibuk tadi mendorong kita untuk menunjukkan aktivitas seolah-olah nilai diri kita itu meningkat ketika orang tahu kita sibuk. Nah, banyak orang yang mengejar hasil atau mungkin banyak orang juga yang hanya mengejar kesannya. Nah, mungkin dua hal itu sangat berbeda memang ya. Ada orang yang terlihat santai tapi progresnya konsisten. Ada orang yang terlihat sangat sibuk tapi tidak banyak yang selesai. Dan seringkali yang membuat kita merasa tertinggal bukan karena kurang kerja, tapi karena kita membandingkan kesibukan kita dengan pencapaian orang lain. Mungkin Anda bisa bergabung, kawan, apa solusinya seperti ini? Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
0: Jalan Plus. Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas. Arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep Village Tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekarmulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah, Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat, hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, DPRD desak Pemkot Malang dan Pemprov Jatim tuntaskan status kelola velodrome jelang Piala Gubernur. Hari ini rombongan Komisi E DPRD Jawa Timur bersama Komisi B DPRD Kota Malang melakukan sidak ke velodrome Sawujajar didampingi KONI Kota Malang, diaspora provinsi dan juga pengurus ISI yang setiap hari ada di lokasi. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Utari menyebut velodrome butuh perbaikan serius sebab pada 11 sampai 12 Juli mendatang lintasan ini akan digunakan dalam kegiatan Piala Gubernur balap sepeda. Untuk jangka pendek, pihaknya mendorong Pemkot dan Pemprov segera membuat perjanjian kerjasama. Sementara jangka panjangnya, pihaknya membuka wacana hibah aset dari provinsi ke kota. Kawan, Pemprov Jatim cari cara agar Koperasi Merah Putih tidak bernasib bangkrak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan Koperasi Desa Merah Putih juga harus terintegrasi dengan koperasi lokal yang sudah lebih dulu berkembang. Emil menambahkan keberhasilan KDMP tidak cukup hanya dengan membangun gedung atau gerai, tapi yang lebih penting adalah membangun ekosistem usaha melalui kemitraan dengan koperasi yang sudah memiliki jaringan dan pasar, sehingga bisa saling menguatkan. Sementara itu, sambil menunggu sistem distribusi dari pusat berjalan, sejumlah desa mulai berinisiatif menggerakkan koperasi dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Informasi lain kawan, Komnas HAM rekomendasikan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dihentikan. Koordinator Subkom Penegakan HAM Pramono Ubay Tantowi menyampaikan, rekomendasi penghentian ditujukan untuk latihan militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP maupun calon manajer Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP. Pramono menekankan penghentian latihan militer dirasa perlu pasca ada 5 orang peserta meninggal dunia waktu mengikuti latihan militer. Menurut Pramono, peningkatan kapasitas manajer koperasi lebih baik difokuskan untuk penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan juga literasi keuangan. Pihaknya menilai pelatihan dasar kemiliteran juga tidak secara langsung bisa mendukung pencapaian kompetensi calon manajer. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nurul Fitriani. Selamat malam.
0: 911 Hot News.
1: For your life. City Gate FM.
2: Gate 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kalau kita bicara tentang sibuk dan kelelahan mental, sekarang kita masuk ke satu fenomena yang makin sering muncul, yaitu overthinking. Berpikir memang sehat kawan, menganalisis itu penting, lalu berpikir kritis itu boleh. Tapi ketika pikiran berjalan terus tanpa henti dan tanpa arah yang jelas, itu yang disebut overthinking. Dan di era sekarang banyak anak muda, banyak orang-orang yang mungkin switch dari 30 ke 40 tahunan sering overthinking dan pemicunya sangat banyak. Dulu informasi datang terbatas, kita tahu juga kabar itu dari lingkup yang kecil ya, opini yang kita dengar juga terbatas. Kalau sekarang, dalam satu hari kita bisa membaca puluhan sudut pandang tentang satu topik kawan. Setiap isu itu punya banyak opini, setiap keputusan punya banyak alternatif, setiap langkah juga punya kemungkinan risiko. Otak kita dipaksa memproses lebih banyak pilihan daripada sebelumnya. Dan psikologi modern mengatakan kalau ini sebagai analisis paralisis, kondisi di mana terlalu banyak pilihan justru membuat kita sulit memutuskan. Contohnya sederhana ya. Dulu kalau misalkan kita beli sesuatu pilihannya sedikit, sekarang pilihannya ratusan. Mau karir apa banyak jalur, mau investasi apa banyak opsi, mau mulai usaha banyak modelnya. Lalu semakin banyak pilihan semakin besar tekanan untuk memilih yang paling benar. Dan ketika kita takut salah pilih, pikiran terus berputar. Belum lagi faktor sosial. Kita melihat orang lain sudah mengambil keputusan, sudah bergerak, sudah memilih. Nah, kita jadinya terburu-buru, kita jadi merasa harus cepat memutuskan juga. Akibatnya apa? Pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Jadi saat istirahat juga, otak itu tetap bekerja kawan, membandingkan, merencanakan, khawatir. Dan overthinking ini sering tidak terlihat dari luar. Orang bisa tampak diam tapi pikirannya penuh. Dan yang membuatnya berat biasanya ekspektasi untuk selalu mengambil keputusan terbaik. Dan kadang keputusan yang cukup baik itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu kita pikirkan terlalu banyak gitu ya. Karena seringkali bukan keputusan yang salah yang paling menyakiti, tapi terlalu lama tidak bergerak karena takut salah. Nah mungkin ada bisa tambahkan kawan, fenomena tentang tentang overthinking ini, apa solusinya, dan mungkin Anda kalau misalkan punya pengalaman juga bisa sharingkan atau tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui Jalan Berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. Namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: decisions for your life. City Gate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Coba perhatikan satu hal sederhana, kawan. Tadi kita membahas tentang banyak hal ya. Kapan terakhir kali Anda benar-benar diam tanpa melakukan apapun? Tanpa membuka HP atau layar, tanpa memutar sesuatu lagu atau TV, tanpa mengisi keheningan dengan suara-suara itu. Sekarang memang diam itu terasa aneh. Ya mungkin kita merasa kita seperti bertapa gitu ya. Sepi itu terasa tidak nyaman. Begitu suasana asing sedikit kita refleks ngambil HP. Kalau nggak ada notifikasi kita cek lagi. Begitu sendirian kita cari distraksi. Kenapa? Karena di era sekarang kita terbiasa dengan stimulasi konstan. Jadi otak manusia di zaman sekarang itu jarang berada di dalam kondisi yang benar-benar diam atau hening, kawan. Dulu kalau misalkan di tahun 70-an, 80-an, 90-an, diam itu biasa. Menunggu tanpa hiburan itu biasa. Duduk sendiri tanpa gangguan itu sudah normal. Nah kalau sekarang itu keheningan seperti ruang yang memang harus segera diisi gitu ya. Dan secara psikologis, kalau misalkan saya baca-baca, ketika kita diam tanpa distraksi, pikiran itu mulai berbicara dan kekhawatiran akhirnya muncul. Pertanyaan muncul, rasa kurang muncul, insecure muncul. Dan karena banyak orang tidak terbiasa menghadapi pikirannya sendiri, akhirnya keheningan ini terasa mengganggu. Kalau kita lihat penelitian dalam psikologi menunjukkan kalau sebagian besar orang itu lebih memilih mendapatkan stimulus eksternal daripada duduk sendiri dengan pikirannya terlalu lama. Bahkan ada eksperimen yang menunjukkan kalau orang itu rela melakukan sesuatu yang tidak nyaman daripada duduk di dalam keheningan. Artinya apa? Kita memang sedang kehilangan toleransi terhadap rasa sepi, kawan. Padahal justru dalam keheningan sering muncul kejernihan. Ide itu muncul saat pikiran tidak terus dibanjiri informasi. Pemahaman muncul saat kita memberikan ruang untuk merenung. Dan ketika kita terus menghindari sepi, kita juga menghindari refleksi. Dan mungkin inilah salah satu alasan berat kenapa rasa tertinggal itu tadi merasa makin berat ya. Karena kita tidak benar-benar berhenti untuk mengevaluasi diri kita secara tenang. Kita terus bergerak, terus melihat, terus membandingkan. Dan akhirnya apa yang muncul? Ya mungkin cemas, mungkin gelisah. Tapi ya setidaknya kalau misalkan kita diam gitu ya, atau mungkin merenung, itu bisa muncul juga kejelasan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami. Karena kalau misalkan kita lihat hal yang menjadi akar dari semua permasalahan yang tadi saya bahas di talk-talk sebelumnya juga, itu adalah standar sukses yang semakin tidak realistis di dunia ini. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis, maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya yang non ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham, maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom Hati Kait.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM.

One FM Guidance for Your Life. Selamat malam. Dan tadi kalau kita rangkum dari awal, kita membahas tentang budaya flexing. Capek tapi gak produktif, sibuk tapi gak fokus, overthinking, dan semuanya itu sebenarnya mengarah pada satu akar yang sama, kawan. Standar sukses yang makin tinggi dan makin kabur. Dulu sukses itu relatif jelas dan sederhana ya. Punya pekerjaan tetap, bisa menghidupi diri, bisa membantu keluarga, hidup stabil. Sekarang gimana? Definisinya berubah. Sukses itu seolah harus cepat, harus terlihat, harus viral, harus punya pencapaian besar di usia muda, harus punya banyak sumber penghasilan, harus terus naik level. Standarnya tidak lagi hanya cukup, kawan, tapi luar biasa ya. Masalahnya, standar ini seringkali tidak realistis untuk semua orang. Karena biasanya standar-standar tersebut dibentuk dari potongan terbaik yang terlihat di publik, dari kisah sukses yang jarang memperlihatkan kegagalan di baliknya. Kita melihat orang umur 25 sudah punya bisnis besar, umur 30 sudah punya aset banyak, umur 35 sudah pensiun dini karena financial freedom gitu. Lalu tanpa sadar kita mulai menghitung umur sendiri, padahal yang jarang kita lihat adalah ribuan orang lain yang berjalan stabil, biasa, tapi tetap punya makna gitu ya. Dan banyak media sering mengangkat cerita yang spektakuler karena itu menarik perhatian. Tapi hidup mayoritas orang itu tidak spektakuler, kawan. Tapi konsisten ya, bertahap, biasa tapi nyata gitu. Dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Standar sukses yang terlalu tinggi inilah di masa modern yang membuat kita kehilangan rasa syukur. Bisa membuat pencapaian kecil itu ya nggak terlalu berarti lah, nggak penting lah gitu. Bisa membuat perjalanan terasa lambat, meskipun sebenarnya ya progresnya ada gitu. Dan kalau misalkan kita bahas malam hari ini ya, sebenarnya saya ingin ajak Anda bertanya ke diri sendiri gitu, apakah saya sudah sukses menurut standar zaman ini? Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk malam hari ini, saya ingin mengajak Anda bukan bertanya ke diri sendiri seperti apakah saya sudah sukses menurut standar zaman ini, tapi saya ingin bertanya mengenai apakah hidup kita sesuai nilai yang kita percayai, kawan. Karena sukses yang sehat itu bukan tentang mengalahkan timeline orang lain. Karena setiap orang itu punya jalurnya masing-masing. Tapi

0: gak kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
1: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
4: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya tari topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, tari topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari tari topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus.

0: Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah gak sih lagi bekerja atau belajar, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana? Membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan? Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal gak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya. Karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan membuat kita kehilangan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah

menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman. Inilah yang membuat banyak ide kreatif justru muncul saat seseorang sedang santai atau melamun.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui jalan berantas. Arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. Namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan, Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
4: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon dan lamun hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
5: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut, karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan sebetulnya kita buktikan mereka, dan mereka akhirnya ada pemilihan umum yang di

0: pihak saja, tapi secara saya sampaikan ini bukan mereka. Ya, jadi ada orang yang memerlukan, akhirnya merasa jadi terkendala. Yang biasa dapat pengunjung dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, jadi orang jadi kesulitan mendapatkan air minum.
1: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malangkota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
2: Sabtu dini hari, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini jadi yang kedua. Yang pertama yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ke situ Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sherminum ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, itu mungkin kelompok ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ 2 orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
1: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: 93.911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno, Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: FM.
1: Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis. Maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya yang non ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham. Maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom Citygate.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan

Limbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Mpu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Mpu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis, maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi.

sudah melakukan apa namanya investigasi sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang. Jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya yang non ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham. Maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya tari topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, tari topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari tari topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang, yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan malam hari ini kita kembali masuk di program Kawan Animalia. Hari ini kita ngobrol lagi seputar hewan ya. Untuk topik bahasan kita, FLUTD, itu gejala atau diagnosa. Itu yang nanti akan kita bahas selama kurang lebih selama 1 jam. Hari ini saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Diah Puspita. Untuk Anda kawan, barangkali yang juga mau bergabung di program Kawan Animalia malam hari ini, terutama untuk Anda yang juga punya hewan di rumah ya, boleh nanti ikut sharing bersama dengan kami. Yang mau bergabung boleh memanfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda, masih di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara topik tentang FLUTD. Itu gejala atau diagnosa? Nah, nanti saya juga tentunya gak sendirian ya. Anda pernah dengar tidak ya? Kalau bicara tentang FLUTD, apalagi untuk yang memang pecinta hewan, barangkali istilah ini sudah tidak asing untuk Anda. Tapi yang perlu diketahui dalam hal ini, apakah FLUTD itu berupa gejala atau sudah diagnosa? Nah, nanti kita diskusi lebih banyak tentunya ya. Saya sapa dulu untuk narasumber yang sudah bergabung, ada dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Diah Puspita. Selamat malam, Dok Diah.
1: Halo, selamat malam Mbak Erika dan para pendengar yang cukup guide yang mungkin sedang bermacet-macetan malam mingguan. Selamat malam semuanya.
0: Iya, Dok Dia, lama kayaknya kita gak ngobrol bareng di program Kawan Animalia ya. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Dok Dia lagi, sehat Dok?
1: Alhamdulillah sehat, semoga Amerika dan tim juga sehat dan semua yang mendengarkan juga dalam kondisi yang baik dan sehat juga.
0: Amin. Terima kasih juga Dok Dia pagi di malam hari ini kembali menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol, sharing banyak di program Kawan Animalia. Nah, saya juga mengingatkan kawan untuk Anda ini yang juga lagi di jalan, mungkin lagi menyimak lewat frekuensi 91,1 City Guide FM. Anda juga bisa loh ya menyaksikan audio visual kami. Kita live streaming selain di website City Guide 911 FM, malam hari ini kita juga live streaming di YouTube Radio City Guide. Nah, untuk yang mau bergabung, kalau yang mau ikut berkomentar atau mungkin Anda yang juga punya pertanyaan terkait dengan topik bahasan kita malam hari ini, Anda boleh sambung langsung kawan lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Jadi untuk komentar maupun juga pertanyaan, intinya yang mau gabung ya, semuanya kita arahkan melalui WhatsApp dari Radio City Guide. Nah, oke, kita bicara tentang FLUTD. Dok Dia, mungkin sebagian orang ada yang sudah tahu tentang istilah ini, tapi mungkin ada juga yang belum tahu nih Dok. Apa sih Dok FLUTD itu?
1: Ya, jadi kalau untuk yang FLUTD itu kan feline lower urinary tract disease. Jadi artinya adalah gangguan perkemihan bawah pada kucing atau feline ya. Nah, ini biasanya kalau di manusia mungkin kita ada kaitannya sama ISK ya, infeksi saluran kemih. Nah, kalau di hewan biasanya kan ada kebagi nih. Nah, kita hari ini fokusnya ke kucing dulu. Tapi mungkin kalau nanti ada yang ingin bertanya kasusnya pada anjing boleh begitu. Kemudian paling sering itu gejalanya ya, itu adalah susah pipis. Nah, kalau misal pernah tahu atau pernah dengar atau pernah mengalami hewannya itu yang susah pipis, nggak bisa pipis gitu. Jadi ini merupakan gangguan perkemihan pada kucing begitu, terutama disebabkan di penyebabnya ada di saluran bagian bawah begitu.
0: Baik, itu tadi kurang lebih tentang FLUTD Dok ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan topik pembahasan kita malam hari ini, FLUTD itu hanya berupa gejala atau sudah diagnosa sakit nih Dok?
1: Ya, jadi sama halnya kayak di manusia ya. Banyak mungkin kalau misal pendengar ini punya kucing ya, pasti nanti dokternya akan nyampaikan kalau ini tuh FLUTD. Padahal FLUTD itu bukan diagnosa. Sama kayak kita kalau lagi demam. Demam itu kan bukan diagnosa ya, tapi itu adalah gejala pada sakit tertentu. Tapi kalau untuk diagnosanya bisa jadi karena memang mungkin ada yang kena tipes, ada yang kena DBD atau bahkan penyakit yang lain gitu. Jadi FLUTD itu bukan diagnosa, tapi dia gejalanya. Karena kalau untuk di kucing terutama, sebetulnya gangguan perkemihan kan penyebabnya ada banyak ya. Jadi bisa karena memang dia ada batu atau sedimen ya kita sebut, yang menyumbat pada saluran perkemihannya. yang akhirnya membuat si hewannya jadi susah pipis atau air seninya tidak keluar, atau bisa juga karena memang faktor stres. Ini jarang yang tahu, tapi memang penyebab utama pada gangguan perkembangan sekarang di kucing adalah memang dia disebabkan oleh stres gitu. Jadi mungkin stres karena perubahan suhu, mungkin stres karena perubahan lingkungan, artinya bisa karena mungkin pindah rumah atau tetangga lagi ada yang bangun kan suaranya bising ya, atau bahkan karena dia pindah ke halaman yang lebih ramai, atau bahkan karena ada hewan baru yang masuk dia nggak nyaman, itu juga bisa. Perubahan makanan juga bisa begitu. Kemudian bisa juga karena memang ada namanya uretral plug ya, jadi ada yang menyumbat di area uretra ya, begitu.
0: Oke, sebenarnya di sini saja sudah jelas ya, kalau FLUTD itu adalah gejala, itu baru gejalanya aja nih dok ya, bukan ya, sakitnya apa. Nah iya, dok betul. Dia lalu biasanya kok dikatakan nih, oh ini hewannya nih FLUTD, itu karena iya. Apa saja kok dikatakan seperti itu, biasanya hewan ini dalam kondisi yang kayak gimana?
1: Ya karena memang kan sebetulnya dari ketiga atau bahkan keempat yang tadi sudah saya sebutkan, memang arahnya ke gangguan yang dia itu adanya di bagian saluran perkemihan bawah. Jadi mungkin saya jelaskan dulu. Kalau untuk saluran perkemihan pada kucing ya, itu atau bahkan pada hewan juga sama ya, anjing, kucing begitu kan. Nah, jadi dia kan dimulai dari ginjal. Ada setelah ginjal namanya ureter. Setelah ureter itu kantung kemih. Kemudian setelah kantung kemih ada uretra, dilanjutkan ke penis atau bahkan ke vagina ya. Kalau untuk di hewan betina vagina, kalau di hewan jantan itu penisnya dia. Nah, yang paling sering mengganggu atau terganggu atau bahkan ada gangguan itu ya di area kantung kemihnya, kemudian uretranya, kemudian di arah paling ujung atau untuk keluarnya itu sendiri. Makanya namanya case lain lower urinary tract disease, jadi gangguan yang ada pada bagian bawah saluran perkemihan begitu.
0: Baik, secara kasat mata nih dok, biasanya gejala awal seperti apa nih yang dimunculkan dari si hewan ya ketika dia dikatakan oh ini nih FLUTD nih?
1: Ya jadi kalau untuk gejalanya memang paling sering ya si kucing, karena kita fokusnya hari ini ke kucing, itu adalah dia bolak-balik ke litter box, ke pasirnya, tapi nggak bisa keluar pipisnya. Kemudian dia coba ke beberapa tempat kayak spotting gitu, mungkin di pojok rumah, kemudian di deket apa kayak sofa atau bahkan ranjang begitu, atau bahkan ke litter boxnya sendiri. Dia mencoba kayak posisi jongkok begitu, merejan berlebihan, bahkan sampai kayak maaf kalau hewan birahi begitu, suaranya kan kencang sekali ya. Nah, tapi nggak ada keluar air seninya sama sekali. Itu yang paling sering terjadi. Itu kalau memang menunjukkan gejala. Ada yang bahkan sudah sampai lemas, tidak mau makan beberapa hari. Ternyata waktu kita lihat itu kantung kemihnya sudah kenceng sekali. Bahkan kalau misal di hewan itu kan biasanya bentuknya itu normalnya ya, itu kayak balon yang sebelum ditiup, jadi kecil memang dan kempes, tapi waktu dia ada gangguan itu biasanya sudah sebola pasti begitu, jadi kayak kenceng, tegang dan besar begitu. Bahkan ada yang sampai pipisnya berdarah, itu juga jadi salah satu gejala yang paling sering muncul begitu.
0: Oke, itu secara kasat mata yang bisa dilihat ya ketika si hewan ini mengalami FLUTD. Nah, kalau udah dikatakan si hewan ini mengalami FLUTD, lalu apa lagi nih yang harus dilakukan untuk memastikan kenapa kok bisa terjadi seperti itu, atau untuk memastikan diagnosanya ya. Nanti kita bahas setelah jeda dok ya. Kita jeda dulu sejenak. Okay, yeah. Untuk Anda kawan, saya mengingatkan barangkali ada yang mau ikut sharing di program Kawan Animalia malam hari ini. Mungkin juga punya pengalaman terkait dengan topik bahasan kita malam hari ini. Atau mungkin juga Anda mau tanya-tanya ya. bersama dengan Dok Diah di program Kawan Animalia. Boleh kawan bisa sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. Kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loh

kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan, langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah

0: Mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. Gate FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Hari ini di program Kawan Animalia saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dok Diah Puspita. Kita bicara FLUTD, itu gejala atau diagnosa. Ini yang kita bahas malam hari ini ya. Sebelumnya saya ke beberapa catatan informasi dulu. Tadi ada Pak Ogon, ini bergabung di jam 7 lebih 13 menit. Tadi Pak Ogon menyampaikan beberapa catatan informasi, termasuk ada video yang disampaikan. Nah, ini Pak Ogon tadi captionnya menyampaikan, Karang Ploso, kondisi lalu lintasnya padat kawan. Yang arah mana nih Pak Ogon? Tadi sayangnya tidak disebutkan ya. Ini yang padat itu Karang Ploso yang arah ke Pendem atau yang arah ke Batu atau yang arah kemana nih Pak Ogon? Barangkali kalau Pak Ogon masih menyimak siaran kami malam hari ini, boleh Pak Ogon bisa ditambahkan untuk informasinya. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland, Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kita kembali lagi ke Dok Diah di program Kawan Animalia. Sambil mungkin Anda yang juga mau bergabung, boleh loh kawan. Ini kalau barangkali Anda yang mau ikut bertanya, mau juga sharing, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dok, ini ada yang gabung lewat WA, tadi ada Pak Aam ya, saya coba bacakan dulu. Selamat malam, apa dampaknya FLUTD? Ini Pak Aam ini pemilik sama pemiliknya. Oh, apa dampaknya FLUTD sama pemiliknya atau sama manusianya? Apakah ini bisa menularkan? Kok jadi agak takut ya sama hewan kesayangan yang ada di rumah? Terima kasih banyak Pak Aam. Kita bahas ya bersama dengan Dok Diah. Gimana Dok, itu tadi pertanyaan dari Pak Aam Saiku.
1: Ya, jadi Pak Aang, selamat malam.
0: Pak Aam ya, Dok ya.
1: Aang.
0: Pak Aam.
1: Oh, Aam.
0: Iya, betul.
1: Jadi Pak, untuk dampaknya secara langsung, jadi ini penyakit yang tidak menular ke manusia. Jadi ini bukan zoonotis ya. Jadi memang ini biasanya infeksi yang disebabkan mungkin karena makan yang berlebihan, kemudian akhirnya mineralnya nggak bisa tersaring, kemudian dia jadi mengendap di kantung kemih dan jadilah batu atau sedimen ya yang menyumbat saluran perkemihannya sehingga dia tidak mampu untuk pipis begitu. Nah, apa dampaknya secara langsung ke pemiliknya? Yang pastinya secara finansial ya, ini pasti karena lebih banyak nanti dipakai untuk treatment. Sedangkan untuk treatmentnya itu memang tidak sedikit ya. Salah satu yang paling sering dilakukan ketika dia ada sumbatan, maka kita harus lakukan membuka saluran itu dengan, atau bukan membuka juga sih ya, kayak membuat lancar saluran itu dengan pemasangan kateter. Belum lagi nanti pengecekan yang lain-lain yang perlu diperlukan. Kemudian belum juga kalau memang dia ternyata sedimennya cukup banyak, kita juga harus lakukan plasting ya melalui kateter itu. Dan kalau memang lebih buruk lagi, ternyata sumbatannya sudah tidak mampu untuk kita selamatkan dan tidak bisa untuk dipasang kateter begitu, maka ada resiko dilakukan pembetinaan itu.
0: Begitu. Apa itu Dok?
1: Jadi resikonya justru kalau ke manusianya ya atau ke pemiliknya, pastinya kita juga merasakan gak enak karena hewannya sakit ya, karena sampai lemas bisa juga, atau bahkan sampai kondisi yang lebih buruk kalau memang penanganannya lebih lama atau telat gitu. Dan pastinya lebih ke arah ke finansialnya gitu.
0: Baik, nah Dok, kita kembali lagi tentang FLUTD ya. Kalau ini adalah berupa gejala, tadi sudah jelas. Kemudian kalau untuk lebih lanjut lagi mengetahui diagnosa nih Dok, ketika sudah tahu si hewan kita ini mengalami FLUTD, apa yang kemudian harus dilakukan oleh si pemiliknya?
1: Nah, jadi yang pertama dilakukan pastinya adalah kita lebih aware dulu ya terhadap kondisi tersebut. Artinya memang kalau memang hewannya sudah menunjukkan gejala yang tadi sudah kita bahas ya, maka segeralah untuk berkontak ke vet atau dokter hewan kesayangan Bapak Ibu sekalian begitu. Jadi jangan ragu atau bahkan jangan menunggu sampai dia itu lebih buruk lagi dan sampai tidak mau makan minum. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun dia sudah ada gejala tadi, maka dilakukan disarankan memang yang pertama kita lihat adalah pemeriksaan fisiknya dulu ya, seperti apa. Kemudian juga kalau memang dia sudah sampai dehidrasi, ya pastinya kita akan lakukan pemasangan infus. Belum lagi kalau tadi, kalau ternyata sumbatannya masih bisa diselamatkan dengan pemasangan kateter, maka kita melakukan pemasangan kateter. Tapi jangan lupa juga, karena dia kan saluran perkemihan tadi sudah saya sampaikan ada mulai dari ginjal dan lain-lainnya. Maka ketika ada gangguan pada kantong kemih atau bahkan saluran setelahnya, maka itu juga bisa berdampak ke dalam ginjalnya. Maka harus dilakukan pengecekan darah untuk lebih pasti ya apakah ini juga mengarah ke ginjalnya begitu. Karena kalau misal pun diberikan obat apapun, ternyata dia ginjalnya bermasalah tanpa dilakukan pengecekan, kan kita nggak bisa tahu nih ginjalnya masalah apa enggak gitu kan. Terus ya udah nanti obat apapun ya terasa kurang maksimal, karena obat kan harusnya disaring dan metabolisme juga oleh selain hati ya, maka di metabolisme juga oleh ginjal gitu kan. Tapi kalau ginjalnya terkena ya sama aja kita menambah beban dari ginjalnya atau menambah kerusakan pada ginjalnya. Kemudian untuk memastikan bagaimana kondisi dari kantong kemihnya, seberapa banyak sedimennya, kita juga lihat di gambaran USG atau bahkan urinalisis ya. Urinalisis itu pengecekan urin ya. Jadi urinnya nanti kita lihat di lab, di mikroskop paling mudah ya. Jenis sedimennya itu apa? Batuan itu kan ada dua jenis. Ada yang strofit karena terlalu basah pipisnya, atau bahkan sebaliknya kalau terlalu asam namanya ada nanti batuan yang terbentuk namanya oksalat begitu. Jadi okay, memang harus komprehensif ya atau lebih lengkap ya untuk pengecekannya supaya kita juga tahu oh ternyata masalahnya setelah kita cek tidak hanya di sini saja, dia juga berdampak ke organ-organ yang lainnya.
0: Oke, kalau begitu berarti diagnosis yang tepat ini jadi penting banget dok ya, untuk bagaimana ketepatan pengobatan berikutnya.
1: Ya betul, jadi saya harap sih memang Bapak Ibu sekalian, kan ada beberapa statement ya yang menyatakan kalau oh kalau misal ke dokter nanti pengecekannya banyak, atau kayak maaf ya, kayak ini mungkin untuk cari keuntungan aja dari dokternya begitu. Padahal memang pengecekan yang lengkap kita pakai untuk melihat bagaimana kondisi hewannya secara detail. Jadi bukan berarti kita mencari keuntungan dalam hal yang kalau misal ditujukan dalam konteks ini adalah finansial, bukan seperti itu. Tapi keuntungan yang kita dapat adalah bagaimana ketepatan diagnosa untuk kasus yang memang masuk ke dalam klinik begitu. Jadi kita juga akan lebih mudah untuk pemberian obatnya. Misal, gampangnya adalah kalau saya kasih obat yang ternyata dia cocok untuk kasus FLUTD, tapi dia itu ginjalnya bermasalah begitu. Padahal obat ini juga side effect-nya nanti akan berefek ke ginjalnya juga. Kan jadi malah kita kayak ngobatin gak ngobatin ya jatuhnya. Dan pastinya nanti juga akan berefek terhadap kesembuhan hewannya yang paling utama. Karena semakin kita beratkan tugasnya ginjal padahal ginjal bermasalah begitu, atau bahkan ternyata obatnya kurang cocok karena kita kurang tepat untuk melakukan dia.

waktunya untuk ngobrol bersama dengan Dok Dia. Kita jeda dulu sejenak kawan. Malam hari ini di program Kawan Animalia kita masih bicara tentang FLUTD, itu gejala atau diagnosa.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan sebetulnya kita bimbingan mereka dan mereka akhirnya ada pemilihan umum yang dirusak ya, dan akhirnya masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat menggunakan untuk air minum yang sudah dibuat untuk memberikan kepada mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis dan itu dirusak yang ini bisa merusak.
2: Ya ini sanksinya kita yang kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan ini bukan mereka ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala akhirnya bisa dapat minum dari sana akhirnya dengan vandalisme ini ya jadi orang jadi kesulitan mendapatkan air minum.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan bagaimana kualitas airnya dan sebagainya. Oh, nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ itu hari Minggu itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota saya langsung ke sana meninjau dan ini kejadian ini jadi yang kedua. Yang kedua, pertama Pak, yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ke situ Senin, saya dokumentasi, saya video terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sermin ya, ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya saya nggak tahu, tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang yang tersedia di situ, dua orang dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
5: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
4: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
5: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
4: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
5: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
4: Kalau ternyata katarak,
5: tenang, di sana kan ada.

0: merek dengan teknologi modern, teknologi vakum emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
0: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526. Atau Instagram at @KendedesEyeCenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kecil.
2: Woi, maju aja. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Guys, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan saya juga masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Diah Puspita. Kita bicara FLUTD, itu gejala atau diagnosa. Ini yang kita bahas malam hari ini ya. Tapi saya mau ke beberapa catatan dulu. Tadi ada Pak Ardian menyampaikan dari arah Batu, kemudian tadi lewat jembatan Begawan, itu lalu lintasnya agak padat di malam hari ini. Terima kasih Pak Ardian. Ada lagi Pak Agung, tadi juga membagikan update informasi, termasuk ada video yang disampaikan. Oh, tadi ada beberapa info ya, termasuk ada video. Lalu ada juga share lokasi. Saya mau putarkan dulu informasi dari Pak Agung Hari. Oh, ada apa nih Pak? Ada kegiatan ya?
1: Pendengar City Guide di mana berada, perlu kami informasikan untuk pendengar yang akan ke arah Bromo, kami mohon untuk menghindari daerah Tulus Besar Tumpang.
0: Oke.
1: Karena jalur sangat macet sekali. Jadi kami arahkan untuk mencari jalur alternatif. Demikian, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Jalur yang mau mengarah ke Bromo ya, hati-hati kawan, ada pertunjukan di sana. Pak Agung, terima kasih banyak untuk informasinya. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation. Nah, kita kembali lagi ke Dok Diah ya. Nah Dok, bicara soal apa yang menjadi penyebab utama dari FLUTD, kebanyakan barangkali ini juga dari pengalamannya Dokter Diah, itu sebenarnya penyakit utamanya karena apa Dok? Kok bisa terjadi FLUTD?
2: Nah, jadi untuk gangguan FLUTD sendiri itu kan memang banyak faktornya. Salah satunya bisa karena memang faktor daya pakan. Yang paling jadi masalah adalah ketika makannya itu terlalu banyak, tidak diimbangi dengan minum yang banyak juga. Jadi kalau untuk standarnya kan memang di hewan itu atau di kucing ya, untuk dewasa itu per 1 kg itu kebutuhannya adalah 60 mili. Jadi nanti tinggal dikalikan saja tergantung berat badannya masing-masing. Ternyata pada kasus-kasus yang mungkin dia itu setelah makan dia langsung rebahan gitu kan, gak terbiasa minum, kemudian aktivitasnya juga rendah ya, kayak kita aja lah, kalau kita banyak makan gak banyak gerakan jadinya gak haus juga ya, jadi itu yang akhirnya jadi penumpukan mineral atau bahkan apa protein yang berlebihan juga bisa, dan itu yang ada terjadi pembentukan sedimen. Kemudian faktor dari pasirnya atau litter box-nya ya. Kalau bersihin mungkin 1 minggu sekali atau 2 hari sekali lah atau bahkan lebih dari itu, karena memang pasirnya tiap kotor cuma ditumpuk sama pasir baru. Sedangkan standarnya adalah memang lebih baik untuk litter box itu dia diisi pasir sedikit aja, karena biasanya kalau kucing itu dia bisa yang penting ada pasirnya aja kan. Nah terus habis itu nanti setelah itu, setelah kena pupuk atau pipis begitu, ya udah dibuang, artinya bukan diisi dengan yang baru, karena kan yang baru berarti cuma menumpuk aja ya.

0: prank, karena ini adalah faktor utama yang paling besar justru kaitannya terhadap gangguan pada perkemihan di kucing begitu.
1: Baik, oke dok. Kemudian kalau untuk meringankan gejala FLUTD sendiri, ini biasanya apa saja yang dilakukan dok?
0: Sebetulnya memang ada beberapa metode ya yang bisa dilakukan selama di rumah untuk mengamati apa yang sudah mengarah ke gangguan ini. Misalnya kan mungkin para owner ini udah tahu ya, atau bapak ibu ini sudah hafal ya, oh bau pipisnya hewan ya kayak gini, gak yang terlalu bau amonia. Tapi ternyata pada kondisi FLUTD itu kan amoniaknya tinggi sekali, baunya menyengat sekali. Maka pada kondisi itu ditambah juga dengan pipisnya mulai keruh, atau bahkan pipisnya dikit-dikit tapi sering banget. Nah itu nanti tolong udah mulai aware, jadi langsung diamati lebih detail begitu. Kemudian juga kaitannya dengan pakan, memang ada beberapa pakan yang sudah diformulasikan khusus di mana dia itu untuk mineral yang sudah mulai dikurangi, proteinnya juga mulai dibatasi begitu, karena memang hal-hal yang menyebabkan gangguan itu kan memang tingginya mineral atau bahkan protein itu sendiri ya. Kemudian pastinya juga dengan penambahan air minum yang bersih ya, dan itu yang cukup baik, cukup banyak juga begitu. Jadi minimal cukup lah, kalau misal berat badannya 1 kilo aja, kita anggaplah 2 kilo deh paling gampang, berarti 2 kali 60 mili 120 mili ini kebutuhan minimalnya ya. Kalau misal lebih dari itu, karena memang makannya juga banyak, maka lebih sangat disarankan begitu. Jadi sebenarnya ini mudah kalau misal sudah tahu ya di awal, oh ini gejalanya udah mengarah begini, udah langsung aja. Saran dari saya, daripada nunggu lebih buruk lagi atau bahkan tanya ke Google, tanya ke AI begitu, langsung konsultasikan saja ke vetnya supaya dapat penanganan lebih awal. Nanti kalau misalnya sudah lebih buruk, pastinya kan juga akan lebih sulit lagi atau bahkan lebih banyak lagi yang harus kita perbaiki, dan Bapak Ibu juga harus perbaiki lebih.
1: Baik, nah dok, apa resikonya ketika penanganan ini atau mungkin juga deteksi tadi dari awal ya, itu tidak aware begitu untuk pemiliknya, kemudian penanganannya terlambat, resikonya sampai sejauh mana nih dok yang memungkinkan terjadi?
0: Ya, sebagai informasi, di klinik ini, di Satu Sehat sendiri itu kita lagi banyak-banyaknya di bulan ini kasus FLUTD, dan itu sehari kita juga bisa sampai 3 pasien datang ke klinik dengan gejala atau kondisi yang sama. Makanya materi ini diangkat sebetulnya untuk memberikan edukasi ya ke tiap bapak ibu sekalian begitu kan. Karena memang kondisi yang paling buruk yang bisa terjadi pada kasus ini pastinya bisa menyebabkan ke arah kematian, itu yang paling buruk karena memang kondisinya telat kali penanganannya. Tapi yang paling sering dilakukan ya pastinya adalah harus sampai kateterisasi, dan itu juga kan pastinya akan membuat hewannya tidak nyaman ya, berbeda dengan manusia yang dia bisa dikontrol, oh nggak boleh gerak, oh nggak boleh pegang ya kateternya. Sedangkan kalau di hewan kan kita juga harus pasang, kalau tahu ada Elizabeth collar yang kayak corong itu, terus belum lagi kita pasang kateter dan juga selang yang lainnya, dan itu pasti membuat dia sangat tidak nyaman. Dan bahkan pada kondisi tertentu kita juga lakukan pembedahan, kalau batunya sudah bisa kita dorong dulu supaya kateternya bisa masuk, kita bisa lakukan pembedahan untuk membedah atau membuka kantong kemihnya, kita ambil secara manual. Tapi ternyata pada kondisi tertentu yang sumbatannya justru ada di area dekat dengan arah keluarnya air seni, bisa kalau jantan ada penisnya, atau bahkan kalau untuk betina ada vaginanya. Kalau yang betina pasti tidak dibetinakan ya, tapi kalau yang untuk jantan bisa ke arah pembetinaan. Jadi salurannya sudah diganti dengan saluran betina, jadi bukan lagi jantan, meskipun secara fisiologi normalnya dia tetap jadi jantan, cuma untuk anatominya pastinya akan berganti ya, atau struktur tubuhnya di area perkemihan itu akan diganti dengan betina begitu.
1: Oke, sampai segitunya dok ya ternyata ya, dampak iya, yang betul. Bisa terjadi dari FLUTD ini.
0: Iya betul sekali, apalagi kalau kasusnya banyak owner yang ya

0: mungkin dia mau makan, akhirnya dikasihkan makan terus. Oh ya udah, los aja, makan aja yang banyak, tapi tidak diperhatikan setelahnya, minumnya, aktivitasnya gitu.
1: Oke, dok, nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk ngobrol di program Kawan Animalia. Tapi kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia FLUTD. Itu gejala atau diagnosa, itu yang kita bahas malam hari ini.
2: Guidance for your life. Gate FM. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, akhir mencari jalannya.

0: natural, ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Di segmen terakhir program Kawan Animalia, saya Erika Rosa. Saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Diah Puspita. Hari ini kita bicara FLUTD, gejala atau diagnosa. Tadi bahas banyak ya yang kita bahas malam hari ini, kawan. Sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang lagi perjalanan, karena memang momennya momen weekend, jadi ada beberapa titik yang memang kondisinya masih cukup yang mau masuk ke kota Malang. Ini dari flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC itu terpantau ada antrian yang cukup panjang. Lalu lintasnya cukup padat di sana. Kemudian yang dari Karanglo arah ke Karangploso ini juga masih ada potensi kepadatan, hanya saja tidak sepanjang tadi sore. Untuk kepadatan malam hari ini mulai dari setelahnya ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuharjo. Setelah itu untuk yang arah ke Batu, kondisi lalu lintasnya sudah relatif lancar. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram di @unira_malang. Oke, kita kembali lagi ke Dok Diah ya. Dok, barangkali memang sudah kita bahas berkali-kali, tapi ini mungkin penting juga untuk selalu kita sounding. Supaya hewan kita terhindar dari FLUTD, apa saja yang harus kita lakukan, apalagi dalam situasi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini?
1: Ya, jadi kalau untuk gangguan FLUTD ini memang kan dia sebetulnya akumulasi dari beberapa hal yang sebetulnya kita bisa cegah dari awal. Salah satu yang pastinya jadi saran yang utama adalah untuk memastikan hewannya, pertama hindari stres berlebihan, entah itu dari lingkungannya atau bahkan perubahan suhu atau bahkan gangguan yang mulai muncul di sekitarnya, begitu kan. Supaya dia juga tidak jadi menahan pipis. Kemudian yang kedua, evaluasi juga kaitannya dengan pakan yang sudah masuk. Apakah jenis pakannya itu dia seimbang kandungannya? Karena beberapa pakan yang sifatnya komersil dan lebih ekonomis, dia mineralnya terlalu tinggi dan itu yang justru akan menyebabkan adanya timbunan sedimen di kantong kemihnya dan akhirnya ada penyumbatan pada saluran perkemihannya. Kemudian tidak lupa juga dilihat untuk jumlah minum

0: yang masuk. Harus dengan minum yang baik, bersih juga. Tidak harus dengan merek-merek tertentu, tapi fokuslah pada air minum yang bersih dan matang ya, begitu kan. Kemudian juga dilihat kaitannya dengan kebersihan dari litter box ya. Itu jadi salah satu hal yang paling penting biasanya untuk mencegah adanya kejadian pada UTD di kucing begitu. Mungkin itu sih empat hal yang paling utama kita bisa cek ya di awal begitu.
1: Baik. Oke, itu beberapa tadi ya masukan dari Dok Diah ya, apa yang harus dilakukan. Kemudian Dok, ketika kita sudah tahu kalau hewan kita ini didiagnosa FLUTD, apa yang sebaiknya mungkin juga dilakukan oleh owner, pet owner?
0: Ya, jadi kalau misalnya nantinya memang ada gejala-gejala yang sudah mengarah pada gangguan perkemihan, salah satunya adalah paling sering di kucing itu dia pipis dan tidak keluar, atau bahkan pipisnya jadi dikit-dikit tapi sering, atau bahkan kayak dia sampai merejan berlebihan, bahkan sampai ada pipis yang berdarah, maka sangat disarankan untuk segeralah ke dokter hewan supaya bisa dilakukan penanganan lebih cepat begitu. Karena kalau memang sudah masuk ke kondisi yang lebih buruk lagi, penanganannya akan lebih banyak lagi begitu. Jadi jangan malu, jangan ragu gitu kan untuk berkonsultasi ke vet, karena memang pastinya dari setiap dokter hewan itu mau untuk membantu ya bagaimana penanganannya pada kondisi tersebut begitu. Karena kalau sudah semakin buruk ya itu juga akan beresiko terhadap hewannya juga.
1: Baik. Oke, itu tadi dari Dok Diah. Terima kasih banyak Dok ngobrolnya malam hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya, tentu dengan berbagai topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Sehat selalu Dok Diah, selamat malam.
0: Ya, terima kasih semuanya, selamat malam.
1: Itu tadi kawan, program Kawan Animalia bersama dengan Dok Diah dari Satwa Sehat Malang. Saya juga kembali lagi, ini saya cek ada beberapa catatan informasi. Salah satunya ada Pak Diono menyampaikan di ITN 2 sampai dengan Karangbloso itu ada potensi kemacetan, ada karnaval Suroan, arus lalu lintas merambat. Tadi barusan lolos dari kemacetan. Terima kasih banyak Pak Diono. Hati-hati kawan untuk Anda yang lagi melintas ya, apalagi yang hari ini mungkin mau mengarah ke Kota Batu dari Karanglo lewat di Karangploso, atau yang dari Karangploso turun mengarah ke Karanglo. Itu tadi catatan dari Pak Diono. Terima kasih banyak Pak Diono. Nah kawan, untuk Anda yang juga lagi perjalanan boleh menambahkan bagaimana situasi lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Anda boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-3699-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 891 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 7 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau terang no, sing diarani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok-sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa?
2: Kuasa.
1: Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya iku sing gowo nang dalem atau pembantu.
2: Kuasa kunci.
1: Mereka ulama aku mikir. Aku era ulama dia tak mikir. Terus tentang tafsir Syekh Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal, karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulan jopah pokok. Ora jelas utepe tapi jelas salah. Jadi fatah hayaf tahu fathahan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat
2: buka.
1: Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa?
2: Tahu.
1: Menjadi tahu atau benar. Buka terusannya ayat itu layak alam buka. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan utekom do pejabat itu namanya kekuasaan. Jadi jadi ini bakas tahu ra bakas
2: kuasa.
1: Seperti jualan. Ya urut ini bakas tahu bukan bakas
2: kuasa.
1: Terusannya ayat layak alam buka.
2: Illa.
1: Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu raroh umatnya yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi, apa?
2: Binafsihi.
1: Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi, karena dimengertikan oleh
2: Allah.
1: Kaya coba aliran saiki, ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kaya goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ijek mendingan kini darani kono mo goblok banget. Kono darani kini kafir banget. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara hisape cek susuk lah. Kini cek menang. Karena gue dituduh kafir, gue menuduh
2: goblok.
1: Ya akhirnya tuduhannya gak berarti. Wong tuduhannya wong goblok kok. Ini wong. Tapi masalahnya kue tak bila-bila rapal Quran itu masalah. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi, saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu

0: apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri al-qayyum. Tapi kalau enggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Terus kan Nabi ngendikan zaman akhir ya wong goblok wis ra terima nyata. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe kok hadisnya keliru. Anggap bae kowe seneng duwe ngestokno dawuhe Nabi zaman akhir iku kiyaine wae seneng. Sedekah Rasulullah. Dibule tenan. Ya biasa wae dadi. Kula kan gak ada kitab Asrotisa alamat kiamat. Iku sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan. Iku sapa? Ya kowe-kowe Quran
1: dimaterikan.
0: Ya kowe-kowe. Jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yo rahunan nasa kabeh wis penting
1: penampilan.
0: Lah wis zaman akhir sono kok. Kira usah susah iku sedekah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi, Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Kalau imunip gak aman, gak modal. Iya, kalau imunip isi sih kok obat jenggot bar ya. Kalau ngapal Quran rawan ini. Boleh sunnah yang gak pati susah. Nah ini namanya ngapal Quran. Kalau itu paling orisinil loh. Tak sema. Tak bayar ya orang terima. Bayar santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo mas.
1: Kebo.
0: Ada sapi kebo.
1: Bila ada sudah angel.
0: Urunan ya, urunan ya. Kan itu. Paling pidato mungkin apa? Gue ketemu kebo. Paling gue sama gue mungkin apa? Sowe, nak kaya cilik ini sowe. Kebo orang pulau juta, nak kaya cilik mampu mungkin.
1: Sosok.
0: Sosok. Padahal mau yang untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku minta kuat tuh. Wong keramat yang beda tuh cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rumakno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya alamuha. Itu maknanya binafsi ya, apa?
1: Binafsi.
0: Tapi kalau Allah mengertikan rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin, Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya rasul. Jelas ya? Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngerti kelakuan nem ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot aliya ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku, raine ngene. Pidato tapi entuk usus pirsa ta. Koe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau jangan ngaji kok, bismika. Bismika. Pada kiai sanggeng mangkelnya gitu, bu, tahu doa ini ngaji nopo, bismika. Rumah ya. Nah ini kan mau ngaji pak, nanti kan tidur. Itu Nabi hampir sosok. Sampai ngendikan akhir zaman ini uang rebutan, api-apian bangun. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya juga ada delok.
1: Oh iya.
0: Napa karek?
1: Jelas.
0: Lah sing paling parah iku ha, kowe rasa tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sedekah rasul. Biasa. Iku tenan to?
1: Tenan.
0: Tenan. Isi sito biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'ilamillah. Napa?
1: Bi'ilamillah.
0: Jadi kalau Allah zuharolahul amru binafsi, Nah Nabi yubi idharillahi lahu, karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha bir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha
1: bir rasul.
0: Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nararo terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirron min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dimengertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dimengertikan. Malaikat Mikael. Iku yo rapati ro rezekimu, makanya rung dikekno. Tapi nanti kalau sudah dimengertikan, jadi semua malaikat taunya dimengertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian kira yudkhulun, karena wong buswargo lah ya yudkhulun, bukan ayat khulun. Jadi ini penting saya utarakan, jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas, kalau makhluk itu gak akan ngerti barang khoib. Ayatnya jelas, tapi kayak apal musito. Aku apal telung puluh juz. Nah, kalau kok didali, ayatnya kan jelas lah ya alamu ga ilahu. Cek terus, no, kan ngara iso. Gua mana sih yang surat jin mau, gue ngara iso. Ya, ini kita apa? Alimul huibi, fala yudhiru ala huibi ahadan illa maritadho. Itu jelas ada istisna, illa maritadho. Tentu apapun hebatnya Nabi, tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam huibi. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau denger, yang paling masyur ya perang Badar itu paling masyur. Nah, kira roh sangi gobloknya wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wus aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar cara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati, orang siap urip tapi
1: siap mati.
0: Orang kau saya ini mangkat pidato siap panen. Dia ya, itu orang berjuang itu siap mati. Jadi ya, orang wes disangoni jadi buat wabil khusus ya. Wabil khusus wabil fadilah. Padahal orang sengat terusin wabil fadilah wal karoma. Wal musibah bohong. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, mbok punya kegiatan jihad yang lain tapi jangan ini. Tapi sing gajarane padha. Ujare Kanjeng Nabi, "Ben arame lo perang aku tak berangkat dhewe. La akhrujanna walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun
1: sendiri.
0: Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong lima wong telu. Wong perang kok pedangnya gede. Terus ora masuk akal. Wong tok sitok kok lucu. Wes wis lucu tenan. Wong perang Badar. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenang. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi mbek grem. Malah ana santri grem biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya gremeng. Sayangnya Nabi. Karena Nabi ini tak biyan. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng. Nanti ini medan perang ya cek. Cek gremeng. Nanti disebut wa'id ya'idu kumullah.
1: Istatullah.
0: Terus ini kita. Kama akhroja ka rabbu kami baidika. Bilhaq wa inna farikum minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget, gremeng lho gremeng. Nah buat terjemah orang seneng sangat ekstriman. Sing jelas itu gremeng. Yujadilu naka filhaqi ba'dama tabayyan. Terus ka'anna ma yusakuna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kayak yang saya ini berjuang itu panen. Bisa itu jenis berjuang itu mati. Saya ini sangat kurang yang gremeng. Wah itu serah. Lam yajid arfal jannah. Enggak bakal untuk ambune wong. Kuat. Nang gremeng lah, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jom mlebu swarga. Protes nang mlebu swarga ora, cek gremeng. Nah, tapi sahabat justru itu Gus Abdul Ghani. Jangan kira gremeng itu buruk enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah. Gasaria. Tapi tetap Kaya kowe yo di sahabat di biologis tetep ra zina kan apik. Bekar-bekar lah sementing ora zina. Ora usah mbok ilangi sahabat. Jadi ku cara Tuhan menguji no. Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng tok perang Badar wis nek sahabat do gremeng malah ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Badar. Iku disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini. Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahal. Nopo? Masra'u nopo? Abi Jahal. Akhirnya wis perang tenang. Nah perang ini dengan canom itu penting. Oke, kalau balik-balik canom itu penting. Mulanya ini Quran itu canom penting. Innahum fityatun aman. Fityah itu jamak apa? Fatah. Canom itu penting. Ya saat muni-muni itu cek nom. Cek brewo itu cek muat. Sayangnya sunah Rasulnya ini juga brewo itu orang itu. Apalagi Quran. Itu perang itu wong Ansor mas. Itu wong nom-nom. Wan canom itu penting. Wong Ansor itu raro Abu Jahal. Jenenge Muawid itu raro Abu Jahal. Ono saudara kembar. Jenenge Muawid itu saudara kembar anaknya Afro. Afro itu jeneng lanang. Iku ora raro Abu Jahal. Perang itu fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ammi, mulai dhisik wong Arab padha bingung dene sama surat dulur lanak. Mulai sepuh dipanggil apa?
1: Ya
0: Ammi. Man lek sing jenenge Abu Jahal sing iki. Takok ya be. Lakon kok tokak tok Abu Jahal. Balaghani annahu yasubbu Rasulullah kadza wa kadza wa yudhi Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare
1: Abu Jahal.
0: Aku ben. Terus fawa wala in lagi dulu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya apa seekor serigala. Abdul Nasir itu wis rada tuwa beneran jar cara dene karo Abu Jahal kira-kira ya kalah. Ditutup nabi sapa? Abdul Nasir. Wong tak loro cak enom. Iku Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku ya terus lemes. Lah iku la ya tajawazu ma adzhabun nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Lah iya maksudnya ngene, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya nanti kan perso barang kok itu jelas belum terjadi. Ono maksudnya nanti jaya yang paham kok. Itu sampai saat mati ini saat tempatnya nanti Abu Jahal gublingnya ini gini itu disebut. Iku kan jadi. Lelaya tapi tetap ngerti nih nabi. Iku bikin lah mila. Nah Allah ubi nafsi. Jadi melane misalnya ono hadis kok. Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili manggala dia sawin yo ora sambung. Nah Allah nyafaati binaf sihi lan Nabi nyafaati biir niki ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Manggala dia sawin dalu Nabi ini enggak ada syafaat, syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Ucap kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham. Masuk beras supaya Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gua bicara tuh betul hal. Tidak akeh itu. Saya kelas nol setengah. Kau tahu. Kue receh. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, iki ya ben mergo Allah itu nyifati binafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil gak ada syafaat kecuali milik Allah. Ya betul, masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di bumi diif nih. Nanti kalau Allah sudah gak berkenan ya wis dipateni ini buah, ya buah cara bener. Ya sudah, dia senang mesti buah. Gampang toh ngaji? Paham?
1: Nggih,
0: gampang toh?
1: Nggih.
0: Ayo gampang ora sing bantu ora gampang. Paham?
1: Paham.
0: Lah jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu illahu ya keben, pancen seperti itu binafsi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang khaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'ithnihi. Ya wis beda apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha bi rasul. Iku jawaban terus nang ngendikan fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe go kos ah go kos koyo semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data. Ya data database sing wong mati ku sapa. Mlape tempat sing cek pidato jese. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ra pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat juga kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng wanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkong jabut Tuhan misalnya, itu menegone India. Misalnya loh, oke rasa peti misalnya. Jemule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti mulai mentelengi Tuhan itu tenang. Mubaliki kok neng kene. Padahal prosedure itu tak matikan neng
1: India.
0: Mulai menteleng tenang. Nabi Sulaiman tersinggung, tamunya kok dipentelengi piye? Saiful Fadilah kok apa? Dipentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani, buli malaikat, wong Nabi. Akhirnya malaikat Israel ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi, tau ora paham to. Wah, akhirnya suwe-suwe ku iku, Gus. Cara Jawa iku kemenusan. Akhirnya Tuhan iku ngerti malaikat Israel, cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai
1: kelihatan.
0: Wati, warang roh Israel wati. Mbalik lah wati tuh. Wati, mbalik lah tetap
1: wati.
0: Akhirnya orang berhubung kroni. Ini ku, ya Nabi Allah Sulaiman, kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya mau nanti.
1: Iya.
0: Wah, dia semenang Israel. Sajarnya harus kesusah sampai dijabat nih kono, tapi kan gak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di
1: India.
0: Malah toh aku kocer langsung.
1: Pas
0: langsung.
1: Sesuai
0: prosedur. Jadi terus akhirnya bareng peristiwa itu Israel tak kok. Oke mau kok ngowah-ngowah pas di pulau niku. Iskal, wong tigan mendetengi dia kok tiangi pikir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penolongan Iskal. Terus tak mau bareng mati takok Iskal. Mulane karo dire ki lha yo terbang ning dia. Aku wedi. Dari toroke awer aku. Wah aman. Karena standarnya kan ning artinya gini, tetap ya tentu kan gak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa matadri nafsum biayi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya taunya tetap ditaukan apa?
1: Ditaukan.
0: Dia ini terima makhluk. Paham ya jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah perso sebagian barang
1: baik.
0: Tetap sah yang Allah taunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami dong ya jelas ya
1: yeah.
0: Oh pinternya ini saja ini ngaji prayus sahih sudah pinter no lho aku lagi rencana ini kan rong minggu sesuai sakulan sesuai tolong ulang mereka harus pinter kok harus pinter jadi masa sekolah rano khatami gak apa. Iki apa-apa, mahasiswa berapa tahun ya?
1: 4 tahun.
0: Padahal iki setolong tahun, gak ada setahun. Wangune ra pinter-pinter sini-sini mbok. Mus sing goblok gurune apa murid? Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulane nanti. Khatam malah khatam. Ada orang-orang khatam wis mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njenengan supaya. Ono sing ngaji 2010 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit Gus kula kok isme mati Gus tapi aku murid. So nek nang akhirat tak om. Jadi jelas sajane gampang kok ngaji ku gampang ya tapi wae syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila seken fasehu napa. Sae. Wong maknani layak alamu wa illahu terus kecangkeman kok ndi-ndi. Mulane hadis sing nerangno nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu sing mau untuk utak temi you know. Maksudnya aku ngaji, wis jelas. Utawa misal minimal hafal Quran ayat tentang gaib itu berapa minimal? Delok kamus tematik. Allah nyebut kata gaib itu berapa kali di Quran? Terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang gaib meskipun dari denger ikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Jin. Surat Jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa manirtadha
2: birrasul.
0: Jelas ya? Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca Qur'an yo ora. Nah, taman aku sering do tau. Yang bodoh di, tapi yo mung urun selawatan tok. Selawat selawat surah apa? Mahapal tanggalnya khatam. Orang kula ora mutu, ngaji ini ora mutu. Kok mutu. Cuma di Bangra ngaji ya kok ngaji. Selawatan wonten kuwi lumayan ngono ae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi. Biwa korin wasaki nate nanteng ya tapi di bang raja wapi tak bele tapi cara berap diganjar wong lafate ra jelas selo halo selo lafate biye ora jelas ora jelas yakin iku piye jek lafate piye pas iku sing biasa nyenggai piye jek piye nek sing biasa wong iki Wong selawat ku ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono ya zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin kanjeng Nabi malu, wis ora wong bulet terus mesti malu. Ora piwo pokoke bin mukminina ora usul rapi sake welas ya rong ora jelas serapopo yo mesti men. Sekarang kanjeng Nabi ketemu wong desa nguyone mencete timbar. Iya menah kok wong desa. Barat bapak do ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Ngomong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat kok ngomong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalme putri. Sing ditakoki mode desane dijawab. Kula saking mriki oh nggih. Sahabat-sahabat sing gak muni-muni bukan ekstrem untuk ISIS ya. Ngomong salat kok omong-omongan. Gak sah. Ya langsung apa gitu. Ngomong. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar sholat geger orang geger nabi besok ini gua wonten sholat atau mau dia mau munik pun munik mirip kan wedi nabi kan nabi tetap wedi ya tetap wedi abe nabi wong desa digandeng oleh ngendika nabi kan cong wong desa itu abe cong inna hadi sholat munajatun wa musofatun wong sholat itu berbisian abe pangeran jadi sholat itu hubungannya abe pangeran yo malah nak sholat atau mau ngani abe pangeran wae. Terus lain suhu via kalamun ada miur berhubung sholat itu momen omongan be pengiran yura somongan be. Wih pulang semua gede siapa lagu ini muni? Yo mau nak ngajari rakyat muni? Jadi waktu itu di pek merangin. Pawa wama wajah tu mualiman asana min rasul. Pawa waman taharoni wala baroni. Demi pengiran nabi itu mualim ter terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak. Orang kau itu. Jadi waktu itu kemarin batin udah wasop. Jadi nabi itu kayak apa? Jadi oleh istilah nabi solat itu sederhana. Indah di solat munajat. Solat itu cuma ngomong mengani kok pengiran pak. Yo rasa mengani be. Lihat. Tidak singer. Terus ulama seperti berdebat ini. Nagi seneng ane ngomong ekstrim. Kan gak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu sejebat. Kodok enggak. Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang ana riwayat kon kodok. Wong kok ribu adin bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok. Lah kowe nabi tapi yo ora ana riwayat kodok kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi nabi oleh ngandani sang. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi parah, wis parahe parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong wong Arab. Wis kudu sabar wong Arab iku. Wong desa kan gak iso mikir. tapi karepe akeh. Sunane ngono, ora iso mikir tapi
2: karepe akeh. Karepe.
0: Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak di bar. Dekne ora tau tak ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duwit. Apa dekne tau bayar pajak? Ya tau mikir. Tapi pantas, enake kan pantas. Lah kene sing kajung kiai, apa ngono kan gak pantas. Ampe men protes pemerintah lho kok bayar pajak kok. Amen apa?
2: Salah rusak.
0: Protes. Pantes protes aku ulang, kalau di mobil bayar pajak terus. Nah, gue protes atas nama boy. Beda motor boy blong. Kok gerem mengrata nela itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi itu sampai. Ya untung, gue sing syukur rasa ketangkepan. Meskipun blonge ora kocolongan, Mas, kok pedotan. Ngono apal kabel. Sa Indonesia ngono. Iku tarung polisi tegas, gak sedeng Mas kantor polisi.
2: Mboten.
0: Gak sedeng ya?
2: Gak
0: sedeng. Sa Indonesia apa?
2: Sa
0: Indonesia. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarah mikir kan. Iku sekunane kuno. Tapi pantas apa?
2: Pantas.
0: Kanjeng Nabi tau khotbah, iku bakas akhirat. Iku pikiran wong desa ngene. Pas iku panas banget. Ya Rasulullah amin bakas akhirat iki lho dunyo iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Wis iku bakas iku kok penting iki sih. Lah Nabi wong asline ora pati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi tetep ora pati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa tau kon ngendalekno napa bumi. Sebenarnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sapa koron sial. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman deh Jawa.
2: Aman.
0: Walhasil Nabi akhirnya spontan gitu, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu enggak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dene lughatan minta
2: hujan.
0: Ya enggak perlu sholat ya. Makanya Nabi kan ora perlu ngono wis mandi. Jadi Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok wis mandi, masalah kita. Bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas sing ahli falak. Sholat istisqa ngenteni ditong iku. Wis wayahe jadi dalwi kan wayahe iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis ditong. Kok macane cara falak wis wayahe apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho kan. Iku istisqa dake jenenge. Nah kula jarang ngati istisqa kan itu. Bukan karena benci ndak ya timbang ramah di sini saudara. Terus mereka kadang-kadang awak gaya kering panjang itu yo hukuman. Kadang yang kerja kayak ni, pengiran bengkok, pengiran kadang. Ulang nate itu mereka kekeringan tuku banyu. Panjang yang rezeki ni bakul.
2: Diwil gawat.
0: Ya tapi ini gue tentu mau kekeringan buat terbiasa wae. Maksudnya pengiran itu rasa buatur. Musik itu nyokap buat. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah kiri hutan, mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin apa kurang ada, apa piye kok malah hutan nganti. Nganti yo, sapine malah katut banjir. Lu moro yo, ora kok iki sak malam ning ngene. Ya Rasulullah, kula kan hutan, ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Gunane lah nyalano meneh iki. Desa. Oh, sembong desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong, Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal audiya wal asyar Nabi. Ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene. Kayak apa Nabi iso ngendhalen udan? Udan dikongkon. Iku salah sasaran ning gone iku wae ning kali. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Nabi iku iso ngelola emosi. Kosong bisa. Sahabat dia ngerti wahai Nabi kemarin dungo rapati berkenan. Mulane dadi ning ngene nek sing akabiri sahabat malah wah iki bahaya. Mung bisa gak malah diparani nek sewante. Ala katil ambal sak iki gara kuas. Nuto ya nuto. Nabi kena bedhe resah. Ampun ampun. Semana on ayat Al-Arabu asad kufra wa nifaqan iman. Wong desa ku pantese wangkok. Ya tapi ape yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Ayo misale wong ape matun terus dasinan. Biasa is pangeran ngerasa. Keteling-eling. Kula suwun enak ngaji Quran niku lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu tidak perlu kamu genturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang denger. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini kusidik ulama
2: hasil kutub.
0: Ya itu ramalan terus no. Itu fakta atau?
2: Fakta.
0: Banget fakta nih, orang rumah fakta. Banget fakta. Mau pidato orang jam kok sing dadi ilmu orang menit. Liane ku gagal kabeh. Oh no, Mas. Dari 2 jam pidato sing nilaine ilmu pirang persen? Pirang nih, pirang. 5% aja. Apik 5%. Apa teman? Kak, biasane. Pidato orang jam. Sing mau merbok lho, ora sing mau ngalim lho maksudku sing. Mau ngalim karo kan iso orang jam ya ilmu kabeh. Nek sing mlebok pirang-pirang. 2 jam. Kok betul? Oh, aku putus usan situ. Sopan mereka juga sopan. Akhlaknya juga Arogi ya. Jadi orang desa mulai disini makanya malaikat itu ngadepi orang desa itu seru hebat tapi pangeran gak gitu. Jadi maupun makanya ada pepatah yang ada man beda jabat agar orang desa itu wah tiangil kan dana ini yes. Tapi apa yang ngono, sepanjang pangeran gawe ini ngono, itu kudu rito, sepanjang pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, itu serodok kota. Nah, saking kotanya itu, padahal ya orang desa, tapi gayanya gaya kota. Itu nak sowan Nabi, malah ini peringatan gue kangkang siapa saja, santri-santri yang seneng aku, seneng dia. Suara Nabi, naik salam Nabi Ramadhan itu tersinggung kena. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama, terutama sing sepuh, seorang ngaji terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji rong jam di majlis, mau sobo kejar soan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ini jede, kadang lagi ini apa? Dahar. Macam-macam lah, kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami waral sujurat aktsarum la yaqin. Allah duka sampai walau annahum sabaru hatta tasuja ilaihim lakana khairan. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan enggak fair misalnya saya sudah mulang begini kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nanti ini Bapak bar ngaji. Keluarga sudah fair tapi kadang tamu enggak fair ketika sudah pulang kan
2: dikejar.
0: Ya iya, harusnya kan fair kan keluarga sudah fair ketika ngaji gak di betul Gus, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja gak berani karena saya jenis orang fokus kalau sudah di Jogja ya kerja saya kerja di UI, ya ngaji macam-macam enggak, nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS misalnya titip apa baru SMS tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor kan gak fair kan. Misalnya kadang nuruti marah, aku lo berdua sewan dengan naruhan. Nengun ini jujur ketemu kok malah tuh ada tombol naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus dan itu harus dikandani pangeran. Mesti ngandani pangeran Ratri Mowo. Pangeran sing ngandani. Malah mending ini. Ya Muhammad, kau ada ramu tu medui aku. Inna zamana zainun, wamat hana zainun. Sekali saya ngeritik, saat dunia ngeritik kue. Jadi kemana kau kanggo teori media? Ini yang bisa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu terus Nabi nyetok no Nabi netenan. Beliau keluar hanya ngetikan gini. Zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik itu kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia kan ngomong inna zammana syainun wa mathana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun. Jadi celaka bagi kamu dan kita sekali muji adalah zainun. Jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar mau jawab data Allah. Nah Allah nak muji muji tenang. Nah kritik berarti kita salah ten. Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih ora usah peduli kok sing muji utawa sing kritik. Zakah Allah. Lan aku kepikiran tenan nek sing kritik pangeran, ngritik perso mbiarno wis. Ini harus aturan main harus cinta. Zakah Allah. Iku sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini, Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau saya tidak makmum kamu tidak jadi imam loh. Biasanya santri ya demo. Kalau saya tidak santri kamu tidak jadi. Biasanya sih undang hafid-hafid. Kalau tidak tahu undang tidak di duit loh. Wah yuk kacau nanti terus-terus. Meskipun tenan mas. Biasanya sih undang tuh ayo mono. Jangan macam-macam loh gue. Rasa sangoni rawrep. Wah bisa panjang kalau ini dituruti kan?
2: Panjang.
0: Bisa betul yang mana? Orang-orang rata kei lo nih buah. Gak betul orang gelar rata kei lo. Wah ya repot tanggung negara. Repot. Ibu pun tisu. Akhirnya ada ayat turun. Yamun nuna alaika an aslam. Mereka mudat-mudat kue Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini Muslim. Gara-garanya kita Muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah hamba dugon. Dan itu diceritakan di surat Hujurat, guys. Di surat Hujurat. Yamun nuna alaika aslam. Allah dugon. Kullah tamun nu alaiya Islamaku. Wah kira Islam lah. Rasa bukan fakas Islam mencari pengaruh. Ibangel kalau buang kamar kemangane balillahu yamunnu alaikum an hadakum mesti itu sing syukur be pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah malah kecangkeman untuk wong wong sing ngerti etika yo jangan ketemu gedhe wis alamatem desa lah tapi tekem ora usah desa alamate wis sing desa pinggir gang sempit pinggir telo wis pinggir gereng, tapi teke ra usah
1: kota.
0: Teke kota, ahlul hadhoroh di peradaban apa?
2: Peradaban.
0: Ben wong di aturan. Karena kadang itu tadi. Seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang enggak di
2: dan
0: tadi. Masa setelah dia di keluarga di. Maksudnya biar fair itu apa? Biar biar orang itu kulino duwe kita. Terus aku punya teman akrab banyak itu dolan gitu. Nyari jam yang benar-benar aman. Iya, saya itu ketemu Gus-Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah tinggi. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik, kalau dekat dalamnya, kalau di SMS dipanggil ya kalau tidak. Ya. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa-apa ya karena tadi. Bagaimana wong awam, kadang lagi debat urusan utang di bojone, assalamualaikum. Sik kok terus no. Kok karena no dia, Pak? Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi, tetap silaturahmi, tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah pitu waya wong nyapu aja, awan waya koyo lula. Sore ya misalnya setengah lima wajar to bar mafe. Yo malah wong do mulai dari bojone, itu bagus itu untuk berteman. Jadi boleh jam yang memang para suami sudah gendari istri, itu apa itu ajang silaturahim. Nanti ibu-ibu juga gitu, cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngerasani bojo ini, gak apa-apa sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabinya sampai seperti itu. Ya munnuna alaika an-nasara. Kacau, nak wong nuntut hae kabeh ya kacau. Aduh-aduh orang diperduhi. Nah si kongkong ini bisa apa? Maksudnya nak boleh ilmu, boleh ilmu saja. Latih ikhlas, nama? Lu saya dari Naruan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang, ya mulang saja pikiran saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kulinora ikhlas itu bahaya. Kedepan bagi agama ini tak ruangnya ada mulang, boleh ada turu, omongan deh. Bahaya kalau seorang ulama kulino nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kulino nuntut. Karena semua amal itu fa'ajiru
2: Allah.
0: Wah, wani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qomit tabiul mursalin mursalin sapa ittabiu mala yasalukum ajr. Orang yang enggak minta opah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora ngon. Dene terus wedi wah bahaya. Ora mati nak dikai ya oleh.
2: Mamare
0: kok. Terus ke wedine tenanan ora ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eling-eling napa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi
2: laka nasyara lahum.
0: Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. terutama masalah materi, karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah, kamu nunggu di sini, saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu, belum pernah dalam sejarah saya, minimal dua atau tiga. Karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti, kadang ya ada sisik melek yang ada di Syekh Nawawi, yang di Imam Suyuti tidak ada. Kayak tadi Imam Nawawi itu, nanti lihat di tafsir Imam Nawawi, ketika mafatihul ghaib, lalu kunci itu punya akibat apa, menjadi kuasa apa menjadi tahu. Kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu, karena perbandingannya la ya'lamu illa. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah, kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau tahu? Nah, kira ulama mesti ratau mikir. Aku yakin ratau mikir. Cara mikir aku juga tak terang lagi. Jadi kok catekan ini ibu budi. Tapi apa yang ngono? Daripada orang ahli tafsir itu tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ini di bagus nama ya eling-eling ya. Jadi apa ilmu itu tadi, makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu ay bi nafsihi, Allah tahu barang gaib itu
3: binafsihi.
0: Tapi bukan berarti terus kamu gak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtado
3: Rasul.
0: Tapi tentu tahunya nabi itu diiklami karena dengar. Tetap kapasitas nabi itu harusnya enggak tahu karena makhluk, tapi karena kekasihnya
3: dengar.
0: Makanya banyak hadis tentang akhir zaman, termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah, di Madinah. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu orang Mekah rapati kenal sini Konstantin. Tapi Nabi menduga lataf tahunnal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyatli al-ardi min masyarikiha ila maghribiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan
3: bumi.
0: Uridat aliyah umati kada wa kada zwiyali al ardu faro'aitu mulka umati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendika al khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Ono sing maca malikan adudun. Khalifah sing normal sing dengan tanda kutip berhak ngatas nama no penggantiku iku mau periode ne pinten 30 tahun. Delalah. Pas dihitung Said Hasan iku wis entek. Paham gue sampai terakhir bintang saya Hasan pun bariku semuanya ku numulkan adudon dan semua cuma malikan al bariku wes anane rojo sing tukang menggigit mana nih wes ora sah mengatasnamakan diri khalifatu rasulin. Ya wes malah nih kalau setuju istilah raja wa kemuliaan dan barani khalifatu rasulin. Ya sing pantas gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Said Hasan. Ya nih gue sangat baik rojo. Napa? Pemana Mbok arani Khalifatullah Pranotogomo keduwuran, maksudnya iku malah keduwuran. Maksudnya rajane iku malah luwih
3: aman.
0: Luwih simpel kan, luwih gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalan lan jajal ini pengganti Gus Bas sing ra ikhlas ya akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wis aku sing ikhlas lah wis. Ke jajal buka di Bojonegoro pengganti Gus Bas. Wis jajal wae. Aku sing ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas, apa meneh iki pengganti Rasulullah. Koyo mikir. Soalnya anak ini wae mubalek kan wae ikhlas wong kan wae ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti
3: Gus
0: Bah. Dan situ. Bayang to kesono gelar khalifatu Rasul. Mulai Umar iku unik. Umar iku sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ngino tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar wae wong unik. Aneh pikirane wae aneh. Yo tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi mau jadi wong ngino, iku mah. Makanya ketika dekne iku orang Abu Bakar Khalifatur Rasulullah ya, panjen dekne iku ma'ahsana simta, sifatnya begitu baik, mirip Rasulullah. Sehingga sahabat semua manggil ya Khalifata Rasulullah. Aku gak. Tapi nangono Khalifatu Abu Bakar yo, ya, Amirul Mukminin. Jadi aku Umar iku unik. Kon mengeni Khalifatur Rasulullah keduren, muni Khalifatur Abu Bakar mah. ngopi ya podo konyone cah sosok. Kalau saya kita rojo ngeyewong masuk terus. Sini tengah-tengah kau nyunda loh.
4: Amin.
0: Amin. Mungkin. Kan tetap keren loh. Osman, nak ngerosok Amir ke Duren balik Khalifatu Rasulillah. Ali ya balik Khalifatu Rasulillah. Nah sekian lagi ini dengan isu balik. Namun itu kang pidato kasaran musuh. Uang terenggi ya. Nah semua itu kang pidato kasaran. Pidato si tukang, kau tukang gigi. Bangunnya tukang gigi tapi ya enak. Ibu hasutan munit sebenarnya. Hasutan nih, oh sebenarnya tukang pidato. Balik ya?
4: Balik
0: sebenarnya tukang pidato, gak sopan. Kul ngucapa sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dat sing kuasa. Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Napa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asar, asarinnya sampai napa? Asar. Ini rumah Allah tenan ini. Kalau mau rapat sedap teng sarang. Mulung puluh menit, mergo sing rapat podo pinter ya, cepet putus deh. Sing rapat gue debat tos. Podo ora paham ya. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh terus maros jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling enggak cocok kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi
4: mati,
0: disembelih
4: mati,
0: milih di ayo milih di dijaru-jari bojo kuru
4: mati,
0: disental uang kaget kagak utang
4: mati.
0: Tak satu contoh no, sampai jatuh kecelakaan rape sensitif. Nah ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilik ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Muka-muka pakai sampean ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah di siwatil jasmi. Dengan siwat kepastian, kayak warahmati, wasiat,
4: kulasya.
0: Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi. Potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barobukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Ini jenisnya qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba, misalnya kul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang ya, semurut saja misalnya apa wa asiru kau walakum inna wa alimu bidati sutur ala ya alman khalaqa wa waladhi jatuh fangsimu amin teman fiskama ayyak sifa bikumul ardo faidah ya tamun. Sebagian ayat kul aro'aitum aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adabuhu kul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubalig misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus gak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. apalagi atau salah undangan. Ada mubalek datang di undangan HTI kan langsung NU gak mau undang misalnya.
5: Salah undangan.
0: Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat tuh bebas jabatan. Lala ramai ini keramat itu coba keramat. Nah ini rumah notenan dia. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat, iku mesti si hotul jasmi. Nopo si hot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi. Bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksikan amin tuman fisama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi.

0: Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minarif fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat, tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi, ketika tanya saya, Bapak, masalah gempa itu gimana, saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi, fayursila alaikum qasifa minare fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin, angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh, tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja, kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Kita nuduh ngaca kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu enggak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok ping 13. Padha-padha maksiate wong Aceh ra maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood, Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Gak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, gak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa, diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu gak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafif melarat, oh Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso wae ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah sammu ra ono tanggung jawab. Kan kita ndak pernah tahu, kan azabku. Artinya, tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung
1: kafaroh.
0: Kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafaroh. Dan misalnya ikut safif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Tapi salam tapi orang ceblok. Kalau nanti diceritain Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati. Saya pertahankan satu. Ngope. Barang bar guling. Wah ini masih. Mereka latihan mama. Ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat itu gak masalah. Nah seperti ini gue rasa nak wili sebagai adab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin, kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita ada kafir. Tak lawan tenan, aku bolak-balik juga. Kula bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kula kemarin enggak bisa acara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantangi. Tapi ketemu aku sama ini mas, wah betul lah kalau lo kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafir kemudian kau kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi akhirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, itu bima kafir tuh ayat itu, kau bima amantum. Boyo mikir, mana yo seudah nur rasa di lembaga no seudah. Lalu so udah lo dalil, cara panggungnya gitu. Wong so udah siri welek, mana so udah kok dikai panggung?
1: Aja
0: bisa. Lalu so udah kok di lembaga no? Tak lawan yakin tuhnya. Gue sampai suar gue tak protes nih, gue sakut tetap. Bahaya itu bahaya sekali. Orang itu bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya, jadi kata qadir itu potensi, kenapa?
1: Potensi,
0: gak mesti terjadi, karena kita tahu warahmati wasiat inna rahmati sabakot firwatin gholabat. Jadi kalau ada fenomena, tak wili dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bujini mingga, tak ri rahmat, namun untuk singgwi HP, itu aja
2: selalu mengingat.
0: Dale kujo minggat, namun apa diganti sing luwe? Nomor sing ora tak wili kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Mergo ternyata ra piye-piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun

0: anut kula. Fa yukhrikukum bima kafartum. Sing berhak ngentikan bima kafartum iki sapa arah pengiran? Wong yang terjadi di Indonesia gawe do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rumakno tobat wong-wong. Awas ya dunya tak elang. Amane nabang iku anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sebenarnya ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadi rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pengiran. Iku ape konfirmasi musuhku aku bener di. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan bal nyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awwaluman yajsu baina yadi rahmanil khusuma. Yatsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yatsu siswa. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Anggulah yang ngono hari ini. Sawan wong kedilawan. Ngawur ya, Qur'an itu pengiran. Pengiran ngertikan apa saja sah. Karena Allah itu alimum bidati sudur bikun yusain. Alim kita ini siapa? Kita kan gak tahu detailnya orang-orang mukmin. Gak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafaro. Apalagi Nabi berakari ngertikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi?
1: Deso.
0: Apa delok wedi? Terus mati ku sahid ya. Yakin. Tapi nek amen delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak sahid blas yo.
1: Sama
0: karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Ora nih sing koyo ngene kan, ape delok ora wani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ora wani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Jasa. Oh, tak salati mimit ngene. Nak salat mayit tak biru kira papat.
1: Papat.
0: Khusus kowe pitu. Itu aja wah lho. Loh, jangan kira tuh gak sah lo, sholat mayit ditakbiri piro wae?
1: Sah.
0: Masyhur negone fakir, tapi rasa galiran nanya. Loh, aku lu ahli fakir rasa buat debat kan banyak mengatakan Allah Akbar ku zikir, sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saya iki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya saya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang janji pitu
1: mas. Itu
0: istimewa. Istimewa tapi sesat nih pitu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak ra usah kecangkeman iku darani ada. Karena itu enggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi adab ya potensi itu ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'ane yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kaya waras itu gampang husnudzon. Wong-wong waji ra bener kok. Wah, semane tenan wis. Kok yakin tenan. Aku pertama ketemu pengen tak catet tenan. Kalo kan Gus Wargo ngenten iri gitu. Nah, bareng niku mengkirien. Apa anak awaluman ya jisu benaya dari rahmanil kusuma. Saya pertama orang sing sumpuan yang pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikan poro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, penumpang stasiun Malang naik 8% selama libur sekolah. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Hendro Trangbawono menyampaikan, volume penumpang harian di stasiun Malang naik sekitar 8% dari rata-rata 5.231 penumpang menjadi 5.660 penumpang selama masa libur sekolah. Peningkatan terjadi pada penumpang yang datang dan berangkat melalui stasiun Malang dengan rincian 3.000 lebih penumpang keberangkatan dan 2.000 lebih penumpang kedatangan. Diketahui sejumlah kota tujuan favorit seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Jember, sampai Ketapang Banyuwangi. Kawan, Kofifah pastikan stok solar subsidi kembali aman. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memastikan pasokan BBM khususnya solar subsidi kini kembali aman setelah sempat terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU. Kofifah menambahkan Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah pasokan solar dari sekitar 22.000 liter menjadi 32.000 liter per pengiriman. Sementara langkah ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan antrian tidak kembali terjadi. Kawan, KPK terus mengembangkan proses penyidikan dugaan pemerasan yang melibatkan Kementerian Imigrasi. Terakhir Jumat yang lalu, KPK memeriksa dua orang saksi dari agen dan wira swasta soal dugaan penyerahan uang setoran ke Biro Jasa di loket kantor imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Menurut jubir KPK Budi Prasetyo, mereka fokus mendalami adanya dugaan permintaan uang atau pemerasan selain pembayaran resmi sesuai tarif pendapatan negara. Sesuai dengan tarif pendapatan negara bukan pajak, Budi menjelaskan dari dugaan awal permintaan uang dilakukan di loket Kanim Bandara Ngurah Rai, bahkan ada dugaan uang setoran itu tujuan utamanya disetor untuk petugas di kantor imigrasi pusat Jakarta. Budi menekankan, sampai sekarang total ada 8 orang yang masih menjalani hukum. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Wulan Indriani, selamat pagi.

Sirikin lain udah firm guidance for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Hari Senin pagi, saya Nur Fitriani bersama Anda. Edisi 29 Juni 2026. Dan karena masih pagi, kawan, untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas, sudah mulai persiapan dan lain sebagainya, semoga untuk hari ini semua aktivitas bisa dilancarkan ya. Karena kalau melihat bagaimana aktivitas, biasanya salah satu indikator yang perlu dicek ini juga soal cuaca. Apakah masih ada potensi untuk hujan hari ini? Kemudian juga bagaimana untuk suhu di sekitar Anda, apakah masih cukup dingin? Akhir-akhir ini lumayan dingin ya. Dan kalau untuk hari ini sih tercatat dari informasi BMKG Juanda, memang suhu terdingin di wilayah Jawa Timur itu ada di angka 8 derajat Celcius. Nah, ini kira-kira di mana juga gitu ya. Kalau di wilayah Anda berapa derajat, nanti boleh untuk Anda share. Karena suhu udara untuk di wilayah Jawa Timur ini antara 8 derajat Celcius suhu terdingin. Kemudian untuk suhu paling hangat ada di angka 34 derajat Celcius. Jadi ya, lumayan ya kalau 8 derajat. Kemudian kalau untuk secara keseluruhan bagaimanakah kondisi cuaca, saya mau update dulu kabar dari perakirawan BMKG Juanda. Informasi yang kita terima sekitar jam 4 pagi tadi, pagi ini kawan diperkirakan cuaca di wilayah Jatim itu ada yang berpotensi cerah, ada juga yang masih ada potensi untuk berkabut. Kalau untuk yang di wilayah Trogomas sendiri ya, studio Sirigir FM, untuk pagi hari ini ya masuk kategori yang cerah. Dan memang untuk pagi hari ini matahari sudah mulai bersinar ya di wilayah Trogomas. Tadi kalau saya sempat perjalanan juga dari arah kota Batu sampai ke sekitaran Trogomas, memang juga kondisi cuaca masih kategorinya cerah gitu. Yang berkabut di manakah ini? Yang berkabut ya nanti boleh untuk Anda share juga. Kemudian untuk siang sampai sore nanti itu potensinya hanya berawan. Kemudian juga masih ada potensi untuk awan tebal. Untuk malam hari nanti potensi cuaca cerah dan masih ada potensi untuk udara, maksudnya udara berkabut gitu ya. Dan dini hari nanti juga sama, ternyata potensi ada cuaca cerah dan berkabut. Itu kalau untuk informasi dari BMKG Jawa Timur. Jadi tidak ada potensi untuk hujan di hari ini, 29 Juni 2026. Kemudian kalau untuk kelembapan udara memang ada di angka 32. Jadi cukup minim ya kelembapannya, sehingga untuk potensi untuk hujan pun juga nihil. Semoga juga seperti itu karena ini masih perakiraan kawan, bukan kondisi real. Dan untuk kelembapan sekali lagi ada di angka 32 sampai 100%. Biasanya kalau di angka 32 ini masih cukup minim ada potensi untuk hujan. Karena kalau untuk di wilayah Indonesia normalnya ya 60 gitu ya, 60-62. Jadi kalau angkanya 32, sekali lagi antara nihil maupun juga minim potensi untuk hujan. Untuk anginnya sendiri bagaimana, angin untuk di wilayah Jatim dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 36 km per jam atau artinya masih normal. Itu untuk informasi dari perakirawan BMKG Juanda. Semoga juga menjadi acuan gitu ya untuk Anda yang hari ini barangkali bakal ada aktivitas banyak di luar ruangan. Mengingat juga masih di bulan Suro ya, beberapa area juga hari ini kabarnya ada kegiatan karnaval, entah itu kirab Suro maupun juga selamatan desa. Nanti coba saya update juga untuk Anda hari ini kegiatan yang kita terima ada di mana sajakah, nanti coba untuk saya update. Salah satunya di wilayah Batu ya, kemarin informasi yang kita terima dari salah satu pendengar, kita sudah cross check juga ke pihak kepolisian apakah betul bakal dilakukan penutupan jalan, dan ternyata memang betul ya ada penutupan jalan. Coba nanti saya cek dulu daerahnya di mana. Ternyata di lokasi itu kegiatannya selamatan desa. Cuman kegiatannya masih nanti ya, siang hari kira-kira di atas jam 12 siang.

0: delok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guideline 11 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain 1FM Guidance for Your Life, kawan, di pagi hari ini ya. Selain untuk kondisi cuaca yang masih cerah di wilayah Teluk Kumas, beberapa titik juga sepertinya kondisi cuaca masih cukup cerah pagi hari ini. Karena sesuai dengan prediksi dari BMKG Jawa Timur, memang untuk di jam 6 pagi, informasinya itu prediksi cuaca antara cerah dan juga berkabut. Ini barangkali di mana ya yang lagi berkabut, nanti boleh untuk Anda share kawan, lagi di area mana, apakah kondisi cuaca termasuk kategori yang berkabut atau yang cerah nih kayak di Teluk Kumas. Kalau Teluk Kumas sekarang ini cerah ya, cuman memang untuk kondisi suhunya agak dingin. Tadi informasi soal suhu juga ada Bu Husnul ya yang sempat join di TikTok tadi, sempat mengabarkan daerah wajah ini kondisinya juga dingin gitu. Berapa derajat Bu Husnul untuk di sana? Nanti boleh di-share Bu Husnul ya, karena memang untuk hari ini lumayan dingin. Prediksi dari BMKG Jawa Timur, suhu terendah itu start dari 8 derajat Celcius. Nah ini kan memang cukup lumayan ya, biasanya itu masih di angka belasan, di 13 lah, 15 gitu untuk startnya. Cuman hari ini ada di angka 8 derajat, jadi memang cukup dingin. Sedangkan untuk di siang nanti itu suhu udara ada di angka 34 derajat Celcius. Jadi juga cukup panas gitu ya. Kalau Anda ada aktivitas pagi hari ini, mau keluar ruangan, bisa prepare dulu kawannya, barangkali baju hangatnya ini didobel karena lumayan dingin. Kalau untuk suhu udara nanti siang di angka 34 derajat Celcius, jadi bisa prepare juga untuk menggunakan sunscreennya gitu ya, apalagi kegiatan di luar ruangan. Hari ini nanti ada beberapa agenda di wilayah Kota Batu, nanti saya coba update juga untuk Anda. Saya coba cek dulu yang di TikTok, tadi ada juga beberapa informasi yang kita terima. Tadi ada Mas Aris di TikTok sempat menyampaikan, pagi hari Senin, subuh tadi memang wadem gitu ya, sempat mati listrik kah ini? Pak Aris yang diinformasikan sempat padam 3 menit di Blimbing, apa nih yang padam? Listriknya kah atau apa? Mas Aris nanti boleh dilengkapi. Kemudian tadi juga ada dari akun info kontrakan rumah MLG gitu ya, update juga untuk pagi hari ini di mana ini untuk suhunya 18 derajat Celcius. Oke, terima kasih yang di TikTok ya. Nanti boleh di-share juga nih, ini lokasinya di mana 18 derajat Celcius. Kemudian untuk Mas Aris tadi yang sempat kasih info, sempat padam listriknya kawan itu 3 menitan tadi itu di daerah sekitaran Blimbing. Oh, ada apa Pak ya? Apakah ada kendala kelistrikan atau bagaimana tadi? Kok ada mati listrik 3 menit ya, meskipun durasinya hanya sebentar. Apa di wilayah Anda juga tadi sempat mengalami hal yang sama? Daerah Blimbing ya, nanti boleh diinformasikan juga kawan. Untuk di pagi hari ini, bagi Anda yang mau mengarah ke area sekitaran Kota Batu, kemarin kawan kita sempat terima informasi dari pendengar Sidigir FM soal penutupan jalan. Ini apakah betul ya akan ada penutupan jalan di wilayah Kota Batu, itu tepatnya di daerah Sumber Brantas. Nah karena dapat informasi dari pendengar, apakah betul ada penutupan jalan di daerah Sumber Brantas, kemarin kita konfirmasi ke Kapolsek daerah Bumiaji, ada AKP Anton. Kemudian juga diinformasikan betul, jadi untuk nanti siang sekitar jam setengah 2 siang itu akan ada penutupan jalan daerah Sumber Brantas. Kemudian juga informasinya ada kegiatan apa gitu di sana. Nah ini kabarnya masih ada kegiatan selamatan desa, ada karnaval, jadi ditutup sementara gitu ya dari jam setengah 2 siang sampai jam setengah 10 malam. Tuh untuk informasinya. Kemudian untuk di lokasi daerah sekitaran Sumber Brantas itu sudah ada banner juga ya yang dipasang untuk sebagai pemberitahuan. Lokasi jalan utama desa Sumber Brantas itu digunakan sebagai rute karnaval. Ada fotonya yang kita terima dari Kapolsek Bumiaji AKP Anton kemarin. Ini saya coba tampilkan untuk Anda, bisa lihat di visual radio kami kawan. Nah ini untuk foto yang pertama berupa banner yang dipasang di sebelah jalan gitu ya, kurang tahu juga nih dipasang di daerah mana. Yang jelas di sekitaran daerah Sumber Brantas itu sudah ada pemberitahuan berupa banner gitu ya, yang dipasang untuk memberitahukan ke warga kalau akan ada penutupan jalan yang dilakukan sejak jam 1:30 siang nanti sampai jam 11 malam. Kemudian ada juga flyer infografisnya, saya juga coba tampilkan untuk Anda. Nah, ini untuk lebih lengkapnya soal pemberitahuan penutupan jalan ya. Jadi untuk jalur utama dari Batu ke Pacet gitu ya, maupun juga sebaliknya, jadi tidak bisa dilintasi karena ada kegiatan karnaval. Jadi kalau untuk yang mau mengarah ke daerah Mojokerto gitu ya, hari ini sepertinya belum bisa untuk akses di area Pacet untuk siang hari nanti sampai di malam harinya. Kalau jam segini kayaknya masih bisa ya, masih di jam 6 pagi sampai di jam 12 gitu kira-kira. Karena biasanya kalau kegiatannya ini mulai dari jam 1:30 siang, ya jam 1 ini sudah mulai prepare gitu. Itu kawan untuk informasinya yang perlu untuk Anda antisipasi ya, untuk titik yang akan ada kegiatan karnaval. Termasuk di wilayah Kota Batu, Anda yang berencana mengarah ke daerah Pujon, coba nanti kita bisa terhubung dengan pihak PUPR Kota Batu ya. Kabarnya sih untuk hari ini start untuk kegiatan pengerjaan proyek preservasi atau pelebaran simpang 4 Patih gitu ya. Jadi akan ada rekayasa lalin juga di sana. Nanti seperti apa saya update untuk Anda di segmen selanjutnya. Yang jelas tetap bersama kami kawan ya, beberapa informasi-informasi dari Anda. Apakah juga akan ada kegiatan karnaval gitu di wilayah Anda? Rutenya start dari mana sajakah? Rekomendasi jalur alternatif juga di mana? Nanti boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

Kawan-kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sedang mobile, kemudian ada rencana mengarah ke ruas Pandan dari Gate Singosari, kondisi di pagi hari ini masih terpantau lancar. Untuk Anda yang berencana melanjutkan mengarah ke sekitar Pandan Sidoarjo, ini juga tidak ada kepadatan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, semuanya masih terpantau lancar. Semoga cuaca pagi hari ini juga bersahabat. Kawan-kawan Citygate yang punya informasi seputar tol boleh nanti Anda bagikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di pagi hari ini, tadi di TikTok juga ya, beberapa informasi dari pendengar Sirikir FM, termasuk tadi yang menanyakan untuk hari ini apakah ada kegiatan karnaval. Tadi ada Pak Taufik juga. Nah betul, hari ini ada kegiatan karnaval. Informasi yang kita terima baru di satu titik ya, ada kegiatan karnaval 29 Juni ini. Itu lokasinya di Sumber Brantas, yang jalur utamanya kawan, jadi yang mengarah ke sekitaran Mojokerto lewat Pacet hari ini belum bisa lewat di jalur tersebut. Start dari siang hari ya, kalau pagi ini sih masih bisa. Jadi dari jam 1:30 nanti itu dilakukan penutupan. Kemudian untuk informasi juga tadi, karena Pak Taufik juga sempat komen, karena sempat kita beritahu juga soal kegiatan yang ada di Sumber Brantas kemarin, ikut pantau juga ya, ternyata di jalur tersebut kondisinya luar biasa. Kemarin macet, hari ini ditutup, nikmat mana yang kau dustakan? Itu dari Pak Taufik. Karena kemarin juga luar biasa ya, daerah di Tulung Rejo itu kawan, di salah satu destinasi wisata yang baru di wilayah Kota Batu, Mikutupia. Nah itu juga luar biasa. Kemarin bahkan pendengar ada yang sharing tuh, kayaknya kalau kesana perlu pagi betul ya, kadang jam 10 itu sudah nggak ada tempat parkirnya, gitu untuk informasinya. Untuk update yang lain, masih di wilayah Kota Batu, tadi yang sempat saya sampaikan juga, hari ini itu start ada kegiatan preservasi di daerah Simpang Patih atau pelebaran jalan Simpang Patih itu ya, di perempatan yang mengarah ke Pujon di wilayah Kota Batu, dekatnya Gereja Jago, atau kalau dari area Kota Batu, alun-alun itu kawan, lokasinya setelahnya di kantor blok office ya, atau BO Kota Batu. Jadi posisinya di perempatan itu bakal dilebarkan. Informasi kemarin kita terima dari Bu Esti, langsung Kepala PUPR Kota Batu, cuman belum ada keterangan lebih lanjut soal jamnya ya. Jadi kemarin itu ada informasi soal selain upaya untuk pelebaran tersebut, ada rekomendasi jalur alternatif juga, termasuk juga di lokasi pemberitahuan soal pengerjaannya itu selama 150 hari, begitu untuk informasinya. Kemudian untuk jalur alternatifnya, kawan, jadi untuk kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan-kendaraan besar ya, ini perlu untuk diperhatikan, karena di perempatan Simpang Patih itu dilakukan pelebaran. Jadi untuk yang kendaraan besar berupa truk maupun juga bus, itu start dari dari Abdul Ghani, kawan, itu direkomendasikan nanti ambil jalan Suropati, kemudian mengarah ke jalan Ahmad Yani, dan nanti bisa aksesnya ke Panglima Sudirman, seperti itu. Begitu pula untuk arah sebaliknya ya, yang barangkali mau mengarah ke daerah Pujon. Kemudian untuk yang roda 2, roda 4 itu dari jalan Suropati nanti bisa akses ke jalan Hasanuddin, kemudian lanjut ke jalan Melati, kemudian ke jalan Trunojoyo gitu ya, nanti bisa keluar di Panglima Sudirman. Itu kawan untuk informasinya. Ada infografisnya, coba saya tampilkan untuk Anda, untuk bisa pantau juga ya informasi yang kita terima juga. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami, untuk informasi proyek preservasi di perempatan Simpang Patih, dan akan dilakukan selama 150 hari ke depan. Kemudian untuk pengerjaannya apa saja, nah ini Anda bisa lihat di slide selanjutnya ya, yang sedang saya tampilkan. Jadi rencananya itu akan ada pelebaran jalan di sisi jalan Indragiri. Indragiri itu lokasinya di mana, di area yang kemarin banyak PKL-PKL itu kawan, kemudian juga sudah dibongkar ya tempat-tempat PKL itu. Nah ini di area jalan Indragiri, termasuk di sini kan ada pos polisi juga tuh. Nah itu yang sudah dibongkar, nanti akan dilakukan pelebaran. Sama juga di area jalan Hasanuddin, nah ini nanti akan dilakukan perencanaannya itu pengerjaan beton, kalau informasi yang kita terima. Itu kawan ya yang perlu untuk Anda perhatikan yang menuju ke wilayah Kota Batu. Dan juga kawan, tadi ada informasi yang kita dapat ya dari Pak Abu Torik. Coba saya cek dulu, tadi informasinya ada tumpahan solar atau bagaimana gitu. Informasinya berupa voice note dan ada videonya, saya play voice note-nya dulu.
1: Selamat pagi Siti Kayet, izin melaporkan dari Pak Abu Torik. Sekitaran jalan setelah Bentul ada rel kereta api, situ ada tumpahan oli kayaknya. Jadi tadi sekitar jam 6 lebih 15 itu ada sepeda motor yang dari arah Bentul menuju ke Karanglo itu terpleset dan jatuh sebelum rel kereta api. Mungkin bisa diteruskan kepada yang berwenang gitu. Selamat pagi Siti Gaet.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya di area sekitaran Karanglo kawan, dekat rel kereta api Bentul ya, antisipasi nih. Kemudian tadi ada kita coba tanyakan ya, apakah ada dokumentasinya maupun juga Sherlocknya untuk bisa memudahkan petugas mengarah ke lokasi. Tadi ditambahkan oleh Pak Abu Torik.
1: Baik, saya sedang meluncur ke lokasi lagi, lewat lagi tadi. Ya, tadi habis barusan ngantar istri ke terminal, ini mau balik lagi ke Karanglo.
0: Oke, ini dia untuk videonya, sudah dikirimkan menit 33, saya tampilkan juga kawan.
1: Ini terlihat ya, jadi ada bekas warna agak mengkilat. Nah, di sini lokasi jatuhnya tadi ya, sebelum jomplangan sepur tadi ya, sebelum. Nah, ini anak-anak yang tadi jatuh. Nah, itu mereka yang masih ada posisi jatuh tadi. Oke, itu makasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak ya untuk informasinya tadi, untuk laporan dari Pak Abu Torik. Tadi kita sudah sampaikan, dibantu teman-teman di newsroom, tadi sudah diteruskan ke pihak Damkar dan juga BPBD. Ini harapannya juga bisa segera dilakukan penanganan ya untuk pembersihan di sana. Terima kasih untuk informasinya. Yang mau menambahkan lagi, pagi hari ini sudah perjalanan tadi dari mana sajakah? Infonya boleh terus untuk Anda share. Update dari Anda bisa langsung Anda

0: di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap gitu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan rumah sakitan, dan juga direktur RSU Brimedika Malang. Wisdom.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sedikit lain, Wanda FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di jam 6 pagi, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Sedikit FM ya. Dan ini tadi juga dari laporan pendengar Sedikit, ada Pak Abu Torik ya, soal adanya tumpahan entah itu solar atau apa gitu ya. Jadi kondisinya itu mengakibatkan ada beberapa kendaraan tadi yang sempat jatuh gitu di sana karena kondisinya licin. Lokasi ada di area rel kereta api Bentul. Dan itu untuk jalurnya sendiri dari arah mana tadi? Dari arah Bentul ke Karanglo. Jadi ada kendaraan yang terpreset gitu. Di sana pun juga masih ada ya pemilik kendaraan tadi yang sempat terjatuh, kendaraan roda 2. Kemudian tadi sudah direspon dari pihak Damkar Kabupaten Malang. Dan ini masih meminta untuk nomor yang melaporkan tadi. Coba kita tanyakan dulu Pak ya. Terima kasih kawan untuk informasinya. Dan ini tadi juga ada kabar dari wilayah Kota Batu. Pusdalop PB BBBD Kota Batu mengabarkan soal kondisi cuaca di wilayah

Dan juga kawan, pagi hari ini saya punya informasi buat Anda yang banyak aktivitasnya di rumah, mumpung anak-anak juga lagi libur sekolah gitu ya. Pastinya juga semua aktivitas pun ini tidak bisa lepas dari yang namanya koneksi internet. Nah, kalau di rumah Anda barangkali internetnya udah mulai lemot nih, kan bikin emosi ya. Saatnya untuk bisa pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasi. Jadi untuk info lebih lengkap, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202 2-nya 4 kali. Bisa juga kawan Anda cek dulu ya di websitenya. Anda bisa kunjungi di www.kaptennaratel.com. Tapi kalau untuk Anda pengen hubungi langsung untuk kontaknya, sekali lagi saya share, untuk customer service Kapten Naratel Anda bisa hubungi di 0882-1202 2-nya 4 kali. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Apple sebagai ikon kota wisata Batu ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an. Karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulung Rejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis mana lagi? Room Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing.

0: Mana lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel mana lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel mana lagi, ada apel jenis Ana. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Ana seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Ana tidak bisa bertahan lama seperti apel mana lagi. Selain dua jenis ini, kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Room Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel mana lagi. Hanya saja kalau apel jenis Room Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini, daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel, karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, kenaikan BBM berdampak pada F&B di Kota Batu. Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, naiknya harga BBM memicu efek berantai khususnya pada biaya produksi makanan dan minuman. Selain biaya distribusi yang meningkat, pelaku usaha juga merasakan naiknya harga bahan baku, biaya energi sampai upah tenaga kerja. Sujud menambahkan biaya operasional F&B sekarang jadi yang paling besar. Kawan, Gubernur Jatim pastikan stok BBM subsidi di Jatim aman. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan stok bahan bakar minyak atau BBM subsidi khususnya di Jatim dipastikan aman. Hal ini disampaikan setelah meninjau ketersediaan BBM di SPBU wilayah Karanglo, Kabupaten Malang kemarin. Menurutnya ketersediaan BBM subsidi sangat penting karena menjadi salah satu kebutuhan utama menggerakkan perekonomian masyarakat. Untuk itu pihaknya berkomitmen akan terus memantau dan memaksimalkan upaya pemenuhan BBM subsidi. Kawan, tambahan anggaran untuk riset nasional diinstruksikan langsung Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto minta memperkuat riset nasional dengan menambah anggaran sebesar 4 triliun rupiah. Dengan begitu diharapkan bisa membentuk riset yang lebih terintegrasi dan mampu menjawab berbagai tantangan nasional. Kata Prasetyo, sebagai tindak lanjut dari arahan itu, pihaknya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Bappenas, serta BRIN akan menyatukan arah kebijakan riset nasional. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.